0: Sidak Kemujur. Masuk ngagai final KCSJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Sapa Juara.
2: Sapa Juara.
1: Sapa Juara. Evolusi Music Kemaya Aritu.

0: Tanah Berenyang Arisa.
1: Ujung kejam kita di studio Terica. 11 minit limpas hari pukul 8 pagi di Negeri Kuching Kebenung Besebun pagi tu.
0: Ya, pagi tu pada aku bakal balat geri kemari aja.
1: Lepas nanti nanti report ia ke nak pukul 8 pagi kemari pada aku berita RTM. Jadi nak salah pada aku 168 cak.
0: Kemarinnya.
1: Pukul 8 kemari.
0: Sehari tu pagi tu ia ke pemandu baru. Di Kuching direport ke 17 kusuang.
1: Oh, sini ke dua anak tangga ni cak.
0: Ya.
1: Bukan ceritanya gaya.
0: Bukan ceritanya ya. Ngarap ke hari tu nak majak balat macam mana?
1: Utang bisi mega daripada aku komen-komen bala netizen kita ya ke ketitanya botol betalat ke nama ke buah bedau diberi darurat bedau tanya semuanya anda nanti raya baru tanya depan nanti agi tika sebaru agi 200 cak agi boleh dilaban kita kelebih lagi sekolah nembiak ke ditutup cak nanti ya datai kas 200 baru ya ditutup ambil keterang didinggal kita laban amat ya tu terinan tu manah ke pengerai 172 antang ya bedau untuk raya
0: lalu dadai mega bisi sebarang penerang hari pias pelajar madah ke sekolahnya tutup tang tajak pan pihak nya tadi bapangai bapa indai mega
1: ya ya
0: ti bala nak sidak ya bisi penyakit tau ke nak tu nakal ga
1: ampuas hanya sebut kita
0: ni ampuas ke tau ke bisi namanya penanggul bukai nama penyakit sebut tu lah
1: akhirnya kita nyebut maya kubes sistem pernafasan akut ko kita hewan ya ke allergic ngau asap allergic ngau tanya mudah-mudah kena penyakit si kena kita tahu anak dengan awak kita pun tahu nak nganyong anak ke tak bersekolah entang
0: asal boleh padah je ke cikgu nak
1: hanya mentang padah ke cikgu anak kena madah lalu pihak magabala anak-anak gak temu kena tipu nak pay whatsapp ke cikgu
0: banyak skill kita keliaknya
1: nulis surat dari impus sayang jadi apa ini
0: okey sama-sama jaga gitu pengerai di rimpo lebih lagi tidak ya ke berisikonya
1: ya man
0: orang tua ini biar mien kalau tidak ke bersih penyakitnya ni ya
1: nak kita nyebut orang tua lepas kita itu pan patut enggak kenal lepas umur kita pan nak bakal dia saya kita bukan kesubaca umur kita itu majak lama majak tua jadi kita itu patut prepare atau bersedia ngagai arah ke lebih tua lagi
0: betul
1: hanya bukan cerita tua ke pagi itu cak kenang ke bah umur kita ke nyau majak lanjut tanya banyak longgar
0: ini
1: kurang tu tadi jadi Siti dalam umur kita masih ke di kumbai kita zaman emas ke usia emas ya.
0: Usia emas ini longgar punya
1: ini longgar mainnya datai batikas kita ke datai ban umur 60 dalam penghidup kita jadi 60 tu tahu daripada ke zaman ya ke kira
0: sebut sebut dia sudah pincin
1: sudah pincin
0: tapi kawat
1: senang senang kecak gayu cak kira gayu bah umur kita mesia normal zaman ya ke detok lawan ndak gantu orang ke datai ba 60 bisnis kerennya 50 40 depannya udah gay pindah ke ngarai kan jadi ba umur kita 60 topik kita ke pagi tu nama dah utai patut disedia ke kita ba rundi yang lebih lagi rumah main datai ba 60 tu cak
0: ya sekali hanya penemu kita ba cara hidup ke diri kini ngatur belanja ke merambu belanja kau cara kebetul nak
1: tau lepas nanti dia nanya baku cak dah kalau nanti bakal umur aku nanti udah manggai 60 cak nama utai ke patut dikembangkan kuenya aku kan nanti uliah aku kusuang utang
0: dia mau ngatur belanja amnya tadi nah. Pada mau ngatur belanja.
1: Kusung utang ke aku, nanti si loan bank lagi, nanti ngeluan kereta lagi. Semua utai dah sedia ada bisi. Anda kena mah komitmen dalam penghidup target aku cak mangai umur 60.
0: Iya, tang tajak pan pihak Siti utai ke patut perhati ke, ianya penting kita tadi bisi pengerai. Namanya panjai umur dan nyapan penemu tua nyaga pengerai di rimpo nak. Lifestyle cara hidup tua. Nyapan penemu juga.
1: Lawan bisi target kapan ku si kocak. Mangai umur dalam tuluh ya nak bedau lagi makai ubat. Arti bakal kesebut dia tadi macam ya agi gerai agi fit dalam umur 60 nak pakai ubat tinggi darah ubat kolesterol nak ubat nama gitu abah sakit kencing
0: sakit kencing tau ke kita bisa penemu tau ke pengelandia bukai kini kepatuh di kemuan sudah umur kita mengai 60 komen dia tu topik kita pagi tu ungkup ngagai warga longgar umur ya
1: terus lagi ya ke nyok skru nyok ada gerah-gerahnya macam nyok ke start longgar-longgarnya.
0: Oh, kena mah kena mansi pagi lagi tadi si topik SSL.
1: Jadi SSL lah. Kamang ah, kita neca. Ya. Sapana kini final induk laban tiap kira hanya pagi lagi macam cerita ya neca. Sebelumnya tu terus samperin yang pering pagi tu 2 pagi.
0: Nah, lagu Ari Ricky Andrewson Bungai Pinang.
1: Ba 2 pagi lagu ke baru-baru kita pagi tu.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yeah. Dua pagi rewind.
3: Topik dua pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal so kita anda sabar nurun bersekolah baru.
4: The first thing yang memang kak bertemu ngobalah kabar bercerita kak, apakah zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nak kak dikunci ngobalah kabar bukannya ya bertemu pangan
3: yang sebulan lebih
4: nada sebulan lebih ni lengau ya kak sama kita subak nada telefon
3: non kena tangkap cikgu nafnya lah.
4: Nak
3: kalau tak kau merti. Nah, tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
4: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum matang. Ya, agak zaman suba. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Anak ya, kalau maya style.
3: Tangkap cikgu.
5: Kan suba. Zaman ku suba ya nak tak ngena ribbon warna merah kan.
4: Ya, mesti
5: celuang ngau putih aja.
4: Kami biru.
5: Jadi merah sikit dan ambil cikgu.
6: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
7: Nanti apa yang dai aku harap kebalau kita laki bini ndak tahu ndak kira ke bekerja sama banyak kira ke anang ngasuh ke nya anak dek gitu ke ya aku ngikat duit ndak tahu kanya kita anak kita ngarap ke bini kita lama-lama ngadu ke anak kita ni jalan kita maju anak jadi sama-sama kita ngadu ke anak kita laki bini anak ngarap ke siku-siku nama laki kita ada awak bini nama bini ada awak laki jadi kita mesti kerja sama laki bini awak ke anak kita nemu. Harap kapan dai bisi ningo.

0: Begitu pula kami kan, kubai ku SSL tadi.
1: Tunggu mereka, tunggu tiga.
0: Ibuat SSL.
2: Okey, lagi berkenaan ke promotivator di kemuan kita sebenar umur
0: 60 lah.
2: Ya, 60s.
0: Ya.
2: Umur ya ke datai ba kini moto warga emas bayarnya. Okey, selamat pagi yang mendengar kita yang menggajelani apa gitu. Kaban kita hari menua merudi kemarau lalu bersebun mimet sedak di merudi dan apa gitu. Jadi baik ya. Nanti ka pencen 60 tahun ke atas patut ya banyak betul-betul meh kita gawa RTM ya. Okay, ready transmission Malaysia aja. Dang rehat tidur makan. Anak kalau maya rundi yang relax ya. Ambil meh dua pinciannya tadi jadi ke maya anu kita reward kita empu kelebih lagi pengudah kita kebenar lelak kerja sebedau tu. Serujik ya.
0: Ya ya. Mana yang gak menemuinya?
2: Betul. Tang bisa gak sekedar tato tadi nak uliah di gagak sekedar orang ca.
0: Oh.
2: Kelebih lagi tanya pan munggu umurnya tadi dah manggai 60. Tang suba iaitu proaktif ca. Proaktif kaku tadi kelalu ngada kemayu anak menua Malaysia.
0: Oh.
2: Bisa sekedar kes pada aku umur dah 60. Kak pernah pan nyambung kerja ketika lama anak lagi mekang-mekang.
0: Ya ya. Belanjanya. Gini guna dah.
2: Oh.
0: Gini guna belanja. Okay. Red driver. Hari Sungai Merah pantau ke yang mana ke jadi bak ya tu tadi tak ke di kerja ya berengkah ya gawak sebab lalu nyimpan belanja kena kau ya lebih lagi saham ya, putong ya hari gaji nak mayuh lebih gaji lagi miat banyak ya ngambil insuran ngambil insuran pelajar karena itu umur sedak ya 21 tahun kira 50 sebulan pihak keempat ikut kau ya ketaga engkau tahu nampung pelajar sedak ke tikas ketinggi lagi lah jadi semuanya perambu ya udah pincin ni lah nak lah ngarap ke gratuity kau ya.
2: Amat.
0: Jadi dia tu ya udah pincin, duit pun kira bisik,
2: okay.
0: Utang kereta semua rumah udah habis magang, udah settle lah.
2: Zero commitment punya dia tu.
0: Dan ada commitment lagi punya. Jadi anak pun udah gawak membayar. Kira senang lah tadi. Tentang
2: apa kita perlu ni agak cak, apa kita nanti kena plan kita ya kebetulan ke red river tu cak. Nak tukar dia pala kita pun bah umur 60 atau umur patut no kita healing, no kita ke relax lagi. Jadinya
0: betul.
2: Sebelum datang bah umurnya kita mesti relax lagi ke, bukan relax kita mesti ke merambu rundi atau ke set mindset kita.
0: Ya.
2: Lebih banyak datang dia ilah.
0: Ada stres kau deh.
2: Ada stres.
0: Ada stres.
2: Okay, jadi Christopher Pari tiga utai ya kakak di kemuan bomai datai baru menepulainya tadi kesatu ya kita perlu set dan pun nemu gulai engkau mesti mayo toka society kita
0: jaga kawal
2: jaga kawal bagi kita tu majak tua yang jadi ke majak tua yang majak dadak kedua kita mesti dah nemu nyimpan belanja ke penabat dan pun laban umur banyak tulang pun kita nemu nak keriang ke sobat lalu ya ketiga tu tak kebuna mamat kok aku mendecah hanya dah nemu cara nyaga pengerai tubuh lebih banyak umur ngetuai selia ke nama teka nak uleh dipakai kita
0: ya.
2: Belajar berpenting menya cak
0: ya nanti lagi biar suba asal benda tempak on aja jadi ya ubur jauh lugar tu jengkanya besi tai ke dijaga tu nak uleh lalu mayuh gula tahu lebih garam
2: amat nak tahu mayuh makau cai berminyak kalau nanti waktu umur 20 lagi 20-an cak pun ngasai kumpul 20-an 30-an 40-an dia tahu meh mansa sate tegam sate mansa burger tegam burger mansa mi tegam mi tentang efek ya udah datai tu nemu-nemu cak kadang-kadang kan ambilnya fikir 2-3 kali ubat tu nyukam biar dah pala tunjukkan ngeluh-ngeluh demal kena nemu nanti ya pressure darah udah tinggi
0: namanya. Peninggal kita itu umur 55 tahun so bagi Merlin yang madah ke dia tu ya udah 55 tahun umur satu baku ya nyak jaga pengerai
2: satu
0: hanya penemu yang itu pengerai lalu bunyi kode tadi cak peninggal kita sekolah tadi disiplin cara makai nak boleh sama ngau nyawa tu amai lagi biak sobat
2: betul, ya.
0: Lalu keduanya penemu ngatur belanja nyimpan mimik meh ni nemu dudi hari lah ku ya kita berguna belanja lalu ketiga ianya penemu nuan buat pengharap ku ya dia berguna amat baru bilik kita kenyadi orang Kristian labannya megaul ya mai kawal ke mana baru bilik
2: Betul. Cak. Lalu sebelum tu berpeningan pagi tu cak. Tu peningan otai kita cak. Orang lama. Semua pagi yang gaya pengelui nyang. Jadi ngenang kia pude tu. Mat ya dah lungguan tentang sebedaunya sobat cak. Sebelum yang manggai 60 sikit tu dah di simpan atau di set ya dalam untak labang ketungkah ya kerja dari tahun 1980 utai kena tahun dah di set menya nya disimpan ke duit kelebih lagi ba ASB ya. Ndak kalau dikeluar ya duit ini disimpan di dalam ASB nyentuh dat umur ya 60 tahun. Jadi ya pandai ya ko de tu kita patut berkah hari sebelum tadi ya me bala nembia patut nemu nanam tak ke ngaga saving mentality ba anak belanja. Ngambil kenya tadi uliah dikena jemah ilah. Lalu ke penuh dia utai kena matur nanti ngamga jaga pengerai, jaga pemakai.
0: Wah, iya
2: old timer kita
0: nanti nanti pengerai ban susah lagi bisi duit ban itu anak ngerai ban ngai gini dina
2: ngai ke duit nanti nyobir di hospital magangnya kena berubah
0: nyok mati deh nama guna tua simpan bertahun-tahun ujung kena mayar ubat magang-magang
2: nyok nyimpan ke hospital nyok nggak jadi nanti enjoy hidup kita nanti kenyal.
0: Oke, dah lepas tu lagi macam penemu anak penemu berundi yang peningah kita yang kebukai
2: ya kebiak pernah ada salah kalau kita pun bisa target magang sebelum kita datang pada umur 60 tahun.
0: Lagu Ari Menoah Ila Kukia
2: Pak Duo Pak.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yup. Kembali lagi kami bawa FM pagi itu.
4: Awalnya kita yang baru ke masuk dari agari rumah atau ke hari upis.
3: Ya.
4: Kena sengkabung mua aja.
3: Ya. Kena sengkabung mua bah musim hari ke besebun.
4: Ya.
3: Jerebu. Haze.
4: Haze. Kamu punya bau waste. Lalu ingat mega semampai kita itu tadi berarti ke sekedar hari kini betul berita madu baru awal ngau gaya hari lah. Benda itu ketinya buat software tak penerang nanya bisik di dini aja. Nyaman yeah. Kuliah kita.
3: Eh. Giga kita aja. Lalu kena mekau ngonya aja. Pagi itu ke latest mai madu baru awal ngau baca tikas API di Kuching dari record ke 172 API.
4: Oh dia tu cak. Nak pukul 8:48 minit pagi.
3: Ya. Oh. Untuk hari website DOE Info, Malaysia Department of Environment Air Pollution Index.
4: Jadi ini secara website ke tahu mega di lawak kita kena itu ke ikas pengamah angin bandar kita jam ya kereta ngambil ke kita tadi nemu mana kena kita berjalan ke pengamah berluar
3: mai ya, ya. Ke silik agi cak benda windy.com
4: ohnya indah ya mamai
3: tu lalu beka asal saintis ku benda tu cak ni oleh benda namanya ubah angin oleh benda gaya namanya remang cak awan
4: berjalan
3: ya
4: aku sih ingat cak bamit Malaysia si orang akhirnya siko.
3: Oh, bisik. Bisik pengapuang, eh.
4: Rekomendasi.
3: Kira jadi saintis lah.
4: Nah, salah aja. Nanti kita kemuji karya baru nih, Cak.
3: Betul.
4: Yang kan udah lembau ke kucah-kucah pagi hari. Tahu kan? Kerja ya, Lunga TV.
3: Lunga TV.
4: Okey, boleh baru ke cerita tua ke pagi tau. Prabu lebih banyak dah tebak 60 tahun. Henry Jawan, peningat kita. Dia tu umur ya mimit. Daginya kena tebak 60 tahun. Jadi, katanya seduai ke ketika nyaga pengerai. Bukan nama laban. Ya, siku orang ti bagas makai. Nak tahu lapar mimit, mesti ke diisi gelung perut. Jadi, tak ambil ya. Nama lawa entah saja. Tang sakat dia tu gerai ke tu dah diri. Ya, hanya saja tip cak.
3: Ya.
4: Apa dia ketika mada lepan aku kalau bertemu ngau sikup makhluk Tuhan tu cak. Ya tu tadi ke mada ya obesiti nak ga cak. Tubuh ya bakal fit ya. Hari segi BMI saya ya wah yang mana hari ku cak. Entah lebih maya makai aku iran. Label kemudian makai sama cak. Naik mana yang lebih hari ku lebih kurang kemudian sama. Nanti bakal aku dopingai ya pan dopingai. Nanti aku ambil pah mana sepiak ke kanan sepiak kibaknya tepat ya cak. Sama gantang. Nanti pulai keisi ya tengahnya di. Pulai keisi kukatnya di. Hanya saja tiap betul-betul kusi kau
3: nak cak. Ya. Ya bangsa kena nemu bangsa. Tanya mai orang bukannya. Bukannya pan yang makai dah. Tak nak tanya. Nak jadi isi ya.
4: Mama. Lepas bisik
3: dan gemuk dia tu okay.
4: Lepas bisik setengah orang tu yang pun
3: metabolism
4: ya. Metabolism yang tadi terus buat kena cak
3: betul-betul
4: sekali aja aku punya banyak kedua kali salah ya.
3: Ya
4: mudah hangus mudah berjalan.
3: Ya
4: betul. Kajak paya tu ngangkat jari sepiak kejap pajapan metabolism yang tadi berjalan.
3: Mau utai nyeri ke jari
4: ni lepas tubuh kita Malaysia tu nas bakal menyik aku
3: siapa mengatakan nyeri ke jari metabolism kan mau utai badok ku beri suok tipi teniri ke jari jangan lihat dia lemai
4: ni lepas kena bangsa saya kekal sebab masa yang kemudah ngus bisnis kena tu kak ya kati selesai Belanda 40 ribu atau 80 ribu kilometer bangsa kena ngus yang pun metabolismnya tadi kan ngai menjadi
3: ya amat kan ya
4: saya tiap pas kusikom kaku tadi
3: ya okey Siti komen dari peninggal kita itu mana dah pada aku baca aku tu jako itu cak tuai mak jako Judat Ami tu sepagi peninggal kita itu mangai berumur 60 tahun nyangka meh pembujur penghidup ngatur roh bilik punya jameh dari perundian bukai baku ko ya lalu pia mega ngubah pendiau diri meh hari sebenarnya cara hidup semua aku ya contoh ya bakal nyaga pengerai kurang ke rundian ke negatif anang lejuk lalu berani berterus terang Tak bisa ruang bilik tadi. Berangsang bini anak kedua kaya jaga kawal bergulai antara pangan diri. Lepasnya nang mai peguntung ngagai kita impu. Bukai ya, gara buka ikut ya.
4: Betul. Sama mereka kau rundi yang peringat kita itu mana mereka di pulsi tadi Frenki undam cak. Bukai ya sebenar datai 60 tai ke nak tahu nak mamamat di parti kita nya tentu ke duit belanja kita sudah cukup. Datai bernombor 60 lalu keduanya maka kebuka yang pengerainya cak.
3: Yeah.
4: Duit cukup pengerai nanti pengguna guna cak.
3: Betul betul.
4: Lalu ketiga tentu ke mega komitmen utang tadi kusuang.
3: Ya.
4: Yeah. Nadai bisi utang lagi ngau orang lalu ya ke tu pan kadang-kadang kita miss look kita kesebut tato tato ya ni apa tentang duit APF atau ke gratuity ke keluar cak. Nanti duitnya keluar selepu patut kita nemu magi dini nur nyimpan ya. Anak tak selepu selepunya masuk dalam nyawa megang. Selepu dari setengah

0: kita ada bersedia deh.
1: Betul betul betul betul.
0: Kita penabat kita nak.
1: Oh, bukan mana kita tu tadi 60 alun mesti kan ingat ke Parinda. Penabat tu ya kita nak nemu kada ke 2-3 bulannya kita akan lima menantu nak cak.
0: Ya.
1: Kena abah ngomak tu menjadi penabat balana kita support kita kena kurangnya.
0: Betul betul betul.
1: Kita kenyame. Yang tadi.
0: Ya. Kemasnya mau thinking orang lembang tua tadi
1: bukan baca lembang ngenang ke dalam pos wow ala langka belanja tu jadi na umah mak ujung nak kabar ngomaknya ujung jadi ke pendapat
0: aman siapa lagi yang buka ini tidak apa hindai diri impu oke lemah aja.
1: Nyamai ketawa. Kenapa ngenang ke sobat? Nanti kemudian dia tu dah bersih anak pun. Kenyamai. Aku miak ngapain naik ke sobat. Dia tu anak apa? Abak. Pama abak hanya panjang. Mujak bisik. Tak kepintaan.
0: Okey. Itu dengan kita buka live. 2 pagi. Pagi itu bercerita pasal perkara atau kutai kepatut dikembuan. Perdemu kita siku-siku. Sebedau. Kita ukur sebenarnya kita lebih banyak umur kita nyawa mangai 60
1: sih nyawa kena semak cak bukan aku berapa tahun gini belas kepiah
0: oke
1: cuma baru kita pergi lah anda ingat bulan yang kau mendoyang kau sikut lagi akim ya kedekat ngari balas dari Indo pagi hari 4 SSL semua salah laki pergi lah
0: lagu hari Dexter Leo Gau Andy Banglo 3 Ringkat
1: terus sama yang ke YFM nangkan ketuk lagi Y 912.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Ananda kena tali kledal atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Sumarang Maya. Ke semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kledal temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledal tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu kau nanti sama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kledal ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 3 ekor kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Kerajaan menggariskan 3 ikrar kepada lebih 10 juta pendeposit tabung haji TH. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu, ikrar pertama berkaitan pembentangan laporan RCI kepada Parlimen dan orang awam secara telus tanpa menyembunyikan sebarang fakta atau data yang pahit. Kedua, memastikan akauntabiliti ditegakkan tanpa pilih kasih selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong supaya siasatan menyeluruh dan tindakan tegas di ambil terhadap pesalah, dan ketiga, memperkukuh tabung haji dengan meminda Akta 1995 bagi melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarah pelaburan. Berkenaan penubuhan gerakan siasatan super agensi yang akan melibatkan pelbagai badan penguatkuasaan undang-undang, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, kerajaan bersikap terbuka untuk menerima cadangan yang bernas dan akan mencari pendekatan terbaik dalam melaksana serta mengukuh sistem sedia ada. Penambahbaikan tadbir urus sedia dilaksana agar kelemahan serupa tidak berulang dalam menjaga amanah serta kepentingan 10 juta pendeposit tabung haji TH terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyatakan komitmen itu berkata, kerajaan juga memberi jaminan tindakan siasatan akan terus dilaksanakan.
1: Ini memberi sinar baru kepada tabung haji untuk terus maju ke hadapan. Ingatlah, tabung haji bukan sekadar institusi kewangan. Di sinilah tersimpannya peluh air mata dan simpanan jutaan umat Islam. Setiap ringgit adalah harapan. Setiap sen adalah niat untuk menjejakkan kaki ke tanah suci, ke Baitullah.
0: Dalam perkara berkaitan penangguhan pendedahan RCI berhubung TH, Dr. Zulkifli Hassan berkata ia bertujuan memberi ruang kepada institusi itu melaksanakan syur yang dikemukakan selain memulihkan kedudukan kewangan organisasi. Menurut beliau, meskipun TH telah melaksanakan pelan pemulihan sejak 2018, institusi itu masih bertepan cabaran menguruskan aset legasi yang kurang berdaya saing dan bermasalah.
1: Dalam hal ini, kerajaan Madani memilih untuk memberikan ruang kepada tabung haji untuk memulihkan institusi ini terlebih dahulu. Hari ini, apabila kedudukan tabung haji telah jauh lebih kukuh, kita memilih untuk membuka laporan ini kepada rakyat. Dan Alhamdulillah, kerajaan ingin menzahirkan setinggi penghargaan kepada pengurusan tabung haji yang baru dan semua pihak yang terlibat yang telah berjaya memulihkan tabung haji dengan cemerlang.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Masih berkaitan perbahasan RCI Tabung Haji, tindakan sebahagian besar ahli parlimen pembangkang keluar Dewan Rakyat sebagai tanda memboikot perbahasan tersebut disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Ahli Parlimen Muar Syed Abdul Rahman berkata, urusan parlimen tidak seharusnya terhenti hanya kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan tidak sihat.
2: Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja, kita pula yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, pencen confirm dapat dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang, tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI Tabung Haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang, mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela.
0: Sementara itu, Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin juga membidas tindakan sebahagian besar ahli parlimen pembangkang itu selain menyifatkan perbahasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting kepada masyarakat.
3: Nak menegaskan di sini, walaupun ada yang kritik tadi, pihak pembangkang mengambil langkah untuk keluar dan tidak mengambil bahagian dalam perbahasan. Kami juga pembangkang, tapi pembangkang kami ini bertanggungjawab. Daripada bersatu, 6 orang wakil rakyat kita mengambil bahagian untuk membahaskan suatu isu yang paling penting berhubung kait dengan hampir 10 juta penyimpan dalam tabung haji ini.
0: berita seterusnya. Kemajuan teknologi AI perlu dimanfaat bagi memperkasa kualiti insan dan bakat tempatan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat bin Ismail berkata, perkembangan pesat AI menuntut peranan manusia sebagai penggerak utama teknologi. Menurut beliau, penggunaan AI perlu berlandaskan hala tuju yang jelas, bukan sekadar mengikut perkembangan semasa. Katanya AI juga wajar dimanfaat untuk tingkatkan mutu kandungan, produk dan perkhidmatan demi manfaat rakyat. Kawalan keselamatan yang diperketat di KLIA dipercayai mendorong sindiket dadah antarabangsa menggunakan lapangan terbang lain sebagai laluan alternatif, antaranya lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang yang dikesan digunakan bagi cubaan menyeludup dadah ke pasaran Eropah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omahan berkata, perkara itu dikenal pasti menerusi Op Lejo Gangster yang menggagalkan cubaan menyeludup kira-kira 270 kg bunga ganja bernilai 21.62 juta ringgit. 9 suspek ditahan termasuk 8 lelaki warga asing dan seorang lelaki tempatan.
4: Bila KLIA ini hangat digunakan lapangan terbang yang lain, seperti mana saya selalu sebut, sindiket-sindiket ini selalu melihat ruang, menggunakan semua ruang yang ada, sama ada jalan darat, jalan laut maupun jalan udara.
0: Datuk Husin Omar Han. Mengenai siasatan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia berkaitan dadah baru-baru ini, Datuk Husin Omar memberitahu polis sedang menyiasat kemungkinan kewujudan orang dalam yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menurut beliau, individu yang dikenal pasti mempunyai kaitan dengan kes itu telah dipanggil dan disoal siasat, namun polis masih memerlukan keterangan lanjut sebelum sebarang kesimpulan dibuat.
4: Kita sedang menjejaki individu-individu yang terlibat dalam sindiket ni. Dia tidak semudah yang disangka lah. Kalau kita dapat nombor telefon, kita trace siapa pemilik itu, pergi tangkap. No. Sindiket ini menggunakan nombor identiti palsu untuk daftar nombor telefon ini. So, bila identiti palsu ataupun identiti yang tidak tepat, memang kita akan dapat individu. But we got other means to trace. But we are still doing that.
0: Polis menahan seorang lelaki tempatan kerana disyaki terlibat dalam kes samun bersenjata terhadap seorang wanita di sebuah rumah di Langkap, Teluk Intan. Perkara berkenaan disahkan Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Assistant Komisioner Chua Kok Lian. Menurut beliau, mangsa berusia 69 tahun itu didatangi suspek yang bersenjatakan parang bertindak merampas seutas gelang tangan emas yang dipakainya. Suspek ditahan bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Hilir Perak hasil siasatan lanjut susulan laporan yang dibuat mangsa. Lebanon menjadi negara Arab pertama memansuhkan hukuman mati selepas parlimennya meluluskan undang-undang berkenaan semalam. Undang-undang itu menggantikan hukuman mati dengan penjara seumur hidup dan kerja berat. Menteri Kehakiman Adel Nasser menyifatkan keputusan itu sebagai langkah bersejarah. Pembahasan itu susulan kempen bertahun-tahun pertubuhan hak asasi manusia selain moratorium tidak rasmi terhadap pelaksanaan hukuman mati sejak 2004. Sementara itu, konflik Iran-Amerika Syarikat kembali memuncak selepas serangan berasingan terhadap perkapalan dirantai itu semalam. Pegawai Kanan Keselamatan Iran, Mohsen Razai berkata, Selat Hormuz akan kekal ditutup kepada perkapalan selagi Washington tidak menerima syarat Tehran bagi menamatkan konflik. Dalam perkembangan sama, 4 kru kapal kargo milik Mesir dilaporkan terbunuh dalam serangan disyaki dilakukan kumpulan Houthi di Selat Bab al-Mandeb. Sukan, tekanan dan kecaman yang diterima tidak mematahkan semangat pemain muda Harimau Melaya Muhammad Alif Ahmad untuk memberikan aksi terbaik pada Piala ASEAN 2026. Pemain JDT 2 berusia 23 tahun itu mengakui peralihan daripada saingan Liga A1 ke pentas antarabangsa bersama skuad senior bukan sesuatu yang mudah. Namun pengalaman itu membantunya membina keyakinan untuk tampil lebih baik dalam perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga ikrar kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sejalai YFM.
1: Cakup ransang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Hidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisik mangkau dalam hidup kita. Bayar kenyap mati orang kena sayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisik mangkau. Tang lebo yang mangkau, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi, tau ke burung layang timudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang, yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company tiba nama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timun itu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke baca ku Iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tang hari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis tetebilang, bisi enggak kala nyebut cakup ti bunyi tu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisi megak peluang dikenak kita. Bisi kenak kita megak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara terlama, titih kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita, bisi utai ti mana hagi dekat nyadi baari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, laban yenda uleh ngaso umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan lam sampi, loya dekat nyagu kita ari atas kabut ngau kudi. Bestiap rembang ting lindung ting ayung, bisi senawah penampak ti manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenok mea ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita bergaul anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat dengan orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku, orang Iban. Nano rindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo, orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu megak, bisi penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, linggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 12/8 dalam tahun 2001. Pengerami nasihat tanah ke projek Jalalun Ulu Bayut ngau nangau ulai bisi diatur ngerimbai ngau rumah panjai Wilfred Abid di Ulu Rimbas. Pengawalnya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu temegak menjadi projek mengajak Jalalun bungkus RM15 juta lalu disedang temu gagak dalam tempoh 2 tahun. Udah bekal temu gagak, Jalalunnya dekat bersambung ke kerendur di Ulu Rimbas ngau sekedar tumpuk pediau ke bukai ngelinginya lalu tu dekat menyamai ke pemindah orang kin gitu. Berjaku dulu agi hari itu, dia sapit Menteri Baupis Menteri Psai, Dato' Douglas Sugiambas, Madaikatur Pemansang Malaysia Lumpar ketiga, dekat dipejalai ke dalam tempoh 10 tahun, ianya nyentuk ngakai tahun 2010, terkena ngansak menutu nuju ngakai pemujur Julati Wawasan 2020. Ia megah berterima kasih, negara kediau bandurnya timruan nyukun perintah, kemujung ke perintah ngemenar kage duit, RM15 juta dikena nentu ke Jalalunnya mujur di Gaga.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: Berita mana kami kena taika. Kalau nuan berundian kepalan kemana-mana tau nuan nemuai. Nemuai meh ke gua nia, ngau gua mulu. Palan pesakadunya ke ngemuan macam cerita lama. Nuan oleh meda pemanah rampak menua. Ayu uan tianyu teras. Serta ngemai macam uti tumbuh. Taman negara lampir. Ngau mulu ganti nuan. Nanti nuan rindu piknik. Mandi. Tentasnya kecukupan rampak. Baketusan. Bungai. Tanah selera. Tanyu batu. Semila jauh. Serta mayu lagi. Melalui penatai nuan. Taman tumbina mega ganti penatai nuan. Ngau ulah main macam jenuh-jenuh siga. Bakamayas. Rimbau. Menang, burung, serta jelu-jelu sikap kebukai. Agi mengepalan kemana tau ditapat ke. Bakal ugan bunut, siti danau ke pemadu besai. Museum Sain Petroleum, merinapak. Pala nebu beli kutai ke cukup mana. Taman no ngelantang kati. Serta rumah nebu malam, ngebayar ti cukup murah. Semua tu, bisi dipilih menua miri, ngau bintu lu. Nemuai kita, nuan tetap rindu. Kami ngelalu ke penatai kita.

0: Segulai Sejalai
1: YFM
2: Merdeka. Ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan

0: Radak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ongki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat, kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja, akal daya. Anang semina ngenak jaku peradat nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawak.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulu mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celak ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke bereta semesainya,
5: merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebedengki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
1: Tudah kejai anang dikemelik. Tudah kebagu anang dikemeluk. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pemeraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
3: Aram sungai kita terus tandai, gambik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambik kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri. Merik penyangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita desat.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyokong perua, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa, merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

0: собираем.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

lagu ke di Bai Imbu Joy ke pagi tu peninggal senang ngati lantang ngati lagu kena ngepun ke Y9 12 kita ya pagi hari 3 hari tu 12/8/2026 jalan ya sama pagi lalu ke semua bala peninggal kita lebih lagi kita kenang ya udah bergulai ngau kami kenyau tumu pagi tu tadi bak penggerak pagi YFM bergulai ngau Ken Michael ngau Stuntun James jadi ke dia tu bergulai ngau aku Melati Badi bak Y9 12 kita hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai 12 tengah hari itu lagi nyalai bersampai ke semua bala peninggal kita yang membuat berita ke mana tajak pantik kita berarti ke gaya hari kita jam ke dia tu nya tadi kita sama nemu bersebun nyalai sama nyaga penggerai drempu laban da penggerai tu tai ke pemadu berguna di ibun kita ini tiang hari ya jadi nanti kita berarti ke mega baik pengamah angin nakak jam ke pukul 8 pagi tu tadi untuk hari 3 12/8/2026 dia serian ngerikut ke 194 lalu diintudi ke Kuching 172 Semarahan 170 Serikai 161 Bintulu 157 Seri Aman 157 lalu buat Samelaju 152 Sibu 151 lalu di Mukah 154 di Miri 133 jadi di Kapit 70 Ngau Limbang 76 jadi sama-sama kita berhati ke perkara tu peninggal lalu sama megak kita yang tadi berhati ke pengerai drempu nanti kita yang tadi asai bisik nak nyamai sik tabian kini dadai ya salah kita yang tadi ngatai ke diri ngagai klinik ngagai hospital ke semak dur kita yang tadi diau lebih lagi bawa orang kendang ya bisik asma ko kita atau kesengak nyalai hari ke perketuknya tadi tahun benar ngeruga penglikun bawa orang ke bisik ngembuan asma atau kesengak ingat so ya jadi sehari itu 12/8/2026 jadi buat tusun program kita megap peninggal bakal selama kalau ini hari 3 pukul 10 pagi andur kita ingat ke tandu program peniau penghidup aku dan yang kita sama kunci ke atur pengawak atau ke aktiviti ia ke bisa dipejalai ke buat benua kita lebih lagi ia ke dekat diatur buat kandang bulan 8 buat tahun 2026 ya. Jadi lagi kita ngelansak nama bagi aktiviti tau ke pengawak ke bisa dekat diatur jadi tu merindang kita ngau lagu kedua di pilih aku buat Y9 12 kita pagi tu lagu ke dibai Acik ngau Nana pengingat bersuluh.

0: Siapa ganuno time maya jam dia tu neh? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak ganuan ayak? Balan amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Itu benong betuno ke sampah tu maya mana gak sampah tu. Hari kemarin ganuno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue nya. Mana gi de tuno. Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah bejaku, pandai-pandai ya mah bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku, ngai bertebah kutai. Pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah kuswah. Ngadu ngadu ke te tisi rumah bertebah kutai di tu. Betunu kutai di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunu kutai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu. Dua jelu, dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan te nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nak lari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal je sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada pekutan nama penyadi tonti degaga orang kenya. Udah geduku mata duit. Jil gage nada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat diga jempat. Uji dengan wa aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadarti, pesan tu di by YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe. .gov.my YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
4: Y 19.

lagu ke di baik Florence Low pagi tu peninggal peminat Nuan ya Siti lagu megak ke dipilih aku merindang kita kaget terus mendiang ke YFM segulai sejalan dengan kami buat Y9 12 kita ke pagi tu jadi 9 minit lagi jam kita dekat pukul 10 pagi jadi 10 pagi tu lagi dur kita ini ke tandu program peniau penghidup aku dan sebelumnya lagi merindang kita dengan lagu ke sekali tu lagu ke di baik Gabriel Virus Lewis ke sekali tu aku termalu.

Maya aku duduk kelirik, mengingat kesika orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berari. Ricah nyawan-nuan didinga aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena mit besai di anai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukanlah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Uang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan, agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang, ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekak dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukanlah sejalan dengan Tuhan. Di menua seka mulai kita buat program peniap hidup aku nanti hari 1 jam 2 ngalari seminar di YFM Sibu.

bertemu baru kita peningat dalam program Peniau Penghidup Aku. Keminggu tu bakal selama tiap hari satu dia aku dekat datai dalam program Peniau Penghidup Aku. Nur aku maca sada kenang tau ke cerita jalai penghidup. Ya ke bisik di anjung bala peringat ngakai kami ba UIFM ya. Kedulu merit terima kasih ngakai bala kita keseluruhan nganjung kenang diri. Ngambil ke bisik dibaca atau ke dikenatai ke aku dalam program Peniau Penghidup Aku. Bakal selama dalam program tu dia aku dekat ngepun ke PPA kita yang ngau sitik lagu. Jadi lagu ke diputar atau ke dipasang aku dalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang.

Ya, terima kasih ngagai pengeluar program Laban Wan udah ngenatai ke kenang aku ke sekali tu berdalam program peniau penghidup aku. Tok me keterubah ku nguji berkongsi ke cerita penghidup diri ngau bala mayu. Sebedau tu semua utai ke berserangan berdalam hati aku. Semua utai ke ngacau runding aku. Semua utai ke negok pikir aku dan sikit dipelalai ke aku hari semua orang. Dan sebedaunya sebedau aku ngemanyai ke cerita aku. Dulu aku minta ampun laban nak landik ngerintai ke sada kenang bakal nge orang bukai. Minta ampun semua peningal. Kenang aku tu semina berkongsi ke kisah penghidup aku sebagai sikok lelaki ke bergelau duda. Dan sebenarnya aku dekat madah ngagai bala peningal. Kebenar aku tu subah udah kalak niri ke rumah tangga. Aku tu udah kalak niri ke meligai. Ngau siku induk ke cukup diksayau aku. Siku induk ke dipilih aku mpo. Nyadi ke tangkai hati aku. Nyadi ke tali seput aku. Baru 4 tahun niri ke rumah tangga. Sayau meh. Lain utai ke disampi. Lain utai ke dikingin hati. Lain megak utai ke nyadi dalam cerita rumah tangga kami duai. Lain megak penguji kenuntung cerita penghidup kami. Dia membini aku lesi tegau nak dapat. Ia ditemu bisik riman tusu bak tahun ketiga. Kami duai keudah jadi. Ngudah ia ngada kesiko anak induk kecukup mana amat gama. Sayau uduh penyayang aku kaya. Bakal kita megak. Lebuah kita jadi. Lebuah kita milih induk kengau kita bersaum seput berkunci hati. Kena ya say, ditinggal ngonakak penglengkas. Bekenyak megak aku, terduduk, lalu aku ngumai penghidup aku, udah datai bak pengunjung dunia. Maya kami duai peningal, nerima beritanya subak. Udah kalak bawum, sampai kami duai bertelai ke diri empu. Bawum kak sama parai, kak makai tubai. Dan lebuah medak muaneak ke diasi, muaneak ke seleka di kesayawati. Kati kengau. Panek singkeng mendak gama umeng. Ia kediasi. Anek kedisayau kunci hati. Ukai kaku reti. Keruk bak pengarap. Ukai aku nak ulih nerima cerita penghidup. Tau ke takdir. Kudah ditulis Tuhan bak dalam penghidup aku. Tayang runding datai dia. Nyak meh peninga. Ketegau kelalu sayau kupangan diri. Sampai aku sanggup kak nyambuk. Ngambil nyawa kumpu untuk pulai. Biar kuati aku din parai sama. Tang peningal puji Tuhan. Pemuas kebesampi. Dia meh. Ngau aik mata nguji nyabar hati diri. Nguji nyereh ke penghidup tu. Bulat-bulat ngagai Tuhan. Ngagai apa itu berkuasa. Harinya mupuk meh berubat kia-kia. Kelimpahri ke berubat bak spital. Macam cara. Kedi kena aku. Nguji nyuman ketudah ni yang bini. Teng atur Tuhan lain. Pengarap hati aku lain. Setahun membini aku udah bertahan ngelaban penyakit ya. Dia mia madam kesput baru mehentua aku. Kami dua yang sige nyemilik entua aku. Laban aku kenguai ngugi ke bilik ya subak. Sebedau tu bak melayam kami dua din. Diau laban aku kegawak din subak. Tengah pengudah ni yang kesakit, dia ada aku minta transfer mulai ke direk ke Sarawak. Lalu minda gawat itu, datai ke dia tu. Seninjak agak peningah, rumah tua aku semai amat gak. Arindur aku gawat. Ulih aku berundang, lalu bisik megak nyawam aku ngibun bini aku. Lebuah tinggal aku gawat. Biar megak bisik gantua aku, nyawam aku, beribun kane aku. Mas nantinya, aku muji. Laban balan tua ngipar aku sanggup. Sanggup ngau aku ngesan penusah aku. Pihak megak sanggup guleng aku. Lebuh maya tusah ngau seneng aku. Nyu pulai ngagai kenang kedekat dikunci kaku peningal berdalam program peniau penghidup aku. Kira 10 tahun maudah. Niang ningal kaku ngelekak kanak kami duai, ningau ke ruang bilik kami duai. Pia meka udah ngelekak ke tali janji.
lapan tu dah aku dah lesi. Nak berasai anak aku dia tahu udah bab pun dua. Dia meh. Aku bertemu ngosi ko inok kulih muka pintu hati aku. Pengudah bertahun. 10 tahun ditambit aku rapit. Aku nak ka uliah nguji nutup pintu hati aku sebenar tu. Lama penyayang aku ngaga niang lebih hari semua. Tang sampai ke maya. Aku nanya kita peninga sampai ke maya aku ngukum diri empu. Sebenar aku milih bini aku ke dia tu. Bini aku ke nganti penuduk niang dalam penghidup aku. Tang aku reti niang dilekat dibuai nak dikingat kagai nak. Aku udah dulu bertanya ngagai apa inai. Aku udah dulu bertanya ngagai balantua aku. Nanya inai ngapai niang. Betul kena jalai ke pilih aku. Sampai aku bertanya ngagai kabam belayan. Bertanya ngagai orang tuai. Kati kesingkang aku tu. Milih niri ke rumah tangga bakalik kedua atau betul kini. Ambil seorang ditanya. Saud semua nasikik madah nadai salah. Ni yang gudah nadai. Hidup aku pun patut diteruskan. Mayanya umur aku mangai 32 tahun. Aku nemu, aku pabok penemu. Nya alai sebedau aku ngambil pemutus baka kesar itu. Dulu aku bertanya sebedau aku nerus ke pemutus aku. Sebedau pemutus akunya nelih ke hati mayuh orang. Nyeng kaum anak ino aku mpu. Mula aku niri ke meligai. Bak kali kedua ukai nyamai ngau air mata. Mayuh orang nanya antek kelalu tu seh tau ni buah. Antek nyu ngau air mata tau nak nyak jakut sida. Tang atu Tuhan lain. Ati aku megak lain. Harinya aku ngamik pemutus. Niti hari sampai aku. Aku niri ke rumah tangga. Semua berjalan ngau mana. Bak tahun ke terubah. Pengudahnya antek nak salah silap aku. Lebih hari setahunnya dia ada bala niang bini aku. Lebih lagi bala ipar. Semampai nyerirai aku. Minta tu, mintanya. Minta klaim pemati niang. Semua utainya udah diperanau ke Subak. 10 tahun lebih aku udah lalu. Tang utainya diungkit, dibangkit, dibantai, dikusai. Dibuka, ditelengak ke baru ke sarito. Sampai anak aku nak diasuh lagi bukulai dengan aku. Macam cara dikena ngenyai kereta aku. Sampai ngacau bini aku. Lalu bersebut ke ruang bilik aku ke sarito. Ruang bilik ke diri aku dia tu. Kan nanya kita peningah badalam kenang tu. Kita keningah cerita penghidup aku. Nak aku milih kita semang aku. Nak aku ngumai aku betul. Nyangka aku silap. Dia tu aku kan nanya. Dini penyilap aku. Dini penyalah aku. Entah tegau aku berbini nyak silap aku bak mua mata si daya. Aku minta ampun. Aku berbini ukai reti aku nak ingat keniang menyadik si da. Nak sekali. Nyak mesuba. Ambil seorang dua aku bertanya. Entah si da ingat. Nadai nak dua orang. Aku ngigak penemu hari si da. Betul kena pemutus aku. Subak peningah. 10 tahun ku dah lalu ukai kesar itu. Padam seput aku jemah helak semak jakok. Aku tetap nak tebuai ke nama niang. Siko inok ku dah nyadi indai ngaga anak aku kesar itu. Siko inok ku dah ngada ke anak ke cukup mana. Anak ke cukup pintar. Anak ke cukup pandai. Dan kati ke ngau. Niang udah ninggal ke aku. Angka ku mai kita nyamai hati ku ngelama tu. Angka ku mai kita lantang. Ku mai kita senang aku. Ku mai kita nak ingat ke niang. Kekak hati aku disengumpai yang aku pendam. Dia nak ku diau bukulah ngaya. Kok kita bula jakoknya. Nanti nuan jakoknya nak nuan berbini kasar itu. Aho, dia tahu aku ngaku bermua mayuah. Badalam program tu. Saleh aku. Aku nerima saleh aku. Subak aku bertanya. Aku nak melakang ke kita. Aku nak melakang ke semua orang. Ukai pemutus kesenang. Ukai pemutus kesari dua. Aku kemilih dirembo ke bebini baru. Ana ngumai hati aku nyamai. Ana ngumai hati aku lantang. Tang engka patut gak ndur aku ke sarito bertemu ngau orang ke baru. Jodoh ke baru diberi Tuhan.
nyadi ketahui yang dalam penghidup aku. Nanti kita semua nak puasa tengok aku, aku minta ampun. Udah mayuah cara dikena aku bertahun-tahun tu, sampai aku nyukur ke diri ngagai bilik kita minta ampun, sampai aku ngigak kita minta ampun, sampai aku ngemaruah ke diri ngelih nyau ke meruah aku sebagai lelaki, sebagai apai, sebagai siko orang ku dah kalak nyadi menantu, sebagai siko laki ngagai bala menyadi aku, siko anak lelaki ngagai apai nai aku ambis meruah aku, kena aku nyukur ke diri empuh minta ampun. Namik kita nak pedias hati. Dan puji Tuhan, bak dalam kenang aku tu, sebeda aku nulis, sebeda aku ngerintai ke kenang tu, aku dah dulu minta pemenang hari bini aku ke dia tu. Ia nadai sekali masuk campur tentang perkara tu. Dia ia milih dia diri, lalu ngai ngambil peduli jahalai cerita aku ke udah. Ia merek peransang, ngasuh aku ngatur tetok ngau mana. Ngatur tetok ngau nadai layak. Aku ngai meh peningah. Ngamik ketemu kita, engka kita bisik ninga, kabam belayan, menyadik senik. Aku ngai parai bini, tanya kita, siapa orang badunya tu kak parai bini? Lebih lagi, orangnya cukup dikesayau. Lebih lagi, orangnya kediasi ke kita. Dan kati ku ngau, siapa aku? Aku pun bakal kita, nadai uli ngelaban kuasa Tuhan. Berserah aja maku dia tau, nanti aku salah-salah, nanti aku berdosa, dosa aku nanggung. Utai kecukup ngasuh hati ku sinuk mengkap peningah. Anak aku lamanya udah narai bertemu dengan aku. Dan tajak pihak belanya aku meruan merik bakal selama. Tajak ia jauh bak mata. Dan dalam hati aku semayak. Bekinya mengkap ni yang inai ya. Subak ia diau di buntu aku. Ukai aku ngelepas ke tanggungjawab. Nak. Laban yang ku udah nadai subak. Tameh megak aku kegawak. Kak benar, entah aku kino mengibu dan subah. Nyungai belayak meh, berebut kanek. Laba aku kasih ke niang, laba aku sayang ke niang. Tentu ya dien kuatir aku ngai meda utai meh macam. Nemu gaya ila, udah besai, nemu gaya ngiga apai. Nak bakal ke ngai aku degiga. Nak bakal ke ngai aku ngau ya bergulai. Tang katik ku ngau dia tau. Mayuh utai ke ngai nyadi, antara kami dua menyanek. Ukai aku ngai bergulai ngoya. Dan laban aku nguji ngalih ke diri. Hari bertalat ku teh mayu macam. Hari ke belayak munyik aku hari pun. Pikir aku bayi dia ubah bilik penayak. Dia ubah ruang panggang inai yang po. Nadai ngeluai harinya. Ya dia lalu nganti penuduk inai ya. Ku dah lesi. Jako aku kemunyi tau. Ukai aku nak sayau. Ukai reti aku ngai bergulai ngoya. Ya. No. Tengah peningah, saya mati itu. Saya mutai berdalam dia nak boleh dibaca kita. Saya mutai nak boleh dibelah di kerabat dada itu. Namik kita belak meda. Pengelurus hati aku. Pengikhlas hati aku. Lebu aku kengenang. Lebu aku kenulis cerita itu. Nama utai ke dalam hati. Nama utai ke dasai. Nama utai ke respek aku. Nyak utai ke kunci aku kengalih hari itu. Bakal boleh peningah kak ngasuh kita medak lalu nelak. Nemu kita. Hati aku cukup merinsak. Bersampi berlama aku sebagai lelaki. Nguji ngeriang kati dirempu. Serta ngibun wang bilik aku. Ya aku dah lesi. Aku ngelepas ke ngawati ke penghabis tuci. Lalu meruang bersampi ke penglantang yang bergulai dengan Tuhan bak menua seroga. Ya kedudi ke diatuk di sampi. Ngicak kuliah bergulai sejalai datai ke mati. Cukup meh penguji ke sebedau tu nancum berdalam hati. Jadi berdalam kenang aku tu peningah. Nak ngai aku dihukum kita ngolaka jako. Nak ngai aku nerima macam empas jako kena mana hari kita. Amat meh kita puas hati. Tiang pinta aku, awek ke aku ngau hati aku ketenang. Awek ke aku ngau penglantang batik aku mpu. Baduk ngacau aku, baduk negok penghidup aku. Aku kena ulis tu, ukai aku nganuk kita minta ampun. Angka jako aku kelalu renyat ngau kita. Angka kita nak nyamai dengan utai kerkunsi aku. Nak, udah tu, udah cerita tu dikenatai. Udah utai kerkunsi ke aku. Ayah nariati, tu melaka aku nyebut utai kurang nyadi.
Engkak ya, dikiga kita nadai aku nyebut, nadai aku nyangkut, nadai aku kak ngeluak kakek. Minta ampun semua, peningal kita kemendian program tu. Jangka jako aku cangka, renjan didinga kita, minta ampun. Bekeni pun asai hati ku dia tu, percaya meh. Aku nadai dendang ngos apa-apa. Hati aku tuci, minta ampun kakek semua. Lalu megak aku bersamping, ngarap keniang bini, ku dah nadai. Meruah lantang, bab menua syurga. Pihak megak ngagaya kedatai baru berdalam penghidup aku. Ngarap ke kawa, ngarap ke rumah tangga. Ulih diri, buku ulai sama, datai ke lesi.

0: Kenya nak aku mai kita mending ke program peniaw pengidap aku. Terima kasih ke kita aku dah berkulang aku dalam program tu. Lalu ngarap ke kita bertemu baru ba Maya ke dekat datai ngoto mupo dulu aku. Bye bye.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam.
2: Kan?
1: WAI WAI FM.
2: WAI 19.
1: WAI 19.
3: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jako ba radio. Siti pengawa kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Loya, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
4: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sita P216, Ulu Rajang.
5: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat balik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

Lagu ke di baik raban kelemayang ya pagi tu peninggal pengerinduk putus di tengah jalan ya Siti lagu ke di pinta antis bisa bergulai dengan kita pagi tu. Terima kasih ya. Nuju ke lagu dengan semua orang ke ngelalai aku ya. Jalan sama pagi. Terima kasih kepada kita ke Agitrus mendiang ke YFM. Kati, kita yang tadi baru dah mendiang ke tanduk program Pediau Penghidup Aku. Jadi tu nampung awak kita bergulai nyentuk ngagai pukul 12 tiga hari itu lagi. Jadi itu berkenan ke Siti Arya tu pengawak ke bisik dekat di Jalai ke nya Borneo Animation and Game Festival tau ke Vegfest 2026 ke dekat dia tu di Kuching ni tu berengke hari 19 nyentuk ngagai 23 hari bulan 8 2026. Jadi pengerami itu disadang oleh Mansud ke hasil 150 juta ringgit ngagai ekonomi ianya dengan peluang gawak ekspor meranak ke pokok pengawak numbuh ke studio ngau pengawak tengah mansang ke hub pemati ya. Jadi itu dekat ngagak pengeraminya jadi ke pelasar ke pemadu mana dia kena ngubah potensi industri kreatif benua kita di Sarawak itu jadi hasil ke ulih di pedagang ke ya. Jadi pengeraminya ke terubah kali diatur UPS Ekonomi Digital Malaysia dengan UPS Ekonomi Digital Sarawak dekat sama dipasuk pemekuh industri filem animation antarabangsa. Hanya ke Siti Arya tu pengawak ke dekat di penjalai ke di Kuching di tu berengkah hari 19 ngagai 23 hari bulan 8 2026. Nyalai sama pagi ngagai bala kita ke baru datai baru sangkai bak Sarawak ditok nanggi ramai bab bandaraya Kuching di Biri, Limbang, ya, Sibu, Bintulu, di Seraman kini tau ke kita ke nyangka baru amat datai di Kuching ditok nemuai ngelantang kati kini tau ke bisik pengawak ke nak tau nak di kerja ke kitanya saritok peninggal ngujuang ke kita yang terik mindah jauh ambil ke bandiang mah hari Miri ke Kuching hari Kuching tu ke Bintulu kini harap ke semua tu pengawak ke di penyalai ke kita yang terik mujur magang di kerja kita nanti kita berarti ke gaya hari tu peninggal kadang-kadang debuh kita ke deriba kita yang ngusuk mata asai ke mata kita yang tadi ke kelabur dan kemendaria sebun ke namanya tadi nanggul rampak utai ke dipedak kita hanya tadi nyalai sama berjimat lebih kita ke berbaik ke perengkap pengangkut tajapan pemindah kita yang tadi nak jauh harap ke kita lantang dikun datai bak palan ke dekat di tuju kita ungkup sarito nyalai ke pagi tu lagi terus merindang bala kita tu lagu hari Ricky Anderson bergulai endak sejalai merindang kita bak Y912 YFM.

0: Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Jadi aku bisa nyusun 5 itik bengkah ke buah. Kuasa karan tau ngepun ke penusah hangus rumah ianya ke nombor 1 lah. Nombor 1 ianya overloading. Tau kelebih kuasa karan dikena berpusat bas itik sukit. Tau kelebih kuasa karan ngagai extension cord tu lah. Okay, ia ke dikena kita nyambung perengkal literiak berumah tu. Jadi kecuntuh yang maka tu lah. Okay, sigit sukit berumah nyo sampai 4 ke 5 igit lah. Tri pin plug tu dia cuak ke basitik sukit. Jadi ngambil ke contoh ya, sigit sukitnya dah, sirat TV, sirat kipas, periwak asik, peti air, kendi teriak. Yang sama belak berkunsinya basigit sukitnya tadi. Jadi utainya dah boleh ngasuh kuasa karan tu teriap atau kemadam ke direk dah. Ya nyob nyob tinggang dia megang semuanya. Okey, jadi nanti nyemak kena siap nak berapa mana dah. Ia tak boleh merik percik atau ke percik api dah.
4: Mercik.
3: Mercik. Jadi nyak kulihnya di ngujuang ke angus rumah tulihnya di. Nyak kesatunya tadi. Jadi kedua, ia nyak perengka titok nyaga overloading tu dah. Ke kumai orang bebanan elektrik tu nyadi. Ia kedengkah kita baru rumah ba dalam distribution board tu dah. Rusak tau ke nak mana. Nak berfungsi minyak tadi. Jadi perengkat tu
4: kira patut ganti minyak tadi.
3: Ya, segi patut berganti. Ya. Jadi nanti perengkat tu rusak dah. Ia nak berfungsi, nyak ke bahaya dah. Jadi barangnya tadi dikumai kita RCD atau dalam bahasa reputiah ya residual current device ah. Ngau MCB, miniature circuit breaker atau kengau kurang pemutus litar kecil minyak tadi. Jadi barang duit gitu ya bisik ba dalam distribution board. Kita berumah dia. Okey, jadi pama ya rusak ya nak berfungsi. Jadi kuasa karannya tadi nada uliah otomatik kena kita nemu nutup ke diri. Laban utainya ya ke mutus ke kuasa karannya tadi. Jadi nya kedua, jadi ketiga ianya berkena ke perengkal teriak tinada dikebenarka. Jadi reti ku aku tu tadi ianya mengetuk dah. Perengkal teriak tinada nitiah ke atur sirium tau ke JBE ya, Jabatan Bekalan Elektrik. Ia kena ada bisik ngundan cap sirium tu ke JBE tu lah. Jadinya penyebab ketiga ya ini tadi. Jadi yang keempat, ngambil tau ke ngaji orang tinada ngembuan pengelandiak lah. Tau ke sertifikat kena nyambung tali karan tu. Jadi enti kita berarti ke sekedak orang ke bisik nangkir rumah, ngagak rumah tau ke orang ti nampung rumah panjai. Bak sesekedak kes daripada kita manyuh bala ti ngambil orang tau ke ngaji orang sesengapak dah. Cak ke bayarin tadi murah menjarak. Jadi ngonya kita itu tadi nyona dia peduli. Amai kena sidaknya landiak. Amai kena sidaknya tadi ngembuan sertifikat ke benarkan tadi nyambung tali karan tu. Jadi ngambil ke contoh yang tadi orang ke bisik ngembuan sertifikat ngorang ke bisik pengelandiak. Ya maka kita ke ngambil lesen kereta agak. Jadi nanti kita ke milih taksi itu dah. Orang ke bisik ngembuan sertifikat tau ke lesen tu tadi dah. Nga orang ke nemu deriba, tau ke orang ke nada yang ngembuan sertifikat tang nemu deriba, ni ke pilih kita. Jadi mana ndak kita milih orang ke bisik ngembuan sertifikat atau ke lisien, hari kita ke milih orang ke nada bisik ngembuan lisiannya tadi. Jadi pengawal orang yang kelima, ianya orang pengawal orang kencuri karanto. Okay? Jadi tali karanto udah diputung dari meter, lalu disambung. Sambung baru dah kumpai orang illegal connection tu dah boleh nganguas ke rumah serta bebadi nyawa. Jadi ketegal ya laban pamau teh tu disambung baru. Jadi sambung terus. Jadi ya stindet nyo lari dah. Nare bisa tapi ya. Jadi nyak kengangat ke karannya tadi. Jadi pengawal mencuri karan tu maka kita semua nemu ya nang segi salah batisi undang-undang lah. Jadi bak sekedar case tu dah kalak nyadi dah. Pengawal mencuri karan tu meh ke pengabias yang manyuh ngasuh nyawa bebadi. Jadi laban kemedak dirimpu bisik pengelan dia. Jadi nyawa nadai peduli lagi nanya dah. Nyak tadi 5 itu bengkah ke buah kuasa karan tu leh ngepun ke penusah hangus rumah tu dah. Ngau serta meh nyawa bebadi mentuh tadi.
5: Berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai. Pia mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai.

0: YYFM Bak Serian 106.9 FM.
1: Hashtag Leli IQ.

0: Hai.
1: Hai.
0: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
3: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
0: Mari orang nanya, pekedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
4: Hai Larry.
6: Muji kedai.

0: ini.
1: Okay.
0: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

Ya, Siti lagu ini Ustaz ke dipilih ke dalam rindang ya, balap meninggal kita bawa Y9-12 kita jam ke penudi bawa segmen Y9-12 kita pagi hari 3 Saritu 12/8/2026. Jadi kita kebisik itu hari pengada Saritu sebab hari pengada hari kami bawa YFM. Jadi bersampai ke kitanya tadi seluruhan gerai baik ke semua utai ke dijuluk hati kita ulih di Japai Bagang ya, bertuah berlimpah jadi mujur buat semua tu pengawak ke di pejalai ke kita ya. Jadi tu ngendang berkawung kes berjamah buat dalam ruang bilik jadi bisik 298 titik kes bisik diriput ke nyadi kenyau di bulan 1 nyentuk ngagai bulan 6 tahun 2026 tu jadi penyampau kes tu dah macam ngirau kati kalai kes ia ke diriput ke nyadi dalam sepemanjai tahun siti tu kemarin ianya bertahun 2025 bisik 552 titik kes saja. Jadi Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Engkau Komuniti ianya Datuk Seri Nancy Shukri madah ke kes berjamah dalam ruang biliknya dah ulih dikumai kita yang tadi isu orang diri sebilik aja tangtuknya tadi di kumai kita yang tadi isu sosial ia keguna ke atur bersepadu ya. Jadi statistiknya ngayan ke pemerhati hati mensemayuh ndak boleh ndak dikelatikan yang kaum pemerhati hati sidak pasal hak orang ke kena jamah berkeni ke jalai kitanya tadi minta bantu serta mereka ungkup pengawal orang mayuh. Jadi amadah ke jalai dikena mutar ke isu tu berguna ke kerjasama atau ke sawup antara perintah, NGO, agensi ke berkawal pihak megak ngau mensia mayuah. Jadi ingat Siti hari utai ke patut diperhati ke kita laban kadang-kadang kita nak nemu utai ke nyadi buat ruang bilik siku-siku orang ya. Jadi nanti kita bisa medak kes berjamah beruang bilik tu kadang-kadang kita yang tadi ngai masuk campur ko kita ala banyak hal tahu ke isu rumah tangga orang dan nanti kita yang tadi medak utainya nyadi buat mua mata kita pelabak kakun ada kesalah kita yang tadi sama bersawup ngelara kini tahu ke nama kini atur ke patut nama utai ke patut di kerja kita lebuh kita yang tadi medak dengan buah mata kita kes ke berjamah lebih lagi baru ambil lihat ke begitu ya. Jadinya Siti berita ke dipengungsi ke aku lain kau balap meninggal kita buat YFM ke pagi tu jadi selamat pagi kaki balap kita ke lagi begitu kau buat pasal tamu jam ke dia tu 7 minit lepas pukul 11 pagi jadi jam ke dia tu mereka lagi mengkan nyual barang mereka buat pasal tamu nangira berdini harap ke semua utai ke hadi jual kitanya tadi mai hasil ke manah mega ngagai penatai pemisik ruang bilik kita ya laban aku temu tiap ikut kita lebih agak kita kenang bercalai ke pengawal berjual ke nama-nama jautai ke pasar tamu dia lauk kini sayur kini tahu ke hasil dari pengeladik jari atau ke terbukai mengharap ke utainya tadi laku kalau banyak Siti Arutai ke dia sampai kita ambil ke banding masa hari itu kita yang tadi bisik bergigak ke sayur midi yang kini bisik 20 ikat baik tu apa gitu nah tumu habis laban mayuh orang beli sayur tua jadi tumu habis tumu ke tua pulai boleh mereka tuan tadi bergigak ke baru hasil dari kampung pergilah nurun baru ke tua berjual jadi kira berkenyak meh atau pengawak ke nang yang diperjalai ke kita ini tiang hari lebih lagi kena kitanya tadi nambah ke penatai pemisi ungkup ruang bilik kita nak malu lebih nak malu tu kadang-kadang ya nak mai penguntung ngakai tiap ikut kita jadi lepas gak tu kita malu ne jadi nanti bau tay ke kenyanya anak malu mak kita lebih nanya cara ke mana nyak cara kepatut juga ya kita tahu dikena kita yang tadi nambah ke penatai pemisik baru ambil lihat kita jadi buat kita ke bisik pengelandik jari beranyam kini tahu ke kita yang tadi landik bergagak ke baju landik bergagak ke
banyak macam utai hari pengelandik cari kita jadi hasilnya jual kita pulai ke penguntung mega ngagai ruang bilik kita ya. Jadi nyak siti hari utai ke patut dirundiang kita ya, lebih lagi jam ke dia tu nya utai ke dijual kita nya tadi ulih ngena cara online dari buah kita yang tadi berkedugau sebelah pasar untuk berjual utai nya tang ia kemuntang kita ngagak utainya tadi lu dijual kita ingin nak cara online. Ya siti moga utai ke patut diperhati ke lebih lagi kita ke ngemeran ke pengawak ba ruang bilik aja ya. Nyalai lagi terus merindam bala peninggal kita ke pagi tu lagu kita ke sekali tu siti lagu ke di Baik Linda nama kebuah aku di lengkap. Ku yang lagu kena merindam kita ba Y19 YFM.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukai.

Ya, lagu ke di bayi Angela Latajua pagi tu peninggan kau. Lagu siapa ngergau wati sulu kena ku merindang kau. Bila kita ke benung kiruah jam ke dia tu kawak kini tau ke bebelah ke pemakai ke dekat di sumai kita ungkup tengah hari tu nama kini kita sumai kita ne. Ya, aku ngarap ke nama-nama jatuh pengawak ke habisik di pejalai ke kita sari tu pan sama tuliah ke pemujur magang ya. Jadi bakal selama peninggal pukul 12 tengah hari itu lagi kita tinggal ke berita tengah hari hari YFM lalu untuk dia kenyal lagi dekat bergulai dengan YFM di Sri Aman bawa ngelak tengah hari sebedau ke Pulai Baru ngagai Kuching bawa rentak ngali hari pukul 3 ngagai 6 lemai ditampung sadar lemai pemerintah malam mudahnya terima kerbat tawa selalu pergila nampung baru awak kita merindang kita 24 jam sehari nama-nama program lagu ke dikeluar ke kami kami harap ke semua kita yang tadi terperindang milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita ninting hari ya, jadi ya, lagu kita ke sekali tu Siti lagu ke di by Watrock ke pagi tu peninga kaban sampai mati lagu ke bisa dipinta peninga kita ke benar-benar ke YFM buat Y9 12 kita ke pagi tu.

0: Y 9 12 Y 9 12.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
2: Ama tu mana nak? No, tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung ba ketuaya. Julua tu derkumai aku bisik-bisik. Ya, bis ertinya tinyau ti jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nya kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudi arila. Lalu tadi mengak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia mengak ti nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau ti kena bisik bak ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindau, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Aram ngerangkai ke ngeli bak program Leman Berita.
6: Di menua Kongo depan ini, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagoreng.
5: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
6: Jadi ulah terduung untuk peningal dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
5: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
6: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap terpeningal, ada tempiak nak duku.
5: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya bak YFM. YFM. Sibu 87.6.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan

0: kongsi ke info berita randau ngau temuai pia mega lagu-lagu ting rindu kati diniagi tiukai Y912 YFM segulai sejalai.
1: Kini ni agak betai tu ni. Habis itu dah dia tu. Jeng jeng jeng.
2: Nama kakak adung nyau?
1: Capi ngelepuat. Dia nyapi aja. Kenyit kula bandi jap.
2: Gak. Tanya lalu lah teh gitu.
1: Tanya di nyanda ngasuh kula teh jap. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Pa head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nomor ni membunuh tanpa niat.
2: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Mpai kala mendauran tepada amba mua aku sekali. Mpai kala sudah parai biaku ngaku. Umur aku tu biaku ngau sudah ketegal nyawa aku tu aja.
1: Nanti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
2: Salah betul. Hah? Nama tu jelu kakak itu. Hah?
1: Nih tu kode.
2: Artinya nih?
1: Terima meh jap. Innovation terbaru hari aku. Tadaa!
3: Kerungan manua portable.
2: Hah? Kerungan manu portable?
1: Ya, jap.
3: Kerungan manu portable. Kerungan manu kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manu kita maya mindah. Ngau kerungan manu portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manu kita. Ni buah rawan ke manu kita kena curi. Nak takut lagi ke manu kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manu portable.
2: Ngudik kari itu. Nadeh kalau mesti adunya kedebab langit tu nemu jeluh ketepadan itu. Mereka malu iban tu tadi gagal itu. Nemu di nyau.
1: Ketawa kaku dijap.
2: Ya kata kaku nak ketawa nyau. Kau dengar dia memanah jaku ketawa nyau. Tau jaku peran siapa lah begitu itu. Isa gamal kita kembali nyau. Dan enang ngopun diau kita sekali. Sekapau kita dikagak bakal ditau. Ngipak kagak malimpu kurungan manu atas.
1: You jam ah. You don't forget to remember you jam. Ilah dia mudah jam. Nanti utai ku tu udah nyadi.
2: Ya tadi repeat. Udah nyadi. Cicik lagi nyau. Cicik lagi. Nama jelu table apa baru tetegagaan itu bisa dibeli orang ila ukai bola aku ila aku ngerjuan diri tunsang hari puninya ke pemadu tinggi bak menua itu timpu milih ni bagi puninya ila apa tiba-tiba lah
4: 6 months later 3:28 AM.
2: Wih Tukinyau. Lawa mai di dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai di pulang ke rumah pada aku. Yang pada mai gak di buai batu nyau.
1: Ukai lawa aku tu jap. Dang, nyau meh. Kelalu mayu orang guda kerungan manu apa tebal aku tu. Pada lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin. Bala Pinoy guda. 48,000 ini kerungan manu portable.
2: 48,000 ini? Wow, amazing.
1: Nyak, baru si dari Filipin. Kedau gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbising udah portable manu aku tu jam.
2: Wow, sampun tebun, amai mayuanya. Nanti anak uleh dikerja di siku nyau. Akhirnya bakat tu meh. Nanti bakat uleh dikerja di siku nyau. Aku pandai tu nanti gantung bisik pengawal. Akhirnya tu sabkun mimit meh ngagih tu. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakat di.
1: Bakat ketemu-temu gede nejap. Baru aja nanti ku tu madah kuntak kembali di projek ku tu jap.
2: Amin ya? Nama projek yang keterubah tadi sabkuan dekat kunyau.
1: Nah, tu ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai dejap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Balak di ke bawah, kaki di ke atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena bua di rimpo. Ada sekali-kali mantah tingkah, labannya ndang tebiang. Anda muji sarang burung kanji, kajak yang tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung puna, kajak yang sarak seminak rangkang. Numu-numu sama kita, understood?
5: Maya kita suntua, nadai salah kat kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
6: Tang maya orang ngagak diri, nak nemu, henti utang-utang.
7: Henti pada wisi duit kena bayar, padah dulu ngagak kaban.
8: Orang ke diri jawab kita nya, sigi lembah kau nagi ya. Laban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu dari kami.
9: Sway, gau, YFM.
10: Merik pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece Lekang Audio Depa Masterpiece.

4 lemari. Hi FM, sekolah sejalai 24 jam sehari. Let's go. Kita jatuh, penuh, menyentuh.

Selama tengah hari dia tu kena borka berita tengah hari 12/8/2026. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke integriti tau ke pengurus sati patut nyadi ke pelasar batur pengawal upis perintah. Perkara tu berguna amat bak maya Sarawak ke dia tu benung atur mayu bengkak projek pemansang. Yang madah ke orang ti kerja perintah ukai seminat nakak ke bekerja ajak tang atur setang mujur ke semua polisi serta projek pemansang ngambil ke diatur.

jauh lurus. Harinya semua tuai bopis perintah dipinta nempak pengerja pengawak ke dipegai sida ngemeran ke integriti bak semua pengawak. Tu nyengkau menentu ke bisi sistem dur meresa, ngabas, ngurang ke penanggul serta bisi turan telekun dur bala pengerja pengawak oleh mantah pengurang ngau merip nerang salah guna kuasa bak pengawak. Yang maksud kerja ketut lebuh nutup awam negap ke integriti, tata kelola ngau naga makai suap menua Sarawak di Kuching. Bela bisi berjaku orang batu, sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Integriti ngau Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya, madah ke pekerja pengawak Baupis Perintah, patut ngemeran ke integriti pengelurus accountability ngau tata kelola ke mana bak semua pengawak ke kerja. Tu dikenal tentu ke semua projek pemansang di Sarawak oleh diatur ngau mujur serta negap ke pengharap rakyat bak sistem atur pengawak perintah. Yang madah ke perkara tu bergura benar bak maya Sarawak ke diatur benung ngatur mahu bengkah projek pemansang. Labang projek ke benung diatur ndang projek ke bungkus besai serta ngenak polisi ekonomi baru tiguna ke pengelandik ngau tanggung pengawak keberat bak semua atur pengawak. Polis sudah nangkap siku lelaki ke umur 31 tahun di pelabak ke Tamak lalu nyerungkai sebuah apartmen bak jalai Patingan Kuching hari 1 tu tadi. Kepala Pemusai Upis Polis Peliling Kuching SCP Alexan Naga Cabuk madah ke lelakinya ditangkap tengah hari kemari di Kuching. Bak pansik keterubah suspek nadi rekod bisip nyalah lama bak polis dan diperasa ditemu positif dadah. Polis megap bisi ngerampas barang kedibun suspek dikena negap ke pansik. Kes tu di pansik bak baru Seksyen 447 Kanun Keseksaan. Sembilan bengkian dur di Sarawak ndak berpengerai bak tikas pengamahangin IPU naga pukul 10 pagi tu tadi. Nitih ke menerang bak sistem pengatur indeks pengamahangin sekedar dur tu enya bak Serian 196, Kuching 173, Semerahan 172, Serikai 161, Ngau Seriaman 158. Belah nama-nama tikas pengamangin IPU ianya Bintulu 157, Semelaju 153, Sibu 151 serta Miri 132. Lalu empat mengkian dua kebukai jalan tikas pengamangin ianya Mukah, Kapit, ILP Miri ngau Limbang bak baru 100 IPU. Ngarakan berita kita ke tengah hari itu 12/8/2026. Beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Edwin Nanggah hari Seksyen Berita Ewal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Badani serta selamat tengah hari.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalai.
2: Selamat nyari dengan Rus Kawak Ngelatiari. Kita gulai engkau YFM Sri Aman.
3: Okey, terima kasih Bos Raja Sebuk yang di YFM Kuching.
4: Ngelat tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai Sejalai.

0: Kulai ngau kami, Pak Awak ngela tengah hari. YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Ya, selamat tiga hari ke semua balap ninga ya kedek saya ke magang. Nama berita tanya kami hari bagi Mano Sri Aman. Ungkup kita ya kebaru mendiang ke YFM Sri Aman jam dia to. Jadi nga nyentuh ngege pukul 3 ngali hari to lagi. Ungkup 12 hari bulan 8 2026, Ibin tau ke Steven Tapasi lain ngau kita nyentuh ngege pengujung program bagi Iban YFM Sri Aman pukul 3 ngali hari to lagi. Ya, dikarap ke kita semua penuh hangga pengelantang sarito tajapan gaya hari kita ya di Selampur menua Sarawak. Ya, bisa mga menua bukai ngasai ke gaya hari ya ke bensatu baka kita di Sri Aman dito. Mangkang bersebuah dari pagi nyentuk kelemai nyentuk ke malam. Dikarap kemoga kita ya keba luar jam dia to nak milah dini nur kita kelebih lagi kita ya keba kebun baumai. Kita sama balaknya mau jam dia tu benuang dalam pengawak yang dia kediri dekat Bumai Baru ungkup tahun 2026. Mayuah kita di menua pesisir yang kagi ngemeran ke pengawak Bumai udah berengkah bak umai bak kebun jam dia tu mega lagi mengkang di kebun di umai tajapan pihak kami merangsang kita nanti uliah. Akati kau ngau deh laman gaya hari ya keben satu nak entu mana nur kita di luar leja pengawak ba luar kita ya ke agi uliah nape gaya hari ya keben satu arab ke semampai mujur dalam semua pengawak puji Tuhan dalam pengelantang belama lalu kita ya ke nak uliah baka ke dikumbai golongan bersiko arab ke betati ke pengikuan di Riau. Lalu pihak mega di ya karap ke mega kita cukup ngirup air, air bersih, air amat. Sekumang kita ya kenapi gaya hari ya ke bansato. Jadi karap ke kami mega ya ke pemadok ya guna. Kita nada berpenanggul mendiang ke kami hari YFM Sri Aman jam dia to. Jadi bakal selama hari pukul 12.30 tengah hari Nur berkongsi ke pesan-pesan berat di diterima hari balap ninga pukul 1 dalam program Ruai Kitai Nur mai temuai ia kebisik di kengau ke kami ngake konti kita. Lalu pukul 2 Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program saluran dikenang di dengan nyentuh ngagai 2.30 ngal hari. Setengah jam ke penodi 2.30 ngali hari Nur berkongsi ke Pesar Rinduati dikenatai ke kita balap ninga di Facebook YFM Sri Aman Sri Aman FM. Nyaku gaya tusun program mungkup selitu ndak berubah. Jadi kami megak nyendia ke mayu macam lagu ungkup kita baru sekali kenyal lama pihak megak lagu-lagu yang kesuai di dinga kita. Dikarap ke kami tau ngelantang kati semua kita ya kena kerindu kemagang peninga-peninga YFM Sri Aman, YFM Iban. Kita berengkah ngau lagu hari Hani Jai kena kumbai cimit-cimit.

Ya, seluar pengerindu cimin-cimin, dia tu udah nyengala. Munyi ke lagu, sekedar hari leka lagu cimin-cimin hari Hanike. Ya, nama berita kita yang kebisi mendak kami live jam dia tu ada pengemegak lantang mendak kami live hari Facebook Sri Aman FM, YFM Sri Aman. Terima kasih halaban semampai nyukung program YFM. Ya, nama berita kita sekumbang tahu ke pengudah 18 minit dah mendiang ke YFM Sri Aman. Harap kena dan apik sebarang penanggul. Tapi yang agak mujur nyentuk ke tembok program dedinga kita lagi. Kita dia tu nak tu nyengala ke bukai untuk kena kenang. Lebih lagi berkawal ngau gaya hari ya ke kita. Ya kena tapi kita jam dia tu sebun. Jerebu menyeku jakuk bahasa Melayu. Jadi ini ke info yang kena berkongsi ke upis rampak menua Malaysia. Tikas pengamah angin sore itu nakak pukul 8 pagi tadi 12/8/2026. Surian sudah datang di 1,194. Nah, bagi menurut Surian, lalu Bak Kucing 172, Semarahan 170, Serikai 161, Bintulu 157, lalu Pian Megah Sri Aman sama Belak Bekenyap 157, Semelajau 152, Sibu 151, Mokah 154, Miri 133, lalu Kapit Ngolimbang sedang yang pemanah 70 kapit, Limbang 76. Jadinya tadi tikas pengamah angin sore itu direport ke upis rampak menua Malaysia nakak pukul 8 pagi tadi 12/8/2026. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bagi menua bak tikas ndak mana ke pengerai oleh ngerugak pengerai Mensia Mayuah. Kelebih lagi kita ia ke nyadi disebut moga Mensia Mayuah ia ke bersiko bisa berpenyakit. Hanya ko gaya indeks pencemaran udara tikas pengamat angin. Ungkup sariti tadi di report ke dikeluar ke hari 8 pagi tadi 12/8/2026. Harap ke gaya hari kita itu nak majak semajak ngambil ke sebarang pengawak ya ke Deprambu kita lebih lagi kita jam jatuh dalam bulan Bari Bangsa. Nyokatnya Bari Bangsa, bulan Bangsa, mayuh ya program sudah di Prambu dekat dia tu dalam bulan tu, enggak bulan ke dekat datai. Nanti semua gaya hari kita itu nyoba aja. Tapi amuka kita sama bulan nemu di tikas sekolah. Ko kurikulum kelebih lagi pengawak baluar pihak mega udah ditetapkan tak diatur ba luar sekolah. Ini dia ke penderang hari KKM. Opis perkara pelajaran menua kita Malaysia. Ya ko dah madah ke genap sekolah di menua kita dito. Tak lagi ngatur pengawak di luar sekolah. Semua pengawak diatur ba dalam sekolah. Lalu bala nembiak ya kebisik bersiko di perangsang ngenak sengkabuah mua. Yang ini tiap penerang hari KKM menua kita Malaysia. Okey, kita nampuan pemerintah mendiang ke lagu hari Duna. Lagu kerekumai tetemu ke surat lama.

Yang kita kenal Siti hari penerang. Di bayar aku berarti ke sebengkah hari penerang bala peningak kita ia kebisik ngau kami jam dia tu ia kedatai hari upis pengedara api ngau penyah penusah bagi menos Syaman. Upis tu agak mengkang ngemata ke sebengkah kena menua. Ia kebisik udah nyadi penusah angus babas di pelilih Syaman di tu sampai lama tungak ke sebengkah ladang bertanam ke sawit bertanam besai ilik pasal Syaman ilik batang lupar. Tau ke penusah angus kampung bak jalai kejatau lingga. Piam ke jalai kejatau jalai lingga. Tinyang kawam 60 hektar. Agi mukang angus lalu meruan dijaga. Di kemata ke dipadam. Benuang dipadam ke megah upis bomba. Upis pengedara api ngau punya penusah bagi menua Syaman. Lalu direport ke nyadi berengkah hari hari satu tu tadi. Jadi to ungkap sari to 9 iko pegawai hari upis to benuang berjalai ke tengah pengawak nyaga piam gamadam ke api to ngambil kena nyerarai jauh hage te nyadi baalai to 60 hektar pemesai lalu kena sebuah jentera FRT jadi to perengkap pengangkut bomba lalu piam ke sebuah 4x4 piam ke sebuah lori tangki ngundan naik. Jadi mengkang madam kapi tiagi bisa nyadi iba alai to lalu agi ulia dikawal agi ulia dikemata ke dijaga tajak napik penanggul baka ribut ya kengasuh api menyak mau pihak mega serta ndak mayuah sumber air pihak mega jalai ya kena likun di tengah jentera-jentera upis to jadi mesti mayuah anak irau. Nairau nar laban upis tu mengkang nyaga mekang madam ke penusah tu penusah angus babas angus kampung penusah tu mengkang di kemata ke upis pengedara api ngau punya penusah bagi menua Syaman jadi mengkang sidak tu nyaga nur tu tadi lalu pia mega harap ke penusah tu nak nyadi balat lalu pia mega harap ke sidak di sidak upis pengedara api ngau punya penusah bagi menua Syaman ada napik seorang penangguh mutar ke penusah tu babas ya kebisi angus kampung ya kebisi angus tungak ke ilik pasar Syaman jadi ngarap ke megak kita meruan likun dalam semua pengawak dijaga Tuhan ngambil ke mujur tembok ngatai ke tanggung pengawak ya ke di pegai sidak ya jam dia tu benung ngemata ke penusah angus kampung di ilik pasar Syaman. Nah lama lagi aku berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang diterima hari balap peningah. Setang sebedaunya kita mendiang ke setiap lagu hari Lucy M. Kedekumbai Tulang Besi Urat Dawai.

Okey, berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang akan diterima hari Bala Peninga. Jadi pesan keterubah itu ianya pesan pemati. Pesan itu datang dari Mikal anak Bungkung, Madah Kehindaya ianya Regina Dewi anak Bantian. Udah nadai 8/8/2026 bak hospital Serdang Selangor. Jadi ni yang Regina Dewi anak Bantian itu dekat di Senggai Babala Mayuah bak rumah Panjai. Rumah William juga lemai 13/8/2026 lalu dekat dikubur pagi 14/8/2026 hari 5. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabang belayan kediau di Miri, Sibu, Kapit, Rumah Ujang, Rantau Lugai, Sungai Ngemah, Rumah Jimmy, Rangan Sibau, Sungai Ngemah, Rumah Magal, Lubuk Tanjung, Sungai Ngemah, Skim Gempuro, Nangan Jagau, Sungai Ngemah. Pihak megak kaban belayan di Nanganiro Sungai Ngemah, ngau semua kaban belayan Bukai, Tinglala, Regina Dewi, anak Bantian. Jadi pesan tu madah ke pemati, Regina Dewi, anak Bantian, tudah nadai, 8/8/2026. Niang dekat di Senggai, lemai 12, ngau 13/8/2026. Dekat Danjuang ke Pendam, pagi hari 5, 14/8/2026. Kaban belayan, dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah William juga. Nya pesan ke terubah, jadi pesan ke sekali itu pesan kita sulit ditangkan ke pengawak berantu ya kedatai dari Ahiang anak Sinda. Madah ke pengawak, kita sulit ngau berantu niang Indaya, niang Sinda anak Rimba tau ke Indai Ahiang. Dekadatur berengkah hari 14/8. Kalau 14/8 diatur pengawak ngertua berengkah hari jam 7.30 pagi. Nangkan kenyak ngewan ulit dekat diatur 14/8/2026 berengkah hari 6 lemai. Lalu pihak megang ngetas ulit diatur 15/8/2026 berengkah hari 6 pagi. Lalu nangkan kenyak pengawak berantu 15/8/2026 berengkah hari 8 lemai. Diatur kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah Jimbun, Sungai Keliak, Nanga Tamin, Batang Oyak, Selangau. Nyalai pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan ke diau di rumah Luli, rumah Arun, rumah Seruni, rumah Alicia, rumah Ujum, rumah Bayang, rumah Deli, Pasir Terabai, rumah Elis, rumah Pang, rumah Anggiak, Ulu Bawah, rumah Rampai, Ulu Bawah Mega, rumah Rantai, Ulu Bawah, rumah Birai, Ulu Bawah, rumah Lawai, Nanga Junan, rumah Buan, Nanga Langan, Linggi, serta Bala, Bak Siwang, biar Mega kaban belayan di rumah Jimbau, Batang Oya, Ansurai, gau semua kaban belayan Bukai, Tinglala, Niang Sinda, Anak Rimba, Tauke Indai Ahing. Pesan tu, madahkan ke ngatur pengawak nyata sulit lalu berantu dekat diatur berengkah hari 14/8. Kalau 14/8 diatur pengawak ngeretuk berengkah hari 7.30 pagi. Lalu nguan ulit dekat diatur 14/8/2026 berengkah hari pukul 6 lemai. Pihak megah pengawak nyata sulit diatur 15/8/2026 berengkah hari pukul 6 pagi. Lalu pengawak berantu diatur 15/8/2026 berengkah hari pukul 8 lemai. Kaban belayan kediri tuju ke pesan tu kita diminta datang ke rumah Jimbun, Sungai Keliak, Nanga Tamin, Batang Oyak, Selangau, Sibu. Lalu ke sekali itu pesan yang kedatang dari Mr. Peter Juman dari rumah penguang Silat 1 Skim Sekerang. Madah ke pengawak ngetah sulit niang Indaya, niang Teresa Jinam anak kasih dekat diatur pagi hari 6 to 15/8/2026 berengkah di pukul 10 pagi berumah penguang Silat 1 Skim Sekerang yang kelili. Nyalai pesan tu nuju semua kaban belayan kenglala niang Teresa Jinam anak kasih tau ke Indai Mr. Peter Juman. Kita dipinta datai nguluk pengawak ngetah sulit niang Indaya, niang Teresa Jinam anak kasih diatur pagi hari 6 15/8/2026 pukul 10 pagi
berengkah di pukul 10 pagi. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang agar rumah penguang Siliak satu sekarang skim ang kelili. Penterang ke Siliak berkawal ngawak pengawa to kita tak bertanya ngagai lumur telefon to 01462. Aku nano baru 01463468700 01463468700. Untuk di kepesannya tadi itu pesan ngetah sulit ngawang lombong. Jadi pesan tu pesan ngetah sulit ngawang lombong niang Bibiana Rimbo anak juriang. Pengawak nguan ulit diatur lemai hari 5/14/2008/2026 TST Funeral Palo di Kapit Rumah Satu Malaysia R3. Lalu pengawak ngetah sulit niang Bibiana Rimbo anak juriang diatur pagi hari 6/15/2008/2026 berengkar pukul 8.30 pagi. Lemai hari 6/15/2008/2026 pengawak ngelumbung lalu nyuak kentebalu. Pagi hari Minggu 16/08/2026 pengawak nganjung bungai ngege pendam niang tok niang Bibiana Rimbo anak juring bak Nirvana Sibu. Pesan tok dituju ngagai ke pembelayan kediau di Rumah Klemen Manap Batu Suang, Bawan Kenawit, Bejayat Kenawit, Tadak Kenawit, Sungai Tuah Bawan, Kaban Belayan di Rumah Kalum Sengayan, Rumah Jampi Ulu Bawan, Rumah Rama Penyangkai Kenawit, Rumah Pagau Rantau Sukat Ruban, Kedua Ruban Rayah Ulu Julau, Rumah Jenatan Gangga Rantau Ugiang, Rumah Jantiang Lemujan Pakan, Rumah Michael Jalak Kenawit, Rumah John Ramba Sungai Sibau, Rumah Nuang Kapit, Rumah Ilis Babo, Rumah Pengulu Madang Pelajau, Rumah Luat Pelajau Megak, Rumah Bunduang Ulu Kapit, Rumah William Uncat Sungai Ulu Yuang, Pihak Megak Rumah Biluang Sungai Engkatit, Rumah Shelley Wong Nanga Engkatit Megak, Rumah Untang Ulu Yuang, Rumah Binar Nanga Yuang, Rumah Kilau Nanga Lijau Ulu Lijau Manap Tanah, Rumah John Nanga Buau, Rumah Sylvester Panau Nanga Suang Pihak Megak Ramba Bapukit Awup Sibu. Engkau semua kaban belayan bukai tinglala niang Rimbo anak juriang tau kebini pengajar Jelani anak Jimbon. Penterang kesilia kita tau telefon ngagai Suzy anak Jelani anak tuai niang to. Lomo telefonnya 013-572-9357 013-572-9357. Tu tadi pesan ia ke berkawal dengan pengawal kita sulit dengan ngelumbung niang Bibiana Rimbo anak juriang diatur berengkah hari lemai hari 5 atau 14.08 14.08 lemai hari 5 nguan ulit niang tu niang Bibiana Rimbo anak juriang ba TST Funeral Follow Kapit Rumah Satu Malaysia R3. Lalu kita sulit pagi hari 6/15/2008/2026 berengkah hari pukul 8.30 pagi. Lemai hari 6/15/2008/2026 ngelumbung ditangkan ke pengawak nyuak kentebalu. Lalu pagi hari Minggu 16/08/2026 pengawak nganjung bungai ngagai pendam niang to bak Nirvana Sibu. Lalu pesan si to pesan berkawal ngawa pengawak ngeta sulit dituju ngagai kaban belayan ya kediau bak rumah badan dengan taluang rumah tinggau Lubuk Panto rumah ngindang rantau Kemayo Manis rumah Joni Nengah Stameng, Rumah David Ujan Nengah Sepaya, Rumah Guyu Nengah Hukum, Rumah Simon Tutung Ulu, Rumah Sambau Nengah Mengkak, Rumah Birai Nengah Mengiliang, Rumah Brown Nengah Stapang, Rumah Bundan Sekunyit, Rumah Anthony Kacung, Rumah Lingga Lepung Mawang, Rumah Tila Lepung Mawang Ulu, Rumah Nanang Ngkeranjik. Pihak Megak Kaban Belayan kediau di Rumah Jawa Kapu Rumah Jawa Kapu Ulu, Rumah Julius Kapu Ilek, Rumah Tebang Sebandek Ulu, Rumah Sanggung Sebandek Ilek, Rumah Nunung Jelak Lambir Miri, Rumah Tan Engkari, Pihak Megak Nanga Miau Ketiba Suang, Rumah Ring Ngarumah Tungkat di Sungai Keruah, Rumah Meluda Ibul, Rumah Sayen Menyebat Skim Penempatan Semula Fasa 1 Ngapasa 2 Betang Air, Pihak Megak Kaban Belayan Bukai, Tinglala,
niang nyawa anak bada. Jadi pesan tu madah ke pengawa muai ulit niang nyawa anak bada diatur 15/8/2026 berengkah hari 10 pagi diatur Baruma Entawi nangan jelak lubu antu. Pentera yang kesilih atau telefon ngagai tukiang anak nyegang, nombor telefonnya 013-483-1435, 013-843-1435. Tau kengali anak nyegang 011251182406, 011251182406. Tu tadi pesan timadah ke pengawa muai ulit niang nyawa anak badak diatur 15/8/2026 berengkah hari pukul 10 pagi. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ke rumah Endawi nang ajela lo buat antu. Jadi ngarap ke semua pesan tok tadi terang didinga. Terang didinga kelebih lagi nuju ke Bambelayan. Tidak dituju ke pesan-pesan tok tadi.

0: Iyo sendro ngau lagu ya kede kumbai manggai kati.
1: Eh, Kano, sinang ngiba bendera ka?
2: Ai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
1: Kami nang suka nangga bendera pergiba tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
2: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
1: Oh, ya abah. Mun kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
2: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
1: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
2: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
1: Jom.
2: Marilah kibar jalur gemilang.
0: Ya, terus kita anuat ke tambai menua kita sekali kena tambai menua Sarawak dengan menua kita Malaysia nyerumak kita dalam bulan bangsa. Api yang bukan nyerumak kita ke dekat nyambut hari bangsa bulan 8 to. Jadi kena merindang bala peninga ya kebisik mendiang kita nyedia kesti lagu hari Andrusan Ngalai. Lagu untuk megah dikena merindang ika musien ngau endo ya kebisik bak kanto asam jam dia to. Harap kesedua edian bak perbatasan terperindang pihak megah semampai gerai belama. Lalu pihak megah mujur dalam semua pengawak. Lagu kedikumbai Nuan Ambayaku. Ungkap balap ninga ya kes.

0: Bergulai dengan kami, Pak Awak Ngela Tengah Hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Segulai Sejalan.

0: Terima kasih ya. Laban lagi mengkang, ba awak ngelah tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ya, selamat ngelari balap ningam temu baru kita dalam program YFM Sri Aman, ba awak ruai kita ikemenar ya, ngau program ngau kita di YFM Sri Aman. 12 hari bulan 8 2026 kami mai ke kita temuai kita hari PKB atau ke opis pengerai bagi menua Sri Aman. Di balap ninga kita ya ke dekat nemu siapa kedai baik kami sari itu dalam program buai kita ngau opis pengerai temuai yang kedai baik kami bisa datang ke konti pedak main live di Facebook YFM Sri Aman. Sri Aman FM. Kita mantai ke temuan kita dia tau. Ya ya. Iya, Encik Jaya anak Edward. Pelatih di pelatih penolong pegawai kesihatan persekitaran opis PKB ya, opis pengerai di bagi Menua Sri Aman. Nama berita Encik Jaya bertemu baru. Mana-mana. Semak keging agai sitiknya nak ijaz tua tadi nah. Okey, tarik ke agai okay. Mua. Okey. Ya. Yeah. Nya Encik Jaya anak Edward. Dia sikok di pelatih di pejabat kesihatan bahagian Sri Aman ti dekat mai sebengkah hari topik ti berkait terapi ngau ubah gaya hari kita jam dia tu. Nah, Encik Jaya. Agak jauh non Encik Jaya. Semak kaki ngegai.
2: Okeylah.
1: Okey. Nyak berpenang nyawa orang bujang bujang siapa tu? Bujang ululun orang Seratua.
2: Orang Seratua.
1: Sekali lagi terima kasih ngegai Nuan Encik Jaya laban udah datang ngegai konti berkunci ke penerang berkawal ngau topik ke di baik Nuan ke sekali tu. Okey, terus ngegai Nuan Encik Jaya anak Edward. Pelatih penolong pegawai kesihatan persekitaran opis pengerai bagi Menua Sri Aman terdekat mic topik berkawal ngau gaya hari kita ya ke Benung Sebun jam dia tu tetap ke pengerai Lebuah Musin Sebun. Jadi tu Encik Jaya Nuan dekat berjakuk ke pasal gaya hari kita dia tu ubah gaya hari ke Dekumai Sebun. Uliah kita ngau semua balap ningan nama nama utai ke disebut Sebun nitiah ke penerang kita hari opis pengerai.
2: Sebun tu tau ke di kumbai kita jerbau. Ianya ke alai kualiti angin ke ndak mana engkau bisi partikel. Tau ke ti ndak uliah di pedak ngendak mata kasar bau atmosfera ke uliah ngurang ke penampak kita. Partikel tu engkau asal lari utai asal tau ke empas sampingan dari pengawak mensia. Lebuh partikel tu bisi dalam penyampau ti mayuah serta berumpun. Ia uliah nyekat pancar mata panas datai bau dunia kita. Nya lai gaya tu ngurang ke penampak ngau mata kasar belum mensia mayu.
1: Nya lai kita jam dia tu na Encik Jaya. Penampak nama tu mata kita tu pan nyau nak tu medak ke jauh-jauh lagi. Laban gaya hari kita dia tu nyau napi penusah sebuah nasab ne. Pihak megak sebuah tu dalam angin tu tadi bisik utai kutur utai kamah.
2: Utai kamah
1: korang. Ya, kena kumain wan tadi partikel.
2: Nah, partikel.
1: Partikel.
2: Ya, nak pedok ngomong tu kasar kita ya.
1: Nyak dia kumain kita partikel.
2: Bila yang main-main wah, nyak lah pedok kita mako pedok burak lah. Kamah tu nyak.
1: Nyak datai batikas ngerugak pengerai. Okey, katiko nama utai kengasuh sebuah untuk nyadi Encik Jaya.
2: Okey, batang kebuah sebuah untuk nyadi, ianya laban pembakaran terbuka. Tau ke dikumbai kita nuno tes barang. Bako contoh nuan nuno balodo ura-uras ke tayo ngau terbukai lah bukanya pasnya asap ari kilang ngau asap ari pengkau-pengkut tau ke dikumbai kita kereta.
1: Nyapan uliah ngasuh penusah tu nyadi nah. Tiga bengkah kebuah tadi nuno tai di ndor ya ke terbuka pian mengasap ari kilang. Biar menggasap dari pengkap pengangkut. Ketika kita nemu status kualiti pengamah angin jam dia tu, biar menggak tikas pengamah angin berkini. Bisik kini cara dari kita opis pengerai atau opis bukai. Ketika kita nemu ni ko tikas pengamah angin. Nanti baka menua kita jam dia tu. Ni tiap ke penerang dari opis rampak menua tadi dibagi Menua Sri Aman. Datai ba 157 batikas nak manah ke pengerai ungkup sida ya ke golongan bersiko.
2: Oh.
1: Katiko kita tahu namanya.
2: Okay. Status kualiti udara disukat ngeno indeks pengamah udara. Tau ke dikumbai kita IPU.
1: Mm-mm.
2: Ianya tinggi agi nilai IPU-nya, jai agi status kualiti udara bok kendang durnya. Jadi bisi 5 itik renggat yang pu IPU-nya. Bako ke terubah ianya IPU ke kusung agai 50. Nya status kualiti agi pada kadar manah lah kurang ada.
1: Nanti ya kusung agai 50.
2: Kusung agai 50.
1: Manah?
2: Lepasnya nilai ke 51 ngagai 100 nya sedahno tau ke sedang-sedang.
1: Sedang-sedang. Maka kedai tapi menua kapit ngau limbang ya ke kapit 70 sarito limbang 76 sedang-sedang.
2: Sedang-sedang. Tak tak terlalu manah gue nya ndak
1: terlalu
2: kamah. Lepasnya adalah nilai ke 101 ngagai 200. Nya amat nentu manah nya. Tapanya oleh ngeraban ke resiko meri empas ngagai pengerai kita
1: ya. Ya, sida ya ke berisiko. Golongan kebisik penyakit ya ke balat neh. Okey, terus ke?
2: Udahnya adalah nilai ya ke IPU 201 ngagai 300. Tu kelalu ndak manah tu lepas mayo agi empas ngagai pengerai kita mugonyo.
1: Ya.
2: Pasnya ya ke penudi nya lebih hari 300. Tu paling bahaya lah. Tu kita medok lah tidak 300 tu memang tak burak menuh nano oleh pedok kita.
1: Ya.
2: Buku kita ikut dribo kereta pun pedih segalanya.
1: Kita pun lawa aku nak oleh support buat luar dia. Laban nak oleh disirut lagi manginnya.
2: Nah tak bau bawa asap.
1: Bekerti jakuk kereta kau betoksik.
2: Betoksik.
1: Nyawa bisa racun banyak. Nyalainya kereta kau bahaya nih. Lebih hari 300. Kita jam dia tu pun nyawa bisa ngasai ke penanggul halbo kita yang sebut dan luar dian tajak pentikas jam dia tu agi mengkang kurang yang 150 lebih nanti bakal kita ngasai ke diri di menua kita bagi menua Seriaman. Tajak pun pia banyu bisik sekeda balanya madah ke diri gatal mua bisik sengak lalu bisik ngasai ke kersik-kersik bertubuh. Nyak dekat diterang kenuannya lagi na Encik Jaya. Lalu siapa ya ke madok ya raban tebisi risiko tinggi kena penyakit maya penusah sebuah nasab tu tau ke gaya hari ti benon sebuah baka ke dasai kita jam dia tu Encik Jaya.
2: Okay. Sembun ti majak nyadi dekat meri empas negatif ngagai semua orang. Tang raban ti berisiko tinggi ianya balon nambiak orang tuai ngau sidok ke bisi penyakit bako asma penyakit bronkitis penyakit paru-paru atau keding kumbuai kita lempuang penyakit lempuang ngau ati ngau allergic bako kepada tadi sudah gatal-gatal tadi
1: nya allergic nah
2: allergic ke ngau
1: sudah nuang insert ngagai ya kebuka itu tadi nyau nanya bahas tentang penyakit bronkitisnya tentang ni angka tubuh ke
2: nya dalam paru-paru kita deh yang yang macam ari tiup kita nya dalam paru-paru nya penyakitnya nuang batuk deh ngau nuang bekahak ya.
1: Bekerti salur sebelum datang
2: buat cepat. Sebelum datang, kenyak lah.
1: Piap. Ingat-ingat mimin.
2: Lama gue.
1: Aku ingat-ingat mimin. Kita anak semampai ingat ke semua kerja aku bawa pengawal pengerai. Siapa kini silap bukai ke bisik risiko tinggi kena penyakit maya sebuah itu, Encik Jaya?
2: Bukainya aja orang ke nginsap megok oleh kena penyakit leban sembun tu engkau sidok ke seruran gawok bok low pace tau ke rumah kau kita ke gawok bertani ya gini
1: ya
2: gawok bumai ya
1: nyak meh kita jam dia tu mayu hak meh mayu hak meh kerah ya ke madah ke kita itu tadi nanti uliah ndak entu balat di luar jam dia tu ngemimit kaget pengawak di luar jam dia tu leban gaya hari ya ke berketuk tu boleh ngacau ngerugak kita nanti kita lama di luar di indoor ia keterbuka imbaraman keterbuka bunyi kunci jaya tadi nah. Okey nama kini tanda ngau simptom empas sebuah untuk ngagai pengerai dah Encik Jaya
2: kesan ti dekok dia saika sepengudah kena sembuh untuk ianya kita akan berasa gatal buat tekak ngau batuak lepasnya berasa tusah dekok seput tau ke sendak seput. Pasnya mata berasa pedias serta beraik. Hidung beraik, engkau suah bersin.
1: Engkasih.
2: Engkasih, boleh engkasih.
1: No.
2: Pasnya kulit megok asai gatal. Apa
1: gatal.
2: Tadi engkau ngasai ke dadaunya pedias, pedih dadau. Nya lah tadi sintam-sintam ya ti kena sebun tu tadi.
1: Oh, nah. Nya kira ke sintam ke terubahnya nak yang kaum atau kira ke kita ya ke mensia mayuah ya ke kira ya gerai gih meh hari sidak golongan ni kau dah ada sebut nuan tadi ti bersiko tinggi. Bisa ngah saya ketau untuk tu di tapi kita gayari tu majak semajak bisa beratai gatal jarang nak tusah dekat sebut lalu pia mega mata bisa pedias berai pia mega hidung ngau kulit bisa gatal pia mega dada dekat pedias katiko kita itu tadi bisa kini cara nyeliah ke penyakit tegal sebun tu Encik Jaya
2: dikedok ke nyeliah ke penyakit ke tegal sebun tu inyo ya ke terubah ya sidok ke napi penyakit bako batuk flu asma pedias mata pedias jantung tau ke penyakit lempuang kronik patut datang ngagai klinik anti penyakitnya majak balat.
1: Betul.
2: Lepasnya ya kedua, sidok ke dalam raban bersiko tinggi patut seruran ngambil ubat sidok bako ke dilalau. Lepasnya ya ketiga, ngenok penutup moti engkeman lebuah pansut dari rumah. Lepasnya ngurang ke pengawak berluar. Anak tu kelalu tanyak lah bertani kurang ada.
1: Yang disebut kita jam dia tu tajapan kita itu tadi ngan jadi ngelangkak ke pengawak tangga hari ke ngasuh kita itu tadi tak boleh lama di luar jam dia tu. Okay, terus kah?
2: Udahnya kelima nya mensia mayuah dilalau ngambil ke seruran nuci mua enggak untuk kulit tik kena sebun ngena air tik bersih. Pasnya ke enam nya irup air biasa tik cukup dikena nyeliah ke diri hari dehidrasi atau ke kalau bala awas ni dah tentu cukup air buat tubuh tai. Pasnya ketujuh hanya seliah ke pun penatai pengamal angin dalam bilik bako nginsap. Ya ke penudi hanya sidok ke bisik risiko tinggi dilalau ngambil cuti enti sembun banyak nyadi buat tikas ke tau mai penusa buat kendang dor sidok. Hanya me cara-cara kita nyeliah ke penyakit ketiga hari sebun tau ke jerbau tu tadi.
1: Ya penusa ya ke datai hari gayari ya ke sebun. Mesin sebun, mesin angin ya ke kamah jam dia tu deh Encik Jaya anak Edward. Okey, nama penerang bukai kini dekat di Kenatai kenuan Encik Jaya seberau tua ngujung kerandau agi ke berandau ngau nama tu orang bujang tu tadi amat ini udara sepiak nyuan tadi nyak kaban ya kaban ya ulah merik nama
3: hello
1: oh.
3: Nama saya Aidi Jeslina anak Joseph Mazul dari Bau.
1: Oh, dari Bau. Sama pelatih juga ya?
3: Sama.
1: Nyau ke ambil serandau. Baru nanya tu dah ya. Ama Encik Jaya tu. Tak ke madah kaku tadi. Jadi itu kaban Encik Jaya sama pelatih ngau ya. Nyau tadi pengawak ya ngulu ke Encik Jaya sama ngau ku berandau dalam konti kita di YFM Sri Hamanto. Dia dekat berjaku. Dia udah berjaku. Berkawal ngau info. Tapi ku kita nyaga pengerai lebuah napik. Musim sebuan ya ke bangsa tu. Nyepulai baru ngagai Encik Jaya tu penerang bukai ke dekat dipunsi kenuan sebedau tua ngujung ke randau sekali tu.
2: Jadi ngai-ngai belua peningau leban ke benung sebuan tu keluar balat. Jadi pesan aku anang tu kelalu bisi aktiviti berluar lah. Nyako diri ti macam kita ke pansuat ke ti boleh berkenak ke maksnya ke
1: sekabung mua
2: sekidung mua sekabung mua
1: sekabung mua
2: tadi jadi nanti bakal kepada aku tadi ti menemuk kita bisi sintam-sintam kepada aku nya kita tahu ngagai klinik ke semak ngau hospital lah ke berdekatan ngau kita
1: ya nanti kita yang ngasai ke diri empunya tu sah pedias sepuat semua nang jauh hospital lah ubat ya ke meruan diberi diambil kita dari hospital tadi anak ninggal ke ya kelebih ke sidak ya ke kumbai golongan berisiko nak tahu kena utai mimit lalu ngasai ke penanggul. Okey, nya dulu hari ya kami di YFM Sri Aman ngau kita dalam program Ruai Kita. Terima kasih ya ke sekali lagi ngagai Encik Jaya anak Edward penolong pelatih ya ke dekatnya di penolong betul ila nadai nanggul nadai nadai nak patut sedak tu nak mujur nyadi penolong pegawai ya. Dalam nyongenang kita ya kena di pelatih nya tadi Encik Jaya sebelum tua ngujung ke program udah berapa bulan di bagi Menteri Aman ba upis pengerai bagi Menteri Aman.
2: Jadi kami ke dah praktikal berita dah 8 bulan dah.
1: 8 bulan.
2: Masuk ke 8 bulan.
1: Lagi lama kini praktikal kita?
2: Ada yang tu lama lagi. Bulan 12 tu lah habis lah.
1: Berita kami. Nak berasa enak.
2: Nyok meh.
1: Nuan kita berandau ngau Encik Jaya tu kemarin tidak silap aku pun tahun bulan berapa mainnya nuan ngau balon nuan ikik ngagai konti kita.
2: Oh, bulan 4.
1: Bulan 4. Nak berasa dia tu dah bulan 8. Sidak apanya ke temu dalam pengawal latihan sidak ya ke dekatnya di penolong pegawai kesihatan persekitaran. Jadi nyak tadi Encik Jaya nak Edward terima kasih baru ngai nuan. Ya ke jadi pelatih penolong pegawai kesihatan persekitaran opis pengerai bagi menua Suraman tunggujung ke program ruai kita ke sekali to. Terima kasih ya bertemu baru dalam awak kebukai program to.

Merdeka di hati, perpaduan di jiwa. Malaysia kita kebanggaan bersama. Biar berbeza budaya dan bangsa, kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta. Kita

0: Okay, lagu kini kembali bersuakop hati hari ya currently bau sebenarnya kita mendiang ke lagu hari ya Nick Repensi ngau Sila King dan pengurindau agi mengkang ngau YFM Suryaman. Lalu mengkang mega aku ibian ngau kita nyentuh ke program untuk di keluar ke pukul 3 ngali hari telage. Ya berasa anak nyamai mega kunti sore itu. Gatal batar kuang. Anak tahu jawah ayamat. Saya harap ke semua pengawal kita diatur, kita jam diatur, mujur mega di pejalai kah. Lalu dikarap ke mega semua kita dalam pengelantang tajapan napik gayari ya ke Beketok Balat Sebun. Lalu ngarap ke lalau ke dipekunsi ke Encik Jaya anak Edward tadi, pelatih kita di pejabat kesihatan bahagian Suryaman. Jadi kelalau jadi ketengau kita semanjai kita nape ubah gaya hari ke Bensato. Jadi temu kita nanggul pengawak kita bak luar. Boleh ngatai ke penanggul batang tubuh. Sekali kena pengerai kelebih agak kita ya kebisik berpenyakit. Nyeding natai ke sebengkah gerah ya kedatai dari Persatuan Veteran Tentera Corps Ranger. Menjadi persatuan tau ke Persatuan Veteran Tentera Corps Ranger hingga kerjasama pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran Sarawak pihak mega Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia. Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia Cawangan Suryaman adakah ngatur kaunter minahkan kita diatur bak Pasar Lacau kena hari lima ke dekat data itu 14/8/2026 dijalai ke berengkah hari 9 pagi nyentuh ngagai 1 ngali hari nyalai kita bala veteran yang keba bagi menua Suryaman dan dikelalu ke data ngagai program ngulu kaunter bergerak persatuan to nyangka deka berkunci ke sebarang penerang ia ke pemaduk baru engau kita hari kita ia menjadi veteran ATM ia ke bisa masuk dalam Persatuan Veteran Tentera Corps Ranger pihak mega Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia Pampang Suryaman. Kita semua dikelalu kedatai ngagai program to kaunter bergerak persatuan to lalu kita ya ke nyadi kaban persatuan to ya ke bisi perambu dekat nguluk program tu ila di perangsang mai dokumen kita baka buku merah IC pian megak kad persatuan to jadi penterang kesilia kita tahu telefon ngagai Lieutenant Colonel Melintang. Nombor teleponnya 019-3500-890, 019-3500-890, tau ke Encik Valentine, 017-8012-315, 017-8012-315. Ya tadi penerang, ya kedatai dari Persatuan Veteran, Tentera Corps Ranger yang kedekat ngatur program ngau kerjasama sida ari Jabatan Hal Ehwal Veteran Sarawak pihak mega ngau Persatuan Veteran Angkatan Tentera Pampang Suryaman ti dekat ngatur kaunter bergerak persatuan to ba Lacau ba Pasar Lacau hari 5 to 14/8/2026 berangkat pukul 9 pagi nyentuh ke ngagai 1 ngali hari. Bala veteran kita ya kena di ahli jadi kaban persatuan to nak diperansang ngolok program to diatur hari 5 dekat datai 14/8 berengkai pukul 9 pagi nyentuh ngegas 1 ngali hari ba Pasar Lacau Semak Kedai DIY Lacau jadi site to sebengkah pesan berat ya ke baru diterima kami di to untuk pesan pemati data dari James Jimmy anak Linggi dari rumah Empera Sungai Wong atas Ulu Mukah. Madah ke Linggi anak Lakum Linggi anak lakum udah nadai 11/8/2026 ba hospital hospital Sibu. Niang deka di Senggai 12/8/2026 lemai to lemai tiga di Anjung pagi 13/8/2026 sari pengila pagi hari 4. Pesan tu dituju ngagai ke Bambelayan kediau di Tamin Igu Baruah, Tamin Igu Atas, Tamin Batu 36, Menyan Rumah Sebeli, Rumah Seli, Rumah Jabu, Rumah Jinggang, Rumah Jamban, Rumah Dinggai, Nanga Duat, Rantau Urau, Nanga Kalai, Rumah Senabung, Rumah Sampai, Rumah Jantang, Rumah Judan, pihak Megak Kabupaten Melayan, kediau di Ulus Bawah, Bintulu, Sibu, Sebakung, Rumah Medan di Batang Oyak, Rumah Das Tapang, Ngau Semua, Kabupaten Melayan Bukai, Tinglala, Linggi, Anak Lakum. Jadi pesan tu madah kemati, Linggi, Anak Lakum, Udan Adai, 11/8/2026, Bah Hospital Sibu, Ngiang dekat Desenggai, 12/8/2026 Dianjung pagi hari 4 13/8/2026 di Senggai lemai to lemai hari 3 12/8/2026. Jadi kita akan melayan ke di tujuh pesan dipinta ngesah penusah tu ngagai rumah empera Sungai Wong Atas Ulu Mukah. Jadi penerang kesilia berkawan ngagai penusah tu. Kita tahu telefon ngagai lumur tu 013-3027-481, 013-3027-481. Jadi ngarap ke penerangnya tadi, kelebih lagi pesan berat yang dikenatai kakunya tadi, terang magang penerangnya, kelebih lagi didinga kaban belayan tidak tuju ke pesan tu.
1: Merik pengagati, ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Yang ngatai ke Siti pesan berat yang baru diterima hari balap ninga bahawa ke sekali itu ngatai ke pesan yang ke pekawal ngau pengawak ngata sulit ngau muai entah balu datai dari Mr. Simon David Matan. Madah ke pengawak ngata sulit ngau muai entah balu niang apai sidak ya, yang niang David Matan anak ambang, niang David Matan anak ambang, tau ke apai Simon dekat diatur ngucara sembiang 15.08.2026. Hari 6 tidak data itu jam 10 pagi baru rumah niang tumpu rumah ya kebelumur 67 Taman Lucky Garden Jalai Blimbing di Sri Aman itu pesan tu dituju ngagai kaban belayan kediau di Jukun Pakus Pawah Skrak Sri Aman Miri Bintulu Sibu Betung Sri Aman Kucing ngau semua kaban belayan bukai ting lala niang David Matan anak ambang. Jadi pesan tu, minta kita datai ngulok pengawak. Ngeta sulit ngemuai terbalu niang David Matan anak ambang. Tau kapai Simon dekat diatur ngucara sembiang. 15.08.2026. Hari 6 berengkari pukul 10 pagi. Kaban belayan ke dituju pesan. Kita dipinta datai ngegai rumah niang tu. Rumah ia kebelumur 67 Taman Lucky Garden Jalai Blimbing Sri Aman. Jadi ngarap ke pesannya tadi, terang didinga, kelebih lagi terang didinga, kaban belayan, tidak dituju ke pesan-pesannya. Kita berkongsi ke merinang kita ngau lagu, data dari Rosie Uswa. Sebengkah mengkak lagu baru, kedikumbai lenyau di balut sebon. Terus ke penginduk, mending ke YFM Sri Aman, ngelah tengah hari.

Okay, anang lah ke pengirin kita di balut sebun, nak lenyau di balut sebun, tajapan kayari kita. Sebun jam dia tu di menua kita dibagi menua Sri Aman, piam ke menua-menua bukai di mana kita di Sarawak di tu. Terus ke pengirin kita, mendiang ke YFM. Maya macam berita dekat dikunci ke ngau kita nangkan kita piam ke lagu-lagu, dikharap ke tau merindang hati kita jam dia tu. Harap ke semua pengawal kita diatur ngau nakaya pemujur. Kita berkongsi ke info yang kedatai ada upis dagang dalam menua ngau kos penghidup Malaysia bagi menua Sri Aman. Tiba kawal ngau jualan Rahmah Madani Sri Aman ngau bagi menua betuang. Jadi hari itu 12 hari bulan 8 2026, jualan Rahmah Madani bisik diatur ungkup Parlimen P205 Seratuk Dun N38 Kalaka diatur ba Dewan Lakin Nyabur perengkah hari 9 pagi nyentuk ngagai 3 ngaliah hari itu. Lalu pihak muka sari pegila jualan Rahmah Madani dekat diatur ungkup Parlimen P205 Seratuk muka 13 hari bulan 8 ungkup Dun N40 Kabung berengkah hari 9 pagi nyentuk 3 ngalih hari diatur bab pusat penjaja Kabung. Pihak mega 15 hari bulan 8 2026 jualan Rahmah Madani bisik diatur ungkup Parlimen P204 Betul ungkup Dun N37 Bukit Saban 15 hari bulan 8 2026 diatur 11 pagi nyentuk ngagai 4 ngalih hari bab tamuk lama di Sepawah. Pihak mega 16 hari bulan 8 2026 hari Minggu jualan Rahmah Madani bisik diatur ungkup Parlimen P205 Seratuk ungkup Dun N40 Kabung 16 hari bulan 8 9 pagi nyentuk 3 ngali hari bak pusat penjaja Kabung mega. Nangkan kenyat 14 ngau 15 hari bulan 8 2026 hari 5 ngau hari 6 jualan Rahmah Madani bisik diatur ungkup Parlimen P201 Batang Lopar ungkup Dun N29 Beting Maro 9 pagi nyentup 3 ngali hari bak pasar Serbaneka Keluarga di pusat. Jadinya ungkup Parlimen P201 Batang Lopar Dun N29 Beting Maro. Lalu 14 ngau 15 hari bulan 8 hari 5 ngori 6 mega bisik diatur jualan Rahmah Badani ungkup N33 Angkelili Dun N33 Angkelili 8 pagi nyentuk ngagai 3 ngali hari bak ya heng. Pihak mega 15 ngau 16 hari bulan 8 2026 hari 6 ngori Minggu 8 pagi nyentuk ngagai 3 ngali hari diatur jualan Rahmah ungkup Dun N31 Bukit Bangunan bak lacau minimat. Dan tadi kenyak 15 hari bulan 6 hari 15 ngau 16 hari bulan 8 15 ngau 16 hari bulan 8 hari 6 ngau hari Minggu ungkup Parlimen ungkup Dun N32 Semanggang diatur jualan Rahmah 8.30 pagi nyentuk 8.30 malam bak Ibuwin di Sri Aman dia. Untuk di kenyak 15 ngau 16 hari bulan 8 2026 hari 6 ngau hari 6 ngau hari Minggu ungkup Dun N35 Seribas jualan Rahmah dekat diatur 8 pagi nyentuk 3 ngali hari bak Lim Kim Seng. Lalu pihak mega 15 ngau 16 hari bulan 8 2026 hari 6 ngau hari Minggu hujung minggu tu ungkup Dun N36 Layar jualan Rahmah Madani diatur bak 6 liong betung 9 pagi nyentuk 6 lemai. Lalu ke penudi ya 15 hingga 16 hari bulan 8 2026 hari 6 hari Minggu utok ungkup Dun N34 Batangai jualan Rahmah Madani dekat diatur bak Lik Sing Marketing Sendirian Berhad 8 pagi nyentuk ngagai 5 lemai. Nyata dek sebengkak info diperkunci ke upis dagang dalam menua ngau kos penghidup Malaysia bagi menua Sri Aman bekawal ngau jualan Rahmah Madani ungkup bagi menua Sri Aman ngau dibagi menua betuang. Atau lagu dari Florent Low klik umai peminat nuan. Terima kasih lepas sampai mendiang ke YFM.
Terus ke pengindok kita mendiang ke YFM Suriaman.

Ya, sebelum kita nyingkang ngagai jam ke penuli pukul 2 nor berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Saruran Dikenang, kita nyedia ke site lagu dari Ricky Ujan ngau Jacinta Olivia, lagu kedikumbai Amperuji Ati.

0: Dengarkan program Seruan Dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengar meh program Seruan Dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Dengar hari malam-malam ke tinduk-rinduk dengar radio dah. Ura penyanyi merindu ngobrita nak. Ura penyanyi ura lama kelam mana. Nya peminat pakai sidam kejemat sidanya keliapur rindu ninga puati ninga. Ya. Sidang ngalai sidak anu namanya tidak bunijim ura lama mana magang. Ura keliap baru rindu ninga.

Okay, kita ngepun ke program Saruran Dikenang ke sekali tonggol lagu hari makal jemaat kedai kumbai biar mati di tangan solo. Kelebih lagi dituju ngagai kita ia kesuah minta lagu hari Michael jemaat bekasida Alek Delta Bina Watabarau ya tadi bisa minta lagu hari Michael jemaat. Teniti aku ya kan minta lagu hari Michael jemaat kedai kumbai pengrindu di Labun Sebon aku ya. Tanda dengar wak kita yang enggak bisa nyadia ke lagu-lagu bukai diharap ke tahu ngelantang hati kita. Lagu Michael jemaatnya tadi biar mati di tangan sulu mega. Dikena merindang siku ia ke bempu akaun Boniface EP ya. Ya bisa mega minta lagu hari Michael jemaat. Kena yang merindang. Semua kabarnya bakal sida Renga, Sengga, Franius, Dennis Lani, Bulan Pegari, pihak muka James Tanding, pihak muka Solomon Pagang. Nggak semua ia ngelala tuai sekali punya pihak ngelala aku Boniface EP ya. Nah tadi sida ia ke bisi minta lagu hari Michael jemaat. Nyendia ke lagu hari Lina Kidang ke sekali itu lagu ke dikumbai pengrindu dah nyata ditangkan ke lagu hari Christopher Kelly Landuang ke dikumbai terima kasih ke surat nuan. Ya, kita menyangka lagu-lagu tau.

Okey, selamat Hari Bangsa 2026. Punya ikut pesan dari Raban Nembiak di SK Abang Aing Sri Aman. Ya, bisa udah mantai ke kita tadi. Pesan selamat hari kebangsaan ke-69. Jadi walaupun ninga kita bisa nyindia kemegak lagu hari Pinilili kedekombai saya Osmaya Balang. Nangkan kenyal lagi kita meliang ke lagu hari Wesley Belajar. Hati dua, nyadi satu.

Okey, jaga meh manah pengerai kita pian megat deris bilik ngau bala anak kelebih agek jam dia tu laban kita benong napek gayari ya ke bala taman bersebun jam dia tu. Anang ndak ngirup air cukup air dalam tubuh ndak ngasuh kita mayuh penanggul bak batang tubuh. Kita ke sekali teman yang ke lagu hari Polen Linang lagu kepenudi dalam program seluruh dikenang kita ke sekali itu lagu Polen Linang to namanya Lapa Nuan Nyaba. Terus menyangka lagu kepenudi ungkap sarik ke sekali itu kita bertemu baru dalam program seluruh dikenang bawa kebukai bak minggu kedekat datang.

Ya, terus saya ke menua tanah kita Taluak, ke menua kita Malaysia, pihak Megah Sarawak, Bumi Kenyalang. Okey, dalam program berkongsi ke pesan-pesan Rino Hati Adi Bola Peninga, setengah jam ke penudi. 3 minit dah pukul 2.30 kali hari. Oh, nak berasa. Dikarap ke Agis Mampai Lantang mendiang ke YFM Suri Aman jam dia tu. Kami dekat berengka berkongsi ke pesan-pesan Rino Hati, pesan minta lagu kita. Ya, kena nyuang kita di Facebook Suri Aman FM, YFM Suri Aman. Okey, 1, 2, 3, kita terus berengkah berkongsi ke pesan Rino Hati hari kita bila peninggal. Keterubah datang hari Betarina Natasha. Selamat ngalih hari, selamat menjalankan pengawak panas kami bak lubuak antau. Minta main ke lagu hari Remjana pulai ke sarang dituju ngekai semua yang ngelala kelebih lagi kawan Facebook. Lalu Sinun Idi, Sino Amat dengan lagu lama kenang bak tahun 72-74, lagu sida baka niang peni lili, biar mega Roslin Jati Biang, biar mega Michael Jemat. Labuh hai mata ninga ke lagu-lagu lama kok Sindon Edi. Tok peminat setia program seluruh dikenang. Selamat ngelai hari ngagai Puan Sindon Edi. Lalu apai lambai ke sekali tu ngatai ke pesan dari apai lambai. Selamat berjalan ke pengawal hari kami bak bintang wardi tu. Minta tebah ke lagu utai orang hari Edi. Dikenak merindang kawan Facebook, grup WhatsApp, semua orang ngelala apai lambai. Harap ke semua kita lantang berjalan ke pengawal ko apai lambai. Emily Kelvin hari Gemas Johor minta main ke lagu hari Florent High. Kawal antara tua dikena merindang peninga YFM ngali hari to. Nujunuan tucum-tucum selalu. Terima kasih ko Emily Kelvin. Lalu to Joshua Peter minta main ke lagu hari Florent High megak kuya. Selamat bekerja di konti dia, selamat ngali hari. Lalu ke sekali itu Azrin Hiri, Hairi kini, Hiri kini, H-Y-R-E-E, Hairi. Selamat berjalan ke pengawal hari kota Samarahan, minta ke natai ke besar Rino Hati yang kena tuju ke yang agai semua kenala. Minta sebarang lagu. Siti itu datang dari Lily Anthony. Selamat berjalan ke pengawal panas hari kami di Limbang. Minta tebah ke lagu ya kena baik Winnie Albert. Bisik ganti nuan kena merinang. Lia Ancur, Bada Isa, Rashid Kaban, Entry Stang, Mambang Jack, Ngau Sina Limian. Terima kasih ko pesan dari Lily Anthony. Lalu Siti itu Ari Morgan Gol, Ari Lubanto minta main ke sebarang lagu. Dia kena merenang semua peninga sidak ya sekaban belayan di rantau Kemayau Manis. Ari Lubanto. Lalu tu pesan yang kedatang dari Michael Johnny. Panas menua kami di Serian di tu kuya. IPU majak nike jerbu nyopetang. Minta tebah ke lagu. Hari Alex Wan, midang belalai kena yang merindang bala madek ya baka Simon Joni, bak Sibu, Gabriel, Lauren, Dimos, Sebastian, Pauline, Maureen. Kabar melayan di sebarang luar sidak tu diau, pihak muka sidak serumah di rumah Paulus Yan, Sungai Bawan, Kenawit. Jakob pesan, harap kita semampai lantang dalam semua pengawak, pihak muka gerai belama. Lalu ke Siti tu, ianya Mary Antayan. Selamat menjalai ke pengawak Genuan Bak Konti dia. Gaya hari kami Bak Miri panas jam dia tu. Minta tebah ke lagu hari Winnie Albert megak kuya. Dituju ngagai bala menyade tidak serumah bersungai rebuah batu lintang undup. Ngajak ku pesan sama bela lantang kita harap ke teperindang mendiang ke YFM. Mujur-mujur meh dalam semua pengawak. Lalu tu Lemuk Randi. Balat bersebun kami Bak Kenawet dia tu. Ko Lemuk Randi. Ia minta lagu dari Ricky Anderson ngalai Bungai Pinang. Dikena merindang semua ya kenglala Lemuk Randi. Lalu sebenarnya kita mendiang ke lagu kena pinta. Balap ninga setiap lagu bisa disedia ke dito.
Lina Bugis, selamat berjalan ke pengawak ke Nuan Bak Konti di Suriamandia. Panas kami Bak Johor, minta Nuan nebah ke sebarang lagu. Ari Itam Din, dia kena merindang kaban belayan di Sarawak Din. Ya kenglala menantu ngocok, ya kebak Sibu Jaya, Indok Kenawit, Dawa Tenggoleng, pihak makasih dah sebiliak di Johor, lalu nuju Nuan Bak Konti dia. Terima kasih sudah merinang kami. Terima kasih ya guys semua. Ya Kang Lala, Lina Bugis, Jolina Bugis. Kita bisa nyendia ke Siti lagu dari Ricky Anderson Ngalai. Lagu baru dari Ricky Anderson, lagu kedekumai Bungai Pinang.

Okey, siang hari gila bayang kau ya, ngasuh nyawa nak masuk makai. Monyi ku sekedar lagu ba lagu kedai kombai Bungai Pinang, Ricky Anderson. Nak pedih berkenyap peningah. Siang hari gila bayang. Ngasuh nyawa nak masuk makai. Uliahnya, uliah dayat. Dagang dari hari ke suah kemakai. Tak nak nyamain ke gila bayang kau dek. Okey, terus kita ingin datai ke pesan-pesan yang kebisa diterima hari bala peninga di kenatai ngagai Facebook YFM Seri Aman pesan rindu hati. Tau pesan yang kedatai dari Emilia Amy. Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang, sebengkah palan ya ke Nur Nampung Pelajar di terbilang di Pulau Pinang USM, yang minta lagu Meligai Pengerindu. Meligai Pengerindu Ari Igo Anthony dituju kia kena yang merindang endun di seratu. Pihak muka kaban-kaban di Facebook naklah dibaca tu mayuah kaban ya ke bakal sedap Peter Tingkau, Kujam, Emilia Sam, Syasha Amanda, Catherine Robin, Sinun Eddie, Stamos Devi, Still Love. Mayuh lagi. Nyungku juga pesan ku ya. Harap ke semampai terperindang. Ditujuk ya megang ngagai sedap sebilia. Indai ya, apai ya, menyadik ya, akik, ngoine. Aka ngau juga pesan, aku lelengau kita semua di Sarawak Dian. Misi emoji orang keniti air mata. Emoji niti air mata. Segaya orang lelengau di menua sepiak nian, lelengau kita di Sarawak dito. Di Semenanjung Malaysia. Tu pesan dari Sindun, pesan dari Sendi N. Okay, Sindun N. Sendi N. Selamat ngalai hari ku ya, selamat berjalan ke pengawal. Minta sebarang lagu dari Winnie Albert dikenak merindang bala kaban Facebook. Ia kengelala harap kemujur dalam semua pengawal. Terima kasih sudah merindang kami. Ku Sendi N. Tuk tadi pesan dari Sendi N. Dublin ke baja, minat merek selamat ngalai hari. Engkau selamat berjalan ke pengawal. Pesan selamat ngalai hari. Merek selamat ngalai hari. Selamat berjalan ke pengawal aja ia ke bempu akaun Dublin ke baja. Lalu to Stamos Tebi Still Love. Selamat ngalih hari, selamat ngatur pengawal jam dia to ungkup sari to ngagai semua minta mayan ke lagu Sulu Sapa Aku Ari Frankie Will dikenak merindang semua kaban ya ke ngelala. Terima kasih ya ko Stamos Tebi Still Love. Lalu to Juni Ben, selamat berjalan ke pengawal guys semua yang kengelala kelebihan ke kegenuan ya ke bakunti dia cukup angat kami bak miri jam dia to minta pasang ke lagu hari Juliana Ambu nama Rita Sulu dikenak berindang dari empu kawan Facebook kawan belayan yang kengelala ngajak pesan Erop Aik Mayuah angat hari Bansato Erop Aik Mayuah maya hari angat Bansato ko pesan hari Juni Ben. Jadi setiap pesan sebenarnya kita yang natai ke lagu yang kena pinta sikap peninga kita. Mayuh yang kena minta lagu. Tapi saya empat ikut bisa sudah di pelabak kaku di pesan Rino Ati itu bisa minta lagu yang kena pasang kita itu lagi. Sebenarnya yang natai ke pesan dari Serina Sendai Janang. Selamat ngelih hari. Selamat berjalan ke pengawak. Salam hari suratu menuju semua orang kengelala bakal induk kenawit. Mary Ubon Matin, Sinun Edi, Syasha Ambanda, Ibra, Mat Akib, James Anyau, Tony Uluba, Roni Engkabi, Minggu Min, Michael Serit, Kaban Belayan Bukayak Ngelala, Serina Sendai Janang, Yaakob Hassan, harap ke semua semampai gerai, jaga pengerai selalu. Yang tadi pesan dari Serina Sendai Janang, kita bisa nyedia ke lagu dari Winnie Albert, lagu kedekumai Bisik Ganti Nuan.

Ok, lagu hari Winnie Albert ke rumah bisik ganti Noan. Lagu kedua ke penuli dalam program Noor berkongsi ke pesan Noor hati. Terima kasih pesan dari kita bala peninga. Maka selama hari pukul 3 kita dekat ngagai YFM Kuching baru nyuak ke penuduk to ditampung sedak di YFM Kuching. YFM Kuching ga YFM Kuching terus ke program dalam program kedekumbai rentak ngalih hari. Jadi sedak di YFM Miri dekat babalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan Kenyah. Jadi ngagai kita hari pukul 3 nyentuh ngagai pengujung program hari kayan Kenyah lagi di dinga hari YFM Miri berangkat pukul 3 ngalih hari atau lagi. Terima kasih walaupun ingat ya kesempatan mendiang ke kami saat mengudah mendiang ke berita tengah hari tadi nyentuh ke pukul 3. Kita bertemu baru ngaku Ibin atau ke Steven atau pasilai ngaku kami di YFM Suriaman ngalah tengah hari ninti yang tengah hari hari 3 nyentuh ngegap pukul 3. Jadi kita bersuara mendiang ke lagu dari Igo Anthony kedai kumbai menikai pengerindu. Jadi pesan bakal selama mebala peninga pesan ungkap kita ya ke benua nape gaya hari ya ke pensato. Anang kelalu lama balua rumah jam diato laban to uli yang ngeruga pengerai kita semak gaya hari to majak semajak. Jadi dikarap kemega gaya hari kita di luar dian tau berinsur mana ngambil kena dan nanggul semua pengawak kreator kita bak luar rumah. Anang ndak ngirup aib mayuah siang hari kelebih lagi. Lalu pihak mega anang nak ngetu, anang ngetu ngenatai ke pengelantang ngagai orang bukai kelebih lagi ia ke TC kita jam dia to kelebih lagi. Orang kelik sayau deres bilia pihak mega balapangan balakaban tek suah ngau kita. Ukai semina dalam penyenang pihak mega dalam penanggul ngau kita. Anak-anak ingat kurangnya ya kemeruan bak TC kita. Terima kasih hari Igu Anthony kerekumbai meligai pengurindau. Temu baru dalam awak kebukai.

sekulai sejalai. G-Mix for Kings Only.

0: WiFi 1.1 Wajita Megahertz.
1: Lentang Ngalihan WiFi 1.1

Ya, dua minit lepas pukul 3 ngalari. Semua ngalari ngagai bala peningan kita. Terima kasih ngagai Steven. Kau udah berlain ngok kita 3 jam. Bawa ngelah tengah hari. Nyadi datai bawa aku. Dekat berlain kita. Nyentuk ngagai pukul 6 tu lagi ya. Ya, nama penguat bala peningan kita. Jam ke dia tu. Nyangkanya sekedar hari kita. Benung berlelek kini ya. Lalu sekedar benung berjalan ke pengawak ke biagi kita ke gawak upi-upi perintah atau ke ukai di kuasa perintah ya. Nanti kaya hari agik bersebun ngarap ke bala peningak.

0: Itai.
1: Anang udu berambun bak luar ya. Kelebih lagi baik ke bala nemit ngai ke tabin lagi bala peninga ya. Lalu biar mereka gayari ke ngat tau. Tentu ke bala peninga kita ya. Anang kurang ngirup air. Air amat kakunya ya. Lalu kurang mai bala anak pansut dari rumah berjalai. Ya kena muka lawa rentak ngalih hari kita ini. Atau lagu. Kedibai Zabia Meringai. Sulam Pengerindu.

Atau berkawa ngau gaya ri. Kita belak nemu gaya ri angat ngau kurang hujan di pelabak ke dekat Muntung nyau ka Selampur kanang Muna Bonio yang kau Sarawak nyentuk ngau gaya 14 hari bulan 8 tau ya. Kita ke penerang Direktur Besar UPIS Meteorologi Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arif. Ya, bismillah dah ke gaya hari hari tungak selatan ngau penyampau tumpu angat di pelabak ke dekat majak nambah bak menua sepiak. Lalu tu ngujung ke bisik jalai besai ke potensial penanggul sebun merakak garis antara menua tertanggurang ketika penyawah penampak kelebih lagi bak selatan Sarawak. Jadi kita peningan dilalau ngambil keseruran merasa website ngau media ramah rasmi MET atau Kemet Malaysia kelimpah atau download application My Cuaca dikena nguliah ke penerang ke pemadu baru serta betul ya.

Ya ba kawal ngau aum antara bangsa novel Melayu Ketubah ditemu di dunia hikayat Panglima Mikosa dekat dia tu kena 25 ngau 26 hari bulan 11 tu ianya ba Wisma Melayu Sarawak Jalai Bako Kuching. Pihak ko General Manager Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak Datu Dr. Sanit Said madah ke awamnya diatur bersemai ngau ulang tahun ke 150 pengawak ngeluar ke buapnya. Yang ambil ke bala peninga nemu ngau sili agik buap ke ditulis Ahmad Syawal Abdul Hamidnya. Udah diakuk sejana nyadi antara buap pemungkal kesusastraan Melayu ti sama ngau novel modern. Amin ada 300 ikut orang hari menua tu ngau masuk ngau menua luar ditagak ngulau awam sedia tu bergulai ngau kursi Nusantara Universiti Malaysia Sarawak Unimas serta Pustaka Negeri Sarawak. Jadi awamnya disadang ditenyadi sapit premier Dato' Amawan Tengah Ali Hassan. Hanya sekedar pengawak ke dekat di Atul ya di menua kita. Ya agak merindang kita ngau lagu. Sebelum kita ninga ke berita ke dekat di kongsi ke Menti Sigi ya. Bak awak berita Batar Rajang. Ia jak berita hari kapi ya. Kena pukul 3:30 lagi.

0: Apa ganuno timenya jam dia tu neh? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balan amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai mana ke sampah tu? Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku, ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Laban nama ke buah ku suah. Ngenung adu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Modek
0: bukan pihak ayak. Perintah udah ngeluar katul nagang orang betunu ke utai seneka hati. Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisa meganya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah. Kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanai pakutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, gagak, nulung ku ikat. Jepat, nulung kungun saya api kemau tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat, jepat, jepat, jepat, jepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Ya, nak rasa jam kita 3 minit lagi nyoka pukul 3:30. Kita dekat dengar ke berita ke dekat di pansut Kementerian Sigih lagi bawa berita macam rajang tentang tau lagu ke di baik
4: Nuang Bujang
3: Sibia Banyi Bujang Miri dituju ke Teresa Batu ngakai Bujang ya.

0: Ya, mre selamat ngale hari Sabtu baru mulai ngaku hari kapit berita batarajang kita ke sekali itu. Jadi ya peningkat mayu karena ya sekali itu aku berasa itu menghati lapan bisi temui ke dekat mulai ngaku kita. Nu kita beranau ke siti topik ke cukup mana ke dekat dia baik suaya lebih lagi program ke bisi dia tu bagi meruah kita di kapit. Jadi ya tu lalu ke penatai hanya ketua penolong pengarah Tuan Freddy ngau mega pegawai hari upis tanian mega hanya Muhammad Aidil tau ke Ingko jadi peninggal mayu ngambil kena masal awak tau ke jam kita kita nemu awak ujung minggu tu dia pengawal agrofis bagi menua kita di kapit ke dekat dia tu bawa pilih menua kami di kapit jadi ya terbayar baik selamat ngali hari sama bertemu guys dewai ne
1: ya selamat ngali hari.
0: Ya. Oh, jadi tentu ya peningkat mayu tu muka ukai keterubah sida agropes bagi menua kita di kapit. Berkunci ngau kita iba peningkat ngau peningkat di radio bakau ngau program ke bisik dia tu sida kata ya penyakah sida ya kerja pengawak tu nyak ke dibaik di pantai sida ya ujung minggu tu. Jadi ya aku terus dulu ngakai nuan tu Tuan Freddy ngambil ke nuan berkunci ngau peningkat mayu. Nama kini tema serta objektif kapit agrofis bakal ke tahun tu nah.
2: Okey, terima kasih DJ. Jadi keterubah sekali aku ngari ke upis tanam Nua Sarawak. Ada kami besar pengaga hati serta terima kasih ngagai ATM, kelebih lagi ngagai YFM Kapit. Labau dah meri peluang serta ngangau kami sebuat berandau ngau promote ke pengawa kapit agrofis ke deka diatur kena 14 nyentuh ke 16 Ogos tahun 2026 tu ianya ba tahun sekuai kapit. Jadi bakal sebut kita ramai jaku kapit agropes bakal ketontu ianya ketujuh ko nyebut kena jaku orang putih innovating agriculture for food security tau ke dia leh ku ngagai jaku kita ngerangsang inovasi dalam pengawak petanam topi menuju pengelantang pemakai tilestari jadi ramai jaku tu begak dekat dikena maya Sarawak agropes ke dekat digagak 25 hari bulan September ngagai 4 hari bulan 10 2026 di Padang Biluan Lama Bintulu tekan kumbai orang Lasar Kenyalang. Okey. Jadi rambai jakuk kami itu bisi objektifnya bisi satu kami ya narit minat bala belia serta bala indu bab ngawak petanam tupi itu. Kedua ngemansang ke sektor petanam tupi ngau agrobisnes. Ketiga negap ke cara ngenak teroji bertanam tupi secara modern. Keempat, negap ke jaringan ngau peluang ekonomi serta nyukung sekuriti pemakai ngau kelestarian. Nya objektif ke besaya. Jadi nama impak pengawa kapit agropes tu bak menua kapit tu. Jadi kita medak ya. Jadi pengelansa program kapit agropes tu agropes tu meri manyuah bengkah impak ti positif. Ngagai bala orang ke bertanam, bumai serta usahawan bak menua kapit tu serta sudah ke nembiak ngau bala komuniti bak menua kapit tu jadi antara impak positif ke di andal kami sigi ningkat ke penemu serta pengandiak sida ya. Jadi pengawak tu bisi pengawak talimat bisi demonstrasi bisi beri sida khusus 2 hari jadi dia tu ya ke nerang ke pasal teknologi pertanian moden serta amalan pertanian timanah ngau inovasi agro makanan. Kedua ianya nambah hasil pengusaha tani bak menua kapit. Jadi sida yang diberi peluang berjual, berdagang, serta promosi produk di menua kapit laban manyo temuai datai dari luar kapit. Ketiga, ngelak ke penyampau bala belia ngagai sektor tani. Jadi itu narit hati orang biak ngambil ke bisik perindu bab ngawak bertanam tupi laban dia tu kita yang menyebut pasal pertanian moden. Jadi manyo ngena teknologi, manyo ngena sistem bakal ngena ari handphone. IoT, precision farming sebut orang. Lalu muka peluang dagang ngau pelaburan, jadi narit pelabur serta muka peluang kerjasama antara agensi perintah, agensi swasta ngau ningkat ke sekuriti pemakai negeri. Jadi itu nyumbang pemakai peningkatan peluaran pemakai tempatan serta ngurang ke pengharap ngagai import pemakai. Ngau ngidup peluang ekonomi bala bab menua kapit. Aunya jadi penatai bala mayuh ngagai menua kapit ngusung pengok tu ila diharap boleh nungkak ke hasil bala urak ke ngau berdagang maya kapit agropes ila. Jadinya antara Rambai Jaku ngau impak ya ke Bomno Kapitu Ila.
0: Oh, terima kasih Tuan Pridi. Aku namanya Rino Nati ninga empas ya atau ke impak angkai pengawak kedia tu kita sebut cukup manah pada aku. Lebih baik angkai kita di kapin pun ke ngau bab pengawak kita sebut tu. Udah tu kita yang uji nguyang ngagai Nuan Tuan Muhammad Adil nanya Nuan eh berkini ke program atau ke aktiviti di Atus Pemanyai 3 hari tu lama kita nemu 3 hari tu lalu berapa kini penyampau temuai atau ke target kita ni bahawa hasil dagang tidak ditagak ke Lebuh Maya Agrofest atau ilah.
1: Okay, terima kasih DJ. Jadi aku mari ke Pegawai Pertanian Bahagian Encik Wipoh Leong. Ini program atau ke target kami berkapit lah sebakal ngau Agrofest yang sudah diadu di pilihan menu Bukai Megah. Jadi kita di kapit tu target kami hanya pernah type temuai yang ke bisa datai atau ke pengunjung ke Jakob Melayu ya. Yang ke di target kami datai maya tu ilak hanya lebih kurang dalam 5,000 ikut. Orang ke datai lah dalam 3 hari berungu pengawak tu di atu ilak. Jadi hasil jualan atau hasil dagang yang keuliah di nama Covid Taimandah yang keuliah bala orang yang kebisik berjual mayanya ilak lebih kurang dalam 150 ribu rupiah lah hasil utai ke dijual mayanya ilak. Jadi kita lagi aku kangenan sok muka tentang pameran atau ke nama utai kebisik yang ke dipandang ke mayanya ilak yang bisik. Upih-upih perintah banyaknya di baruh perintah menua Sarawak atau ke perintah persekutuan lah perintah besar kita serta company-company swasta ngau mengga bala usahawan atau ke orang ke sigi ngau bersemekiah dalam pengawak nama-nama berdagang ke produk atau ke utai ke berkaul ngau bertanam bertupik lah lebih pihak mengga di maya kapit Agrofest atau ilak kita di kapit bisa muka kapit kitchen. Oh, kapit kitchen, jadi kapit kitchen tu yang dekat berjual utai pemakai lebih lagi utai ke lauk ke meruan atau ke bisik di menua kita di kapit dan nadai di menua bukai. Oh, mainnya elok bisik dijual lah jadi tu antara tu ke utai ke nadit penatai temuai lah. Jadi pengudahnya mengga kami hari upi bertanam bisik muka konta atau ke bisik ngeregister ungkup kita kegemaran ke pengawak bertanam bertupai au ianya sistem itani. Jadi sistem itani itu sudah diadu ke kita, bisa sudah didaftar ke kita, bisa sudah diregister kita. Jadi maya tu buat peluang untuk ilang mengga kita buka konta ngambil balai ke bedau ngeregister atau ke ia ke baru nemu nama tak itani itu mayanya ilak. Bala kita di kapit tu boleh bertanya lah laban bala hari ibu pejabat kami pehinok bersaik kami di Kuching bisa nurun mainnya lah dah. Jadi pengundahnya mengga semua kita di kapit banyak ya biak atau ketuai ya ke rindu atau ke ingin nanti bersemekiah dengan ngerja atau ke ngadu ke bisnis berkawal dengan bertanam bertupik tu tau datai maya tu ilak laban bisa demonstrasi ngaga sos cili udahnya tadi bisa terlibat pembangunan tanaman dabai atau ke makni kita nyaga atau ke ngintu kebun dabai kita lah udahnya juga bisa pemprosesan pelbagai ikan sungai masin au nanti di menua Kuching atau ke menua luar lah kita di Sarawak itu dulu cuba kita itu menggah ngau terubuat masin jadi kita di kapit itu laban kita itu enggak bisa air ke mana, bisa ikan ke berga. Jadi bisa usahawan kita yang kita kapit ditumpu, yang peranak hari Bukit Mabuang, ya tu udah lama ngadu ke ikan semah premium masin. Oh. Jadi amanya tu ia bisa dijemput kami hari Bukit Tanam, merek talimat atau merek ceramah, berkawal ngau berkeni yang memproses, berkeni yang agak ikan semah premium masin tu bakal terubuaknya lah ya. Jadi utai tu aku harap bala kita bukai ya ke diau di menulu atau ke diau di rumah panyai tau ninga tau meniang tau datai maya tu ilak deh laban kunci penemu tu tusah dibeli nadai dijual utai tu peri aja kita sebuat tau ke kita di kapi tau sampah datai meniang ketu bisa diberi makai ngungirup maya terlimat tau ke maya kebeceramah 2 hari berungunya ilak jadi nadai salah lah hari kedua berkedai Cina pihak dia dulu duduk meniang ke orang ceramah tu dulu lah mainnya lah oh, pergi deh undangnya mereka bisa pekit-pekit bukai baka pekit tua paling nyamai undangnya tadi bisa pekit nama kurang nyebut neka berapa pemayu ikan ke dalam balangnya ilah undangnya bisa pekit baka ni kurang nyebut jaku nekanya ni pekit
3: meramu
1: meramu berapa pemerat tanam pisang, udinya berapa pemerat ikan, udinya berapa ulas atau berapa igi pisang dalam setanamnya ngau bisa mega the boys of kapit. Jadi the boys of kapit tu pakai belagu. Dan pengawak pakai belagu tu digagak kita memang ke malam lah pengawaknya. Jadi udinya untuk bala anak-anak ikut ngau apa inai kedatai mega bisa mega pakai di atau ke main ke dia tu ngai bala anak-anak kita. Inya baka pertandingan pakaian berhias anamit ngau pertandingan ngecuak mewarna ku jako Melayu ya dah ngecuak menyeku kita udahnya tadi baka selama mah kena kita narit toko kena kita merindang bala kita dikapit jadi kami hari pes bertanam mengga bisa ngemai toko bisa ngangau ko dui ko artistik popular kita iban di menua Sarawak tu inya lemai 14 hari bulan. Bisa ayat tanam belas tu. Ricky Anderson bisa bergulai dengan kita. Udahnya tadi malam 15 hari bulan. Ianya bisa Bobby Clow. Ngau bisa juga penampilan khas. Maya hari penutupan. Hari minggunya. Ianya inilah lata jual lah. The legend tu. Orang dalam kisit. Inilah lata jual tu. Oh ya bisa juga datang berperinah. Reti ya kita di kapit. Maya tu ilah. Bisa tiga ikut artis kita iban ke pupila merenang kita di menua kapit jadi piam enggak aku ngai nak narit ati bala kita di menua kapit ya kuliah datai menyela bisa dijual tiket benasir jadi tiket benasir tu setiap hari ya bisa ngagak cebutan tapi utai kekak baik aku di pedak kita sebuat ya kekak baik aku ambil kita sebuat dia lah ianya hari ya hari kepenuh dirinya cabutan bisa price ianya cukup lain enggak hari orang lain tu anak ya kudah agrofest ya kudah udah bamno bukai bisa gold ball oh gold ball tu nama kurang nyebut kepian maung kepian maung punya jago kita ya udahnya tadi bisa peti ais bisa TB bisa cinsau pemancit ngau barang-barang kebukai mah oh ini aku harap ke kita dekat piat tu anang anang turun runa ngai ke baik ro pulai ke mano bukai gol balnya lah tinso
3: okey au maneh maneh utai ke di bantai ke kita sebuah semanya 3 hari berunggu hari siang nyentok ke malam tu ni tuan tu maka ka nemu ne alai pengawak kita tu dia tu kemaya kini ne majlis penangguhan agrofest kita tu lalu siapa kini temuai ke dekat berjari ke pengawak kita sebuah tu.
1: Okey, jadi majlis penangguhan kita maya tu ilah ianya dekat dia tu ke 16 hari bulan ianya hari minggu kena pukul 10 pagi pihak lalu dekat di penyadi ke yang berhormat Menteri Infaikot atau ke Menteri Tanam Tupik Empu ianya Dato' Sri Dr. Steberuni anak utum ngau bala tumai-tumai bukai ngau bala lokal-lokal webi bukai lah ya kebisa datang mainnya lah.
3: Ya. Oh, terima kasih tuan. Udah nyak tok mekak ne. Ngambil kaku terus ngau ranau tok ke tanya kita ke sekali tok. Pulai baru ngen wan tuan Freddy ne. Kelimpari pengawak kita ke di kapit tok ke bising atau agrofest tok. Bising kini pengawak tok dia tu seberau ba kapit tok ke dekat datai ba menua bukai nangkan kapit tok tuan.
2: Okey, terima kasih. Ya, seberau aku nyebut jini gele bukai ke dekat dia tu pengawak agrofest tok. Jadi aku kan nyebut nyentuk lagi tentang itani. Oh. Jadi aku ngena mansal baru orang ke pengok bumai bawa menua kapit tu datai lalu ngeregister diri ba itani laban nukai nama sigi semak jaku ialah peminta bantuan ialah manyuah ngena online lalu kena sistem itani jadi mesia manyuah itu ialah dah bisi register dalam itani uli minta bantu engkau nama teke bisi sebis kami ba jabatan oleh temu sedaba dia ialah oh. Jadi nya penting ya bala kai bedau kalau register ba itani datai kalau register ba babo tidak upis bertanam menua kapit au oh. Jadi nyentuk nyebut nyebut pasal agropes ke dekat diatur gitu datu ialah jadi kapit bahagian atau ke menua ke lima sudah dia tur pengawal agropes terubah sekali ya berpun hari Limbang sebab Limbang agropes bulan 4 udahnya ya lu kepakan agropes bulan 6 sebawah agropes bulan Julai serian agropes tu sebab ujung bulan Julai 24 ke 26 Julai udahnya kapit agropes dekat dia di 14 ke 16 bulan 8 tu jadi nak lama ya 2 hari ya, lagi 2 hari lagi ya. Udah kapit pengawal agropes tu lalu berjalan ngagai dalat agropes 21 ngagai 23 bulan 8 lalu ke bau agropes 11 ngagai 13 hari bulan 9 udahnya baru ya ngagai Sarawak agropes kayak sebut ku tadi kedekat dia tu Laskar Kenyalang Bintulu hanya program agropes kayak dekat dia tu tahun tu.
3: Au mayuh pejalan kita sebuat besai empat awak no kita sebuat tu neh ngermai ke Agropes 2026 ke Skeleton ni tuan. Lalu ke Skeleton mega nanya tuan tuan Muhammad Adil bab pengawak tu nama kini pengawak tu ke produk pertanian popular bab bagi menua kita di kafe neh ngamai kurang peningat di luar nemu pihak aku neh. Okey.
1: Terima kasih sekali lagi DJ. Jadi kita di kafe tu di ya musim buah lah dia tu tokus hari subak lah antara buah atau keltai ke paling popular bak kita di kapit inya buah dabai lebih hage ndik dabainya datai hari menua suang au inya bak buah jadi bak ikan kita itu popular atau ke kelala orang ngau ikan ke berga inya bakai kampurau kita sama nemu merga ya inya ikan semah ngau balai ikan kebukai lah jadi inya antara utai ke bisik bak kitai engkau nadai bak bagian toko menua bukai udahnya enggak hari segi pemakai canai goreng sige terima kitai kan dari orang datai di kapit mesti kak makai canai gorengnya serta ngau baka buah-buah bukai nya baka sidak buah isau ngau mayuh agek lah utai bukai ke lain nadai bak menua bukai bisik bak menua kitai
3: anak yang sepaik lah. Okay, terima kasih tuan ngawan tadi jadi ke penudi di kena nutup ranau kita tiga awak ke sedua itu natai ke Jakob Tesau Jakob Pengalu nama kini pengarah artis duai bawa pengawak Agrofest tu eh nuan dulu tuan Freddy nah.
2: Okay, jadi aku ngawal ke bala bawa menua kapit sama kita datai ngagai program kapit Agrofest dekat di gagak kami hari 14 nyentuh ke 16 hari bulan 8 tu. Jadi kita boleh bertanya laban manyuah buh pameran dekat dibuka. Yeah. Nama tepi sitai ketemu kita boleh ketemu ngabala sida ke Singapura pameran ya. Nya mega ukai semina sida menua kapit urang ke semak sida kenawit sida hari menua sibu sama tau datai. Nah dai salah. Laban kita sama ramai ke pengawak tu. Laban manyuah tai ke dekat di pandang kami maya tu ila. Au nya hari aku jadi ngarap ke kita sama-sama berjalan ke pengawal tunggu manah lah. Jadi kalau sudah hari kapit kalau ke Cik Mama Idil bisa kita sebut beri peluang ya.
1: Okey, ke penundi hari aku hari ke kami sebut hari kapit ke muka bala tim kami sebut ke hari ibu pejabat terima kasih lah bodoh mantuk kami sebut beramu lalu ngatur lalu teto jadi dua hari tak datai lalu kita sama ngarap ke teto mujual serta nitih ke utai kuda dirancang kita ngambil ke dulu hati kita hanya muka mina muka pikir kita di menua kapit tu ngau pengamuk ke berceramah merik talimat dari segi pemansang bertanam bertupik serta ngagai bala-bala ya ke segi aktif atau ke ya ke ngemeran ke pengamuk berdagang berkawal ngau produk-produk utai jual berkawal bertanam bertupik tu jadi itu mentara platform atau ke pelasal nu alai sidak ya ngeremai ke agi bisnis dagang sidak ya meyato ilok seraya ke berjual lalu ngeremai kage laban mayanya bisa sidak fama gak entek sidak ya nak mau bekeni kak berdagang bukan minat orang ke ya ke bisa ngau pameran aja tam gak bala kita bukai di menua kapi atau tau nanya gini no aku berjual utai tau ila sidak fama boleh nuluang kita hari segi berjual ke ya muka market ngage kita bukan minat di kapi tam gak di seluruh menua Sarawak tu aja takit kita dulu udah cukup bagi aku bawa ke kita utai di tanam utai di tupik kita nyak nyadi ke hasil, nyadi ke duit, ngatai ke penatai pemisik ngai ruang bilik kita siku-siku.
3: Okey, au terima kasih yang tuan, Tuan Muhammad Edil, tu ke Ingu ke penudi ke lemai tu neh. Nyak yang peninggal mayo, ranau aku begulai ngau pengari hari upis petanam betupik bekau ngau kapit agrofest 2026. Terima kasih yang tuan, ketua penolong pengarah hanya Tuan Freddy, pihak mengkawat ngai pegawai kita Tuan Muhammad Edil, tu ke Ingu ke udah berkongsi ngatai kerin pun ngai kunti kita ke sekali tu. Nyak hari kami di Kapit ke sekali itu bawa berita Batang Rajang. Terima kasih ya.
4: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

0: YFM
1: The 101.3 YFM
2: Ya udah lagu ke di baik Ricky Anderson Durek dalam daging Kita dekat mulai program Aram Berpantun

0: program Arang Berpantun YFM.
1: Manyo amai burung acang ngagak sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang anak ngasuh putus teberusai. Jalai malam ngadai bulan, bulan keman masih di sisi. Tapi dalam sanggup menyelam, laban ku sanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarat atap labuh selesai. Seribu kereta anang nak berjimbang, jaga sebut ngadai penyukat umur kita.
2: YFM 101.3 MHz.

0: pagi ngisap tuku yuang. Salah hari, si urang dicapi doang.
1: Hapui, dicap. Ai ciro di nagar seribas. Ukai aku, nak malas.
0: Yes, pecah kaca belah gelah. Tok ya, tumbuh spring 16. Ya.
1: Amai buah pedalai. Oh, main tu buah belalai dia.
2: Agi belalak dekat berpantun, aram main tinggal ke program Aram Berpantun, bawak rentak nali hari di YFM.
3: Ya, peningat mayu kita buat program Aram Berpantun. Gak bisa orang. Telepon ke konti, sabar-sabarlah. Nanti aku nalik spot lock. Nampak ke bala pelinga kita di serata. Menua ke bisik mendiang ke kita bakal ke ngali hari tu. Sama-sama kita berpantun. Wow, bertima pantun me kita. Kena ngerindang hati diri. Agak bala peninga kita, kagip gulainga kita, jam ke dia tu. Terima kasih lah memilih YFM session kemerinan kita. Ajapan kita dituntung gaya hari kebersembuan. Nak nyamanan ala kita berjalan ya. Akak penengai milih dia buat rumah dulu. Mereka kita ya, burung dulu. Bah, berengkah kita. Kita nyawut kangau peninga kita ke terubah. Hello.
4: Hello, Aki Wan tu.
3: Okey, Aki Wan. Nama berita.
4: Mana? Saya di Cirebon.
3: Balat ni mana?
4: Balat lah.
3: Balat ya. Sama-sama jaga pengerai. Hello.
4: Hello.
3: Nama agak bunyi tu. Radio jauh ke dari hari radio enggan yang nangkap. Hello.
4: Hello.
3: Telepon mana nangkap radionya? Nya ya bukan bunyi.
4: Ada saya bunyi.
3: Jauh ke mimi hari. Okey. Terus

0: Silakan dia bantuan Arinwan.
1: Okey.
0: Ya. Oh, terus ke pantun kan?
1: Aku waktu minta bantar arti saya nama arti minta bayar. Minta bayar atau aku malah minta arti saya. Alah ke sini ya.
0: Nah, jawab kami me ada radio nan. Nak emu menyel ke? Hello. Okay, terus ke dia.
1: Okay. Hello.
0: Ulan inga ko. Terus ke dia.
1: Itu punya ke sini nga. Itu minta pada arti ya. Maka kuaci kata menua Cina. Dan kalau larah. Buah getah rangkai labodan mimpi mendak bayar nyak madah ke kaban bisi kak ditanya orang nanya aja lo.
0: Okey nyak
1: salah saya peningal.
0: Okey nyak tadi peningal kita minggu yang tadi nanya arti mimpi digagai bayar. Sawut peningat kita yang tadi yang dekat ditanya orang. Ya, ngarap ke malah peningat itu kita datuk nemu meh nampak semua mimpi gagai bayar. Hanya sedek mimpi mana mimpi dekat ditanya orang. Ya, nak tujuh-tujuh mana? Kita nyawut kangau. Hello.
2: Hari muka.
0: Okey, hari muka. Janang. Terus ke dia.
2: Okey. Tak ada. Nombor lagi dah.
0: Oh.
2: Benda boleh dengar?
0: Boleh.
2: Tak ada. Apa bisa masalah dia ni?
0: Oh.
2: Nyamai udu mudiak kulu. Menua kapit udah bisik jalai. Ambil aku Rebika, saya ukamnya sudah di hati. Nanti nak nyadi rugi amai. Nyak, ni juga sedua ya.
0: Okey,
2: mana yang ada?
0: Ya, nyak tadi Janang. Ya, lagi nyawut kangau hari ini. Bala peningat kita ke bisi telefon ngagai konti jam ke dia tu. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
3: Hebo, selamat pagi ya.
0: Okey, selamat lemai. Okey, nuju pantun ke siapa?
3: Ya, dia dengar.
0: Okey, terus ke dia.
3: Projek. Projek semangka kanadi. Ada mata, dua belah, pun mungkin. Kebanyakan murid kami di ada mata, tumbuh burak, ucu mana?
0: Monica milih puji ya, buset ni ngah Monica, bau pes ada tu. Bisa.
3: Tuan salam ya lah.
0: Belakangnya ada dia.
3: Okay.
0: Iya.
3: Terima kasih
0: dia. Okey, sama-sama. Pantun puji dengan Monica ya. Bisa yang ingat pelabak aku.

0: Ya, kita buka lagi opening kita. Hello.
1: Halo, selamat kembali hari DJ kesayangan.
0: Halo, Mak Jessica.
1: Ya.
0: Okey, Bapak Ite bantuan.
1: Ite ja.
0: Terus ke dia Jessica.
1: Okey, menito. Jalan ketemu meli air tebu. Lalu metu tapau salai. Manua kita dia tu musim jerbu. Sama metuai dia nyata penggerai.
0: Oh.
1: Okey, nya dulu. Bye.
0: Ya, cukup mana munyi pantuannya ya. Pantun nyaga penggerai. Lepas kita dituntung sebun jam ke dia tu ya. Jadi kita lagi ngi nanti pala peninga kita. Kita terus bergulai dengan peningat kita ke sekali tu. Pak Arus telefon. Hello.
2: Hello, Dara. Selamat lemai.
0: Selamat lemai. Nama tu terungguk amat tu, Robina.
2: Baru dah kali. Tadi ke angkat negerasi.
0: Okey. Pantun kita. Amat. Pantun kita, Robina.
2: Tu pantun perangsang dulu tu Dara. Lagi kedua pantun tulik.
0: Okey.
2: Sama ke bilik muda kita katuan ngagai kedai melihinga. Harap ke mana semua lega pantun ke dipansut bala peninga. Terbaik tinggi burung bangau melamari ngulam rumput. Ya meh tanah selang nuan sakit angau. Nanti terpedak, nanti berpansak saya lalu luput.
0: Punai.
2: Oh, darah. Ya, selalu saya angau dah pansak. Selalu kesal lagi luput ni ya.
0: Nampi ya.
2: Oh, ya ni.
0: Oh, kayaknya tadi Robina. Ya, kita lagi nganti bala peninggal kita ya. Telepon lagi konti. Dua ya, kita harus telepon 082258634 082258633. Kita ya nguyang ngagai kangau kita ke sekali tu. Siapa kini? Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
3: Tu Acan tak? Dari Kucing.
0: Okey, Chan. Apa itu kita?
3: Nanti padi padah ke padi ndak aku tetampi-tampi. Nanti baik jadi padah ke jadi ndak aku tenganti-nganti.
0: Ya, jadi je. Oh, iya, nyak tadi peninggal kita.

0: Lagu ke di baik Juanas Joni Aman Nuan Bisa Intan di Kembuan. Jadi kita lagi ya, nyawut kangau hari peninga kita ya. Hello.
1: Hello, selamat ramai baru dara lagi ke berjalan itu karena ke agak betul berjalan. Kanten ngede lo.
0: Okay, terus ke dia.
1: Di tengah laman Nusa Kajian lewat. Jadi atau hati ku berasa bingung. Asai tidak luput bepansa ngenuan bujang. Laban tubuh nuan selalu bau cengung. Atau ke darah sisi aja. Bisa sih lima ngira ay tebu berjalan ke kampung boleh lar pai. Itu musim jerebu wanang kurang kita ngira ay. Ada nggak saudara?
0: Tuh
1: masalah
0: lagi ngode
1: baru
0: kan? Okay, nyata di peninga. Robina. Ya peninga kita ke sekali itu. Hello.
2: Hello.
0: Ya siapa ngau ku beranau?
2: Sekali balik dari kampung Sungai Pinang lama Semunjan.
0: Oh, baru ningau orang Semunjan kukuak toh.
2: Ya, dulu di bulan lain.
0: Ketubah ya apa pantun wai?
2: Selalu ke ngelamat tuh tapi itu udah lama tuh adanya.
0: Ada lain
2: kan lah.
0: Amat ya, ya. Amat tuh saya kira dia
2: anak banyak lain. Kalau sekarang ada itu dia main.
0: Amatnya, kak betul naik begitu pun tuh saya ne.
2: Ya, kau bisa pasal kulo lo.
0: Okay.
2: Aku juga ngaji semua peningan buat YSM. Okay, pantau namanya itu. Buang tekai dulu mari mai ambil siti sumai kalau wak. Bukan ngaji bambai kau retuai. Retuai kak main mudah kindo. Aina jam.
0: Jauh eh. Lagi bala peninga kita nyawet ya. Ini non Jessica. Robina. Sawetnya. Tau kaya aina peng nak tu nyamai sik ko ya. Apa kilat kini? Apa kilat? Tau tangkup ni nak cuan. Lurin lama nak bantuan. Ya, 08-225-8634, 08-225-8633. Harus telefon benar-benar dibuka ngegai bala peringat kita di serata menua. Kau lih mendiang ke kami, banyaknya kita mendiang ke kami ngena radio, RTM Klik atau ke Astro. Ya, peningat kita di Bintulu, orang Bintulu. Ini kari bakalalan kah suspek kuarnya, ya? Orang dari Indonesia. Ini Nuan Petrus. Nggak peningat-peningat kita ke buka, ya? Kita nyawut kangau peningat kita ke sekali itu. Hello? Hello?
3: Hello?
0: Ya, siapa nggak aku beranau?
3: Hai Jessica.
0: Jessica. Okey Jessica. Malas pantuan dari siapa?
3: Janang.
0: Okey Janang. Di mana-mana.
3: Menitu au. Ibu cantik berjual sirih ngau Pinang. Duduk mana bak tengah kamu. Saya ngiru kupi. Akai tusah nuan tu Janang. Kadakah kandua ulih nuan tupi.

0: Yagi mendiang ke aram bepantun ya. Kita terus nyawut kangau peninga kita ke sekali tu. Hello. Oh, nak muju. Jam kita baru aja 21 minit lepas pukul 4 ya. Agi tu bah jam kita. Kita terus nyawut kangau. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke berandau?
1: Selim Adi tadi tak?
0: Okey, terus ke dia.
1: Okey, okey. Pantai menyita. Tujuh orang lain tidak tak meninggal. Okey. Buah langir, buah kelia. Boleh dipakai kena bersabun. Lapan, nuan sulu, udu, nima. Bedak aku tu orang miskin.
0: Mm-hmm.
1: Okey, nyajak.
0: Okey. Nyak tadi pantai tanya. Okey.

0: Ya kita nguyang aga akan ngau ke sekali tu. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke Berandau?
1: Ya, Mekah tadi, betul.
0: Orang Mekah, terus ke dia.
1: Tu, malah pantun tanya, kapan ke hari limbang ke nama mimpi tu ke payah aku ya.
0: Oh.
1: Oh, tu madah ya. Subah aku mimpinya deh. Kasih aku tu lain ni je.
0: Oh, amatnya.
1: Makai kopi, gulai gula. Makai roti, gulai kaya. Dek mimpi, wai menjadi tangkap bayar. Ngayu kedai. Kap laki, udah mansau cinta. Ah, nyawa. Kasih aku dah, ne?
0: Okay, okay.
1: Eh, bye.
0: Ya, nyak tadi. Sama megak. Sawut hari sikap peningat kita. Ya, okay, kita ingat. Pantun ke sekali tu. Hello. Hello. Hello. Iya nak mujung. Mujung baru nuan au. Laman aku nak ninggal nyawa nuan.

0: Ya, lagu akan dibaik Heli pelakon. Jadi kita terus nyawat ke Kangau, peninga kita. Ya, hello.
1: Hey, Jess kesayangan. Jess baru hari bau.
0: Jess, pantun kita.
1: Oh, benito. Baru bah berjalan niti pendai. Pendai bikin baru udah hujan. Nama men nasib aku tuk jai. Suah batumu suruh udu berduan. Okay.
0: Okay. Bye. Ya, nyata.

0: Ya 082-258-634 ke 082-258-633. Kita blank opening lah kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya. Siapa ngaku meranau?
1: Om Ujang tu.
0: Okey, hari ini.
1: Au.
0: Hari ini nan?
1: Hari kucing.
0: Okey, terus ke dia.
1: Au. Aku kan menuju pantu tu. Gai Mia.
0: Nah, Mia. Okey.
1: Au, pantun aku menyetuk Mia. Wah. Untimun bah pauh. Tiga dengan wataga.
0: Mm-hmm.
1: Wah, timun. Latas meja lah. Nanti aku visi jodoh. Lalu nuan Mia. Nuan baik pergi honeymoon di Amerika.
0: Mm-hmm.
1: Ah, ni aja.
0: Okay. Nyak tadi peninggal kita.

0: Ya kita mulai ngopening kita ke sekali tu. Hello. Ya nak muncul. Muci baru gak ya. Hello.
1: Memang lebih nak tak baik.
0: Okey, terus ke dia.
1: Oh ya, aku ngomong ya, lepas tengok orang. Ini tahu ya. Terima kasih awak, awak lebih nak. Nah, mereka gaya ya, aku tak tahu.
0: Oh.
1: Eh, agak nak pedak, Amir. Amir baju kena betul orang. Amir salai ikan suntuang. Dia ngumai orang bau tengok. Nyangka kera itu orang dek bisa lekat bak mua lubang itu orang. Nyajah, wai.
0: Ya. Yeah.

0: Ya peningat kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa yang aku beranau?
1: Okay, aku Cikgu Ben,
0: Ari Kucing. Okay, Cikgu, baru ya pelaba aku ngau berpantun ni?
1: Ada kalau baru ngau.
0: Okay, nanti ngawaknya mana nya? Nambah ke kami di tok kan? Okay.
1: Okay, pantun ke to berkaitan ngau cuaca kita depot lah.
0: Okay.
1: Berkaitan ngau jual buah.
0: Oh, terus ke dia?
1: Okay, pantun yang bunyi, meli dapai di tamu sibu. Lalu dibai ke ulu sekarang. Menua kita dituntun jerbu, nyerup air anang kurang. Kayaknya aja.
0: Iya. Ya, kita bisa pemantun ke baru berpantun dengan kita. Ya, kita buka lain dengan peningat kita ke sekali tu. Bapa Akuari Indonesia kini, kita ingat. Hello.
2: Hello, DJ.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
2: Mia to.
0: Mia, okay Mia, terus kau ngah pantun.
2: Aku akan balas siapa tadi yang bisa ngirim ke aku pantun ke mai aku ke Amerika.
0: Tidak sebenarnya. Aku ketok balas Mia.
2: Oh, aku ketok balas nama balas tu ngaji ya. Ninga dewa ya, siap bisa ninga ya to. Dia to musim buah petai, beli aku di market terabai. Dia tu umur aku nyo udah tuai. Nada lagi hati aku tak bamai.
0: Aman.
2: Tu si te gini je kena aku malas janang tadi.
0: Oh.
2: Terlalu bisa lain tu aku.
0: Oh.
2: Dia tadi aku tu. Dia ada janang. Buah tekai berintai-rintai. Ambil sige pandu aku ngau munsang. Umur kita nyo maja tuai. Nanti bejako anang mes. Semarang. Ya, ya, me DJ.
0: Yeah.
2: Harap tu ya bisa ninga me. Okay, kasih.
0: Yeah.

0: Ya kita nguji nyawun kangau peninga kita. Hello. Hello. Nak mujul megak ya, nguji baru. Hello.
1: Hello, Dara. Selamat lemai.
0: Ya, lebih nak. Terus ke ngau pantun, nuan au?
1: Kata ko leka pantun apa tu yang kita dah ko malas, Dara. Nantu dah dengar. Laban berjalai. Yang ngepi pemain ngurat tuai. Laban ngurat udut tinu aku ya?
0: Udut tinu aku ya.
1: Oh. Nunus lokai dai. Duduk di ruai nunus lokai. Nama tadi. Ini ingat saudara. Bagai wat orang yang ngangau kaku kailah aku malah
0: ya. Okey. Ya. Engkanya bandua gawak kini. Robina tu.

0: tadi lagu Dia. Ya, kita nguyang ngagai kangau peninga kita. Hello.
1: Halo.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Oh, ada Bintulu. Kami tak lama tu tiga papan jalan tu miri.
0: Amat. Orang Bintulu. Okey, Bintulu.
1: Lama nak boleh lain tadi.
0: Amat. Berbuat pada aku. Nyo pergi jap. Balak mah pergi jap.
1: Dengar anak sebab dah siang sebab tawa jam kau tadi.
0: Amatnya. Okey, terus ngau pantuan.
1: Nama aku ke bisa nama ampa lama pada agak kita ada. Oh, siapa pantuannya?
0: Oh, okey deh. Terus ke dia.
1: Buat semuda antar kopak, buah yang umbang, buah yang kelubang. Orang kebiak tiap-tiap pegawai salah tu. Buat buat semuda kupak buah ke lubang buah binyai simpan baru. Orang kebiak tiap gaya pekit jadi gelar kumang. Ni kita kini naik bisa kan ambil bergelar yang buat tahun baru. Nari nombor dengar je. Buah berada tepi kolam, buah berangan di atas peti. Lebuah daya ambil ni alah tidak lebah tidak alah tidak kedaram. Nyok ke depan kelita bernemu nyawanya sudah bisa laki deh. Tuh hendak lagu ni.
0: Okay.
1: Hari miri kita ke Bintulu. Itu nama abah simpan Jawa. Aku minta minta main ke kami lagu. Makin tua makin bergaya. Nanti bisa pasal je lagu ni. Okay, ni aja nih. Ya, ke baru kah?
0: Iya. Iya, peninggal kita. Hello.
2: Hello DJ, tu Mia baru tu ke tu pantun nanti dire tu DJ.
0: Okay.
2: Okay, okay. Kita bunyi yo. Buat ada baiknya main di empat. Nama ya giga buah kemayau. Lama amat nuan nak aku pada. Kada ke nuan agi ingat ke aku sayau.
0: Walaupun.
2: Nah DJ, okey.
0: Ya, Pak Mamiya tu. Okey, nyak tadi Mia. Ari kapit lah. Jadi kita agi nyawat kangau. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa yang aku beranau?
3: Seminar miri tak?
0: Orang miri, okey orang miri. Pantun kita.
3: Malas ya, ngepucuk semalam minunin kemarin.
0: Oh, bikinin bunyi ya?
3: Menyetok kok ya pucuk semalam, tiga mana kulenuan. Burung pitu terbang lapu-lapu, hingga berperugu pun bungai. Dia tu aku lagi masuk iu, nada jalai tua uliah pegulai.
0: Amat, bersekua dulu ne, belajar dulu.
3: Tu si te, tu kedua ya. Tumuh pagi ku nanam padi, dah te di rumah ku nanam liat. Nada pengrugi tua nak jadi, berpedak pun tua nak kalak. Nak ninga nyawa aja. Jajak nujul ngagai pujang semalam tu. Terima kasih ya DJ.
0: Sama-sama. Anyak tadi Ebnia. Ya kita terus ngagai peninga kita ke sekali tu. Hello.
4: Hello, selamat lemai darah.
0: Okey, Rumina terus ngau pantuan dari Nuan.
4: Oh, tu ya. Tuduh di ruai kerumpuk makai mai asik belawak ke pelandu. Kati kura tuai nak kelalu tinu. Lapan hudu pedih sisai. Oh, iya lelak sama pedih sisai kalau.
0: Oh, lu tinu wak ya aneh.
4: Oh, iya. Tu pegawai kemalas sesuatu, nada di rumah kita berjalai.
0: Oh, berjalai, okay.
4: Aji mana? Tiga tu terkena hari 6.
0: Oh, okay. Bertemu hari 6. Naya, tadi Robina. Ya, peninggal kita. Hello, hello,
5: hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
5: Halo.
0: Ya, boleh ninga nak nuan aku. Boleh aku ninga nuan. Siapa ngau ke beranau?
5: Boleh ninga DJ.
0: Boleh ya, boleh. Penyak tu, apa kilat tu ne?
5: Iya.
0: Apa cilang?
5: Baru sangkai kerja.
0: Okey, au bisa ninga pantun okay. Tadi nah. Okey,
5: balas pantun tu 7 kurang ni tu kah. Timbak ja tu nah, uliah nah timbak nah.
0: Nah timbak dia ame.
5: Ha?
0: Au terus ke dia? Apa kilat?
5: Halo.
0: Terus ke dia, terus ke dia.
5: Okey, okey, okey. Bakat lagi yang nan kajo nyimpan cincin sebarang alai. Aku baka papung rokok habis batang papung dibuai. Nan bubu tungak kulo arili nan sengak. Aji bulan beri kaku isi pamok ndak dipedua.
0: Mm-hmm.
5: Hidup ngegai rubi.
0: Okay.
5: Tuk nuju orang muka tu ngegai nenduk tu.
0: Mm-hmm.
5: Ngegai nenduk. Batang lingga terbilang nama Wan Baya Bunso Jago. Sinuk ninga udu semaya. Bayam lunggak bolu duko.
0: Mm-hmm.
5: Kemali layu tambahin kerabun. Magar buyuk nunang orang. Rebah punggok ndak berdawan. Cundung tungkuk. Pesuak berdilang.
0: Mm-hmm.
5: Dode to nuju mia dengan na mia. Dose sebarang na mia. Ndak belah depan tu. Ku dengar kau. Tabar rai. Nenga di tasiak. Tajak kemarau na de hujan. Diniati bayar ndak bergiliak. Gintik tan numpan lintan. Untuk pipit padi semadang, nada isi tinggal semeli. Nda ampit nuan ini orang, dah jadi ini sanggup kuambi. Nurun mandi, salah kelala. Lari pancarapi. Pantun tindik nujo mia, nanti bisi hati. Kira dudih lah. Terima kasih dia, selamat lemai.
0: Ya, selamat lemai. Okey, nyat tadi apa kilat?

0: Iya, kita terusan ngagai peningga kita. Hello.
1: Halo DJ.
0: Iya, siapa ngau ke mana?
1: Bujang semalam tuh.
0: Okey, bujang semalam bantu kita.
1: Malam kita hari miri tadi.
0: Mhm.
1: Juga ada ruai ngirup kopi. Aku belagu nebah gitu. Dia kuda tayak miri tu, bercabi jari. Baru tebu selamat berkelalo.
0: Okey.
1: Berjalan malam nadai lampu. Duduk derwai penghirup kopi. Teng manuan milih aku. Suara pun lantang kati.
0: Mm-hmm.
1: Atau nuju miau dulu.
0: Mm-hmm.
1: Nanam selangkau tingkat biang. Lebuh sana dempok jelu. Harap kemiau gi ngau cukruk ke cacau kenyalang. Cukup landia miau belagu. Ngajau di je.
0: Ya, pantu pujinya. Ya, rindu puji orang ni ya. Aku hai belagu cacau kenyalang mia. Ya, peningat kita eh. Hello. Ya, nak muncul nguji baru ke? Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
2: Bujang lagi tu.
0: Okey, terus ke dia.
2: Aku kan nuju pantun tu agai mia.
0: Mhm.
2: Tinggal mana tu mia? Buah semangka, buah kelapa. Tiga dengan daun sirih. Nanti hati ku dah suka. Orang tua pun aku kak milih.
0: Mm-hmm.
2: Nyak aja.
0: Okey. Hanya tadi peningat kita. Tinggal 11 minit lagi ya. Kalau kita mulai buat program Aram Berpantun. Jadi ngarap ke bala peningat kita terus berpantun ya. Ya, peningat kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
3: Andrew,
0: hari ni nan Andrew.
3: Rita tahu.
0: Orang tak tahu apa ne? Okay, Andrew terus kengau pantun kita Andrew.
3: Okay, tu pantun tuju ke balas sakin tu.
0: Kita.
3: Ya pantun tu ne jalan.
0: Mhm.
3: Okay, lepas hari nunus lukai ditunu kena muru nyamuk. Kengai ke jenah tua. Tinduk malam, malah tinduk, udah buku ruah.
0: Mm-hmm.
3: Thank you.
0: Ya, nyak tadi peningat kita hari tak tahu ya. Jadi yang harap ke agak bisa ya peningat kita kini. Tak kena ingat lagu kini tu ya. Tak tahu kita berpantun ya.

0: Ya, aku nyawat kangau ke penudi hari peningat kita sebelum kita ingat ke berita, ya. Jadi, hello.
1: DJ, hello DJ.
0: Ya.
1: Mia, Mia tu malam pantun siapa bujang semalam tadi.
0: Okey, terus kerja.
1: Ketok bukannya, ketok munyinya bujang semalam. Daun selasi, gagak air, irup ku malam. Gulai aku ngomadu. Terima kasih ngajar bujang semalam. Di sini ngar aku belagu. Ya jadi je. Terima kasih.
0: Ya, yeah, sama-sama. Okey. Jadi peningat mayu jam kita tinggal 5 minit lagi. Nyalka pukul 5. Jadi nak tu aja aku bergulain kita. Bapak gulain marah berpantun. Agi belalak menemu aku. Dan jam minat ditatak nangka pukul 5 aja kita boleh berpantun. 5:30 kita dekat linga ke tanduk randau rurai. Sudah kita bergulai ngau. DJ bajak kita, Pinky. Bawa sadar main. Tengah sepedau linga ke berita. Aku dulu menenang kita ngau lagu kedibaik Pelita Nina. Agak kita ke tabian jam kedatuk. Lebih agak tabian pengrindu, ya.

0: Pelan penambahbaikan keselamatan lapangan terbang dibentang. Jerebu di Sarawak, 6 sekolah ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pelan penambahbaikan kawalan keselamatan lapangan terbang akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu lepas dengan semua agensi kawal selia berkaitan diarahkan mengemukakan pelan penambahbaikan berkenaan.
1: Pelan penambahbaikan kawalan keselamatan di lapangan terbang menyentuh tentang koordinasi, menyentuh tentang latihan mengenai infrastruktur, logistik. Yang paling penting lapangan terbang adalah mesin imbas. Kemudian pihak yang mengendalikan mesin imbas. Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security dan mereka mengikut standar ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaras yang baik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Saifuddin berkata pemantauan kamera litar tertutup CCTV di kawasan titik buta di KLIA akan ditambah baik.
1: Kita ada 5,000 CCTV di KLIA 1 dan KLIA 2. Isunya bukan CCTV lah. Kalau ada kawasan blind spot, itu akan kita tambah baik. KPS, Agensi Kawalan Perlindungan Sempadan, memang dalam fasa kedua operasinya membabitkan soal beberapa bentuk perolehan termasuklah CCTV. Itu cuma equipment, infra. Tapi orang yang mengawasi atau memantau infra itu sendiri pun harus kita tengok balik dari segi standard latihannya dan sebagainya. Itu semua aspek penambahbaikan yang akan kita tengok.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pandangan teknikal unit penyelidikan dan pengurusan risiko perlu diberi pertimbangan dalam tabik urus korporat syarikat berkaitan kerajaan GLC bagi memastikan keputusan pelaburan strategi dibuat secara telus dan bertanggungjawab. Penganalisis korporat dan perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, pandangan profesional perlu menjadi sebahagian daripada proses kelulusan urus niaga khususnya dalam usaha memperkukuh autonomi institusi seperti Lembaga Tabung Haji TH.
2: Jadi jika keputusan yang mahu dibuat bertentangan dengan penilaian due diligence tersebut, mesti ada justifikasi betul dari penilaian bebas yang kedua ataupun pengundian voting dalam konteks di bilik lembaga pengarah itu sendiri serta nama mereka yang terlibat dalam pasukan meeting mesyuarat tersebut direkodkan dengan jelas supaya ada pihak yang boleh dipertanggungjawabkan kelak.
0: Muhammad Faisal Abdul Malik. Sementara itu, tindakan sebahagian ahli parlimen pembangkang keluar Dewan Rakyat ketika sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan TH semalam mengundang pelbagai reaksi orang ramai. Mereka berpandangan tindakan seberkenaan tidak wajar selain menegaskan isu berkaitan TH perlu terus dibahaskan ditambah baik demi kepentingan pendeposit. Ikuti reaksi Muhammad Filza Daniela Rosli dan Nur Hidayah Jaafar.
3: Saya rasa kecewa lah sebab benda tu untuk kita umat Islam ni yang untuk pergi ke haji, benda tu yang lebih kita fokus sebab dia lebih memudahkan urusan untuk kita ni umat Islam untuk pergi ke haji.
4: Tak wajar lah sebab pada saya kena menghormati lah. Apa pun kita hormat lah.
0: Di Sarawak, 6 sekolah di kawasan Tebedu telah ditutup sementara susulan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU melebihi 200 akibat jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan 6 sekolah terlibat ialah Sekolah Kebangsaan SK Sejijak, SK Sungai Samaran, SK Tepoi, SK Entubo, SK Temong dan SK

0: Mi chitauto, gai chitauto, nangi chakita nyo maka jabuat. Nah, nyong nang kita jabuat terbaik kita minok kasmita lagi nga kita ucau. Kalau ketemu umai penyakit jabuat ngelegena ucau. Tah, alam kita sama nina ketampuan kita lana uai minggu yang kemalai. Lesa pengelai. Tentu kita dekat nemu. Nama kini penyakit jabutnya. Napi ya ucau. Alam nina ke radio kita.
1: Di dalam bilik hospital kanyuk juga.
2: Aram tu ini belawak-belawak. Terlalak tu ini kasih kinuk misi ni ke berseri. Dan degi nanti tua. Ketamak ke biliknya. Jaga aku. Bajia induk misi tu banyak lagi. Nanti pokoknya aku tu nanti tanah aku tu.
3: Anak kemai ulah dek mai aku belanak jabut. Dah dek patung aku tu kemai. Patung aku tu rumah tetak aku. Nak dapat aku tu baik dek belanak. Ujung-ujung lagi buka hari ya. Jua aku pamak tahu kai dek. Lu ngan jua aku tu berubah.
2: Jam 4 gini biarlah ini nah gitu sitap tak pegang nantinya biarlah ini bakal berubah ya nanti lama nanti tua lagi peti apa tuh ini misinya kamu bajaknya lagi nanti tua nanti ya ringat lagi aku tuh sehati aku tuh lagi
3: irau-irau deh ke ini misinya nak gede irau kaku tau ini deh. Kau berkecingkak berjalai tu, akai pedih amat patuang tu. Asal dia campak berjalai ke tu dah inik dia. Asal dia berlanak ke tu dah inik dia tu.
2: Aram tamak tua ini. Alam. Aram tamak tua. Tamak. Selamat ngari ahli-ahli. Salam satu Malaysia Madani Lutur.
4: Selamat lemai Jackson Jabur. Kap amat di lemai tu Jabur.
2: Apo Lutur Cambiang. Nama di diri aja di Topia. Nanti bisi induk misi kebo bajak kan kau jadi Top. Iya, dari kata dugai diajak di tau kena tutur. Ni buat dik yang ngeci aku di bisi. Induk misi yang kata kerain aku.
4: Bisi, induk misi di tau nyin babelakan din hati ambil pail dah lama. Dan lama di kediri, ni di sangau, ada ngau.
2: Bisi, ini aku biasa lah tutur. Ini akunya bangsa ingin sepit junsun keliak ketika kuda segi slow ya segi gaya ingin lama empu lupa habia lai ketut tersipa ganuang besai kaki mit katina tersipa nya ini kau. Ini suah kalau tu cambiannya dokumen persakunya.
5: Agai ngelajunya gabut jalan kai. Aduh. Usah sepuat aku tu jalan ni tiak kia. Nak sesama aku tu. Nak suah gabutnya berpelasa. Agai tu lah. Kasbita ya lutu. Untuk my kid ya. Okay.
4: Ya mana ya jabut. Selalu ya nembiak takut amai ke hospital. Bisis kedaknya orang rawuh tamak ke bedek utur. Jarang mendak nembiak kak ke hospital bakal jabut.
2: Biasalah lutur. Aku tu kan aku tu nembiak di pematu pintar. Nembiak di pematu smart. Nembiak di pematu sikat. Bak temawai kanyong tu. Nyah. Nak tahu takut ke hospital. Anang ke hospital aku tu nak takut. Terjun dari pucuk gawang gak aku tu berani. Ya, nak tahu memberi malu kumpulan kita, kumpulan orang-orang kan dia baru dia tahu.
3: Ye, mau saya kembali malu kumpulan. Lagi sakit ngelamaknya. Nyamunyi nama. Nyamunyi kena jayau gede kau jabut.
4: Oh, hambat ganya. Kati lalu bedau gerai di pihak jabut. Harinya udah ke di masuk hospital 2 malam. Mulai hari hospital lagi pedih perut. Eh? Nanti bakal jabut boleh makan ya. Ini jabut.
5: Nemu di lutul. Ubah hospital ke debaik kita 4 lama. Udah biar 4 ya. Tengah saya lalu nak yang 4. Nyangan saya kuilau. Air yang ngai ngilur. Kuya asai ditelan, asai durek. Kuya apa mau tai. Nanti asai dureknya. Haa. Hidup kita mencantik sebelum nak makan ubat hospital saja. Kena ikut, eh? Ya, agak gegari yang besar, yari. Makai ngai, ke mana ngai, ke rumah yang ngai, ke ngeliat bukai. Semua ngai. Gamanya bakal orang kuda. Mati bini. Nya aku nak nemui. Hidup kaya tau. Ucuk ku tau, lutua. Siapa sah, dek? Lutua. Mama kini bak nyakit. Mama saya ke bangat bisik dalam perut ya. Tau ke perasaan dari hati ya. Atau ya. Tungkus ngayuah ya. Perasaan mama kan. Irau. Agi bisik tinggal. Racun kini dalam tubuhnya.
4: Apa? Lapa sebab kena jabut. Sakit bangsa nama sebab kena. Hati boleh birak dijabut. Sekumpulan ku dah sangsut dari hospital.
2: Kak ku kabira kak bejaran beriki tu doktor nama tika dikimira kak ku nama tika bejaran kak ku nya nta aku tu nanti bisi makaya ses leka sekumbang ti udah pansuat ari spital tu tak lalai na saya tak nyenyar magang utai dipakai tu. Nya, engkau laban ini mesti pas pita tu minta aku, nemu minta aku kini. Nanti di rumah dia, nyampau mesti minta ini punya. Barang maya ada beri makai ubat. Dia ingat dia meri aku. Nya, pengawak ianya main tituak, main pasbuk, main watabab. Nanti pancut keruai lagi, bayaku ke orang. Nganu orang nyamati kuliah ini kunyo ini jadi dia kuliah ini kerja jauh pawi akan ibu nak tahu jangka aku mana kita masuk aku tu hospital baru ngami menigari meniga minggu meniga bulan itu tahu mah detan itu terus tahu maku bisa gak itu misi minta aku itu lutur camiang.
4: Ya, dia tu aku bersa seput ngau tikas peninggi darah di dulu jabut. Bersa darah di terus sau. Susah kena biar dia tu tumu amai sekedak kudah kemik manis. Lapan pemakai ke tempat sedak eh. Nanti misi datai sekedak kau yang ambil darah di jabut. Tak takut dek ambil darah jabut?
2: Nanti aku takut ambil darah. Kami rajantung, kami rati, ada yang aku tu takut. Asal minuk misi kita tu berbajak yang ambil daraku. Anang, anang aja induk misi kata tuai yang ambil darah. Nya, ya ketuai yang kan nama dutur. Peti hamai dami sidanya. Tak dalam jarum dah cok sedak utanya. Dah kerinau sidak. Jarumnya, dini ikutan. Kakak kasar mimit. Di iya kebabajak dia. Nanti temu dasur sidak ya kenyak. Nanti ini misi kebabajaknya. Nanti berasa darah ambil sidaknya tutur. Temu lenyau darah kutuk. Bakanyak mah. Bakanya ini kunyak mah. Enggak enak lutur sigat merasa ya baru ya kak berpersa pengerai yang maka dek tu ngai sekali itu tu udahlah tuai kira ekonomu ini kunya umah ya kenya tak berbedos ini kunya
4: ya hana irau dia jabut induk misi baru kawa ngambil arah
2: dia oke okay, ini doktor oke, zaman ada jauh hari tau kan doktor. Oke, ni teka kemai aku tu. Ni teka, tak sedetua hati tu. Teka kemai aku tu lagi doktor.
3: Eh, apa mai ulah ni jabuat? Kurang kak merasa lebih tu macam kak kemai, kak kemai. Tadi ni macam nak tak kuat. Nyonya, ada yang kak kemai, anda mulai malu kumpulan dek.
2: Selesai sudah pemeriksaan kesihatan jabut. Selepas itu.
4: Okey, dijabut. Tak sal dek. Ya, tuh pemutus baru dah pansur.
2: Okey, aku tuh doktor. Si bangsa sendiri impuran aku tuh. Nasib jembatnya jauh hari itu. Irau kaku terkemai bos luar. Ya agak baju kemai nuk misinya pada aku dengan beda rakunya tadi nanti nunda kayak tutur sili kasuh kemum biar memegang darah aku tu awak kunya mai mati bat jari ya kena kelagu kejematnya biar mati di tangan solo namun di tutur
3: kaki bakal pemutus pengelai ucok aku nyak lutur camiang kaki bisa penyakit ya kini.
4: Nanti nitih ke ringkut persat tu. Nadai darah tinggi. Tika sekula dalam tubuh apa mana? Melaju sebut ya tadi. Pemaya aku merasa apa mana?
3: Ya? Perluat tungkwa hati semua ya ke mana? Hai?
4: Ya, kak ngambil masa merasanya ini jabut. Kak terhubung tau ke skin. Tau ke merasa benar darah. Dianjur ke makmal. Duka seminggu. Baru pemutusnya keluar.
3: Eh, tahu me perasa aja betul. Aku kan lama lama penyakit biasa, me bisa bukai alis bisa nanti jabut tu bisa penyakit. Aku tahu banget irau ke kami semua bisa ngacun jabut tahu. Kau kena pukul ubat bapak pemakai nanti perasa siliak. Kau lihat temu penyakit ya.
2: Nanti makanya doktor, asuh malam hospital aja aku tu doktor. Nyamai kita merasa penyakit aku tu. Ya ke ngambil ke dalam-dalam lagi penyakit tu perasa kita. Begari bisi ke ino bisi ngari aku. Makai bisi ke ino bisi ngenah aku. Ya nanti cerita pembedihnya doktor.
4: Nanti makanya lagi aku ngandung ke report kau surat Siti. Udahnya seduai lagi main tu ngakai di kaunter aku ngambil ke sidak main seduai ke tip. Tip pemutus sudah palsu kita sidak ngakau seduai baru. Lain telefon rumah panjai kita sikit bisik lama. Irau ke hospital telefon. Tak boleh ngikak seduai lah.
3: Anang irau dek pasal lain telefonnya butuh cambi yang. Nyau kat tujuh J kami bin. Ha, gini dek. Ngira dia telefon kami hari inti ke sungai. Ketahian nyawa dek mu dek kumai dek kemawe mak kanyuaknya kumai dek nak mansiang menua kami din
2: ketika aku tu doktor aku tu nare dipasuk ke kita hospital ke doktor
4: nanti nitih ke persa tu nare nama-nama ke nuangnya jabut semina aku meridik ubat vitamin ngasih nyawa kak makai gila seminggu lebih ya udah memutus ubat dan bising baru nyamai ngatur tau
2: oke antu lagi lama menganti seminggu tak ibu yang menganya nih oke lebih seminggu lebih hanya lutur lamanya kadang kayak nyawa aku tu datai seminggu aja sesebut asal aku tu di datai pas seminggu lagi di majak ngai makai bekatu hai sakit mata aku tu nak medak di agi aku di jangka kulutur yang kakoy nyasai ko sepuat ketoknya ke mumbia nyok ngangangai nangarai ya saya itu lutur
4: ah lagi aku nambah ke ubat batuk wa senarai ubat dicabut dah tu lagi indomisti mai sedoai di ngangai counter ok jabut
2: mananya lutur aku tu okay nemu tai hospital tu ini aku nya raya kege eh maca sain buat hospital tu ya nate nemu ba iya ngelan IBC ngelantakan yang dia ada tu nemu ya ga aku tu nak nemu nak tu tegar sekumbang kena nyawa tu ngemakai udah pansut hari hospitalnya subah minta tolong Indomisi ngirim jari aku bialai ngambil ubat ngambil darah labnya lagi lutur ngambil ke aku tuh bisa ke gerai mimit
1: kira-kira seminggu selepas pemeriksaan dokter

0: Hello, siapa tau?
1: Halo Sabrina Sangau, aku tu Lutur Cami yang telefon dari Hospital Kanyu. Kak madah ke pemutus perasa pengerai jabut. Udah datai hari makmal di Kuala Lumpur. Jadi kak ngasuh seduai ke hospital kita.
0: Akai, hey, Lutur. Nasi ya kak pemutusnya udah pansun lah Lutur. Ilo amat aku ke jabutnya.
1: Kati, kak makai ya sekumpulan udah pulai hari perasa pengerai. Harinya ini jabut.
0: Semina makan secepat lah jak ya Lutur. Dua vitamin kena beri kitanya sikit lah jauh yang makai. Alit lah aku mula ucuk aku nak tahu gila makan ubat.
1: Nanti uli lah seduai nurun ke hospital pergi lah. Laban bisi dekat ngasuh jabut ketemu dengan Lutur. Sikuk lagi pergi lah.
0: Oh, Lutur Cambi yang pergi lah kami dua ucuk ke hospital. Eh? Ni jabut tu tadi. Oh, jabut. Galik di pihak ucau. Pakai kasih yang muncul aku tu sakit berlama deh. Apa eh, deh, baik. Oh, jabut lucu aku. Gerai deh lah ucau. Ucau, gila ke si kasua. Lucu cami yang baru. Dah terlipu pada aku memuncul pengerai deh. Udah rasa yang di Kuala Lumpur.
2: Yahoo, yahoo. Nye. Amainya ini. Iho, ke hospital baru. Bisi lawak ini. Ke memakai nyawa tau. Nyawa bergeriok perut aku tau.
0: Nama, mebansa penyakit itu jabut, jabut. Nyak mai hati kualit amat. Semua hospital lalu lukas. Semua hospital lalu lukas. Lalu, masuk kak makai. Minggu tahu dek kak makai si jeput madah kenyawa ngai makai. Akai.

Nyau jauh. Tadi kurunde yang kita, ini mana yang kita tuh nak menemu nama bangsa penyakit jabunnya? Ini kita tuh, umur hidup dunia tuh, kalau ngubat orang, nadai kalau ketemu ke penyakit maka jabut dan nyai sama nyari. Nah minggu baru nih kita sama nina ke penyakit jabut nyau, sabar ujok, sabar. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi nanggai. Jabut melini, lalu lutut kambing sama ipat. Jadi program lalu luar itu dikeluarkan menikah midi. Anak kesal, cok.

0: hidup di dunia kemayar itu mesti berjaga-jaga.
1: Tajak pia, anak malas penyai orang ke jai ngau kita.
2: Jaga ulah, lebuh begulai ngau orang, jaga mulut mayang randa orang bukai.
3: Laban ulah ngau jago, tiri pansut ke kita nyak meh ngayan ke sapa kita.
4: Kelala buah ari langgu, kelala bangsa ari jago, kelala basa ari penyiro, pesanto ari kami raban tajur mau, begulai ngau.

0: Segulai sejalai. 7 kebuah lapa kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegah hujan ke
0: Tanggwari. Pemandu baru serta keamanan.
1: Timulak.
0: Merindang kita ngaulat.

0: Sunyi? Silu ilu Kediri, Adang Irau, kami isi berita kita.
1: Bergerak pagi,
0: Y 9 12, ngelah tengah hari, rentak gale hari, sadar lemai, pemberindang malam, timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kabar kita ning tiang hari.
0: YFM segulai sejalai.

0: Aku lain sejalan.
1: Aku minta lengkap kami.
2: YFM boleh dipendengar ke kita mengenai frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengeriduk kita boleh sejalan dengan YFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara Tuhan Ngau bintang biduan.
3: Beri sama lemai, sama pegulai baru bah. Hello, I sibu ke lemai jo berita ke terubah. Ianya ngena pengawak berjadi ke program tidak kumpai World Breastfeeding Week atau ke Minggu Meri Anak Tusu Indai Renggat Dunia. Pengawak tu diatur 15.6.2026 hari nanti berpalan ber Dewan Rajang Hospital Sibu berkara pukul 8 pagi untuk kengagam 12.30 tengah hari. Jadi berprogram tu dihabisi 5 itik topik hari 5 ikut sidak tindai yang landi yang berjakuk senentang pemanah air tusu indai ungkup anemit biamka berkening cara tinggeman dikenal beri suku bagaimana indai dikawak atau ke bekerja kelimpah di berkongsi ke senentang pengawak sukung amrik sukung hari spital ngagaraban komuniti lalu apa pengawak merik tusu ngagai anak miat tu bika pisi pengawak atau korandau tanya saut senentang berkeni merik anak air tusu indai untuk balarapan apai ngau indai sekali lapan tentu ya pengawak tu berguna ke sukung hari apai ngau indai kelimpah harinya kelimpah hari pengawak merik lica ngenang perkara pemanah air tusu indai misi megak buf tau ke pansar berjuara ngau megak senentang pemanah tusu indai. Ini apa program kecoba lalu yang kedua tu ini berserimbai ngau hari bujang berani tau ke hari pahlawan dia gerempuang veteran sedadu Malaysia Mua Sarawak PVTMS bergulai ngau pes mengintu pengelantang veteran ATM Sarawak Jeff bisik ngatu program merik darah kena 15.8.2026 hari 6 tu pukul 9.15 pagi berpalan ber zone orange di sebengkah palan berbeli barang di besai di Sibu nangkan kenyak kena hari siti ianya 16.8.2026 bisik program atau ke kuanta bergerak ngakai ison menua di Culau lalu dekat diatur berpalan bak kompleks sukan Culau berengkai hari pukul 9 pagi nyentuh angkai pukul 1 tengah ngalih, tengah hari jadi nyalai ngau berita tu kira kenesau mihrapan veteran sedadu ngobak balu sedadu di bagi pelilih menua kita di Julau ngambil ke ngambil sama pula ngambil awak datai ngagai konter luar bertanya ngambil ke sida tau nemu silih ake senentang bantu ngamaga perkara ke ulih di sukung ngaga ari harapan kerempuang veteran tu ngamaga ari opis pengintu pelantang veteran ATM Sarawak tu lapan tentu ya 7 program tu diatur dan yang dikenal mantu bala veteran sedadu ngau balu sidaya di menop sisir ngambil kulih nermak bantu kepatut serta lengkas ambil kebanding hari sukut pengidup berubat ngau megak sekolah balanak hanya dua itu berita ke dibaik bahawa hello why kita ke lemai itu boleh baru ngagai program kita di YFM Kuching.
4: Ya, terima kasih ngagai Margaret Remang hari RTM YFM di Sibu tidak berkongsi ke sekedar hari program KBC diatur tunggak ke tengah menua Sarawak di Sibu. Lalu nak berkata selama hello Y di boleh dipendiang ke kita bawak sana lemai nintiang hari. Lalu nintiang lemai hari tiga dan kita ninga ke hello Y Sibu. Okey, lalu jam kita peningat 19 minit dah lepas pukul 6 lemai. Terima kasih yang bila kita kagi mendiang ke YFM. Terima kasih yang bila kita kemilih YFM ke lemai tu. Lalu yang bila kita dah boleh ngau kami tadi bawa rentak ngalih hari kita dah bergulai ngau nin sinanggai tau ke ibu sanggau kita berperindang berpantun lemai ngalih hari tadi. Lalu ke lemai tu kita bergulai ngau aku di tampung awak sadar lemai dari pukul 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi bergulai ngau aku muni kami di ke lemai tu. Lalu nak bakal selama megak nadai bertukar segmen program aktiviti kita ke lemai tu bawa sadar lemai segmen sadar lemai yang nak bakal selama megak kita dekat kita dekat berhati ke sekedar hari program sekedar hari info ke dikunci ke kami enggak bala kita nyentuk ke pukul kurang lebih 6.45 minit tu lagi sebedau nampung enggak pesan berat nyentuk ke pukul 7.30 laban 7.30 lemai tu kita kita dekat mendiang ke berita lemai hari YFM. Jadi kita tirindu ke main asal nintiang malam hari 3 kita nang bisik main asal pantun dungai sanggai anak kak kedai tu seminak pantun ajak ke bisik bak sistem kami di tu ke tahu di pendiang ke kita pukul 8 malam tu lagi nyentuk ke 8.30 malam. Lalu kita ya dekat dengar ke sekedar hari info bukai di tampung ngau info bukai serta lagu-lagu nyentuk ke pukul 9 malam sebedau kita bergulai ngau pengeluar program kami 9 malam mudah mudahan ke berita hari angkas sapuri di Kuala Lumpur. Jadinya info rintai program kita ke Sarito. Terima kasih ya ngagai bala kita ke selampur menua Sarawak oleh mendiang ke YFM Ari Lawas nyentuk ke Kuching jam ke Diato.

0: Ya, lagu Kadi by What Rock. Lagu Kadi diberi nama Kaban Sampai Mati. Terima kasih laban kita lagi berkaban dengan YFM. Kalau mai itu, awak sadar lemai. Jadi lagunya tadi kemudian dipinta peringat kita. Merik selama lemai dengan Aki Muam. Sikut peningat setia YFM. Lagu ke di by What Rocknya dikena ia merindang semua kengelala kelebih lagi. Yang bala kebisik. Mendiang ke YFM kaban bala pangan ya tidisi mendiang ke YFM kelemai tu ku hanya di Bintulu ia berkunci kegayari panas nyentuk kelemai sari tu ku ya jadi ngarap ke pengawak kita di Bintulu moga mujur kelebih lagi ingat bala kita ke ngemeran ke pengawak di luar maya hari ke bersebuan jam ke dia tu tajapan tu ngak kata semenua Sarawak gayari tau ke tika sebuahnya berdau untuk namanya tadi besai tau ke tau ngemedias kita ngemedias tau ke merik pangkak ke pengerai kita tajap ya sama meh kita berjimat au lebuah maya kita ke ngerja pengawak di luar laban sekedar pengawak kita kelebih lagi batang pengawak tindang di kemeran ke di luar tu tadi nang tusah mimit kita kat ngelari labannya ke periuk asik kita deh lalu nanti berarti kemegak ba opis stigmata ke gayari Sarawak madah ke gayari di Serian Kuching Semanggang Seriaman Semarahan Betung Serikai Sibu Muka Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang nanti ni tiah kendang bersebuan nanti ke gayari sari tu 12 hari bulan 8 hari opis stigmata ke gayari jadi nyentuk ke malam dini hari pagilah hari malam tu nyentuk ke dini hari pagilah megak agi mengkang bersebun di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Muka Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang nanti disebut di tu kat Selampur menua Sarawak kita ke bersebun jadi gaya tasik peninggit tasik 0.5 ngagai 1 meter angin berpuput dari barat laut ngau pengelaju 10 ngagai 20 kilometer sejam tikas pengangat gayari 24 darjah Celsius ngagai 36 darjah Celsius lalu nanti kita akan berarti ke megak gayari ke bersebun tu enang merik pangkak ke endak manah ngagai sekedar hari pengawak ke bisik diatur kitai lalu nanti kitai berarti ke megak sarito ke bisik bala kita nya tadi meda Facebook tau ke page upis pelajar menua Sarawak nanti kita berarti ke upis pelajar menua Sarawak laban kita meda tungak ke Serian gayari bersebun datai bak tikas 200 lebih gaya tikas jerebu tau ke sebun ke di kumbai kita tadi nanti 200 ke atas nyak sigi yang dak mana tau nyeruga pengerai tau nyeruga pengerai nyak lai 6 buah sekolah di Serian udah di asuh ditutup dulu hari ke dibuka lalu sekolah ke ditutupnya tadi ianya SK Sejijak SK Sungai Semeran SK Tepui SK Entubuh SK Temuang SK Tema jadinya 6 buah sekolah ke bisik udah di asuh tadi ditutup ke Tegal hari gayari kena manah ke bersebuan ke Kelalu Balat tunggak ke Serian jadi ngarap ke bala painai megat tajapan sekolah ditutup anak mai bala anak demiak tu pansut keluar kelebih lagi mayuh balan miak jam ke dia tu ke bisi pengerai ke nak mana ba sengak namanya ke nak tu mana ba support sedak ya tau ke sigi bisi maknya ba asma ke orang bisi penyakit ke nak tu tau namanya menyedut jaku Melayu menyedut namanya ngirup tikas pengamah angin kena mana atau ngujuang ke sekedar hari pengerai dalam tubuh nak semua minumiak tu ya tanau nyalai berarti ke Arab ke bala pindai berarti ke perkara yang megak atau japan sekolah tutup nama bala nak pazut keluar kelebih lagi tu ngak ke menua di Serian ngak megak di Kuching di kita berarti ke tikas gayari atau ke pengamah gayari kena mana lagi kita berarti ke berapa baca IPO atau ketika pengemah angin di menua kita Sarawak ke baru dikeluar ke orang pukul 4 lemah itu tadi kita ninga ke dulu setiap lagu jadi atau sebenarnya ninga ke lagu Kedibai Mawat kita ninga ke dulu tok lagu tok Siti Ari Jangkuk Tangkan Berkaul Engau Sebun Asap
1: Maya Ari ke Bala Angan Engau Bersebun Dia Tok kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah irup mayuh air serta aneng nunu sebarang jaga pembersih angin kitai jaga megak pengerai kitai lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi upis rampak menua ianya abims.doe.gov.my YFM mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ianya lagu hari ini yang Michael Jemat lagu ke di beri nama Penggerinduk di Lamun Sebun. Okey, okey, nyamai awak nanti Penggerinduk di Lamun Sebun. Berdau lagi nanti gayari kita ke di Lamun Sebun jam ke dia tu. Dua-dua tadi ulih ngujuang ke kita itu pedias. Okey, semina pedias sebab Penggerinduk tambah ke pedias sebab penghidup nanti nyamak ke bersebun. Okey, jadi jam kita peningan 45 minit dah lepas pukul 6. Udah tu lagi aku rekam mic kita. Berarti ke sekedar hari pesan agak aku gerah ngau megap pesan berat dekat bukai ya tak sebedaunya sekali lagi aku mai kita berkunci ke sekedar hari info berkawal ngau sebun di menua kita Sarawak. Jadi nanti ni tiah ke OPS rampak menua berkawal ngau tika sepengamah angin di menua kita Sarawak di tu nakak pukul 4 lemai tu tadi tu record nakak pukul 4 lemai tu tadi sari tu 12 hari belah 8 nanti berarti ke Kuching di tu 177 hanya tikas ke nadai entu mana Semarahan megak sebaka 178 kelebih lagi kemari kita meda sekedar hari info megak bisik kampung kangus di Semarahan lalu haka pemadut tinggi tungak ke menua Serian 201 nakak pukul 4 lemai tadi sigi endak berpengerai tau ngujuang ke sekedar hari pengawak di luarnya ditutup tau kendak ulih dikerja munyi ke dipadah kaku ripun program tadi megak 6 buah sekolah udah diasuh ditutup di menua Serian. Lalu nangkan kenyamakan kita berhati ke Serikai megak tikas sepengamah angin ke endak manah megak ianya 160 lalu Sri Aman 157. Nanti kita meda tikas pengamah angin ke Pemadu ia besar tinggi endak manah ianya di Tebeduk 214 jadi Tebeduk tu kemenaria tungak ke Pegai Bagi menua Serian. Ianya ndak jauh hari garis antara menua Kitai Engau Kalimantan. Sekedar hari bagi menua, pilih menua ya ke bisi ngerikut ke tikas pengamah angin kena manah megak ianya lubuk antu 165 Miri 151 Bintulu 153. Lalu Serikai Mega gerikut ketikas pengamah angin 160. Lawas 102 lalu Lunduk 111. Jadinya tikas pengamah angin ke bisik dirikut ke UPS Rampak Menua nakak pukul 4 lemai tu tadi. Lalu dalam kandang 2-3 hari itu megak nanti kita meda sekedar hari berita ke bisik di perhati ke kita mayuh bisik di dibantai ke sekedar hari penusah angus ke bisik nyadi di menua kita kelebih lagi tunggak kesemerahan Sri Aman lalu ke pemadu besar ya angus di kampung tunggak ke Kalimantan Indonesia. Lalu pian meganangkan bala kita berkawal ngau pengawak ti Nunu tau ke pengawak Nunu kampung Nunu umai lebih lagi Nunu ke ngau besar-besar ukai Nunu Nunu bukan kita barbecue baru rumah au. Jadi ya nak berarti ke begak berkawal ngau atur ke bisik udah dikeluar ke UPS Rampak Menua nanti kita ditemu Nunu terbuka atau kelarangan pembakaran terbuka kita tahu dihukum nyentuk ke ngagai RM1,000 tahu mereka di jail nyentuk ke ngagai 5 tahun lalu compound 50% penalti maksimum 50%. Jadinya sekedar hari atur ke bisik di keluar ke berkawal ngau Nunu kampung Nunu sampah ke mayuh tak tahu ngujuang ke rampak menua kita itu nyadi bakatuk tak tahu ngujuang ke angus mega angka kita nya ndak berasai Nunu baalai ke lebih lagi jam ke dia tu sigi rangkai gaya hari kita kemarau ya sekedar hari pengawak kita ke Nunu tahu ngujuang ke utai ke dia tunung rampit ngagai babas TCTC ngujuang ke utainya tadi tahu besai majak sebesar. Jadi sekedar hari atur ke disebut akunya tadi nang debaruh section atau ke akta kualiti alam
sekeliling 1974 Section 29A. Kayaknya ngambil ke kita sama bela nangkan diri sebilik. Nangkan diri serumah panjai, ngambil ke taito ndak digagak out, ngambil ke kita nak ngambil dia sekedari empu di hukum maya jam ke dia tu. Okey, jadi sebedau aku maca pesan berat, pesan batang, kita dengar dulu lagu tu dipinta cikgu kita tu ahok, siku pengajar cikgu Roy ngau lagu ke dipinta ya Erilang berpadu nyawa ngau Natala lagu ke diberi nama Sumpah Tua.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara andur kita dekat ngena taika pesan berat ke lemah itu. Jadi pesan ya ke terubah ke dibaca abang awak ke sekali itu. Pesan pemati. Jadi pesan tu datang dari Umin anak busang madah ke anak ya. Jennifer anak Umin atau Kelinda udah narai kemarik 11 hari bulan 8. Jadi ia pesan tu ditujung ke semua kawan melayan di Madur, Asan, Suki Jampak, Belungai, Pasin, Nansang, Lemayung, Gemuan, Bakung, Bawang Asan, Muara Bunut, Ilah, Sungai Sian, Rumah Mawa, Ngau Megat Rumah Pius, di Kapit, Ngau Bala, Kendalah, di Rintai Kedito. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu niang Jennifer anak Umin tau ke Linda dekat diatur Lemai Arimpat 13.8 bak Sungai Kawi di Bintangur, lalu ia tu dekat dikubur ke kena hari 5 14 hari bulan 8. Yang lain penerang kesilia berkawal ngau pemati Jennifer Umin tau ke Linda tu kita tau bertelefon gelumur Christina Subang anak Umin 011-299-66778 tau ke Lisa Jani Ugiman 011-849-97728. Jadi pesan ti ke dua ke sekali tu ianya pesan diterima kami Ari Sinorita Ari Seratuk. Jadi pesan tu datai Ari ngari kesulah anak empat atau ke Indai Gawar Ari Rumah Jemat Nangga Malung Awik Seratuk. Jadi pesan tu madah ke anak ya ke bernama Balula anak empawi atau ke Ale udah nadai, lalu pesan tu minta semua kabar melayan kelebih lagi ke ngelala Balula anak empawi atau ke Ale kediau di Berayang Ringkat Ruban, Metung, Licuak Ruban, Kerapa, Selalang, Kerubung, Selalang, Tanjung Awiak, Belawang Awiak, Lubuak ke Payang, Ngkala, Wong, Itap, Semurin, Krian, Sebetan, Kemidan, Kemelayan di Lubuak Renit, Ulat Nancy di Tapang Ujan, Pelat di Sebubu, Niah di Igan, Ngau semua kabar melayan ke ngelala niang Belula anak empali empawi tau ke Ale. Ia aku dah nadai ke Marik 11 hari bulan 8. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu empawi Belula anak empawi tau ke Ale tu dekat diatur kena 13 hari bulan 8 hari 4 lalu kan dikubur ke Bak Pendam Ulu Malung kena hari 5 14 hari bulan 8. Jadi pesan ti nangkan ketuk inya pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu datang dari Merni anak Ambi madah ke pengawak ngetas ulit ni yang Utin anak Rengut tau ke Indai Meni. Jadi pesan tu minta ke melayan di Jingkat Luban, Ulu Ruban, Sibu Bintulu, Niah Suai, Sayah Miri. Ngau semua bala ke ngelala niang Utin anak Rengut tau ke Indai Merni tu dipinta datai ke nak malam 22 hari bulan 8 Nguan ulit, lalu pagi 23 hari bulan 8 ulit dekat di kertas. Jadi minta semua kaban ke dipesan datai ke rumah Maxwell Sungai Libai di Niah. Pesan ke sekali tu pesan ke dia terima kami hari Sharon anak Tungkui. Pesan Sharon anak Tungkui madah ke akik ya ke bernama Lindek anak Betung tau ke Minil udah nadai Sarito 12 hari bulan 8 udah nadai Sarito 12 hari bulan 8. Awalnya dia minta ke pembelayan ke ngelala Lindek anak Betung tau ke Minil tu lebih lagi ke diau di Pantung Iban Semunjan, Tebun Semunjan, Sungai Juak, Sungai Buluh, Sadung Jaya, Senangiah, Sebuyaun Sengai, Sabang, Seteman, Semunjan, gau semua kita kena lah dirintai ke nama di tok ke ngelala Lindek anak Betuang tau ke Minil tau ke Akik Sharon. Jadi ya madah ke pengawak nyengai iaitu dekat diatur malam hari 4 13 hari bulan 8 lalu dekat dikubur ke kena hari 5. Jadi semua kita dipesan tadi dipinta datai ke lot 6460 Lorong 12, Kampung Sungai Apuang Baru. Jadi atur dekat dikubur ke bak pendam SDNU Kampung Siul Kandis Kuching. Sebarang tanya berkawal ngau pemati lindek anak betung tau ke minil tu kita tau bertelefon gaya umur terumah lunta anak lindek 018-3940-403 tau ke anak lakia Andy anak lindek 019-8746-923. Jadinya pesan pemati ke diterima. Kami terus dengan pesan ya ke sekali itu. Pesan ngetas uliat datai hari bilista anak sujang. Engau gini anak sapit hari rumah rangga sungai tengah. Sungai tengah atas. Jadi apa pesan tu mandah ke pengawak ngetas uliat. Anak ya ke bernama Fredelina Milda anak bilista atau ke ucuk sapit anak angkum. Jadi pengawak ngetas uliat. Fredelina Milda nak bilista tu inyak kena hari 6 tu 15.08 pukul 10 pagi bak rumah rangga sungai tengah atas Kelasin Undup Sri Aman. Yang lain minta sama kebelayan dia di Undup kebelayan di Entawak Radau Indonesia Merakai Indonesia Sebujuk Batu Lintang

0195813377 tau ke gini anak sapit 0194538779. Jadi pesan bukai ke ABC diterima kami megak ke sekali itu inyak pesan pemati pesan tu datai Ari Matthew Guang anak datuk madah ke indai ke bernama embuah anak alang atau ke bini ni yang datuk manan anak mujah. Jadi ya tu dah nadai kemarin 11 hari bulan 8 lalu pesan tu minta semua kemelayan di seratuk kelebih lagi di Sungai Rusak, Sungai Pauh, Bintulu, Serudi Betung, ngau seratuk kebukai serta kenalah disebut dirintai ke nama itu. Semua kemelayan dipinta datai ngau pengawa ngintu embuh anak alang atau ke bini niang Datuk Elias Manan anak mujah tu. Kita dipinta datai kena 13 hari bulan 8 hari 4. Jadi niang tu dekat dikubur ke kena pagi hari 5 14 hari bulan 8. Jadi sekali lagi minta semua kepemelayan kediau di Seratuak, Bintulu, di Betung, pemegang kepemelayan bukai di Serikai, Belawai, Ibus, ngau semua kita ke Ngelala, semua kita ke Ngelala. Ni yang embuh anak alang di pinta datai magang. Sebab tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur anak ya duau 0112995557 tau ke yut 0112483639. Jadi nyap pesan pemati ke BCD terima kami lalu ke sekali itu pesan pesan ke bisa diterima kami sedau kita ya menggal segmen gau lagu atau pesan ke diterima kami Ari Ranti anak Sabai madah ke pengawa ngetas ulit niang jana anak Ujai lalu dekat ditanggan gau pengawa muain terbalu jadi pengawa tu dekat diatur kena hari 6 tu 15 hari 8 pukul 10 pagi ba rumah Siti Tisak Ulu Sekerang. Jadi semua kebelayan ke diau di Sekerang, kebelayan ke diau di Engkelili, di Lubuk Antu, Sabu, Sri Aman, Undup, untuk ulang tawak, nyakai. Ngau semua kita kena lah disebut nama dituk ke Ngelala, niang jana anak Ujai dipinta datai magang. Jadinya sekedar hari pesan ke diterima kami, kita ya menggak segmen dulu lagu ke sekali itu. Kena ngasan, semina, bertemu dalam mimpi.

Ya, kita terus bergulang dengan kami bawa sadar lemai. 8 minit lepas pukul 7 lemai ke sekali itu. Terus macam pesan berat ke bisik diterima kami. Pesan ya ke sekali itu. Jadi pesan ya ke sekali itu. Pesan datai Ari Malun anak Martin. Ari tambah ilik itu pesan pemati. Jadi pesan pemati itu madah ke apa ya. Ke bernama Martin anak Jos. Atau ke apa Martin. Udah... Nadai kena hari 2 kemari 11 hari bulan 8 pukul 3 ngali hari ba spital besai di Kuching. Jadi pengawak ngintu atau kenyengai ke pengawak nyengai ni yang matiin anak Jos dekat di intu ba lorong lot lorong 8 lot 2545 RPR Desa Ilmu Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Samarahan. Jadi pengawal tu dekat diatur kena 13 hari bulan 8 ianya hari 4 lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 14 hari bulan 8 bak pendam perutan Anglican. Jadi pesan ditujung ke semua kebelayan kelebih lagi di Setambak Bengang Pok Nangeban Lempaung Selulap Seruai Serian ngau semua kita Kelaban Belayan, Kediau di Kuching, Lunduk, Sibu Miri, Bintulu, Betung, Semanggang, Seratuk. Engkau semua kita kenalah dirintai kenama dituk ke Ngelala. Ini yang Martin, anak Jos. Kita akan mesti tanya berkawan dengan pemati itu. Tak bertelefon ke Lumur, Malon Martin, 019-8646-402. Merlin Martin, 014-582-0388. Jadinya pesan pemati. Lalu... pesan dia ke sekali itu megak diterima kami dari jawan anak jarau madah ke pengawal ngetas uliat niang indaya ke bernama niang dumi anak senabung. Jadi pengawal ngetas uliat dekat diatur kena hari 6 tu 15 hari 8 7 setengah lemai buat rumah jembu sungai kerubung jalai selalang serikai. Jadi semua kebelayan ke dipesan dipinta datai lalu kita ke bersih tanya tahu telefon ke Lumur Jawan Jarau 011-140-40992 tahu ke Inyang Anak Jarau 013-80-97465. Jadi pesan ya ke sekali itu pesan ke sekali itu pesan di terima kami. Pesan ngetas ulit datai ari girang anak ugap. Girang anak ugap sebilik ari rumah Bastin Pengkalan Sekara Sungai Bawang Balingian. Jadi tu pengawak ngetas ulit keniang Nicholas anak girang tau kelas kena 15 hari bulan 8 hari 6. Jadi pesan tu minta sama kebelayan di Pengkalan Tudak Jalai Kemena kebelayan di Bedengan Kelabai Tubau, kemelayan di Tanjung Taruh. Ngau megak semua kita kenalah disebut nama dito. Minta kita datang ngau pengawak ngetas ulit niang tu bak rumah Bastin Sawan Pengkalan Sekara Sungai Bawang Balingian. Jadi kita tahu bertanya bak Lumur ke nganjur pesan tu 019-309-9602. Jadi ke sekali itu pesan ke diterima kami. Jadi itu pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu datai dari Josephine Dujung tau ke Indai Jeluak. Madah ke pengawak ngetas ulit. Lalu berantu ke niang Indaya ke bernama niang Jerabak Anak Sambang tau ke Indai Jeluak. Pengawak tu dekat diatur bak rumah Simon Boom Ulu Dijah Selangau kena hari 6, 15 hari bulan 8, 15 hari bulan 8. Jadi ya pesan tu minta semua kawan belayan ke diau di Abata Diji ya, bau tamin muka pemekah belayan di Nangawuah, Nangaduat, Sungai Wong, Nangalebai, Kenawit, Uya, Batu 8 Bintulu, Batu 15 pemega di Sibu, Julau, Pemanjai Jalai Ulu di Jah Selangau ngau semua kita kena alah disebut nama dituk dipinta datai kena hari 6 tu ke rumah Bom Ulu di Jah Selangau ngau pengawak ngetas ulit serta berantu keniang Jerabak Anak Sambang. Ya kita tahu bertanya bak Lumur Josephine tau ke Indah Jeluak 011-2993-3770 tau kerunai
011-1986-2611 atau ke telefon ngagai apai nyai tu ke jalung 013-961-1210. Jadi pesan bukai ke bisik diterima kami bawa ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit ngau muain terbalu ke keniang David Matan anak ambang. Jadi pesan tu madah ke pesan tu datai Ari Simon David Matan madah ke pengawak ngetas ulit serta muai terbalu keniang apai sidak ke bernama niang David Matan anak ambang tau ke apai Simon. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 15 hari bulan 8 pukul 10 pagi bak rumah sidak empu di Lumur 67 Taman Lucky Garden Jalai Belimbing di Sri Aman. Jadi pesan minta sama pembelayan di Jukun Paku Sepawah Skrak Sri Aman, pembelayan di Miri Bintulu Sibu Betung Sri Aman Kuching ngau semua kita kengelala niang David Matan anak ambang. Jadi kita dipinta datai ngau pengawak ngetas ulit serta muai entah balu. Pesan tika nangkan ketuk datai area James Jimmy anak Linggi ari rumah hampera Sungai Buang atas Ulu Mukah madah ke Linggi anak Lakum udah nadai kemari 11.8 ba Spital Sibu nyadi atuk dekat di Sungai Balamayuh kena 12 hari bulan 8 inyak malam tu luka dikubur ke pagila 13 hari bulan 8 nya alai yang minta sama kembelayan di Tamin, kembelayan di Menyan sebeli, rumah sebeli, kembelayan bukai di Nanga Duat, Rantau Urau, Nanga Kalai, Senabuang, kembelayan di Sebawah Bintulu, Sibu, Sebakuang, Rumah Medan, Batang Uyak, Rumah Dastapang, semua kita ke Ngelala, semua kita ke Ngelala Linggi Anak Lakum di Pintak Datai Magang. Sabar tanya ngau berkawal ngau pemati atuk kita tahu bertelefon ngagai Lumur 013-3027-481. Jadinya pesan pemati lalu setiap mega pesan ke diterima kami ke sekali itu pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu datai area pesan ngetas ulit datai ari Peter Juman tok ke Peter J. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit kena 15 hari bulan 8 15 hari bulan 8 pukul 10 pagi ke Niang Teresa Jinam anak kasih. Jadi minta semua ke pembelayan jauh atau ke Semak dipinta datai ngau pengawak ngetas ulit keniang Teresa Jinam anak kasih kena 15 hari bulan 8 bak rumah penguang Siliak 1 skim sekarang di Engkelili. Jadi kita ke bisik tanya berkawal dengan pesan ngetas ulit tu tak bertelefon ke Lumur 014-634-6870. Jadinya sekali hari pesan lagi kita nampung baru mengga segmen dulu ngau lagu ke sekali itu. Kita dengar ke lagu lama ke sekali itu. Siti lagu ya ke dibai Zamri Merangolina Kidang udah nasib nadai kok ngau.

0: Begulai Sejalai.
1: Ya, gi begulai sejalai ngau kami pesan ke sekali tu ke bisi diterima kami pesan ngetas ulit serta berantu. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan ke lebih lagi ia ke ngelala niang sinda anarimba atau ke indai ahiang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit serta berantu ke niang sinda anak rimba atau ke indai ahiang dekat diatur 14.08 nyak ri 5 tu pukul 7.30 pagi nguan ulit 14.08 hari 5 tu hari pukul 6 nyentuk ke dini hari. Lalu ulit dekat di kertas kena 15 hari bulan 8 hari 6 pukul 8 pagi. Ditangkan kenyak pengawak berantu malam hari 6, 15, 18, pukul 8 malam nyentuk ke pukul 7 pagi hari Siti. Jadi minta semua kita ke pembelayan kelebih lagi datai tumu lagi 14, 18, ni nyari 5 tu ngagai rumah Jimbun, Kampung Sungai Kelik, Lorong 6, Jalan Nangatamin, Batang Uyak, Selangau. Jadi minta semua ke pembelayan kelebih lagi tunggak ke Selangau, ke pembelayan Bukai, kendaklah dirintai ke dito, dipinta datai magang. Jadi itu pesan ke diterima hari Ahing anak Sinda. Jadi pesan ke sekali itu, inya pesan ngetah sulit. Dituju ke semua ke pembelayan, ke naklah disebut nama dito, semua ke pembelayan, tidak diperak dito, pesan tu nuju bala kelebih lagi tunggak ke lubuan tu. Kemelayan di Betuang, Seri Aman, ngau megak kemelayan Bukai ke ngelala niang nyawa anak badak. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang nyawa anak badak kena hari 6, 15, 18, pukul 10 pagi bak rumah Endawi, Nanga Jelak, Lubu Antu. Jadi kita ke pesan dipinta datai magang. Lalu sebarang tanya kita tahu bertelefon ngagai Yeti Nganjuang pesan tu ianya tukiang anak jegang angga megak ngalir nak jegang bak lumur 011-25-182406. Jadinya pesan ngetas ulit. Lalu ke sekali tu pesan ngetas ulit ngau ngelumbung keniang rimbo anak juriang. Jadi ya pengawak tu dekat diatur malam hari 5 nguan ulit ba TST Funeral Palo Kapit ianya berumah satu Malaysia di R3 di rumah satu Malaysia di Kapit pukul 10 pagi. Lalu ngetas ulit dekat diatur paginya megak pukul 8.30 hingga pukul 9.30 pagi hari 6. Ngetas ulit dekat diatur hari 6 8.30 pagi nyentuk pukul 9.30 pagi 15.08. Lalu malamnya pengawak lumbung dekat diatur serta terus ditampung ngau pengawak berandau ke Antabalu. Jadi pagi hari Minggu pengawak nganjung bungai ke pendam ba pendam Nirvana Sibu bisik megak diatur. Nyalai minta semua ke pembelayan kelebih lagi kediau di Song, Kenawit, Kemelayan Bukai, di Ruban, Pakan, Kapit, ngau megak di Sibu. Kenalah disebut nama dito. Lebih lagi kita akan ngelala ni yang rimbo anak juriang tok ke bini Cigu Jelani anak Jimbun dipinta datai magang. Sebarang tanya kita tahu bertelefon ke lumur Zuzi Jelani 013-572-9357. Jadi pesan ke sekali tu nangkan ketuk ke bisik diterima kami. Jadi tu pesan pemati datai Ari Mikal anak bungkung madah ke Indaya ke bernama Regina Dwi anak Batin. Regina Dwi anak Bantin tau ke Dwi anak Bantin udah nadai kena 8.08 bak Hospital Serdang di Selangor. Lalu tubuh niang tu dibaik pulai ke menua sehari tu 12.08 pagi tadi ke Sibu. Lalu niang Regina Dwi nak Bantin dekat di Intu Balamayuh bak rumah Panjai William juga Sarito 12 hari bulan 8 engau. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 14 hari bulan 8. Nyalai minta semua ke pembelayan ya kenglala niang Regina Dwi nak Bantin tu dipinta datai kele bagi kita kediau di Miri Sibu Kapit. Pembelayan di Sungai Ngemah, ngau semua kita kenglala niang Regina Dwi anak Bantin, tok kedui anak Bantin dipinta datai magang. Jadinya pesan pemati ia ke bisik di terima kami. Jadi terima kasih yang bila kita ke bisik nganjung pesan kelebih lagi bak sekedar hari cara ke bisik sudah di sebut kami ngelamat tu bak YFM Iban. Lalu sebedau aku nutup awak kita bak pesan berat ke sekali itu, pesan ke penudi ke sempat dibaca tu pesan pemati ke diterima kami. Jadi pesan pemati tu datai hari rumah tu rumah sambau nangan tulang madah ke indai Lucy tau kemuni anak nanang tau ke piri udah nadai kena 10.28 jadi tu dekat di intu bala mayuh malam tu 12.28 dikubur ke pagila hari 4 13 hari bala 8 ni alai minta semua kaban belayan ke dipesan dipinta datai ke rumah sambau nangan tulang Sri Aman. Jadi kita ke dekat nemu engkau siliat atau bertelefon ke lumur Lucy 011 14031 366 atau ke Sika 011

0121-299-3343. Jadi nyap pesan ke penudi di sempat dia baca abang awak ke sekali tu. Jadi jam kita peningat kurang lebih 4 minit dekat pukul 7.30 lemai. Tentu ya 7.30 lemai tu kita dekat mendiang ke berita kereta Botros hari YFM Iban. Sebenarnya itu lagu kebisik dipinta siku peningat kita jauh hari Kuala Lumpur merik selamat lemai ngagai lemambang beliang ti bisik minta lagu tu. Lagu Aria Niang Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepak dikenak yang merindang sedapai ngundai di tingkat lecuk ruban sedap serumah ngau bala tinglala di menua Sarawak ngarap ke bala kita gerai sama terperindang ko ya kelemai tu nyedi madah ke gaya radio Kuala Lumpur sari tu megak bisik bersebun tau ke berjerebu tajak pun endak balat bakar di Sarawak. Jadi terima kasih tajak penjauh bisik ninga ke YFM.

Pada itu kami nak buat ke berita lemai RUY FM ke Terubah Tu Batang Berita. 6 sekolah di Tepeduk

tutup, baca IPO ngelui hari 200. 447 projek Reformation Birokratik RKB dah tembuk nyawab ngelimat belanja RM2.95 bilion. Projek pemansang bakandang benua Orda, 23 projek sudah tembuk. Enya batang berita lalu tu, isi berita 12/8/2026. Berita sebun asap di Sarawak. Dua kandang benua di Sarawak ngerikut ketika pengama angin tau ke IPU bat ikas kebalat nak manah ke pengerai. Baca IPU Ariupis pengeraja asal ngerampak benua NRIB nak pukul 12:30 hari tadi. Ngayan ke tebeduk ngerikut ke IPU 212. Berbangaunya penerang kebaru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS Opis rampak benua nak pukul 3 ngalih hari tadi. Ngayan keserian ngerikut ke IPU kebalat nak manah ke pengerai ianya 204. Kelimparinya IPU bak 8 agi kandang menua megak ngerikut ke IPU kena manah ke pengerai lalu kandang menua tu inyak Kuching, Samarahan, Sri Aman, Sri Kai, Sibu, Bintulu, Samalaju, Enggau, Miri. 4 agi kandang menua sama ngerikut ke IPU kejelan pemersi ianya di Kapit, Muka, ILP, Miri, Enggau, di Limbang. Berbangaunya 6 buah sekolah di Tebeduk, serian sudah ditutup sementara berduduk hari ikas pengama angin tau ke IPU bak kandang menuanya ke udang lui hari 200. Bak post Facebook sida, upis pelajar menua Sarawak JPNS mada ke pengawak tinutup sekolahnya di Pejalai berplasar ke lalau hari upis Menteri Pelajar tinggemeran ke pengelikun, pengerai, enggau pengelantang balan miak ngaurang ke gawak bak sekolahnya. 6 buah sekolah tu inya SK Sejijak, SK Sungai Semberan, SK Tepui, SK Entubuh, SK Temuang, Enggau, SK Temar. Tajak pun sekolah tu ditutup sementara tang pengawak ngajar ngau belajar dari rumah tau ke PDPR cara online endang agi dipajak ke ngambil kenal ruga pelajar balan miak bak sepemanja timpuh sekolahnya ke ditutup. Berbangaunya penanggul menua ke Besebun bakal kenyadi bak sekedak endur yang kaum Kelang, Selangor, endak ngerugak Sarawak hari tenyedia kediri nangkup lomba ngomain Malaysia Sukma Selangor 2026. Tajak pihak Menteri Nemiak Lomba Ngomain serta pemansang urat dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah ngelalau bala atlet ngambil ke semampai berjaga yang kaum berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa maya bisik aktiviti di luar. Yang marah kesebun asap ke dia tu berdau tentu ngirau kati tang ngarap ke menua tu megak. Ndak majak bersebun lebuh pengeraminya ke di aturila. Yang maksud ke jaku tu ngangge pengeram berita di Kuching. 447 projek Reformation Birokratik RKB udah mujur diputar nakak ke dia tu. Tuan Sekretari Menua Sarawak Tan Sri Syamsul Azri Abdul Bakar mereka perkara tu udah nyawab ngelimat belanja ke buliah RM2.95 juta. RM2.95 bilion. Perkara tik dekat ikemujur kudah tu inya nambah ke RKB ke uliah tembuk ngagai 500 itik projek. Dia boleh ngelimat belanja RM2.5 bilion. Ia maksud ke jakutuk berpengawak ndur ngerami ari integriti Sarawak di Kuching. Tan Sri Syamsul madahkan Malaysia megak udah boleh sekedak bermujur nanti belalau keriput penuduk daya semakin benua semakin dunia 2026 kalai Malaysia ngelangkah 8 gigi tangga ngagai penuduk tika 15 hari 70 bengkah menua ti tegak bak sektor ekonomi bak perkara indeks persepsi makai suap hari Transparency International score keulih Malaysia megak udah nginsit ngagai penuduk ke 54 hari 182 bengkah menua nanti dibanding kagau penuduk tika 57 sebedau tu. 23,041 projek tidak berjalan ke hari baru agensi pemansang lurjang URDA ditetap kurah tembuk lalu 14 projek agi benung di berjalan ke serta ditangkan ke 4 agi projek ke benung di tender. Nitiah ke infografik dalam Facebook Kaban Parlimen Sitak Kapit

Datuk Sri Alexander Nantalingi, Ulda diberi agih belanja 1.5 bilion ringgit Kenyah hari tahun 2019 subak dikena berjalai ke Mayu Bengkah projek pemansang. Ngena agih belanja tu duit 57.5 juta ringgit. Udah dikemendar ke kena ngadu ke jalai baru nanga belawai ngagai SK nanga terusak lalu udahnya ngagai rumah jabang. Pengawak tinggal mansang ke infrastruktur barunya oleh nyawup muka akses baru ngagai ulu belawai. Batang komponen projek tu yang kaum pengawak ngagai jalai besai ke panjai 8 km. Kelimpah hari pengawak ngagak jalai bernama 8 km pemanjai ngau 3 jambatan baru ke Merakak, Sungai Belawai. Semua projeknya dekat nguntung ke lebih 1,600 ikut orang hari 16 buah rumah panjai. Kita dia tu benda-benda ke berita RUYFM Iban Kuching. Perintah Sarawak dia tu benung berarti ke pengulih pengawak tinggal mansang ke tanah temuda bangsa asal NCR di Ulu Paku Sepawah enggak ulu rimbas di Debak dilalu berdau di kemansang ke. Tu dikedah tentu ke tanah NCR-nya oleh nulung nambah ke penatai pemisik rakyat. Sapit Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas tajak pihak madah ke pengawak tu patut dikerja nitih ke perambu serta ngira hak enggau pengelantang orang ke bempu tanah. Pengawak ngemansang ke sektor bertanah bertupiknya sebengkah hari atur ti uliah di perundian ke kena nambah ke guna tanah NCR. Dato' Amar Douglas juga mansut ke Jakuto di Sepawah bak program randau pemansang tanah NCR kena menua ulu paku Sepawah enggau ulu rimbas Debak. Berbanggaunya Dato' Amar Douglas juga sari tu tadik ngulu program Nujah Menua 3.0 ke Ulu Sekerang, Ulu Kota enggak Ulu Entabai. Ia madaka programnya diatur kena berarti ke gaya infrastruktur enggak accessibility bak kandang menuanya kelebih lagi jalai kem batang ke dulu subak ke patut diadu manah ke agi. Tubapun dari pemutus penemu perintah Sarawak tidak ngambil semua jalai kem batang ke dulu subak ke bisik di menua tu. Program dua harinya megak sama bisik di sempulang ke Direktur Upis Kerja Raya Sarawak, Datuk Kasidi Morris. Innovation tidi kemansang kenengah pengawak pemansia patut digagak nyadi hasil ke praktikal serata oleh merik pangkak tinyata ngagai penghidup rakyat. Sampai Premier Datuk Amar Dr. Sim Kuhian, madaka teknologi bakal peminta tiru AI, hidrogen, robotik ngau transformation digital udah majak berguna bak pemansang menua ke jemahilak. Tajak pihak, pemesai guna information kebenarnya endang berpanggai bak pengulih teknologinya meri penyenang ngagai rakyat. Nyalai palan pelajar industri, perintah ngau komuniti patut sawum nyukung pemansang innovation. Dato' Amar Dr. Sim mansut ke perkara tu lebuh ya ke berjadi Industry University Community IUC Summit 2026 di Kuching. Bala Graduate Institut Pengelanda Islam Malaysia Sarawak, IKMAS, berpeluang nampung pelajar serta tau mudah agi ngigak pengawak penggudah sidak ke tembok belajar. Kebualai pihak laban semua program pelajar baik IKMAS endang diaku Agensi Kelayakan Malaysia. Sampai Direktur IKMAS, Datuk Tuan Asmawi Tuan Ukmar, madahkarinya bala graduate IKMAS berpeluang nampung pelajar ngagi tikas bachelor degree ba universiti di menua tumpu tau ke di menua luar. Hari sukur penyamai ngigak pengawak, bala graduate IKMAS megak ndak kelalu ngarap ke siti bidang ajak tang udah megai mayu macam ungkut pengawak ke berguna. Tunjang kaum sektor bagi pengarap Islam ngau undang-undang, sektor pelajar ngau penglikun, sektor luar engau pengawak dagang. Ia mansut ke Jakuto ba program randau begulai ngau Sarawak FM ba RTM Kuching. Di kedang ujung ke berita lemai tu nyeri tu batang berita dibaca baru. 6 sekolah di Tebeduk ditutup baca IPU ngeluik hari 200. 447 projek reformation birokratik RKB sudah tembuk nyawap ngelimat belanja 2.95 bilion ringgit. Projek pemansang bakandang menua Urda 23 projek sudah tembuk.
Jadi berita kebaru di pendiangga kita nyatadi di Tusun, Rosita Ampuang serta di Salin, Jonathan Giri, hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Berani, salam segulai sejalai.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 12/8 dalam tahun 2001. Pengerami Nasihat Tanah ke projek Jalalun Ulu Bayut ngau nangau ulai bisi diatur ngerimbai ngau rumah panjai Wilfred Abid di Ulu Rimbas. Pengawanya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afrin Cabu temegak menjadi projek ngajak Jalalun bungkus RM15 juta lalu disedang temu gagak dalam tempoh 2 tahun. Udah bekau temu gagak, Jalalunya dekat bersambung ke kerendur di Ulu Rimbas ngau sekedar tumpuk pediau ke bukai ngelinginya lalu tu dekat nyamai ke pemindah orang kin gitu. Berjaku dulu agi hari tu, dia sapit Menteri Baupis Menteri Psai Dato' Douglas Sugi Ambas madakatur pemansam Malaysia Lumpar ketiga dekat dipercalai ke dalam tempoh 10 tahun ianya nyentuk ngagai tahun 2010 terkena ngansap menutu nuju ngagai pemujur Julati Wawasan 2020. Ia megap terima kasih ngagai orang kediau bandurnya timruan nyukung perintah kemujung ke perintah ngemenar kagai duit RM15 juta dikena nentu ke Jalalunya mujur di gagal.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: urusan ngagai bala kita bayak ketua bayak kebia. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngai alah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya, nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun dokumai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu bakal ke bangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: Ije kanang anak-anak langkau Panglima Warna Satu Besara Sri Pahlawan Panglima Gagah Berani.

Ya, lagu Kadia Baik Raban Tanah Bernyang. Lagu Kadia beri nama Arisa, nujuk induk ke bernama Arisa. Setiap lagu kan mujur masuk ngagai final ACSJ tiga sembilan. Jadi bila kita tindang rindu medak program tu, kita tahu ninga ke berita ke pemadu baru berkawal ngau ACSJ final ke dekat dia tu di Sepawa Betuang bak YFME ban. Lebih lagi bak program carta siapa juara. Jadi kita ke suah dengan program tu carta siapa juara di ungkup ke tau kendang dikeluarkan nintiang hari 5 pukul 1 ngali hari ya, sekedar hari berita berkaul ngau SSJ mega andang dia padah ke ba program carta siapa juara nintiang hari 5. Okey, jadi ya jam kita pukul 8 malam. Tentu ya malam tu kita bisa main asal kedekat di dinga kita. Malam hari 3 kita bisa main asal pantun dungai sanggai ngau buka wak atang nak kat kedai tu wak agi dalam piring namanya pita pita ke bebelitnya bedau ditukar ngagai sistem kami kita. Jadi ngarap kailak uliah kita ninga angka mayo bala kita kena kala ninga bekeni menasal ke wa. Pe mega sangai ngudungai tu tungak ke benua kami Semanggang. Tungak ke benua ke Samarahan bisik di dinga main asal dungai ngau sangai. Lalu ketebal lagi main asal tengah benua Sarawak. Bakal di Batarajang nang terbilang ngau pantun. Lalu ke malam tu sembilan pantun ajak lagi bisik udah bisik bas sistem kami di tu. Kita akan dengar ke pantun lagi. Jadi pantun ke dekat di dengar kita malam tu inya di baik jalang anak kam ari rumah ayum ngungun ngemah kenawit. Lalu ditangkan kenyak pantun ke di baik merinasit pantun sayau. Ditangkan ke pantun ari niang nyuang anak aji pantun sebana udah sarak. Jadinya tiga pantun menasal ke dekat di dengar kita terjepiak sebedau.

pulang anak ia ke dalam pejalan pulai ke bintu do. Ngarap ke terperindang dalam kereta lagi nak dipadah ke siapa nama anak Jessica Itan tu. Tajak pihak ngarap ke anak ya bisik ninga radio dalam kereta dalam perjalanan pulai ngarap ke berjimat di jalan alun ni boh betelepon. Terima kasih Gindai Nuan dulu au nanti nyemak penuh driba nanti kak ngetu dulu tisi jalai ha madah ke beri terima kasih ngagai Indah Anang main telepon sambil kita berbaik ke kereta ketemu lagi maya malam jam ke dia tu ni. Terima kasih maga anggil bala bukai ke bisik ayan baka sida sindon idi pemega Anita Siti Pan Salih Empian Jessica Maria Laun Carang Mega Merik Selamat Lemai Ngagai Chris Sam Ini Tinggi Tau Ke Ina Eng Ini Peng Ina Eng Ngagai Valentino Paul Mega Juni Ben Nanang Engau Idut Segi Kebisik Mendiang Ke YFM. Jadi sebedau kita dengar ke pantun tinggi-tinggi pantun menyi kepada kaku. Jadi itu ia lagu yang kena pinta Jessica Itan tadi ngau bala bukai ke bisik namanya benuang menyapi anak makai kini jam kedeto ngintu hari pengada anak megak jam kedeto ngau pengawak bukai ya kedigagak kita ngau bala anak kita di rumah benuang ngajar anak sekolah kini jam kedeto lagu hari raban masterpiece anak.

0: The Gulags Jalai.
1: Amlan, tamlan, sila awa. Nanga cina batangan tiap hari yang genap malam mungkin kena rindang tampangan nani ngadi naik orang

Al-Quran yang tasdan ai mata ngibado na ya silka dua labuah bra benyan bang rami aku no betati kemimpi ketindua dalam di papan deban galai dati kai janiat dia nyam dalam bang besai aku ninga diwai mimpi bijalai ngilampai tatai tanah tambran dalam bang pipau aku meyang tati nyauk basi bau mangat menzau kinarau lebat bra binan mayanya subak ninga deno jertik ngobade besi bajan kupelpa ngena-ngena aku lukan man-man malam cite aku menyade mimpi nike mai salabiat maku ngemak saladan datai aku depuan ninga denuan malia kebucuak ketubuh liwak kebeda kebucuak emang lenuak-lenuak dan namanya sekali-kali tersendam nak sekali aku jadah yang ngambil di lampian juga jelu abi aruang dari ngat jati jalan uang luri ketubuh rempam pulai kekuai gadai-gadai pulai penyakai-penyai rumah nyapanya yang ngelantayang bariran datai di penai aku menyadik nak gaku nike baguai ngaruman kini yang kejalai lembang besai aku darah jawai pada aku jalai amin adai meskali-kali dibaluat kalambai nyamadang resam kini yang tulang perabuang ketubuh lempuang kukumang luluang pada aku rabu perabuang meskali kepuang karuang berabungan darat aku nuk di atap jauh ngasih kawan nyau dago sadau aku patah di kasau naban keja ampayan kini yang gegal ketulak betungal pedak gergal meskali-kali berkedebal rarat pengerat patah di tunggat ku tiang sebalian ada aku nyadang tadi inai urang

Kawan suara keruai lembang bersaya kudara jawai yang tak kudatai nadai kepulai kudu sikang penama sangkalan kini yang gilangang kuinai orang gantuang kita nyau seligau jagau mano tasau jibirang sangayan nurun kai hingga kita ne kita no bertai dai anyut ke perahu ngurai no buang kemso Timukul ano nyepanya ay samilan manganalamat kutubawa ay kepuan zat nasgali tubo jimat kunyada ang mga ruwat naban ketaman.

Kita langai bungai, kita wai. Murai semam, mawang, kusubai nai urang, bungai, magang, magang. Buah kita lang, mesai lengan, nak mukai, mukai, hari jahe. Wai menyade, kude, berunggol hujan. Ae besai darah jawai, ngam buah ketambran, numbang, kemawang, kusubai nai urang. Ngerbah kerian, kelebat, berabinan. Nungkil di batang. Ina pihak menua kudek sebab menyadek memurek nyebekayan burek ngena sirat kengan yang harita kekura cukuman tak biga-iga sida bilaya ngelaban pamak timpasan berkedal kelengan pandam papan berbuat kemberan yang inai orang madang ariang bamaya remai yang ada jawai. Batu bau bunga aku mengan bunga baik pindah batu rumah bergagak kedampak benda pelaman tubuh rempam aku sidan kengangguan nintangan hingga hari ini aku mengang wang amawang dia semua aku mengan bunga berteraya bilang weng kak ngeban timpurau berterintau sebelah kaki karangan. Mayal mai dada jawai beguai guai pansur keruai menyua tidak tuai tuai beranau deruai bawam nubai malu di sungai nyempang kanyan kengau elengau tubuh pipau panggil uri ketubuh rempam ngalis melawi urat tubai ditanam dan puk perahu kurang ino buang kemso semuku lano panyai samilan nasir tiak sua keramun tiak numpu kresiak batu kerangan pola judu ayu perahu aku kapu kapu ngujung jamung entapu abuban datai dulu langu langu gua kuai pikai emteran ni apa kau memang kile wai menyade nyau gulempal me kemud unuh kile ngelelak dede ngemediah kebuah lengan datai aku dilek dah camang-camang inai orang masa ngemalang ikan mengalan berguai-guai kengimna mingga ikan saya ku matap nawan dekat lamai kak kutikam yang pada mat ikan mengalan berguai tenggelam udah ada tumo orang dia ada bau niang tu bau nampiang pula ke tebiang bersukung dago kurai no payok lengan namai ku tau tau yang depuan no man yang dito mumpu bu yang naikan ni ke rian nyapa ma mo yang isak di sekasam tu bau empam pro sari semalam kengese pelawan tak jauh labang dia pula ke kuai punya kai panyai rumah panjang lantang bariran ni mai ni nyau ku mai ku mau kepala rendau budak ku masih bau age budak merau lebat bre binan ka ku ni ke nyuai menyade tulang ku leme debua lengan ka ku ni apa eh dan jurai nala japa eh na tai lengan ka pna tu bon pam ku pernan de baruah puan dan riwa ja ma ku menyade atlan mata aku kenyang, kasih puang, ninga kita ini orang. Perwat ngaku.

Asayah Hamlan Nadai nak ngemadasnya tubuh besai aku menyedek wai Medak panatai kapal tarbai biluan marikan kabatak penerbai nyeluna singai Bangat rangai-rangai nyariah dadaram Namanya dikumai orang pulai ngerawan laman nanga nyakak gana

Lala pa matu baruri aku gila maruni ranziang nanya mai. Ai mata kami uraino darang ai badoknya ya selka dua labuah kabrae lapa berdiri aku dia tor laki bangalanyur tadegi degi dudua aku remi-remi. Dubal me aku ai manya de manati kadire nambiat ngau kita mane di penai mangkile mangat kemeran kerne nyebaya ngaradai. Dua jempulu kami uraino ingian udu kengau kita mane di penai mangkulu banget kemeran ke batu galang dadingai. Dua rembam aku dato dian kanyelam ngapuah ketanan balakang ae halanai. Dini dia kami uraino tepedak ikan semah banget berayah di nanga sungai tepedak kio nyaro ikan saluai dia ada beruman baban ketua rempam mengkelunang ayam ngempuang ke asam buang ulo ke asam guluang ratan atu bae palok kami uraino ngau gerugo batu kecanai wan aku setengah jam nak ketua rempam aku waet parai keinai.

Naknya mai dini ayah mata ke merino darah nak mau naknya ya salka dua labuah ke berai. Dia kami uraino maliak ninyau ke kaki rantau terpedak ke buah sibau bangat mansau setangkai-tangkai. Ada beruman baban gatu warempam aku belanda nunyan kerangan niti pantai dia ku tike asi menyadek tulang ku bangal lemek na dapat bapegai. Kaku pakau mata aku silau ngainya di mangkini yang utai kakami urino tebang nyapai orang kurang kaku kabang beliwang amakai. Tuan kami urino tinzo nyau kaputu asrantai kenapa nak lelak metumbo biak aku nengkadah kupak di buaya tupai. Kasih udu majalan dia mipi aku wahai tubuh besai banget nitiak di liwar.

babing luang nyimpai. Terlebak ngasam belayan kita ayu sidan belakang tatai terlebak nyungkuar dulu serada sungai entai aku teku mayang darah jawai. Bakal luluang darah sabai nyau maku ngajiah kadire nyadi dua penama pulai ngicak kesalah kami orino ada tetekak nyerada kelebak ulua sungai. Ngicak dangenan di manasan belakang tatai tangan suah nyau cecapu serenting kita orang laki babi ngelampai mimiat nadai mebeduli keruri aku tubuh besai. Ngasuanya malaliang tintiang tanah seberai kasih udu mendelan dia mipiah kuai atau buah pangai bangat nampiat ngau kita makai karigai tungkur belakangnya sawak lunang.

kaumpan Nyanuruan kae galemba duwalme kulunang manyade manek nyepua di lubua ku dalam nam datae kami urang ino dae malia kaki ba aku subalunang aka mangatmo lunga lunga kekuaem da banta ikan kuluang karangan mangatmo bengap bengap

Keliang pulai kat biang masuk kuang dago kami orang ino bapa yoak lengan nante bakato manage aku toy langin de kalage bisa bedao penyuaikan. Di alam batu alam buang aku naninya dekari ruang ada ngayat kamban tepuang ku singgap panyaram adalah tikau aku kepala rantau ditanggap tampurau ikan mangalan tipaluang aku kepala lepuang ditangkap bawang Zadwa ewe sakam nini lembang tu warina ku subara mawang sana naudu pangagang aganya rayas aku ngau panyuang panyuang dari tangada ngekami urang do suba mangat

0: Maya ari ke bala angat, gau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
2: Ya, terima kasih lah bang kita gina tetap kati kita bergelas jalan dengan kami bak YFM. Peningat kurang lebih 23 minit lagi indoor kita bergulai bak awak sedang lemai ke malam tu. Lalu ngangkai bala kita ya ke benuang dalam kereta berbaik ke kerban pengangkut ngarap ke berjimat. Lalu terima kasih lah bang sekedar bala kita deriba atau ke megai setirik kereta sambil berperindang dengan kami bak YFM Iban. Ngarap ke bala kita sama gerai ngembuan tulang besi urat dawai bunyikan lagu Lucy M ke sekali tu.

0: Yang Siti lagu ke dia by Jonas Juni Yaman ke dekat di Sabung ba panggau SSJ final bulan 10 tu ila. Okey, jadi sebenarnya meninggal ke kita terus bergulai jalan dengan kami lah bandah tu lagi. Udah berita pukul 9 malam kita dekat bergulai dengan Sam buat program Ngenggam Semangat. Setiap program ti mayuh di kerinduk ke bala kita kelebih lagi mayuh cerita ke cukup mana dikunci ke bala buat program. Okey, jadi sekedar hari berita kepenuhi dikunci ke ngau kita. Anda ingat 15 hari bulan 8 tu ilak berpalan Siti Palan terbilang Nur Meli Barang terbilang di Sibu dekat diatur pengawak yang merik darah ke diatur berserimbai ngau hari bujang berani renggat bagi menua Sibu. Lalu berita bukai ke pemadu baru di Kunci ke Megak pukul 3 ngelari tadi bisik pai pecah tunggak ke Jalai Tun Jugah di Kuching tingujuang ke mayuh sekedak kandang endur ia ke Semak lebih lagi 840 ml ia ke berkawal ngau payap ke pecah ke berdiameter atau ke pemesai berap ya 840 mm bajalai tun juga pukul 3 gelih hari tu tadi ngujuang ke mayuh palan ke Semak engau nya bisi penanggul air. Akhirnya sekedar berita ke pemadu baru lalu berita baru ke bisi dikunci ke Megak to bekaul engau bisi angus Megak tungak ke Samalaju Niah simpang sama laju Niah di Niah tunggak ke Miri lemai tu tadi. Okeynya sekedar hari berita ke bisi dikunci ke penudi ni lagu ke penudi sebelum kita dengar ke lagu Embujo kita dengar ke dulu tu bekal ngepromo ngenggam semangat sebedau kita ninggal ke berita Embu Joy ngambil ke kita ngeriang semangat udah ninggal ke program ngenggam semangat bergulai ngau Sam siapa ndak bergulai ngau Sam lembah itu lagi malam tu lagi lagi kita ninggal terus bergulai ngau kami YFM
1: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu
2: ya ya halai mancar lembaga Indo ya Indo
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi ku tentan siwet masak belakang ku lalu berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
2: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Habis berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: Kawalan keselamatan di lapangan terbang negara akan dipertingkat menerusi pelan penambahbaikan yang bakal dibentangkan kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu meliputi aspek koordinasi, latihan, infrastruktur dan logistik.
1: Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaras yang balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat pukul 3 pagi tadi. Manakala IPD Serian, Sarawak merekodkan bacaan sangat tidak sihat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan keadaan itu berlaku susulan situasi jerbu yang melanda negara sejak Sabtu lalu. Fenomena El Nino yang berlaku serentak menyebabkan beberapa kawasan menerima taburan hujan lebih rendah daripada purata, sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan, tanah gambut dan kejadian jerbu. Sementara itu di Sarawak, kemerosotan kualiti udara turut dipengaruhi jerbu rentas sempadan. Ia juga didorong kebakaran di tapak pelupusan sampah bawah selian Maltis Perbandaran Sibu dan kebakaran hutan serta belukar di Sri Aman. Operasi pemadaman masih giat dijalankan di kedua-dua lokasi. Susulan keadaan tersebut, sebanyak 108 sekolah di bahagian Serian Sarawak ditutup sementara bermula esok. Susulan bacaan IPU di kawasan berkenaan melebihi paras 200. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Dato' Amar Douglas Unggah Empas berkata, penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Sehubungan itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Berita seterusnya. Penglibatan wanita perlu diberi perhatian dalam menangani isu perubahan iklim, memandangkan peranan mereka dalam institusi keluarga turut memberi kesan kepada pembentukan masyarakat. Demikian menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri.
2: Sebab wanita ni biasa mereka memainkan peranan sebagai ketua keluarga juga untuk membimbing keluarga dia. Di samping itu, dari keluarga yang dibimbing ini akan menjadi rakyat yang harus terlibat dalam pembangunan negara.
0: Dato' Sri Nancy juga berkata, wanita turut memainkan peranan penting dalam memupuk minat generasi muda terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Dalam pada itu, Dato' Sri Nancy juga berkata wanita perlu mengambil bahagian secara aktif dalam menerajui peralihan tenaga negara dan bukannya kekal sekadar penerima manfaat. Ia ketika Malaysia berusaha memanfaatkan potensi tenaga kerja wanita yang masih kurang digunakan bagi membangunkan ekonomi hijau yang inklusif. Tambahnya, walaupun wanita terus mencatat kejayaan tinggi dalam pendidikan, cabaran struktur masih menghalang penyertaan penuh mereka dalam tenaga kerja. Bagi melahirkan bakat yang mampu mencipta teknologi serta menerajui inovasi masa depan, pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional perlu terus diperkasa. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Amnidin Hasim berkata, langkah itu penting berikutan perkembangan pesat teknologi termasuk kecerdasan buatan, robotik, internet benda, automasi pintar, pengkomputeran awan dan keselamatan siber. Ke perkembangan luar negara, angka korban susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda Colombia kini menjejah 250 orang. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan, susulan masih ramai mangsa terperangkap. Antara bandar yang terjejas teruk ialah Cali, Pereira dan Quibdó. Presiden Colombia, Abelardo de la Esperela meninjau kawasan terjejas di Pereira, bertemu pasukan penyelamat dan penduduk. Peru dalam pada itu menghantar 12 tan bantuan kemanusiaan ke Colombia bagi membantu mangsa gempa di negara itu. Presiden Peru, Keiko Fujimori berkata, kerajaan turut menyelaras penghantaran pasukan penyelamat terlatih ke Colombia hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Gempa yang melanda Colombia pada Isnin lalu, antara yang terkuat pernah berlaku dalam beberapa dekad lalu. Sementara itu di Mesir, 17

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalan.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan

0: Kawal tua keliah Ari Hariki Anderson ya. Lagu dikenal pun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam untuk meninggal. Dan maka selama malam hari tiga kita bergulai dengan waku Sam apa awak pemerintah malam. Jadi kaban aku ke malam tu aku nak ke diri ya. Selamat malam masih.
1: Ya, yeah, selamat malam Sam. Kau peningat kita yeah. Malam tu pukul 9.21 minit dah lepas pukul 9 Sam, 21 minit dah lepas pukul 9
0: malam ya.
1: Ya.
0: Tu keterubah tu pukul lain eh si.
1: Ya, yeah, keterubah ya tu pukul lain program genggam semangat. Harap ke genggam semangat malam tu.
0: Mayu harap ke dekat bercerita nanti nuan inga sebedar tu nasi macam-macam cerita bala peninggal kita cerita sidak ya ke babadi pak jalan alun benung ngasu bagi ke lebuh ke gawak maya gi keliak subak ngau macam-macam agi meh bisiknya ke di runtuan orang ba pasar si ngau mayuh agi cerita ke bukai meh
1: ya jadi harap ke bala peninggal mega ke bisik cerita si dempo peta ke penelpo si dempo atau betelipun lagi tua malam tu Sam lepas harus telepon kita dibuka nyentuk ngagai tengah malam tu
0: ya, 12 tengah malam tu lagi
1: ya pengelama 3 jam
0: ya lalu pihak mega kita huliah didingar kena media kebukaan ni sih.
1: Ya, namat kelimpah hari kita boleh mendiang ke kami kena radio frekuensi semak nur kita. Kita boleh mendiang ke program mengenai semangat tu. Facebook YFM Iban dengan YouTube YFM Iban official. Jadi kita kebedau lagi subscribe YouTube YFM Iban. Tak subscribe dia tu leban berkah hari dia tu. Dia mayuh program-program buat YFM dekat di keluar ke kita ya buat YouTube kita YFM Iban awak ke mayuh lagi media ramah ke bukai ke boleh endur kita berkongsi ke program nama utai ke bisik nyadi buat YFM
0: ya tahu giga kita YFM Iban.
1: Ya, yeah, YFM ne. Iban official.
0: Official.
1: Ya, yeah, ikut dia tu subscriber ya. Padahal mayuh Sam. Tak harap ke udah tu ila program genggam semangat oleh mayuh subscriber.
0: Ya.
1: Yeah. Lalu malam tu mega mua tu nak ayan apa ngai ke bala peninggal lagi.
0: Yeah.
1: Mendiang ketua, tinggal ketua meda ni gamal do ikutnya tadi.
0: Ngai ke meda tua lagi ni.
1: Ya.
0: Kita ninggal orang ke bercerita jam eh ke malam. Okay, semina program genggam semangat. Kau dah tahu lah program-program kabukai.
1: Namat.
0: Ke dekat di keluar atau ke ditabur kari YouTube. Bakal selama hari Facebook ke YFM.
1: Namat,
0: boleh. Boleh dengar kita ke malam tu nih.
1: Ya.
0: Okay, udah tahu kita nyawut kagau ribala peninggal si. Sida ya ke dekat bercerita ke malam tu. Tahu lagu hari Sawung Van, kemaya bertemu baru. Jadi kita akan bercerita atau telefon udah atau lagi ya.

0: Okey, pelabak aku tua berengkah nyawat kangau hari peningau sini.
1: Ya.
0: Bisik peningau dah baru selipun kita itu. Siapa nak peningau ke terubah tu ya? Halo, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
2: Halo, Sim.
0: Selamat malam. Halo, siapa tu dah?
2: Imrus tu, Imrus.
0: Oh, Imrus. Selamat malam, Imrus.
2: Halo, sama-sama, Sim.
0: Halo, kami dua isi malam tu. Okay, Imrus. Bekeni gaya kita di Nadeb sebuah kini?
2: Balat kami di kenalnya di tau
0: Sim. Bersebuan ke kita dia ni?
2: Lebih hari bersebuan wai. Dia semua piri dia ada Sim. Dan pedak piri ke ngelayang pasal kenawet dia Sim.
1: Apa balatnya sebuan dia ni?
2: Pasal kenawet nak pedak wai.
0: Apa balatnya ni?
1: Pengangan ni bos sebut dia.
2: Ya. Dan mu tunga aku. Aman. Aku cari tau pelabak aku. Dan mu tunga aku hidup berimpu cari tau.
0: Oh, apa ni?
2: Nyame aku. Kak
0: nyetat program tu kak Sam. Okay, nama cerita nuan minggu tu?
2: Cerita aku tu pada pasal nunu no kak no bermainnya Sam.
0: Nunu main musim nunu ni nunu main.
2: Musim nunu dia tu hari tu nunu aku tu.
0: Ibu
2: maya aku ke nunu nya tadi. Laban aku tadi nunu umai. Umai kak no made aku nya namanya Bumai. Asuh nunu aku. Nada salahnya aku nuluang de made. Aku ngule ya. Nah, udah nya tadi sem yuk kak tadi aku nucu tadi. Tucu kiba tucu kanan menya. Udah nya tadi de nemu kita iba nanti nunu de tanya sem. Bukan nak lu ngangau kari buat kita. Ini biu ribuat muka ku gagak meda api. Udahnya nak lama adanya meda seduai dia siam. Aku pun lalu nama katanya mati kutu ku dahnya.
0: Nama kebuah dah.
2: Api nyonya ngelabuang kata pun pun kayo kian siam. Makai tanya dah. Makai namanya daun kem matinya baka daun media yang daun banyak punya.
0: Ini nyerarai punya. Nyerarai.
2: Nyerarai Sam. Udahnya tadi kudai aku begini kecaha aku tau kudian. Dia nyana ada daya aku nanti ke melaban utai orang aku jako nada ulia nada ulia rara Sam.
0: Nama apa sih kena buah tanah buah orang langkau orang nadai.
2: Nadai. Tapi kasut aku tadi dia nemu aku kena kasut buat cukainya deh. Kena kasut buat cukainya aku. Ni cerita yang nguat cerita. Ketiak aku apinya masuk abah kasut aku dia. Ketiak aku cerita. Cerita berapa sem?
0: Getahnya.
2: Getah ya kaya. Dia nya tadi media sedua deh sem. Dia nya tadi nyo bekni megaya aku tol ge mati mu tol ge bayar ke tanya orang ko kati kudian. Nare daya ge mu to iya ga ku to nare kerja. Iya ga ku to lama mode anak kerja anak semua tadi au rumah aja kati kudian. Nanti je bayar tanya orang buai orang ge nak kadan je orang ko aku mada sudah ada sih. Denya tadi ge sih. Nyu kata sekian mekur kata nyu balat palat erkin.
0: Okay, yang nama saya nyu kai oleh lara.
2: Ada oleh lara nya sem.
0: Ni angin ribut semua.
2: Nyam ribut angin kepak dah nyebut. Udah nya tadi. Aku kena pemancit aku sem. Pemancit ke keting nyebut kena emai casnya dah. Sem.
0: Mancit kemen casnya.
2: Men casnya. Ngomade aku nya. Dia tadi. Dadu pia ngapa me. La leh. Der tu api nya. Dia tadi ujung-ujung tadi benua aku tanya tadi. Ini akan lubang aku dia sem. Apa tanya hanya bisa lubang lubang kebuangnya. Terpuruk dia kaki aku tu. Terlalu Membelat aku tarik siam.
0: Pakai.
2: Laban api, nyamadang api saya berdaun nusuk tenyak namanya. Nusuk resamnya deh.
0: Au, kau makai resamnya kia me?
2: Au, makai resamnya.
0: Au.
2: Angus makai aku siam, baju aku angus.
0: Oh.
2: Kasut aku setia angus.
0: Pakai. Au tang kaki no aja ke tepuruak tadi ya? Kaki no aja ke tepuruak.
2: Kaki ku mah ke tiba buruk.
0: Ah tubuh no anak menya.
2: Oh labannya tanah beli madai aku tanahnya. Udah orang nanam getah kawin kita nya.
0: Bisa
2: lupa yang apa dia apa tak ke tutula ke cangkuanya kelia.
0: Nah dai murang ngau nyawap de madam kapi de nyut buruk.
2: Nah dai sem. Sikit-sikit kau jahat mungkin lama tu berkata aku gawa tanya sen.
0: Ah udahnya kini deh apinya deh.
2: Udahnya tadi nyari menya aku tadi lu belat bawah tadi baju aku. Baju aku angus baju berisan kena aku nya angus. Kaki aku tu bedau meh bedau tanya tu sen aku kujak kau ke seluai tu.
1: Ini maya nak kena.
2: Bedau tanya angan kaki aku tu.
0: Baru dia tahu tu ne.
2: Baru dia tahu tersiap tadi sem.
0: Aku tadi akai.
2: Aku melihat kedua dia tadi nya.
0: Aku
2: merasa aman aku sem tu kaki aku tu agak pila. Engkau aku ngagai tak kita kena ngir. Kya aku pila.
0: Awak nak nganjur ni rek meh?
2: Ya. Raya. Nya merasa mengalap semangat mak aku sem dan mu tuang tu pemancet nya deh. Beberat bahawa kelabanya hanya no reak ngaga kita kawin nya kelia deh. Renyan tandanya dan mu tau dah tusuk api magayang madang madar sam tau deh nyu baka pada yang ada aku nyublat ku kian dekat kapi tau betul magayang belakang ku tau
0: nama nak anjong diri lemai tau deh
2: dah lihat sem laban tau malam deh sem.
0: Aman
2: au dah nak ke kenya nyumah tau nak ke tapi angan belakang ku tau
0: kena uru
2: pukul ku ngosnya pukul ku ngos ai belakang aku, kaki aku tu berawam duitik tu. Lepas kasur aku nya kena empat api deh.
0: Okey, bros.
2: Nengap semangat teman bersanya, Sim. Nengap mukul. Nanti kebuan orang ngos. Nama jadi aku. Terima kasih ya. Keseruai deh, Sim.
0: Okey. Nyangka pergilah anak nganjur diri meh ke hospital. Imbros.
2: Nganjur diri meh ke pergi lah, Sim. Terima kasih yang keseruai deh, Sim.
0: Okey, selamat malam, bros.
2: Selamat malam, Don.
1: Tadi peninggal kita, Imbros.
0: Ria Kenawit tadi sih. Jadi, kita kenang ke Betuno tu tadi. Nanti uliah tadi maya kita ke Benung
1: Besebun berkata angat berkata nanti uliah seliah ke dulu mah apa ngawak ke Betuno Sam.
0: Betul. Hari kita ke Rangkai Nuno nama tu Uras Nuno sampah kini ni sih. Laban hari kemitnya ya tau nyerarai
1: amat.
0: Tusah kita ke Madam kaya lagi ni.
1: Ya nyamah baka ke ditusui Ambrose tadi nyenggam semangat ya mada utang yang jadi bukannya deh lah ban gaya hari itu sikit hangat.
0: Ya
1: betul nu gage. Angkanya angka nda tahu nda nunu mah ba ya pedak ya tadi. Nda ulih seliah ya tadi.
0: Orang ke bumain tadi nasi.
1: Angka
0: nda ulih seliah. Atang ti ulih seliah. Baka kita ke nunu kita ke nunu babas ke kebunnya tadi nasi. Tau ke nunu sampai tadi. Tau seliah ke dulu meh. Jam ke dia tahu. Okey. Bisik peninggal kedua tu si ni.
1: Hello, selamat malam. Hello.
0: Hello, selamat malam. Ya, hello, selamat malam. Okey, engkau kak ninga nyawa tu aja ni si. Harap ke nanti penanggol meh ke malam tu. Sekali lagi kelimpah kita keninga hari radio malam tu ya kita uli mendiang ke program kita itu live hari Facebook YFM, ngau buka ba YouTube YFM
1: nama official.
0: Ya, YFM Iban official. Tahu ngagai YouTube nih si.
1: Tahu ngagai YouTube. Nyak mah tadi nyak siti duit cara kena kita aninga ke program ngengah semangat malam tu tak japan mua tu nak ayan sem.
0: Ya, boleh meda gambar tu nyak.
1: Gambar tu ke tanya sekali.
0: Takut tadi. Gambar tu benar takut.
1: Ninga cerita orang malam tu.
0: Okey tu si.
1: Hello, selamat malam.
2: Hello, malam.
1: Siapa tu?
2: Naluang tu.
1: Naluang. Hari ni Naluang?
2: Hari Bakuang Miri.
0: Oh, hari Bakuang Miri. Selamat malam Naluang ne. Jadi kita di Miri pelabak ke sebuan main eh Naluang.
2: Oh, ke sana gitu.
0: Okey, nyaga pengerai meh Naluang.
2: Yalah.
0: Okey Naluang.
2: Sama-samanya mengerai
0: ka. Betul, aman aman. Okey Naluang, ya nama ka kongsi dengan peninggal malam tu.
2: Bisa jadi cerita. Kami dua yang mandi ke suba, tak kening maya.
0: Oh, awak pergi ka?
2: Awak pergi ka? Jalan. Sama katanya dah tahu mana nyu. Mengenai 40 aku dah.
0: Oh, awak ne.
2: Awak.
0: Mau ada lagi nabi ya coba?
2: Lagi kemayanya umur Korea yang lebih. Oh, enggak lah, aku jawab selipar.
0: Oh, jawab ini hari radio. Yeah.
2: Halo?
1: Udah? Udah jawab halo?
2: Oke.
0: Oke.
2: Ah, mayanya coba. Maya ni kami di tau kaki kampung mainnya. Ya lai kerai madi coba. Ya. Bawa gunung orang.
0: Aw ne. Kampung tunggal ke menua orang.
2: Kampung, ke kampung ne.
0: Tunggal ke menua orang.
2: Aw, kerai jalai bayar kuaku dan muai.
0: Aw.
2: Terbaik jalai jam eh.
0: Aw nitiah kia.
2: Aw nitiah madi terbaik kena. Ini tiah jalai-jalai keruai. Sama ning orang suang.
0: Oh.
2: Aku orang suang belakang.
0: Aku ne.
2: Aku.
1: Ih. Tas dua aja.
2: Hari belakang kami dua nya bisa ke baca bisa orang. Bisa goreng dia orang sama menuan lah jauh kami tahu kau.
0: Aku.
2: Jadi kedua itu tadi jalai atas, jalai baru ah.
0: Aku.
2: Tidak nyala tas.
0: Oh. Ah, orang.
2: Petiti ya punya.
0: Ah, petiti ya.
2: Ah. Tidak ini tiah. Nyak mu nyurenya ni tiah tidak ya. Kedua yang nampak dia baru.
0: Oh.
2: Belah nampak semua punya. Ini lah semua. Kau jatuh.
0: Oh.
2: Aku saja tak nemu. Tapi mana kau ketua je. Bangat kerana nemu utai ke.
0: Oh, ne.
2: Ya ketua yang kena aku. Kau lah nak nemu gaya kak.
0: Aau.
2: Tetap jalan. Jalan aja ni.
0: Aau. Tetap jalan aja namanya.
2: Pajak.
0: Aau. Aau.
2: Pajak ketua ya.
0: Aau.
2: Bidanya. Angka. Bertemu orang sudah ingin re. Musir sudah ingin re.
0: Oh. Bertemu orangnya.
2: Aau. Bertemu orang sudah ingin aman. Belah ni biayaknya re. Anadi utanya tadi ni tiap sida ya.
1: Tetai kemui.
2: Tengah suang hari atasnya. Lalu kebar wakil ni tiap kebar wakil ni tiap kedua ya. Ini nyer goil pukul.
0: Ni tiap orang ke bertemu dengan sedua dia nya.
1: Nama sedua. Sedua. Bisi beda ayah saya tanya.
2: Okay, yang ala berada itu nya, dia tertinggi makanya. Yang ala lagi cerita ya deh.
0: Okay.
2: Aduh, dia yang tadi. Betul mu, kami dia, lepas ini dah yang balam lagi. Tanya, ni mesti tay, nah tay ya. Tidak, boleh dulu.
0: Aduh,
2: kira sekitar setengah jam lah. Utanya, mage, agak ngetu. Ngetahu ya nama. Ya udah nyanyi dia kedua belakang.
0: Okay.
2: Batai bau lakai. Ite niti ayah ge kemunyi. Aw bisa tengau. Nyanya mande ko. Oi tengau ko nyanya ama ketuai. Tengau padai ku buang tadi. Kunya ku buang kiang nak ko.
0: Oh, ku buang.
2: Aw ku buang ku belum muat katanya.
0: Aw.
2: Ku luang atas lian.
0: Oh.
2: Simbek ke.
0: Aw.
2: Aw. Temar kaki. Nah, mah kaki. Tahu ku luang ku buang atas. Sudah pada wage ini tiarnya.
0: Nih. Kena
2: tadi. Kemudiannya. Terus nak pak, mas. Ante ante belalang, mau belalang.
0: Aw.
2: Ante ke belalang, ane belalang.
0: Aw. Aku kena timbak tadi.
2: Kena lah buah kubuang.
0: Aku kena ne.
2: Nah, kubuangnya lah buah. Ya apa nanti bunyi ya ke?
0: Ne.
2: Ya.
0: Hmm.
2: Ya kaku.
0: Aku.
2: Antau segini tiak kita. Mak kita segi. Kalau semua antu. Antu panggang.
0: Aku.
2: Maiwa cerita aku. Tanya tuan.
0: Aku ah. Tahu tu sihnya?
1: Aw,
0: aw, nintiang ada tiga.
2: Berau ke?
0: Aw,
2: kita aku ke apa boleh bayar berau?
0: Apa? Manehnya? Maneh mah? Aw, minggu baru lah, ngante ya.
1: Galau ke minggu baru?
2: Boleh, boleh, boleh, boleh lain. Lihat ke nanti baru tuan.
0: Aw, kau lah jah.
2: Okey, okey, okey.
0: Ah, kau nengah deh. Nangkap bayar.
2: Malam kedua ya kak.
0: Okey, selamat malam Nalong.
2: Okey, malam.
0: Okey, banyak cerita Nalong tadi sini atau cerita kak Gelesi ni kan tadi.
1: Ya, namat. Lebihnya buat kampung punya kue dah sem. Nah, segit ya mayuah hutai ke di tinggal, tak kenyadi.
0: Ya.
1: Dingari orang ke nusui kau aku tu tadi.
0: Nuan pan tahu nusi lagi sih.
1: Engkau
0: kalau kini ketemu ke utai kenyai nyelai kini abah upis kini aw. Kapan tu aja surah. Nanti ketemu kita abah upis ni.
1: Nasi amat. Ia nyak tahu asal nusui. Mayu cerita ya.
0: Ya, maka melati minggu nyen kemari sih. Bisi utai kenyai nyelai meh nyadi bayar. Yang ke Anwan bisik ke cerita ngau peninggal kita malam tu seraya tua ke nganti peninggal ke bisik bertelepon lagi tua ne si akak ke dia tu entari dua ikut dah peninggal kita Imbrus ngau naluang ngarap ke mayu hakik meh kita ke dekat nusi cerita okay semina cerita ke nyelai aja nyak meh bunyi ke aku tadi engka bakal Imbrus tadi
1: Betul ke ngasuh ngenggam semangat.
0: Betul.
1: Bukan seminaknya tadi cerita ke munyi ke ditusui nalong tadi. Tahu mega ditusui mega ke ceritanya. Yang munyi ke tua tadi tak ke ngasuh ngenggam semangat tadi dah sem. Ya, jadi buat Facebook kita YFM Iban tu bisa 57 iku orang. Ke mendiang ke dia nama dak tua ya poster tu aja.
0: Poster tua.
1: Ninga mendiang ke cerita mendiang ke tua malam tu. Terima kasih ngagi kita. Engkanya kita bisi cerita mega atau mega dikunci ke bawah live Facebook ngau live YouTube YFM Iban official mega. Tadi nuan nanya aku nasem. Tu cerita kumpul.
0: Cerita nuan tu nasi.
1: Cerita kumpul.
0: Seraya tu nganti peninggal ne.
1: Iya, nanti nyama bisi orang telefon lagi. Awak kan jelepak aja lah ne.
0: Sambung dulu.
1: Sambung?
0: Bukan itu.
1: Nih. Tenang.
0: Sikit bukannya ya si.
1: Iya.
0: Nama kak cerita, lo bisa ya.
1: Nanti
0: enggak galau.
1: Galau ke malam ni. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
1: Siapa tu?
3: Hayak kita merjuak tu.
0: Oh, hayak merjuak. Datai baru malam tu. Ya.
1: Bisa cerita.
3: Banyak tua ya itu dah punya.
0: Amat, ya. Mayu hati aku dah di...
3: Dah tempuh.
0: Amat, amat. Ya. Jadi, pelabak aku. Nanti aku dah hantik lagi. Engkau tusi dia ni, hayak.
3: Cerita. Mengigak kerja tu kan.
0: Mengigak kata ni.
3: Mengigak kampung. Luai kami luyan. Kami tolong luyan. Luyan mujuang.
0: Luyan kan. Tunggu kapit kan banyak.
3: Kapit tu.
0: Kami
3: mengigak dia. Empat ikut. Masa ayah aku. Sama. Tidak.
0: Ao ne.
3: Ya. Pajawi, kau wi, kau pun wi, kau wi.
0: Ao.
3: Ni lama ni dia nak terlawak ke aja kau. Oh, metu lo ke cai ko, ana ya, ni rengau. Ni kau tak lawak ko ya, dia lai lo.
0: Ao.
3: Kau ya, ni.
0: Ao.
3: Kam tiga. Dan ana ni aku jeman. Dan ya, ni rengau aku kam tiga.
0: Ao.
3: Yalah, kami sehari, hari, hari, hari. Boleh kijang, Sipo. Nak saya kijang juga.
0: Oh, boleh kijang, ne?
3: Mau, dia kami kijang.
0: Oh.
3: Munya, nanti kalau saya kijang, itu banget munya. Lepas kijang, nanti saya kaya kijang dengan uliang, ni. Ikan kecil kijang kami, ya.
0: Oh.
3: Pula, ini kan sebuah tuanya, ini semuanya hari. Kira pukul 4, sesek, ya.
0: Oh, ah.
3: Kulai kami segentok nama sungainya Patewian.
0: Oh, au.
3: Kami tiga berubah segentok ni kan sungainya.
0: Au ne.
3: Mau luai.
0: Au ah.
3: Ceritanya dua kali kamu sungai kena cinta kamu tiga nya. Tanya lewat berdiri lah.
0: Au au. Kita ke air sungai yang punya ya nya airnya.
3: Au ya. Kulai kami buang ni segentoknya. Karena ya, kami ni pulai. Nanti tu kita ni kau tanya dia pulai. Ni pulai. Dia mandu lo, tenan ya, kami.
0: Aau.
3: Ini untuk dia, orang aau tengah. Aku duduk di nak, main kijang kami.
0: Aau.
3: Kali-kali, ini mak aku kijang aja. Ini nak jawab di tengah. Kira 30 minit, dia ambil di tengahnya. Ini kata di tengah. Ini kata di tengah. Engkau mendengar sebetulnya.
0: Aau.
3: Untuk ni tu dia kami jeman, dia kata daya ikatnya.
0: Aau.
3: Jadi ayah dengan aku, beliau kata lagi aku, beliau kata lagi nak aku tu, beliau ketinggalan peran tu.
0: Aau.
3: Itu biang semuanya dia juga. Semuanya lain dia kata terkuat dengan segentok ni.
0: Aau ni?
3: Tengok tu, dia berbeda juga ni.
0: Oh?
3: Kulman saya jekok, jekok nama ni. Ayah dengan aku tengah jadi, nyak rumah ke?
0: Aau ah.
3: Tentang tak ya, kadang ayah dengar lalu muai dekai, luka degah dari tempat tuai, lama tinggal, bisa dua pak ya dengar muai dekai.
0: Wow ah,
3: dia nak lanjut muai dekai tuai ya, sudah sama apa ke?
0: Namanya tadi ya?
3: Orang Sawa.
0: Oh Sawa, oh ne.
3: Saya gaya apa aku tu, saya ripa aku tu.
0: Apa?
3: Oh. Diman dulu ni kau ayah kedudi tengahnya malas ya.
0: Oh, nama ya, pak pun kayu.
3: Sawa ini mungkin ini pun nama dah tiga. Ia kena malas nanti. Kami ini tim mintanya kan turun kayu.
0: Oh
3: Bu. Ayah rengau dah. Lepas bukak tengah jaya je. Ya, orang pak ni juga kayu. Isi ayah rengau ni boleh mesti bertiak tu. Anak kayu.
0: Oh.
3: Kalau lengkapnya sawa, isi rujuk tu ayah. Dia nak guna, ya udah, apa tuan jadi malu ke?
0: Tuan
3: yang terikah dah, lu pukul dah. Ulan, lu jengau, ya kan dia kakaik ke bumi.
0: Oh, sawa entah dah.
3: Oh, sawa entah dah.
0: Ngau kakaik kian?
3: Oh, kan ngau. Lepas tu tuan jadi sengkah kakaik ni.
0: Oh.
3: Lepas dia kakaik kian ni.
0: Oh, ah. Kai.
3: Parai, dia ajak kau. Apa ngalau, aku tiga jeman tanah nak. Tiga entah dah. Ni nak tiga seruang muka eh. Tak terbuat. Lepas tu, lepas ni dah buka seruang ni nak bangga. Ni pula eh. Terkebuak anak, terkebuak pernah buang juga.
0: Oh. Alamak.
3: Pernah buang. Saya kan empat punya juga.
0: Oh. Apa ni? Kebuak berumbaan deh.
3: Kebuak berumbaan. Kebuak nama ni yang kata kebuak aja. Sifat di mana bau. Kau mana pala sawa dah.
0: Eh. Lukok ni. Oh, kena mati, mati sawa.
3: Mati ke? Oh, alam betul kok dia.
0: Aau, nganjuk.
3: Tak ada, tak ada. Nemu, kau setengah jam, kau patung semua. Betul betul kita tahu dia.
0: Ya. Aau, sawak kau mesainya kau deh.
3: Aau, sawak nanti kata yang nak petuai ni, yang ala petuai juga.
0: Mantu ya.
3: Aau, mantu. Nasi nasi tiga daya dengan awak dari tisi kayu nya. Ya lu membawa kayu nya, tisi sawak petuai nya sawaknya.
0: Aau ah. Nasib amat ne.
3: Nasib amat. Tena pia udah.
0: Aau. Oh, nyo nganjuan diri ke lawak masa awak nya baik kita.
3: Ah, nganjuan ke lawak. Kita ya kami sepatu mun abat tengah jam dah ke patung.
0: Boleh kijang, boleh ke sawak ni. Boleh
3: kijang, boleh ke sawak.
1: Boleh lah.
3: Tengah ngowi dia kele.
0: Nah, dah. Nu dah aku deh.
3: Okey. Ya, dempek kau ai ni, wei kau dempek kau ai.
0: Aman. Ya. Mina ira ke.
3: Eh, munya, eh kau bisi tu ai ngoi dok jembu.
0: Aman. Ya, nasib aman nak kena tadi ni.
3: Tau. Nasib ida te kena, dah dai lah ya. Orang kau kurang sai.
0: Oh. Nanti pun ni kini ni ha ya.
3: Tau, nanti pun ni. Kan sama. Ya, nasib pun ni ke.
0: Aman. Eh.
3: Pun ni aman.
0: Nasib mah bisi orang. Ti ya siko umpai temu mai tadi.
3: Siko ya udah. Tua ya lama ini dulu dua tengah dari pulau kau.
0: Ya, masak ke tulang.
3: Ya, dah ngau. Tua ini say, tua ini tua ini.
0: Ya, aman. Aau.
3: Ya, ini kan cerita.
0: Aau, mana dah ceritanya ya? Okay.
3: Ya, ya.
0: Aau, minggu baru ya lah. Bertemu baru kah? Aau.
3: Ya, bertemu baru ya kan. Mainnya ceritanya bola say. Cerita.
0: Aau, kena merindang orang ke malam tu, meh.
3: Ya, tak ambil. Balik cuan.
0: Aman.
3: Aman.
0: Aman. Aman. Aman. Okey, ya, selamat malam.
3: Ya, selamat malam.
0: Okey, ya. Okey, jadi pukul 10 malam tu lagi ni sih.
1: Ya, sama mendiang ke YFM.
0: Berita malam.
1: Berita malam. Lagi ingat tu lah itu
0: ni. Ingat tu lah ni. Udah tu lagi kita nampung. Kamu ayuh lagi cerita ke mana-mana malam tu.
1: Ya.
0: Okey, Juni aman mulai ke pengingat.

Selamat malam pendengar. Di atas kami nampak reka berita malam. 107 buah sekolah di Bagi Menua Serian sudah ditutup berindi hari baca indeks pengamah angin API ngelui 200. Dengah pelin atur pengawal sebun nasional dia sekolah tadika ngau palan nyaka nak mit patut ditutup semak baca API mangkai 200 kalai pemutusnya endang hari baru bidang kuasa Direktur Pelajar Negeri Sarawak. Chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngiat Negeri Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Sugahbas madah katur nutupnya nyadi ke cara nur nyaga pengerai ngau penglikun biak sekolah serta raban sekolah. Pengawal ngajar ngau belajar dari rumah PDPR dekat terus dipejalai sepemanjai timpuh sekolah ke ditutup. Dengah penerang media yang madah ke Sarawak nyangka dekat majak ngasai ke penanggul sebun dalam kandang berapa hari teka datai, nanti pengawal bertunu ke Biojisim hari luar negeri tu majak nambah. Nitih ke report Palan Meteorologi Khas ASEAN, bisik 75 itik tumpu angat ditemu di Sarawak antara 1 nyentuk ke 11 hari bulan 8 dibanding hengau 3,853 tumpu angat di Kalimantan, Indonesia. Perintah terus matau ngau siliak gaya sebuah nasab kan untung sekedar kanan dor di negeri itu berindik hari baca indeks pengamah angin API ngelui hari 100 kelebih haki pak pelilih menua tunggak ke selatan. Sapit Menteri Perambu Kanan Negeri pengatur tanah ngau rampak menua Sarawak Datuk Lin Talib Saleh madah ke penanggul sebuah asapnya di pelabak kari Kalimantan Barat kedibai angin tamak ke Sarawak. Berindi hari perkaranya yang lalau mensia mayuh kelebih lagi nembiak sekolah ngambil ke berjimat serta ngurang ke pengawal pak luar ketegal gaya angin ke ndak manah ke pengerai. Menang pengawal nerniah ke hujan, Datuk Lin Talib madah katur ke bekanya bedau di perambu ke dia tahu laban-raban tipe kuasa agi berarti ke gayari ngau baca API sepemanjai minggu tahu. Kuya, hujan di pelabak kedekat nyadi dalam tempoh 2 ngagai 3 hari ke dekat ratai di pelabak kulih mantau ngurang ke pemalat penanggul sebun. Yang mansut ke jakunya sepunah gulok pengerami ngintu Ari Integriti Sarawak 2026 di Kuching.

bakar telaga tiup ngau blok parit bak kaya ke mana. Kuk ya, pengawak nagangnya atur ke madup guna kelebih lagi bak kandang tanah kerapa Kuala Bram ke sebedau tu kala angus timujung ke penusah sebun kenyadi di menuanya. Nakak kedia tu bisik sebelah sebuah telaga tiup udah digagak di bagi menua miri nying kaum tujuh buah bak Kuala Bram. Berbangunnya 21 blok parit megah udah disediakah dikena mantau nyeliah ke penusah angus nyadi bak tanah kerapa. Yang madah ke gayari kemarau, ngau kurang hujan ke dia tu, nambah ke risiko penusah angus tau nyadi. Yang mansut ke jakunya rambau nutup program hands-on procedure operation standard nagang penusah angus tanah kerapa bagi menua miri. Mensia mayuh megah dipinta nyeliah ke diri hari Gereja Pengawak Nunu cara terbuka serta meri kerja sama ngagi agensi ke bekawal dikena mantuk ngurang ke risiko penusah hangus ngau sebuah nasab. Raban bomba benuang cakeh madam ke penusah hangus ke nuntung kandang kampung bak sepemanjai jalai kejatau lingga di Sri Aman. Operation kudah masuk hari ketiga sarito. Nitih ke penerang hari upis bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak, api ngangus ke kanandor kebesai 80 hektar, kalai urung 20 hektar udah mucur dipadamkan. Operation dia tu benuang fokus ngakai 60 hektar genturung tanah kerapa kaki angus ngena cara total flooding. Bisi 12 ikut pemesai hari upis bomba ngau penyah penusah Sri Aman, ngemucur ke operationnya ngena sebuah jentera FRT, dua buah tukar 4-wheel drive ngau sebuah lori tangki air. Tajak pihak operationnya napik pemar nyeng kaum gaya angin kebalan, kurang penatai air, kurang bungkur sistem communication serta jalai ke sempit ngenatai ke penanggul apa jalai jentera. Nyenaka nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Selamat malam.

0: Să gulai, săgeala.
1: Să gulai, săgeala.
2: Mai hari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Siapa genunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balan amai gak tepu asap nuan tu.
4: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue nya. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
3: Apu, salah nau tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
4: Yeay, ngemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub saya. Nampak nama kebuah aku sebuah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Betunuh ku tadi tu. Mau dek?
3: Bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tadi senekat hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia

0: tamun ke sebuah nasab.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu, pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya ku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Urang ukai bisi meganya ku tu delica de kelemain tu. Nya tu cangku ambil nuan, te nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tu guang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan ai tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan aya. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah kedukuan mata duit. Jil gagai, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik kai gagak, nulung kui gagak. Jepan nulung kungun saya pi kemau tu. Jepan, tiga jepan. Uji dengan wak aikin. Jepan.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

0: Okey, si.
1: Ya, 15 minit dah lepas pukul 10 malam. Lagi buka arus, telefon dengan kita ke dekat bertelepon.
0: Ya.
1: Apapun si ke cerita.
0: Jam kedua ngau jam ke penudi ngegam semangat kita ke malam tau ya. Jadi bak jam ke terubah tadi tiga ikut peninggal kita ke nusi cerita ya. Jadi terima kasih kita ke lagi mendiang ke YFM dan kiranya bak radio kita.
1: Ya, bak Facebook YFM Iban dan ngau hamaga bak YouTube YFM Iban official. Jadi malam tu mayu andur kita boleh mendiang ke genggam semangat malam tu. Bisa menyemada madah ke special nar malam tu. Kau sedak ya Sam?
0: Laban toke medsos kita nurun. Toke medsos kita nurun.
1: Mayu tanya ke tu uji kenan?
0: Uji magang eh. Limpah renyah uliah maka hari RTM klik.
1: Ya RTM klik.
0: Nama ka channel Astro 871. Okay. Jadi kami dua isi agi nanti kita ke bukai meh ke dekat nusi cerita macam-macam cerita tentang kelebih agi ngasuh bergenggam semangat.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kalau isi orang habis telepon tu Sam.
0: Galau dulu mencerita dan nyak si ne.
1: Neng awak. Nanti ada kau nengok pelaku.
0: Ya, bisa. Okay, hello.
1: Hello, selamat malam.
2: Muka.
0: Okay, Janang ne. Selamat malam Janang.
1: Janang mai cerita Janang ne.
0: Ya. Si dinga. Oi.
1: Ni. Ngai ku kau nengok ni lawan.
0: Nengok ngah. Kak cerita. Lu bisa ikut telefon.
1: Iya.
0: Janang.
1: Anda tidur dulu jana.
0: Okey.
2: Mesti kita sudah ada atau.
0: Okey.
2: Lu apa itu semua? Kita semua punya tak kuat lah. Jadi tahu lah jana.
0: Jadi tahu lah.
2: Aku aje pun banyak boleh lah kabut tahun 80 suka.
0: Apa? Lama tau.
2: Apa? Sudah. Untuk tiga aku nak ada penyembuh. Kesi tak kira aku tahu. Aku dua tadi. Jadi tu dah. Mestai je. Cuma tu tak kerja. Apa kerja tu tahu. Kerja tu tahu kita untuk di kedua ya. Kalau tak hari je ujat itu mesti. Dah kelima, dah belon. Belon nama adik kau yang biar kau.
0: Belon.
2: Belon dia nama ya. Dah jangan, dah tiba dari macam apa sih. Apa yang lepas ke dulau. Tepat, apa yang sawa dia tarik. Tepat sekian, udah bisa, udah dulau. Dekat sawa, dekat top. Namanya kan dan kap ya. Kuat bulu untuk tergenggam semua nak kau lembak tak kuat tu di kedua apa? Kamu kamu jual tuang. Kalau nak kamu jual kamu tanah tuang siang.
0: Nemu.
2: Kalau tidak.
0: Nemu kau nya.
2: Jadi tuang semua. Dia tercari semua di hutan.
0: Ya.
2: Kau saja. Tawa apa? Tetap apa? Di luar tawa yang terik. Mana kau kebelut yang terik? Lalu dikit jangkan. Yang ketabung. Untuk ngai kelapan. Jadi aku tu tadi tadi kau tak mantan saya. Masa kuat me. Lari itu apa itu baru tadi ke waktu tadi terbang objek teringat sawa yang kai. Itu apa itu mantap. Siap kerja tadi kita kena kuat apa tergam semua. Ngai ya. Ngai apa ya? Kalau puas saya.
0: Kalau kesal
1: ya kalau kesal
2: kalau kesal
0: out
2: kalau kesal tidak kau kalah
0: nang lingkang sawak antar eh
2: sawak itu mati pakai apa sudah
0: pantai
2: sawak antar eh
1: ni masaya janang
2: masaya masaya nama aja nama pengulu kami itu mirna kita jangan saya pengulu
0: saya dengan pengulu kok
2: Oh, betul. Kalau puat saya.
0: Kesal je tadi. Kenyit.
2: Kesal. Kenyit. Jadi mana aku nyai kemuluan je tadi. Macam kata yang. Jadi aku puat tu nikri. Aku sedikit anak mantan. Saya kuat tempat. Habis mantan. Ini yang sawah. Dah hati.
0: Akal.
2: Aku tak bersama.
0: Ahmad. Nah. Macam-macam kau deh, Jana.
2: Macam-macam. Dia takut. Dia ada cubaan tadi. Lagi. Atau. Pasti bisa berdua.
0: Janang ular ke nasi?
1: Ular.
0: Cerita ular baru. Nasi ular yang boleh bunuh sida ya deh.
1: Ya.
0: Ular sawah lawaknya kau.
1: Sebut ke ular di Sam. Medak gama ular dah gelasi.
0: Takut dengan nenek.
1: Takut. Laban kita sikit mularnya sikit. Tahu nganu kita deh katanya. Tahu mantu. Tahu ular sawah.
0: Bisa orang ke nama udah matiin tadi. Berani orang go ya. Nuan ya. Sih.
1: Aku. Aku tenang sikit.
0: Nang takut. Nang udah mati apa takut?
1: Takut.
0: Nang sikit orang takut ke ularnya. Gelik ke ular.
1: Gelik.
0: Okey, tu lah nyawat kangau tu.
1: Hello, okay. Selamat malam. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Siapa tu re? Siapa wei?
4: Siapa wei?
0: Krista.
4: Krista.
0: Nama tu tanda nyawa aku tu re?
3: Nama aku terang ni ngah.
0: Terang nane.
1: Nada ni kalau dia
5: nada dia
0: nada ini nada
4: ini
3: kan mesti cerita untuk buat pesawat.
0: Mana tahu awak
4: tahu awak
3: bisa kalau cuba suah kaban tu lagi kaban tu.
0: Lepas aku jauh mimi hari radio.
4: Radio.
0: Nadai. Oh, nih nama terkata.
4: Nama
0: terkata. Berapa telefon bang?
1: Nih.
0: Telefon baru lagi Christopher.
4: Okay.
0: Saya orang aneh sih.
1: Ya.
0: Nak boleh dengar nya tadi. Nyom tanda. Yang pu pan kah cerita pengennya di.
1: Ya, nyama.
0: Lambatnya ninggal nyawa yang pu deh.
1: Harap okay. Kaya telepon dah tu lagi SM uji telepon nusui ke cerita ke kak ditusui nya. Dah nih.
0: Okay.
1: Hello, selamat malam.
6: Selamat malam DJ berdua.
0: Selamat DJ berdua. Malam.
1: Siapa tu?
6: Joseph Uban anak berantai orang putih.
0: Ayak Joseph Uban. Selamat malam ayak.
6: Selamat malam.
0: Terang dengaran nyawa kami doai. Terang.
1: Ni hello ya.
0: Lama sebun. Hello. Nyau nai si.
1: Ya, kau okay. Nyabisi penanggul baru telefon Sam.
0: Ya, harap kena dai penanggul meh. Telefon baru lagi ya. Ayah Joseph Uban. Nyu lenyau ke tadi ne.
1: Ya, kesiku entadi hari sibu kena Sam.
0: Kristopo tadi si.
1: Asai ku laban nya ninga nyawa tak sebut nanya bertanduk.
0: Nyu bertanduk tadi ya.
1: Ya. Jing lak ke ya jak bercerita tadi Sam. Ya ndak ke ninga nyawa tu
0: tanya. Nah ninga tu ketua tadi si.
1: Nah ninga tu ketua. Uji nyawa tu ne. Hello, selamat malam.
6: Selamat malam, aku tadi.
0: Okey.
1: Kali sibu tadi.
0: Ayah Jose Uban tadi.
1: Ayah Jose Uban.
0: Okey.
6: Laban nanan tu bisa lah ya ni kadang putus ya.
0: Okey, nanti pihak terus ke cerita nuan malam tu ne.
6: Aku tu hari Bentulu dia tu.
0: Di Bentulu. Okey.
6: Aku hari sungai Uruan rumah tinggi dia nak.
0: Ya.
6: Bentulu bakong. Okey. Okey. Sebab kau ke lain lagi.
0: Okey.
6: Yang minggu tu panjai cerita kan panjai ni. Nanti dia putu. Putu apa? Nanti mana dia?
0: Nanti ngawak.
6: Jadi aku matanya tahun berapa aku nak ingat lah. Aku rumah Jampang, Sungai Pekiang, Tinggal Bram. Panjai rumah panjai, satu pintu dengan 43 pintu.
0: Panjai emang.
6: Aku dah rumah orangnya, bermuntuh kau bayar. Bermuntuh kau bayar saya. Jadi kemudian saya muncul kau bayar. Laban masanya bisa nama anak nama indahnya Agnes. Yang nanti putusan percaya Pak Yesus yang kembali tadi. Nama indahnya Agnes. Jadi orang dia bermuncul kau bayar. Apa, apa udah apa indahnya ya kenyalah percaya ketujuh ikut kau. Ya kemiliknya ni berkiranya nasinya. Ah, udah ya. Kita ya buat munculnya. Yang begini, nikah orang itu rumah mana? Kita ya. Rumah miskin hari pintu nggak sempat bertiga pintu. Nikah orang itu rumahnya. Bisa ketemu ke penerima. Kan ibu pun memang kau buat penerima baru tu pasti ada miridin. Pinta orangnya 7,777 ringgit 77 sen. Jadi tajau tiga, tajau besar. Nyabul sudah kena sudah belinya. Manual si kau. Enggak sih yang kenanya.
0: Enggak.
6: Namanya acu tamat nang apa? Kasih ya. Yang acu tamat yang acu makanya. Kan pejap ya, tidak akan kena ya pun ada banyak orang berumah panjang 43 pintu. Udahnya, ngiga harus buka baru bisa ya, dalam masa 3 tahun ya. Bisa Jawa siku, dan saya ingin turunannya ke Jawa. Aku dia ingin turun kita ke Jawa lah sih ya. Dan aku, rumahnya 43 hari mesti kebuka ya, ya. Kok jawabannya kena sila ya? Pintu jawabannya mana? Tidak kena ya? Upah jawabannya, pintu jawabannya kisah 777 ringgit, 77 sen. Itu buka apa, itu buka kira ni buat sebut aku punya. Nggak masa jam. Udah ya, pintu jawabannya. Habis itu punya, rumah saya. Kita cuma nombor rumah, rupiah. Kan berapa puluh buah rumah ya? Dan rumah panjang jempolan tu 43 pintu. Nyoba mimpi tu rumah jempolan. Mimpi. Uji kita negara nama uban. Buaya kurangnya kan sila. Kurangnya buah. Buah pirang. Buah buah. Ya udah sikit selalu damai ke pintu banyak nyala. Kenokut. Mimpi saya berdaun saya nemu. Dan namanya saya.
0: Mimpi.
6: Dan nama aku ke siapa? Cuma nama nama aku Ban. Berdaun bisa ngambil aku. Mimpi baru sih ya. Bisa saya aku. Nanti pasal apa? Nanti pasal buru. Nanti pasal buru bakal ya. Nanya dini rumah saya Ban. Kenapa korak? Cita nanya apa dia? Kapa kita Ban? Kami kabunaya kenapa korak? Anjen jalan rumah saya ya, yang mana pilih jalan ke Narap, korang ada saya. Kian saya ya, ngambil aku. Nak datang ke rumah, bapa naik besar, putus jalan ke rumah kami, putus. Apa ambil pertanyaan ke Tosem?
0: Ambil bateri ku ya. Benua orang ke ngiga ya tadi ni si. Jadi harap ke cas dulu meh bateri telefon nanya ayat jusi uban. Lagi nanya buang nak orang ke nyukat datai ba rumah si dak yang ngiga ya. Okey, nak dengar awak ke nama nak cas dulu deh.
1: Saya nak nak cerita ya tadi.
0: Mekang-mekang.
1: Mbak ya, harap ke nyam eh cas dulu meh telefon nanti kita ke berkongsi ke cerita kita. Laban lagi belalak geningan lah.
0: Ya, nama tu kredit kita semua meh. Okey. nya ayah Joseph Pauban tua pan agi nganti Christopher tadi ne si
1: ya ikeri sibu tadi ne
0: sam kai Christopher hari sibu au
1: arab ke ya oleh telepon dia tu laban ha telepon ha bedau gi beki jap tu sam
0: ya ya ka nu si bisi tai kenyalai nya di pa kebun sawit ko ya okey harap ke ya oleh ba telepon ke malam tu okey ya 10:30 malam dah berasai peningah lagi sejam setengah lagi jadi nuan kau berkongsi tadi sih saya tu nganti peningah kita malam tau
1: okay, cerita aku yang tadi Sam tu di pandak aku megak mana ngai ke hendak ampir ninga ke cerita rukai tu jadi bawa aku maya lagi bertahun 90-an kena Sam umur aku mayanya berdau ke manggai 10 tahun saya ke pihak agi mietang tanya nyentuk ke dia tu agi ingat ku tanya nyentuk ke dia tu agi bertanya nama nak utainya
0: dini tu tu nyadi dah
1: utainya nyadi bo rumah panjai bo menua kami din seratu laban ke rumah panjai kami bisik rumah panjai ke rumah sebuah rumah sebuahnya jauh ndak gamada jauh ndak tamayanya subak laban ke gimit. Saya ke jauh rumah panjainya dia tu pada oleh oleh nur
0: datang kangau
1: nuan pan kalau medak semua
0: deh.
1: Jadi mulai nge cerita ya tadi mayanya malam. Malamnya dah tinduknya ke dah tinduk bedau tinduknya ke tinduk. Laban ke mayanya subak sigi nadai medak TV. Nadai pemerintang terbuka ada saya radio pan nadai. Take nang kenika berupai bunyi inti nyemak bisi utai ke nyelai-nyelai tinggal dan laban ke gimit segi nang segi takut, takut. Buya nari mit
0: sunyi manya.
1: Sunyi nang kelalu sunyi nyentua ke amayu macam teh bunyi laban mayanya segi agi kampung bawa belakang rumahnya tadi nang segi bisi jalai air kami dah nampak bisi medak subak. Jadi malamnya tadi dah tinduk dah dah tutup magang api mayanya kami kena enjin rumah panjai
0: generator
1: adanya dah padam generator rumah panjai tadi tinggal berumah kami nya kelita aja kena mayanya Sam jadi kelitanya tadi medak jamnya dah lawan malamnya padam ke paiku kelita sekedak kelita tadi minak ba bilik pangkian kami ni tiga indai kami lama kami tiga bilik kunci bilik lama kaki main lagi tidur ngapain lah jadi dah tutup magang semua kenuan api lampu api lampu kaku pintu semua dari bawah pangkian dah pangkian pan dah dikunci ke apai ku megang kenuan tidur mati apai ku dah tidur dulu tinggal iku ngeindai ku main aja inai ku kira kagi ngulu kaku ke bedah ke tidur kepada tidur mainnya kenuan berkibung kami dua inai ku lang kibung apa iku buat kibung supaya ndak boleh gulai kami dua ai dia buat kat atas ya kenuan udahnya aku nak nemu mau tanya tang utanya amat nyelai dia sai kaku namat aku nyong genggam sungat laban kan nama ada Sam
0: takut amat
1: takut amat laban aku ninga bunyi kaki orang berjalan berumah berumah kami laban rumah kami nya bertingkat bunyi tapak kaki nang bunyi berupai dengan aku
0: bunyi laban berjalan.
1: Bunyi orang berjalan bunyi berjalan muka nguji muka pintu supaya laban pangkian kami bisa tiga pintu bisa tiga pangkian ku aku yang menguji muka pintu bilik supaya pangkian supaya nguji ke muka tang bunyi pintu besar nak ada dengar hanya kelusih
0: nak dengar mama nak sih mayanya kita tiga aja
1: kami tiga aja mah laban nada rebukai ke laban rumah menyadi aku ketuai ke ke di kedai kemadan dan nanti jauh harinya rumah sebuah ke laban sidam menyadi mayanya sidam menyadi menyadi aku ketuai bedau dah bedau pindah dari rumah sidam dia jadi tinggal nang segi kami tiga mah, nang dia kena nang dari rumah bukai dia nang segi rumah kami ti pada hari penai air
0: keluar dari jembatan gantung,
1: jembatan gantung ya tadi si airnya sebab sama semua kena perahu dah lagi lagi kena perahu kena air. Jadi berupai rumah rumah kami yang tadi teh hari penai yang tadi. Jadi pula yang cerita yang tadi kena dengar bunyi kaki, dengar bunyi pintu yang tadi. Ya gak bunyi, gak burung burung hantu ke sem. Bunyi burung puak kena nambah kenyagi kena. Ati ku kena ketak-ketak. Inai ku degenggam ke aku nak nemu inai ku ninggal kendak laban ke agi miat maya nyandak ke aku tak. Lalu lalu nanya namo temunyi nyak nadai ke aku nanya.
0: Oh gede madah ke mana sih?
1: Nya pagi berku madan nak nemu indai ku laba indai ku ningo tu tu nak nemu indai ku ingat kenya ketak kendak ne tau tanya sigi dikingat ka ku agi jadi tanda tanya kenuan denya pagi siti kenuan pagi siti nada ga tanya di ke mana nada utai utai pintu terbuka ke nada
0: nada tanda orang ke masuk semua ne
1: nada tang bunyi nyalang nyengendo kenuan tanya ku ngagai indai ku laban ke ya ketika kesawa dia subak aku nyanan tu ingat ge
0: laba aku ya bisi ni nga si ne tang kai ngai mandah kenuan ka kini ya nya ma kita takut deh
1: ya laban menua maya nya kenuan na sigi agi kampung de sem
0: kan maka dia tahu
1: maka dia tahu api lampu karan ngena au subak ngena generator rumah panjang mau padam pukul 8 pukul 8 tina selaku lu petang tegaya mah rumah panjang na de tu ge kenuan
0: oke maya si
1: kayaknya mayal labanya bunyi redup kaki na berupa redup kaki orang berjalan kan kesikonya bakal dua ikut kenya redup bekanya
0: amat
1: antanya muka bakal muka pintu yang dah kata buka pintunya bakal yang uji-uji muka deh ia bakal berbunyi kenya aku nak nemu nak gapai ku tedaninya aku kali atik nak patut gak salah pendiam ku laba utanya yang laban ke kita galik laba kami dua galik tadi ukai bertilam ketebal sem tilam ke mipau deh dak getebal dak geni mipau ma dak getebal ma yo utai boleh gi dengon wan bunyi redup kayu kene ke papan papan yang tadi nya ngaso berupa lebar rumah ke agi nyitu kedai tu mah agi kene ke bergantung ya Siti cerita aku bisa duit tinggi tanya lah galau kilo ke ilo
0: ilo ne nanti ada orang lagi tahu kan mesti ne oke cak mai cerita isi kemalam tu program kita ne seraya nya alu bisa peninggal ne sih engkau sih yang ninggal kena cerita tu oke tu anguji tahu kan halo
1: hello selamat malam
0: tu nama tu deh harap kena nyalai meh telefon kita malam tu.
1: Sam.
0: Labang tu baru 10:40 tu lagi panjai jam kita tu.
1: Ya.
0: Okey, tahu uji aja 082-258-633 gau 258-634. Sapa-sapa aja meh ke dekat Nusi cerita Nusi.
1: Ya.
0: Okey, semina utai ke nyalai aja tang maya kita ke kawak kelia.
1: Ya.
0: Bertempuh ngau utai ke ngasuh pegenggam
1: semangat
0: semangat ne.
1: Hello, selamat malam.
4: Hello.
0: Oh, siapa tu?
4: Akilio.
0: Oh, Akilio. Selamat malam, Akilio.
4: Selamat malam.
0: Nadai sebuah kita.
4: Nadai tau.
0: Ne. Nadai sebuah. Oh.
4: Nadai. Nang
0: dia kau sebuan sebuan jerebu.
4: Ini saya kemun ni yang
0: sebenarnya.
4: Malat ni.
0: Malat ni.
4: Malat, mana yang pernah usai?
0: Amat, ya.
4: Ini banyak mood.
0: Amat, okey, okey, Leo. Ya, nama cerita kita malam tu deh.
4: Misi. Cerita nama tu. Orangnya yang tu.
0: Orangnya gaya antau ne. Oke.
4: Muda parai ni ya.
0: Ya.
4: Muda parai.
0: Amat.
4: Muda tengah malamnya. Lama kami menaruhi. Luri tiga tan ni.
0: Luri tiga tan.
4: Bukannya macam boleh ana.
0: Kena ngusung orang ke rabatnya.
4: Aku jual
0: rata-rata. Aku nak lori.
4: Nak lori. Ati jalan kaki. Nah,
0: ini nyawa. Oh,
4: mana mesti guling, nak guling.
0: Oh, hari ke darat, kau deh.
4: Oh. Napa kami? Kami tinggal. Menanjung kujiko.
0: Oh.
4: Impar kujiko.
0: Oh.
4: Namanya kira buku dua punya tahun jam maling.
0: Dua lemai nya.
4: Anu mah bolae ko ku ngene sih.
0: Au.
4: Dua ya. Ini ya mungkin mendeke ko si dua ya anu ku. Maka anu kan di luar nanya main ngan pedau lah si dua ni.
0: Au.
4: Ngene ngari ya. Namanya oke mah panjae nya. Ora mati ini ne.
0: Oh, rumah sebuah.
4: Au, rumahnya ni semua.
0: Oh.
4: Ini ni, kalau nak mati kan?
0: Oh.
4: Semua nak kini baru. Itu mesti luar lagi. Mesti luar ya lo.
0: Oh.
4: Mungkin ada sih.
0: Oh.
4: Tino, kalau meluri.
0: Tino meluri dia.
4: Oh.
0: Oh. Ngai menikal.
4: Banyak aku.
0: Oh.
4: Hari ini dah tentu hari ni.
0: Oh.
4: Mungkin mungkinnya kena lagi ke?
0: Oh.
4: Ingin tadi. Yo, mesin sekejap memang berapa aku? Lama ke? Nama dah jam.
0: Oh.
4: Mungkin kamu empat punya mesin hari mainnya.
0: Empat dini harinya?
4: Oh, dini harinya.
0: Oh.
4: Yang kami kenyarinya kedua.
0: Awah.
4: Nanya. Inu apa ini? Kaya ni luai, ram. Jangan lagi kita pulai. Kalau nak kau itu hilang kami.
0: Aw.
4: Kau jualan tu. Aku lemah nak tunda tu beran. Kami itu aku. Ma, tinggal ni deh. Kedua ini, ngaya aku tinggal sendiri. Aku, nak mumpuan.
0: Oh.
4: Nah, ini kiri, mungkin namanya. Nuan, ini yang berangkin, kan?
0: Oh, ah.
4: Nggak tanya rumah kami. Ini, ya. Ya, kayak dia ntar. Anak, nangis. Kedua ini, kini.
0: Ayo.
4: Tamaan dong. Nanti aku tadi ya apa? Nanya dua ya. Ini dua ni. Ina meluri. Kau pun. Nanda ya dua ya tay.
0: Aw.
4: Iya, kau pergi naik dua ya.
0: Aw.
4: Mini dua punya. Nanda, ni ni cepat kau ni. Nanti dua ya, kau pulang tadi.
0: Kau
4: pun. Menang dia ni, mana ni dia ni? Nih, yang nampak hari ni ngaji semua yang ngoda nanti. Aw,
0: nih
4: apa kau pun malam ni aku, ni semua yang maya aku.
0: Aw,
4: ya me, ada kebayan kan? Kayak kita nyamuk main ni nya. Kau semua ya, aku barai nak kau tolong dia kan tu, nasian kan rumah ni.
0: Nasian tu nganjung ke rumah ya, kau deh.
4: Tahu, nasian kan rumah kita yang nganjung, tapi baik pernah barai yang
0: awak. Okay, tak orang tengah orang aja main dek nuan.
4: Tahu.
0: Bisa berandau ke kita?
4: Nih berandau, semua ini. Terbang seruai kami, misruai kami siapa dia tak kau nak naik aku.
0: Aku
4: misruai ya, aku ni.
0: Aku.
4: Meranau pun tak tahu ni. Ya, mana rumah suai kena daya.
0: Oh, ni.
4: Ini suai tadi.
0: Oh.
4: Kanya. Udah ni ke pungan pet ni kena aku. Aku ni. Ni ni rumah boleh tu dia aku. Oh. Pagi tanya aku.
0: Oh.
4: Ni suai nah dai suai pula. Oh. Mendau suai kan. Ni ngan lori. Lori suai pagi.
0: Oh ah.
4: Nak mung tak kena lain aku. Aku dan tak ada baik andu andu mulai.
0: Nasib orang anjuang ke rumah panjai ni. Oh, dia.
4: Aku nak yang mai ke rumah panjai. Ya, ini dah baik ke pendam. Nama punya ni aku.
0: Au ah. Dia temu amat lagi nanya ni.
4: Ba ba ni lain aku.
0: Oh. Engkau tunai rekodan adainya amanya.
4: Enggak ini.
0: Au ah.
4: Malah sembahyang mungkin demo.
0: Kita nak kau kuan juang kau kau ya.
4: Ya.
0: Tepul au tepulai dini hari. Au ah.
4: Au. Ya mau cerita kau.
0: Au mana nak cerita ke dia.
4: Dia kan. Au. Ya kau pun. Cerita
0: dengan dia kantung. Apa dia kantungnya?
1: Ya.
0: Oh, kau ngomong sedua yang nanti dia nak ke nya?
4: Nah, nak dia main balik rumah.
0: Kau
4: kami yang dia main ke pendam ni. Sama
0: macam ni. Kau okey, makin dia. Kau
4: okey.
0: Ya.
4: Enak, cerita baru.
0: Kau ya, minggu bukai lah. Nusi cerita bukai ke ke dia ni?
4: Okey.
0: Okey, sama lah makin dia.
4: Sama-sama.
0: Okey, hanya tadi Akil yo ne si.
1: Ya, cerita kau mana? Utanya bulak. Aman kan nanti bayar? Ya? Bakal ke bulak
0: ya, itu suai. Bisa ke orang? Mayu ke orang utai ke bekerja deh si?
1: Ya, nama bisa.
0: Ya, kau mai orang utainya nyaru jadi kita mensia atau deh? Salah pada kita. Okey, peninggal atau?
1: Hello, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Siapa tu?
5: Aku tu panti yang anak empari tahu ke kumbaira Aki Siko deh.
0: Ayah panti yang sama lah ya.
5: Selamat malam sama.
0: Hari penua ni tu ya.
5: Aku tu datang hari seratua ni. Tadi dah sudah kucing itu.
0: Hotel
5: mai tu.
1: Siapa nganuan deh?
5: Kalau ikiat aku anak tadi nombor yang belum nantu anak aku ke kucing tu bawa desa lemu dia tu.
0: Aman ok ya, ke nama tekat tu sim malam tu
1: saya cerita kini.
5: Jadi itu cerita anak tunggal kudu ikut jadi tanya ke nyadi kena bulan tujuh tu tadi.
0: Baru lah ni
5: baru jadi cerita tu aku lepas bisi ngaji anak tunggal aku lemak mari nanya ke cerita nyo jadi seluar yo. Jadi cerita tu betul. Jadi kumai kami ikat tam tu kerja sampah ni. Jadi tu si nanam sawit sepiak rumah kami nyo. Jadi nak ngau dari rumah. Jadi jam seluar yang lain ke namanya membuat sawit atau mengkuat sawit. Tengok saya mesti bunyi. Orang kroke tau. Nak kau mana musiknya. Dengok seluai. Jadi nanya. Nak kai bertunggal aku siku. Dah serumah aku, bimbai bilik aku. Jadi tunggal punya utir dan mau anak bagat. Dia punya. Nama cakap kebun sawit tidak kau tahu ke lepas panjuak. Angkat kangau ke gat pam kumbai gat sampahnya. Dia pendiang nong tai di sini nong tai bunyi nyok nong ku ya. Angkatnya pendiang suara bukuk bunyi nyok ke. Bunyi orang ke kroke.
0: Orang ke belagu.
5: Mana ada musiknya. Jadi leko lagunya nang nadai. Terus dua ya. Nang tanya badu minyak jadi gat sampah tu tadi. Kuai kami gak pan, ya lu mukul kan kau sawit. Jadi tunggal ku siku nya utiara kena bagat tu. Lu berjalai. Tapi lama udah berjalai ke tengah bawah panjuak kini. Bunyi ketiak. Nengok bunyi baru bayar lagi yo. Tebah muziknya. Dan orang koke. Lama emang dia yang kuih risik 15 minit emang dia yang kuih.
1: Dan ada nyingat nyawa orang?
5: Bayar mai kemarin.
1: Oh, dan ada nyingat nyawa orang ya?
5: Nah, dah. Nak tengok muziknya aja. Dan nyawa. Kira risik 15 minit. Anak tunggal aku sikutnya kena nyawa. Jadi, badu ke? Yang mumpu ya baru berjalan. Bunyi baru lain lagi yo music nyo rancak lagi music nyo kuyo. Jadi ati ya bisik irau-irau lah panu kainyo. Bisik rumah panjai meno nyo. Nan ada rumah panjai. Dan meno sunyi lah. Amat ni tak jauh dari rumah panjai. Dari bantang meno nyo. Ni nyo bisik rumah panjai. Jadi bunyi baru rancak lagi. Bunyi musiknya ko anak tunggal ko nyak ko tiare nyu gregle ate ya pun lalu mulai kiri jadi menua kami nya amatnya semak rumah kadang-kadang siang hari malam ke orang pindah jalai bagai utai kenya jalai menyo lawan ku dan yang aki menyo nyo kadang-kadang mesti pendam nya dan seru kelio ku cerita
0: pendam kena tai pendam nemo pendam lama ne
5: nak dai pendam dia dan mesti alai pendam seru nak nemu di ni ke penungo nya yang lain seduai kemari kulmeh mari bandau seduai ngaso ko nusui cerita seduai ko ngai nak nentu ke leban ngai jadi tenyebut teng apo nyok meh
0: nadai dambe mimpi ya
5: nadai ko seduai aku nanyo seduai mari dan mai kemari ko nanyo jadi nadai dambe mimpi tanya lain nyok di tak rumah panjai orang kotam kawai ku seluai ngono ku nya nan ada rumah daya babas puang menunya dia
0: aman lagunya nak nyangala ka lagunya
5: musiknya nak tak nyangala dah lagu dan dua semua ku tak ko nak dai jadi ko lagu
0: nanti
5: ya tak geli
0: nanti bala kuli Indonesia
5: nya ka cerita seluai ke tanya ku mek mari
0: aman nya lainnya ne
5: nah nyamuk lagi banyak meh nak kau cerita seduai ya dia sesuai ku kelemai tu malam tu beri saya terima kasih ya ngagai seduai oleh mereka berita masuk ke nusuai buat program kenggau semua kau kelemai tu
0: ok
5: nyari minggu baru bisa cerita bukai ke
0: ok ya bah, hari minggu bukai lah bertemu baru kan kau bisa cerita baru.
5: Bisi ilok ke nyamuk nampuang baru minggu baru lah.
0: Okey.
5: Sama-sama. Terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Ya panti yang kita ya salari 100 nya tadi sih.
1: Ya, ndak kan nanya tadi rumah panjang ini tadi.
0: Tang rutinya tadi. Pas 100 dia mau tai tu kenyali. Tan ada nemu tunggak ke menua ni nene sih.
1: Ya.
0: Tang agi agi bisi tai ke bekenya gana sih.
1: Agi agi pelabak kalau banyak ningal ceritanya tadi deh. Ya sem. Nanti ningal cerita nasiki. Dini dur nasiki agi bisi cerita tak kebekenya
0: nilai
1: tebekenya
0: buah ke kampung ba mengeri kenya bisi
1: nasi kiamat mina ke nuang ko nusui tak kenda ngai ke beka tua tadi tadi unti tanya di batu dan tua tua ko nusui napa ya ngai ke tanya nda amat tak kebekenya meh nanti dinga cerita segi mai wah masem beka tua kami ki nanti dinga cerita ri kenika ba tak kenya di ba Bukit Prabuan tanya mai wah tanya di leban nuan panemu Bukit Prabuannya nasi jalai besai dia tu anggapannya semak engkau ku pendam namanya
0: si pendam ni
1: betul dia ya ya mata tadi
0: kau okey ya peninggal kita aya panting peninggal ke 7 kita ke malam tu ni
1: ya nak berasai dia tu pukul 10.54 minit malam.
0: Malam. Datai ba jam ke penudi.
1: Ya, datai ba jam ke penudi, Sam.
0: Ya, terima kasih lah kita ke lagi. Mending program kita yang kau nya benong gali ni sih.
1: Ya.
0: Nino, ninga cerita orang ke malam tau.
1: Ya, makin malam makin mayuh ke cerita ke nyelai-nyelai, Sam.
0: Ya. Ya. Halo.
7: Halo.
0: Selamat malam.
7: Oi.
0: Nayin tu ni. Nayan tu?
8: Eh, kat musuh cerita mimi-mimiat nak
0: main. Okey, siapa tu eh?
8: Ini Dom. Tau oh. Lama udah nak bertelepon.
0: Oh, ini Dom.
8: Sebab dua kali udah dia tau. Lamanya tengok kan dengan kita beranai. Nah, gitu balat cerita
1: main. Oh, hari ini ini Dom?
8: Kami tau. Baru mau panjai. Kebuasan Serikai kita usah rumah panjai.
0: Oh, di Serikai.
8: Dari Serikai. Itu baru udah aku dua kali.
0: Ini ingat. Lama kemayu lah main ini Dom.
8: Yeah. Eh, lama udah enggak deh.
0: Oh.
8: Tang aku tau. Tiap hari tiga nak nganti eh.
0: Oh.
8: Rindau.
0: Oh, nak nak tinggal.
8: Rindau ingat kita.
0: Oh, amat. Okey, ini Dom.
8: Terus cerita. Mimin aja atau.
0: Nak ada yang awak. Oh. Mm-hmm.
8: Eh, lebuah subak. Ko riak subak beranak met deh.
0: Oh, ah.
8: Tinggal ke diri kami mana. Oh. Jadi sering ini ko udah malam kumai.
0: Oh.
8: Sama rumah panjai subak. Bergantung nak berkadir tau.
0: Oh, aman.
8: Orang kejiran aku. Taras mintau meh.
0: Ini
8: ngamun ni manuak.
0: Oh.
8: Bisa manuak bak baru hindai duriasnya. Ko hindai jelia. Aku tu kan induk kanak ku. Maya pukul 8 kenyalan induk kanak met ko.
0: Oh.
8: Aduh ketusau semua. Nangau bisa mana baru rumah non dia, ya. Ada ayah kuaku. Nama tu keruk keruak deh.
0: Oh.
8: Nah, nama orang juga lek kau nina ya. Boleh kita kita tiga dia takut. Nanya deh kuaku ke. No nangguang anak meyat tau dah tinau ngagak mai tu show lagi.
0: Aman. Aman.
8: Bantu keruai takut. Kau bakal dia tahu suba.
0: Oh.
8: Nada yang nak karat kami suba.
0: Amat.
8: Nana api kelita.
0: Oh.
8: Tanya ah. Tak mak kibuang aku.
0: Oh.
8: Tak pejam mama aku. Dah aku nyeri seri siang.
0: Oh.
8: Tak ilau ke mati kami dia udah mesti mati beranak. Gila ke kibuang.
0: Iya.
8: Kalau mai tulang aku nyeri warawah. Yang ingat itu way, yang betul tinggal saya laki bini. Kalau ngesah, kalau ngambil kenal mana, kami tiga. Kalau tinggal dia mah, barang kuat tu sewaku. Kau. Ingatlah, ini kita sudah mati beranak. Agak kenyak gamal ya. Tang tak, lebih tulang nampda ya.
1: Laban
8: kan dan tawa.
1: Laban kan nuan dah segera nemu yang ada.
8: Nemau ya dulu rek kau beranak.
0: Aku nang.
8: Aku rudi ya. Ria.
0: Oh.
8: Ya kita selalu ngerau ya coba.
0: Tidak
8: ada lagi.
0: Sudah
8: lama, dah beberapa tahun.
0: Aman, aman.
8: Anak punya nyong. Sudah beranak.
0: Aku
8: tentu jauh aku.
0: Tidak beda nuan aja ini.
8: Beda akban kalau tidak nih deh. Anak nak sempat dia kan ngancak kan ngacau aku kini lepas dua ikutnya lo ngesah kia ini aku nyerawah takut aku selalu tak aku baru mempanjang itu lain ini tanya aku sudah ini tak jadi ngapa tanah nyawa ya jadi kau kia jauh tu buah apa kita ya
0: ya
8: datai apa kita
0: nyawa ya ke
8: jauh
0: ya semak ya.
8: Ya udah kita dina na jauh.
0: Nya
8: jauh madinga ko. Baladang udah bisik de balam kibuang ko dia.
0: Ya.
8: Para enak berbacau.
0: Nyung imai nuan dia. Aduh.
8: Au tu udah sama kibuang.
0: Ya.
8: Apa kami mana? Dino pekatil kelia sumpah.
0: Au.
8: Aku udah suah berbacau ningau tenya.
0: Au ne.
8: Jadi naik ke siang hari ya.
0: Apa?
8: Apa berada?
0: Siang hari.
8: Siang hari naik ke ngui naik ke. Keruak ke.
0: Oh.
8: Ini manuak ya. Ini bisa manuak berkebolada.
1: Oh.
8: Kau berdomit. Dah besar.
0: Oh.
8: Pulai anak belanda dia ngai keterap. Kau ini gak tahu terap terarikan tau. Aman aku selalu dengar orang cerita bak. Bagaimana semangat tu pun menginyak. Mana tahu Belanda itu. Tanah kau penegar mah. Tapi rumah harban bisik mana. Lalu sudah mana kek buban kami nak. meda betunggu. Nah udah datai berseruai ya indauknya. Seruai ni nganya. Lalu muai diri berjampat dari pucuk lada tadi. Tidak aku beban kebedomian kan. Nah. Jalai dah aku ditau. Dia sampai lama. Sudah aku nusui sebab. Di rumah aku dia segendah.
0: Kau ni.
8: Bareng nak telefon coba. Di rumah tu. Kali aku nyangkul ba kebola ada nya ukai no antau ukai no indo kolea kijang.
0: Kijang ni.
8: Oh acau kita kijang.
0: Cangkul
8: aku berdarut tanah aku cangkul. Tinggal aku teh no munyi cangkul kena ngempet tanah dah. Darut pendiang kaku gak. Cangkul kaku tanahku. Munyi kenyak ke. Nama gitu. Ya tu tumu pagi tu tu. Ketujuh tengah isi ku buat kebun ku. Buat ku mendiang pulai ku takut ku. Kira ke. Nak lagi. Nak tahu Belanda ke aku ingat gajar diri ini ku. Datai berkaki kebun kami. Reban berbukit. Ingat tu nyerawah. Nama tengah nyerawah. Nak gak aku nemu ngelala. Sebab dia biak coba. Datai ke rumah. Datai aku. Dah ada aku pulai. Ini gesah-gesah. Kutuk ke Belanda takut. Kutanya-tanya nyerawah. Bisa tiga kali yang nyerawah. Oh kijang ku inai. Si iten siom utai bau renguat. Anak ngerara bau tai ya. Anak ngebut dia bau renguat. Lepas induk. Laki kijang tau ia nemu kap tunang oh kita enti kita borongan ti kita ngerara ya borongan ia lu pantuat ibane bedak kita tigat ya nasiat aku tu jam 4 pulai tadi aku ia tak nuna aku nyalai belajar orang tua eh mata yang cuma mutai lain bau botai kau kita
0: Oh, sebut ke bukannya.
8: Anak rara, nak tahu rara bornu. Kijang, habis itu. Bukit, nak jawara jalai kan saru kumai kian. Habis itu tunang ya. Tapi orang laki, bajia ya pantuat.
0: Ni.
8: Nanti, you know, sigat.
0: Sigat ya, ni.
8: Kenyak akan unang kita. Mau nyadi antau, kijang.
0: Berantau.
8: Berantau mau bisa menua itu orang tua yang kami itu coba tunang bagi apa daya banyak tidak ingin mengajar dia tahu bahkan nyetua itu nantu minah
0: amat ya Pak Suba.
1: Ya. Ini nak ni ngah.
0: Macam-macam cerita.
8: Aku ingat tengok ada yel ke aku.
0: Ya buat je.
8: Betul orang diri kena petua rumah tu.
0: Di rumah panjai
8: ni. Rumah panjai, tanah panjai siak jiran kunya. Ada rumah orangnya. Di rumah panjai na jauh hari tu orang dah tinggal.
0: Amat ya.
8: Aku tu dah ketinggal. Mada TV ke
0: tau. Alo ninggal radio ne.
8: Radio ke bisa nanti malam mari tiga tu. Nah nama dia tino aku tino dan tino aku lagi habis kita. Nama kita bedo habis bedo badu tino. Ketua dia berapa nama dikempak lapar perut.
0: Hanya licit.
8: Tau rindu malingah kita.
0: Okey. Terima kasih ini Dom. Selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Ya, sama-sama.
0: Okay.

0: angka moga kita kebukai. Moga bisa cerita ke kurang lebih bakanya okey ni atau ke angkanya bisa ni ngau cerita di orang tang entiknya asai-asai ke kene ke asai-asai ke kira kena dan tu le berkunci kenya. Ya, mata deh entinya mau bisa cerita ke nyelai-nyelai bagainya. Ada masalah tau telepon berkunci kenya. Lalu moga Sam beri terima kasih moga ngagai sidai ke bisa mendiang ketua kena Facebook kita YFM Iban. Lalu buat YouTube kita YFM Iban Official. Terima kasih moga kengkang kita bisa meninggal ke kami dua program kengkang semangat tadi buat YouTube. Ya, mak tadi tiba dau subscribe tak subscribe.
1: Ya, awal besi. Okey, jadi tua apa perinan dulu pihak sih?
0: Ya, belak dulu saya ke nganti kita ke bertelepon.
1: Bertelepon ke malam tu. Perinan lama kita ya.

0: Ya, mengal program kita ke malam tu neh si.
1: Ya.
0: Yeah. Lagu dari Yusmin Jalin. Aku nyau ndak diguna. Okey, lagi okay, program genggam semangat kita ke malam tu peninggal.
1: Ya, yeah, sebelum ini dah lepas pukul 11 malam.
0: Ya, tu bisa peninggal tu si ne.
1: Mm-hmm.
0: Uji tu peranau ngau peninggal tu.
1: Hello, selamat malam.
0: Ya. Yeah. Ah, hello, selamat malam. Siapa tu deh?
2: Tu apa yang gani?
0: Apa yang gani?
1: Hari ni apa yang gani?
2: Hari tambut sekarang.
0: Oh, ras sekarang. Okay, okay.
2: Nyo tengok ni ngah orang nusa
0: tak? Tak tu. Hanya, ya meh mana mana cerita malam tu ne apa gani?
2: Cerita
1: hantu. Cerita hantu.
2: Hantunya. Tapi ban lagi hidup.
0: Oh, awak ni?
1: Oh?
2: Kurang ambil anak ya. Kami dua buah rumah. Pengembang bukai bisik.
0: Oh, okey. Awak?
2: Dan ya, begau orang ke ya. Kami pelamak dah nikik. Ya, nyok ketawa.
0: Oh?
2: Ketawa hidup-hidup.
0: Awak ah?
2: Dapat suang orang ya. Menjadi relati tiga. Induk itu masuk suang ya. Orangnya penuh ambil ya.
1: Induknya laki?
2: Hindu.
0: Kita serumahnya.
2: Oh, orang elit rumah kami.
0: Okey.
2: Jadi dua menyen ni lah jadi dua aku. Ya nyu minta anti ulti mati. Nyu ketawa ya.
0: Au ne. Bakar rasua orangnya.
2: Ah, bukannya bukannya aku ni.
0: Au.
2: Mana orang amak ya. Aku dia amak beda. Timbak ke senapang berumah.
0: Au.
2: Sudah hanya mali aku menyadi ya, menyadi kita masuk uang. Tolong kami unggal aku ya. Nah, kini kayaknya aku yang balai ban dia mucau aku ni ngah dia ngah ke pucau saya
0: dah. Oh.
2: Sudah hanya. Nyok kasih aku muda saya masuk uang nyok ya tegar. Nyok ketawa nyok kita kita ni mau kuat. Mudahnya. Bisi dian kita menyan kita aku ngono sida. Bisi ke bisi be ketu aku ngono sida. Kekia ku maciahnya. Tunggu aku menyan tadi. Au tu cuak aku nemol wat ya. Ya alu sedar ya. Ngala aku di ku ngono ngala jang tabuat. Tenu ya tat kam. Tak keluru, ku anak ketawa. Ku kan, ya kan yang kam tusu induknya masuk ya, nah. Kan yang kam ya, terlepas. Badi induknya lepas ya. Udah hanya. Itu aku udah mulut ya. Ku nak kedua anak ku sudah dulu. Sekarang tu aku ngadu, aku angkat dari kelang tu, nak mati kelang tu. Aku sudah ya, taban kin ku, taban tak pelabu. Dah ada dia nak duk aku ya. Dah ada duk aku tadi. Baduk ya. Katik aku jang ku ya nyung ala ya. Yang ambil anak ya.
0: Nyung leda.
2: Boleh aku panjat ke ruai ganang di ku. Dalam bilia tu ke anang mereka semetuangnya ya ke rumah orang metuang mesti metuang. Dah hanya. Jom malam dah nyak tikunya dengar aku leka leka pucau ya
0: tahu ne
2: dengar
0: tahu
2: dah aku kandu kan tadi kenapa sudah timbak sudah berumah dah aduh aku telinga dah aku ngalah aku nak dah
0: tahu
2: baru lagi kan bertanya aku kan ya
0: tahu.
2: Tapi ini lepas jari ya, menginduk sikut sejang kamar itu semuanya.
0: Awak ni?
2: Ya, minta nanti orang dua ikut dah mati. Orang dia mati, jadi utainya.
0: Di kangau ke ya?
2: Orang yang kangau ke, ya ke terjun ya. Dan bantu aku keruai, bantu orang ambil induk ni nak rami. Dia baik kira yang nyeruak aku dari.
0: Awak?
2: Baik saya ngeruk. Nggak, ngacau aku mabuk. Jangan kok, sebenarnya. Kena nanya aku sudah ya.
0: Oh.
2: Tapi gaya orang adiknya dah. Hmm. Ajar lah kami. Nak ada aku nemu. Oh, no.
0: Oh, minta ajar kau pucau.
2: Hmm. Oh, bumuah kita ingat kapu kita ingat. Dan kau kutih di goluang. Saya punya kaki dan kau aku dia.
0: Oh, ah.
2: Hmm. Sudah hanya semalam, malam-malam. Dia tidak akan undi aku. Baik aku mengam, baik aku berlagu. Tidak.
0: Oh.
2: Ujur juang tidak. Itu dia kengku tidak. Nyam berkengungan tadi. Ni orang yang dengar aku leka tadi. Aku orang yang sikut.
0: Oh. Oh.
2: Tu sikit main wak. Yang banyak je.
0: Oh. Lama otak tu dah jadi tadi. Apa kan ni?
2: Tu buah kau tahu.
0: Oh. Hmm.
2: Tak lalu aku ngadu kurangnya.
0: Mesti
2: kami serumah sebab Nikita baik kan? Nak ada yang memutai kan?
0: Oh, ni.
2: Dah cuak saya ngop kuyet terkena nyurut dah baik dah enggak dah nemu tai
0: wow
2: aku tu juarian dah bertuang kan macam-macam aku
0: wow
2: mulai kami laban badan besi yang lain sebuah hari tu baru orang kami
0: wow
2: angkat enjin aku tadi ngai pansur air ya akan nyukur pasang datai orang madah aku ngambil aku kira kan. Orang bengau rumah dia ni. Nama apa awak? Kami tes rumahnya besi. Menama apa ya? Bapak suang banyak. Karari.
0: Awak.
2: Dan ya. Minta tolong nak wai. Kurang nak aku. Kati aku tu belah nak terap nengi aku pedih. Aku nak sila ya. Ya udah hanya. Udah hukumnya. Ya aku.
0: Awak.
2: Mereka muda menuak terbibin dia. Seorang dua buah wai penuh.
0: Awak.
2: Yang mudahnya tadi dari kita aku kan tidak tidak lagi macam ya minta berau aku dia ambil aku berau tiga kau aku anak patah aku tidak ya dan mu menjaku menjaku dari ikan aku berat dulu berapa gaya dia nah dan mu malu aku menjadi ya
0: au ah.
2: Dia ke kerjanya. Lepas ada yang menjakuk. Ada yang madah ke dunia pedih. Dah hanya ambil kuali. Dah kuali dulu. Sembur aku semua ya.
0: Oh.
2: Dah sembur aku semua ya. Aku lalu mengerja ya. Aku nak ngasuh resmat ya. Pan ku kaki ya. Kurang muka ya. Berdiri je. Maka mendap benak binti ya. Dah aku ngadu. Aku yang serius.
0: Au.
2: Tarik aku baju ya. Tarik aku ke atas. Ya, dan mu malu tidak ya.
0: Au.
2: Tarik aku ke atas ke baju runtuan ke baru hanga. Tarik aku baru baju runtuan ke baru. Udah, aku nganu tidak ya. Ya, aku nyam berdiri. Kali dugo-dugo-dugo. Nyam mandu aku pi ke kami. Ya udahnya.
0: Au ne.
2: Mandu kupi ya.
0: Au.
2: Undahnya tidak maka selamat. Aku kan ngau sedap. Kan sedap dia aku.
0: Au.
2: Tak apa dah sini kau ngantai nemunya reda, nemunya pada hari bertuang.
0: Au ah.
2: Aku ni kena ilmu orang ngelainya. Tiba kau ya benar-benar nyadi kau tiba kau nyen. Nuan tu aku ngadu kena, kau tiba kau nyen ngadu hanya.
0: Au.
2: Ya, kau nak mau. Kau kira lawan dia nya, kau lawan aku nya, kau tiba kau nyen enggak.
0: Au ah.
2: Nyak
0: je. Okey, apa yang ni? Mana cerita? Ya, malam. Mana
2: cerita aku dah. Orang mesti pria nemu aku gaduh.
0: Oh, awak ni. Nemu tai ke bekenya. Au.
2: Lepas nanti semua wainya.
0: Tu
2: induknya.
0: Au. Ya, okey. Okey, ya, malam. Bertemu baru ke malam hari tiga ini. Okey, selamat malam. Hanya apa gani peninggal kita hari sekarang tadi ni si.
1: Ya.
0: Terima kasih mengau ceritanya punya.
1: Duiti cerita dikunci ke
0: cerita.
1: Malam tu.
0: Cerita keterubahan tadi. Bakal orang ke kena rasuak tadi si ni.
1: Ya.
0: Nyuka mali menya tadi. Nasib ke mainguah sida dia nemu ngadu kenyak meh.
1: Ya, munyi kuya tadi lagi hidup.
0: Agi do apa yang tadi. Tanya kena rasuak kena banyak tadi. Muka dikacau tai sitai deh.
1: Ya. Jadi beri selamat malam ngagai kita ke penuh mendak kami. Ninga ke hak program gengas semangat apa Facebook YFM 38 iko mata ke mendak ke ninga program tu Sam. Jadi bisi sekedar sidai ya komen nanti ke komen sidai ya hari kolien Leong. Mayuh cerita hantu malam tu.
0: Ya. Mayuh cerita
1: bisi pengamat ya kini ko ya.
0: Ndak bolanya. Orang ke Nusi tadi nah, orang dah ngasai deh sih.
1: Orang ke Medak, orang ke nang segi bisik penelebok baka ke ditinggal kita cerita sedar tadi meh.
0: Ya.
1: Jadi tu sikuk gi ari ara Agata mina madah ke benung balat bersebun nanti siang ku ya.
0: Balat bersebun. Amat ya.
1: Di okay. Seratu.
0: Muji tu beranau ngau peninggal tu lesi. Okay. Hello.
1: Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Halo, selamat malam.
1: Siapa tu?
2: Selamat malam, Jo ini.
0: Oh, selamat malam ini. Ini Cia, okay?
2: Ini
0: Anil. Okay. Sorry, ini Anil.
1: Bedau ngantuk gini.
2: Bedau cik yang cerita untuk siam ni untuk rumah
0: ne. Ucuk tu rumah pincin.
1: Pincin tumbuh.
0: Pincin. Oh, ila bisa ya madah kini lah ne.
2: Ucuk baru ku.
0: Ucuk isi tu. Ucuk tu rumah. Ucuk tu rumah mata. Okay ni Anil datai baru malam tu ne.
2: Ya
0: kena ingat nyawa tu. Ya. Tu si ke dia mengenuan.
1: Nama cerita ni.
2: Tu kai cerita orang jauh ah tu cerita menyadai tunggu nombor 2 pengguan. Nombor au kai dia pengguan. Kena yang ke cerita orang ke de tuneng. Dulu kita yang nyatai tu. Minggu tu kan yang urut kain deh.
0: Aman. Au.
2: Nyadai punya darah.
0: Au Indo nyadai dengannya ne.
2: Indo darah bumi aman ngangkat direk darah mak semua darah bumi.
0: Au.
2: Kami melayan yang tak labuh puan labuh nyadai kami yang kamu urai.
0: Oh, au.
2: Tak labuh puan. Madah kurang bayang labuh puan ni aku. Bisa ngau pungal kami sikonya. Ngau ya. Tapi bapa ni darah kuai mada orang apa yang labu. Bila buat saya kuai kuai ha. Tapi bapa mintanya. Nyom tebal kuai ya. Tapi bau bermuat tak kuai bau menyangi mangai.
0: Nyom tebal.
2: Kenapa kuai ke tunggal kamnya mali itu kampung ini atau waktu ya ide hanya ada pulai pulai ya nyom bau nyangi kok ya alamai ya udah manua 10 kira semua amsi dah sebini ya udah minat ya lemainya naik ya manik Bila tunggal kami tipuknya seberai juga pernah ibu ya belakang pun dia pernah. Ko ya nama bom yang minta dari batu itu. Baik ko ya aku tipuk. Ini terlalu ada ko yang nyanun. Tidak marah tapi nama tebuk si yang bawa yang bau tai bukti pihak kita ko yang nyak. Berau bau tapi wai ko ya. Ya, udahnya dia makan main semua. Ya, gak nurun ngabuh pun nila pagi. Udahnya tadi malam. Datai orang-orangnya tadi. Walaki. Murek, tipe, raya.
0: Ne.
2: Eh, kuih ha, nama dek dek itu terdini ya, umreknya. Hmm. Nee, tiada orang nyium bau nyang ni aku tak dek. Korenya anu ya.
0: Aw ah.
2: Ah, dah ingat. Eh, kuih ha.
0: Aw.
2: Tidak mas, hukumnya dek kuihnya.
0: Hmm.
2: Nya, napa tua dengai kaku ya. Anu nyade punya ada nyade yang kian bantal antu.
0: Aw ya.
2: Tidak mencikat.
0: Aw.
2: Ya. Dah nyak pagi ini berpuan tidak ya kau? Tawari nurun berpuan labuah.
0: Hmm.
2: Semua. Ko tidak ya. Belak nusi ya. Kiam tidak ya. Bu kia me.
0: Hmm.
2: Dah nyak ini yang sekali nyak. Mane lemah ini empunya nama kini ke tanu tu mengai sudah mai tu kuya.
0: Aau.
2: Angkat angkai bagia ingin kui daya. Nak patu tu nyus pukul 9 malam. Nak kalah boleh malam kui daya.
0: Aau.
2: Lama ni kadek nyadek kamnya kadek. Nyuni cek berlaki ja.
0: Akoi.
2: Malamnya. Tidak kadek.
0: Aau.
2: Nggak pun ngepeng. Ya, nama aku semakau ini ku sudah. Nama aku ini udah ditau, ya. Ku nyadek.
0: Au.
2: Taleh aku ya. Taleh. Mulai ke diri hari penuh jam memisai. Tadi udah laki, ngada ya, dek.
0: Au.
2: Dia nya kulai meusok ngelaban hujan ya kulai kerupnya ada api ya ngusok datai di tadi ngusok dia ini ya nama dia datuk ini ya kini kita tadi
0: au
2: nah ini cek pernah laki ke ngayak aku kita baik aku sayaku ya
0: au
2: nyonya baik ini menceng diri nempap ya tanya ini ay rek mantik Yo tu yo menyadai kami yang suka tu yo tu neng
0: tu. Oh, neh, tang nemu nasib naya nemu mulai ke diri neh.
2: Ah, wilayah kebanyakan tadi. Nung nuah kita ini neh hanya tadi. Nung budaya dan punya mania. Pulai.
0: Oh.
2: Tu yo aman tadi kami yang dia yang akan tinggal atau berbuat komputer tau.
0: Aw. Nung tu yo neh.
2: Kenyaan juga mengenai sebuah perubahan apa yang terjadi dua perubahan.
0: Aau.
2: Anuang perubahan. Mal dia ni lah banyak bantu orang banyak nama orang yang nak berhenti dulu kena. Dia nyanyi orang apa? Tanpa. Aau. Macam maju ketua tapi mungkin merubah orang kau orang ya.
0: Aau.
2: Apa dia?
0: Aau. Baik kita berubah mana?
2: Aau baik ubat dalam dalu. Dia nya, nada yang kamu nak yang dia nyuruh bapaga semua.
0: Aau nyuruh tak tuyo okay ya.
2: Aau nyuruh nada yang baik paga naik tuyonya tadi.
0: Aau.
2: Say, nada yang waktunya dek kami satu.
0: Aau nyuruh bapak kita tahu nya baru umi ya.
2: Aau nyuruh bapak kita dia tu nyuruh tu cowok ya.
0: Aau nyanya, katanya aku tak ada lagi dua pene.
2: Aau baik tu nada yang wak labanya. Dek kacau tengah, antai dia tunang ya. Antai enggak kita jalan kakuang, jalan sini-sini. Semua antai ku ukai baru ni, antau sebelum bebor muat.
0: Anang lara ya ni?
2: Anang.
0: Au.
2: Antai dek nak letak, bau matai, kaku terbira, kau matai.
0: Au, lama mayu harus kena nemu punya tadi ni deh.
2: Au, nak nemu, minyak dek kunyak, tanya kepala, debia amat.
0: Au. Ya, antai bak dengeri. Kau ke kita ndak nama tu nak awak ngelara tu kenya tu belah babah belah kampung
2: nak kampung babah dan muan kurkuak tu ente ada dia pulau resta nak tau semua udah buat muat segan tersebut dalam babah
0: aman
2: ukai ke ya untuk dia tu kenya ya
0: au Nanti cuma pengilat rosak. Tapi ni pun lara sekali. Tak, dia awal je.
1: Dia
2: awal je. Nanti mulut kalau Bau nak mencet dulu kita.
0: Kadang nak ingat deh.
1: Baik nanti kesal.
2: Nanti kita itu ingat. Nah mungkin ya memang saknya.
0: Ya dia aja. Mana lagi?
2: Ya aja. Ya aku cerita orang yang cuma dek kemimpu.
0: Ya. Amat. Aau. Aau nyudah bisa ucau ne.
2: Hah?
0: Aau nyudah bisa ucau.
2: Aau bisa boy empat ucau ya.
0: Ya.
2: Ya ne kerja dan dulu dia ne kuai. Iko ya ne.
0: Aau. Aau.
2: Ucau esiko nya. Pun lima ne kuai.
0: Aau. Aau nyusai amat.
2: Nyusai nyudah lah iko.
0: Ya.
2: Tiga.
0: Aau.
2: Ya kita kedukiari. Saya kita menerik nama tampuang untuk tahu termuat. Saya bau nyangi kena tangan tua suli tua nek buat.
0: Anang laras sekali.
2: Anang laras sekali. Bukan mas saya bau nyangi sanu aneh.
0: Ya. Mana mah cerita ini Anil. Aruh ya kan usi tadi.
2: Nak saya ini nya de nak saya aku ninga de jatuh ente de jatuh senang ti
0: jauh. Oh. Oh ini.
2: Ya tu siko nya nanti ku tinggal dia ni nya kita de pino ku jo lebat anak yang au.
0: Aman. Au. Ya, okey ni.
2: Siapa nama ucok siko yang au tu nya?
0: Ucok isinya. Au.
1: Au isi dah.
0: Au. Ya.
2: Au. Ajak cerita ni au.
0: Okey ni. Ya. Minggu baru lah, tahu nusi baru meh.
1: Ya, telefon baru.
0: Ya, giga cerita mana-mana dia. Okey.
2: Malam.
0: Okey.
1: Selamat malam.
2: Bye-bye.
0: Okey, bye-bye. Ini Anil tadi nih si.
1: Ya.
0: Mana mah cerita?
1: Amat. Ya bercerita ya madah ke namo tai kepatut
0: dan
1: patut neh.
0: Ya. Okey. Hello.
3: Selamat malam.
0: Selamat
1: malam. Siapa tu?
3: Nama mana Pendo?
0: Pendo. Lama dan tak lo kita ini Pendo.
3: Lama.
0: Apa itu Pendo?
3: Pendo ni nggak kerabukai.
0: Aman. Okay. Pendo. Datang baru malam tu.
3: Datang baru. Pendo. Jadi aku tu mesti cerita gay. Maya aku gay gawak bok. Pasukan uniform sebab tu.
0: Okey. Sudah tahu tu ni.
3: Jadi. Lebih kurang kenyam eh.
0: Okey, Pendok. Okey.
3: Okey. Jadi Pendok tu cerita kita ke dah jadi bak Pendok pun artinya. Jadi tu nang amat genggam semangat kita ke begitu jadi.
0: Okey.
3: Kami sebab besi operasi di kawasan Greek. Kau sendiri, Din. Jadi, saya hanya operasi. Jadi, aku tu buat, enggak orang buat risikan, saya hanya. Enggak risikan. Jadi, kami tu operasi buat Greek. Jadi, kami dua kapan aku, bisik kapan aku hari Sarawak tu, bisik jadi polis buat Greek enggak? Berkulah buat cuba gulai sekolah bak kelakak dia kelakak ruban deh kelakak di sekolah ruban dia gulai dia sampai ke kemenda gulai ngagai 100 secondary school cuba jadi udah nyak tadi baik aku tu ke pasar Greek pagi pulai tengah hari kemudian ada pasar Greek uji nang mayo nak bangsa orang asli bangsa belum ingat sekolah deh. Begini nyebut Yakut tu kuyang agai orang asli. Kami dah nak motosikal. Agai pasal gerian. Buat nenek noy kok kenal nyebut agai anak orang asli kuyang nak aku.
0: Nenek noy.
3: Jadi sebut aku kali tak tiga. Kau anak orang asli kena batu. Kena helmet ya. Aku nemu lepas aku kemerniang nama-nama tu anak ni mek kuol ni tadi. Nemu aku ngila nyak kena helmet ya. Lu laju kami dua tadi. Laju yang anjung ke pulai gagai kem Greek din. Aku pulai. No kelama tadi. Datai bala sida UCS UCS tu Unit Combat Intelligence Squad. UCS tu tadi. Hari kami yang tadi. Jadi sidak kami tu bisik makai buat dewan, makai nana bisik tempat makai kembarang court house ni sebab dia bisik makai dia aku tu buat bilik gerakan. Dah bodoh seorang makai cerak makai semua medak TV sebab gak gila medak gusti mayangat dah. Gusti mayangat. Kali lebih kurang pukul 8:30. Tam letup mesnapa. Bok bok biliak sidak pertun Yusis tu tadi. Meletup senapang dia. Si dua kali meletup. Apa skin ke aku anu bisik bedayuh. Aku ngapa skin ke siko bedayuhnya sama bok biliak gerakan dia kemai dari bedayuh. Jadi ngapa skin. Ningau orang nur hari capuh harap hari hari biliak kendor sidak dia biliak pertun Yusis tadi. Capuh hari. Adanya kami dua nama tu niliak dari TC di sini ada rumahnya ke enggak tinggi kira ke nak tuntun ke dalam rumah ndo sidak ke diau. Meda sikunya tadi siapa nya ko aku anu sidak ke hari tadi jali nya ko sidak ya. Nama nya jali.
0: Jali.
3: Jali nama ya. Ia nyak berdayuh hari Munua Serian. Saya dah masuk Islam. Kawin dengan orang di nama ni Sungai Juang dia dah. Jadi nyau kami dah berdayuh sikuknya tadi. Kebak engkau aku bawa bilik gerakan tadi. Niliak dia tak meletup mesenapang tadi. Mimit dah ki kena kami duai. Kami si sejengkal lagi. Aku meletup senapang gaya kemedo tu. Hidup tu aku menunya suhu tu. Milik ringin ku aku anu ya. Tiliak kemedo ai pedak kemedo ai kaki nak kejuak. Nyok baru aku niki kataskin ke dulu. Nangkap senapangnya dulu deh. Jadi senapangnya tadi kena bunuh diri. Senapangnya engkah ke buat tunjuk. Kaki namanya triggernya kan ni kau kita picunya nak kita ngacit kena deh. Trigger senapang yang teringkah buat tunjuk kaki jadi muncul senapang yang tertunggak yang dia dagu ya.
1: Nasi gigi
3: picit kena tadi.
1: Segi kau mana diri?
3: Lagi kita dengar. Senapang tadi lalu ngacit kena kaki ya nak tadi
0: tunjuk kaki
3: dia nak tunjuk kaki ya dah. Udahnya tadi udah di India nak tunjuk kaki ya lepaskan kebut ya kasak meletup lah senapang tadi. Udah nyak tadi niki kemudian lo tarik ko senapang nyak tadi. Ya nak udah nadai. Malau nyak
0: hancur
3: bakal kerubung penyuar palau nyak tadi. Pecah.
0: Pambur muntah.
3: Tanya lu begau kami muntah hanya dia. Begau bala dipanggil padah ke kami dua. Iki ke magang senapang yang udah di clear ke magang senapangnya tadi. Yang baru kami aku ngau kapan ku nya tadi. Tahu sebut namanya deh. Angan nama berdayuah kengau ku yang buat bilik gerakannya. Sama anggota risi ada deh. Lalu medak nama punca ya nyak tabi lalu taban kera ke hospital. Nyak maku ngerawup unta yang ke halam plus dia nyak gin kebut unta nya. Getar unta nya deh. Di nuan nukup bonyor tuai nya. Bekenyak kok pal penebal kulit tolak katanya deh.
1: Kerubuangnya
3: tadi. Dia nyak ditaban ke sedak ke hospital Greek kin. Jadi kemudian kira ke nyasatnya dulu. Nemunya tadi dia tu udah berbini di Sarawak.
0: Tahu.
3: Dan berbini di Semenanjung. Masuk utai sitinya lah. Ya. Jadi dia hanya tadi kira ke kumai kita stres hanya tadi.
0: Carut rundiang.
3: Sudah tuai kang lu munuh diri. Ngai bertanya ngai kepada kita sama kita itu kini ku ngatur rutenya ngai konseling artinya ku kita.
0: Au.
1: Yang ambil pemutus kenya.
3: Au. Au, nu ngambil putus mutus ke diri pur
0: ti. Ya, kamu ya, diri tadi.
3: Renya nu nyak tadi nyak makubah kemudian kami lepulai menganjung tanya di tak ada baik ke Sarawak lah tanya di anjung di
0: tanam ke dia mana
3: anjung dia nak lepas ni sudah masuk Selam dah nyak meh jadi cerita ku kami doai ke bok ngenggam semangat ngau kesal hatinya tadi kami doai ke terlebih kurang sejengkal lekas napang ke semak masuk palok kami dua kenyenguak ya nya tadi.
1: Aku yang nak ngengah semangat teh pakai
3: jauh. Nak tak ngengam semak mama nak sengkok kami dua lagi itu. Suruh baru rumahnya kami dua berani harus pihak nyen mendak ya kaki hanya kata kaki ya lu ngacet ke napangnya. Tapi napangnya diseliat ke buat tunjuk. Udah tunjuk induk katanya dia tunjuk kemian ada tunjuk induknya dia dah nyeliat ke triggernya nama aku katanya picunya deh
0: picu
3: ke ya ujung nampaknya ditungak ke hari dagu ke atas kan kakinya kena nekan kena
0: nah bunuh diri emang mainnya
3: nah bunuh diri emang jalinya tadi
0: jali.
3: Jadi kena kungujuang ke nama-nama tu kita anang ambil ngajar bala kita anang ambil keputusan ke diri empu lah
0: betul
3: beranau ngakaban
0: betul
3: kena ke cara kita
0: mutar
3: ke pengawak kita ke tusat rundi yang
0: aman.
3: Jadi ngajar bala-bala dia bala-bala sidak kebukainya anak tak bertanya dengan pengendiri
0: betul dia
3: bisik penang dua bisik semua ngain nak ajar lah
0: betul bisik nak orang nur kita bertanya
3: bisik bisik nak orang bisik nak punya nak nak siku bisik menemu mutar ke penemu tu
0: aman
3: Nya meh.
0: Okay.
3: Cerita pendo.
0: Ngenang ke tanya tadi apa pendo? Nek Noe, nama tu Nek Noe tadi.
3: Nenoynya utai orang laki.
0: Oh, nama makabar nanti tak ngajar nundai deh, ya?
3: Okay, lebok kita lebok. Lebok ya selalu mantanya. Ya, nak dah lama jadi bok polis,
0: polis
3: bok Greek dien deh.
0: Nenoy.
3: Jin yang jebut je kok tu, kau ya. Nono aku sebut aku.
0: Nenoy.
3: Kau nyebut manta tidak nembiak kepala sekolah.
1: Tuan tadi nak nombor tinya.
3: Enggak nombor tinya aku. Sangkak kau selamat pagi, selamat pagi. Kenapa kami doai ke pagi masaknya. Yang juang kau ngagai kem krik kan.
0: Nek noy jakau sidak ya punya jakau orangnya.
3: Jakau orangnya, jakau orang selai.
0: Anang nyebut elak dia.
3: Anang nyebut saya bensanya. Tahu ke, anang anak ngajar bala kaban tu aja ku tu pun senyap
1: mesti nama tahu dah ke sebut Sam tadi
0: nama aku tu nak nemu bayar nak daerah asli ni ngah kita okey pendo
3: nama orang asli tu maya bangsa Jaku sira ada
0: aman
3: nama noi tu siti ada bangsa Jaku orang asli di menua Greek Perak dia.
0: Okey.
3: Ya nak nyebut-nyebutnya nanti munuakian.
1: Tika orang ngelata.
3: Tika orang ngebatu. Nasihat aku lagi berenang ke belakang aku. Gak dundan ya deh. Jangan nyebut. Semua kian kema ya.
0: Nanti sumpit
3: ya. Kena helmet ya. Aku ngelak.
0: Ramah tau. Okey, apa yang tahu?
3: Ya, main dua kali nganggap semangat.
0: Ya,
1: ya aman.
3: Ketika kali tadi, leban salah jaku.
1: Aman.
3: Salah tersebut.
1: Ya, ya.
3: Keduanya, nuka kena timbak orang dok kami dua angan. Kebo kami angan yang sama anggota risik ngaku lah ya.
0: Oh, tu dah nian jalin tadi ni.
3: Nian jalin tadi. Okey, okey ni mbaknya leban. Udah ni mak dirimpu.
1: Terkenal.
3: Kenapa tadi lalu kebukai tak lagi terkait.
1: Iya, iya.
3: Nama untuk buat tunjuk kaki okay, edit dah. Lagi terkait. Trigger-nya.
1: Iya, iya.
3: Picu-nya. Terkait dia dah. Dia kekejut-kejut tadi. Nyak kalau ni mak. Saya nak nungak ni kami dua IKEA ke tak?
1: Iya.
0: Aman, aman. Tahu.
3: Nak meh. Nasib lah. Nasib taruh lagi bisa nak nyangkuang.
0: Betul. Okey, Pendok.
3: Cerita aku, cerita Pendok pukul malam tu. Terima kasih ya.
0: Okey, ya, selamat malam.
1: Ya.
0: Pendok. Pendok tu suah gulai buat program ngegam semangat tu si ini.
1: Nyawa mana cerita ya? Laban tadi cerita tadi ABC ga ajar ya. Anggai bala kita lebih lagi. Bala nabi dia tu laban kita dah nemu. Orang siku-siku pada bahagia ke nadai penanggul nadai perusahaan tang ya jauh menemu kita dream pun ajak menemu keni ke ngatur tanya
0: betul nanti kita ngasai kira tanya berat bah kita ini tahu minta nama tu nusu yang guru bukai meh
1: nusu yang ke orang ke semak kita kira orang ke boleh di Arab ke kita boleh ni ngam cerita tadi
0: nama yang kediri ini
1: ya.
0: Okey, hello.
1: Hello, selamat malam.
0: Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
2: Adik gulau tau.
1: Hari ni?
2: Adik gulau.
0: Oh, Nain.
2: Ah.
0: Oh, Nain hari gulau. Ah, okey, Nain. Ya.
2: Tau, aku tak bercerita ke nama-nama. Mati tunggal aku dulu.
0: Betunggal, Nuan.
2: Tau, tunggal aku เอาตัวมามัวมังคุมีโนตัวปาปาดีนะครับท่านนี้ด้วยเอาเนี่ยเอาญาติมายาตัวก็ญาติมายาตัวตัดนายเนี่ยตัวก็มุเสียเปรียบตัวก็ยังได้ที่ได้ที่ได้โตที่ได้ตัวได้บ่มขามุปาที่ได้มุปาลาลีเอาใจน่าใจบุเพ็ดเอาตัวก็อุลุเรียเตียนได้ปาดีเนี่ยได้ตัวมุที่ได้ที่ได้นูรุมุปา
1: ลาเลียนะตะดิอืมอุดะติดาดาไตกับอุเกียนะตะดิค่ะเปียติดากะตะไตกันนี่ดันปะติดาติดาโลตังนี่ติดาติดาก็คนอย่าไล่ติดาติดานะครับละไปติดาติดาหมดป่ะอืมอืมป่ะติดาติดาสาเรอะติเนี่ยมาดิตะมาดิเมตูติดาติดามาไกลอันนี้ก็ป่าวได้เลยครับอย่าหมดนะมาไกลตะนาดิเนี่ยตะดิ อันนี้ได้ก็ที่ได้งบป่ะอืมอาจารย์ตรงเข้าไปตรงนั้นมาได้กระดิกกับโคไลดูโลนะได้ด้วยโกเนี่ยอ้าวโคโลโคไลนะก็มาได้ที่ตาดีๆนะคุณอาจารย์อาจจะสรวยอืมเป็นใหม่เนี่ยกําได้ที่ตาดีๆนะคุณอาจารย์คุณอาจารย์ตรงโลกกันนะได้สรวยเนี่ยนะแกอ้าวโอเคนะนัดตายก็ขอจะโกแล้วก็โคไลก็มาได้ที่
2: โยตัญญาเอตตะติยะนะตะมุกะยะไลติดะยะกะมังแสงตะติโยบิยะไลกะมุไคเนยะตะติยะนะโอไลนะเดยะไลกะมังแสงมีโนจิยะไลกุไคยะไลนะเดตะมุกยะไลเนี่ยอ้าวตะยะไลนะปะตะติยะวะยะไลนะมุกิงิโนมะยะไลอะตะนิเสยะไลกะคิอืมโดยนะโดยโกเนี่ยตะติยะละไมกุไลด้วยอะ ยามดาไตก็ทีดาติดาตะนิยะตะนาอ้าวด้วยเนี่ยตะดิมะตะตางิยาบะตาวอะกูนี่ตะมาอิโตนะมะตะกะนะตะสัตติสะดวยอืมมะนายะอะมะเดะตะนะดิเรดิงะดูเอตุตะสัตติสะดวยยิงะสะดวยนิกะสะดวยนิกะนะไตก็กะงาวตัวนะไตก็นะวะละมะเดนะนะไตอืมตะสัตติสะดวยงะนะกะละละมะบะดิเนะ
1: 好，
2: 另外呢，我们来给这个，咱们大概做呢，另一个来带。
4: Tanu tadi kau tinggal punya aku tanya. Nada ya data itu tidak nada apa yang nak
0: terjadi.
4: Ada nada data. Nama nada yang data itu degau mengikat kepada kami kata itu belak mengikat. Degau jalan yang terumpat.
0: Oh.
4: Belak mengikat memang yang balai tahu kepala. Anda tinggal belak tahu memang yang dia ketua itu kena. Mengikat malam hari ini kisah mengikat ada kita tiga empat ngau dia nadai dia minga dia minga kena punya tidak yang ngau tapi tidak yang nak minga yang ngau tidak yang nak minga yang
0: ngau
4: yang dia kecil namanya mimpi tuang air yang nak kena palo ke nanti tidak yang minga ya yang tidak nak masih tidak minga yang tidak yang ada nak masih tidak ketemu dia yang banyak itu yang lalai ke sini ya tu nak nemu kita
0: benar mengigat
4: malam-malam malam hari lemah sampai pagi dah mengigat.
0: Oh,
4: nanti temu. Nada dua kuang nada
0: nanti
4: ulas tengah pagi. Nanti ulas besar ini yang awal. Malam malam. Malam pagi nada pagi nada temu. Oh. Ya soalnya ya mana ya, nak jago tu pengapa ya kedai mira ya dia tanya dan seminggu nanti makai aku ni nak mirup air aja ya semua.
1: Air nama apa sih mana?
4: Air sungai bangsa ya nyanyi berempat ya. Ya malam penuh tu ya tinuak maya nyak tadi di seminggu tak terbaik ya. Lepas lupa lali semai wah dah lupa dah buai ya tu ya nak lupa air ya tu. Namanya ni metek nak jago pemain makai tengok tu. Nah tak senyap boleh ke tanju ke ke kena anu ke aku tu lapar ke tak tetap nak ke makai tu ke ya. Orang ada yang ngiga tu ke ya. Mungkin ada yang ngiga tu lah dah tidak semua bila tu dia ke ya. Mungkin ke diri penuh ke ya. Kami ke bala-bala ya, nak jago dia nyampe dua lama. Tapi nanti apa ada temu ke bangkai dia. Pokoknya dia tak mau.
0: Oh.
1: Dini ke?
4: Iya tu tadi. Iya tu tadi. Lalu kesan ni yang tu tadi. Udah seminggu ya tanah ni tadi. Jauh-jauh dia tengkeh. Nyinpa ulu merurun tabai dia ni. Nyinpa bukai dia ni.
0: Jauh sama.
1: Berdin orang nemu ya ni?
4: Aku dengar dia lagi. Iya udah seminggu buat tanah ni tadi. Bisa temu pura, eh kena punya batan, eh kejaya ke pura ni tu ya. Nada ikut guna aku main, dan nada ikut api kena aku nunggu ni tu ya. Nampaknya kena ada main api. Biasanya jalan nak jauh ini deh, mau pura lekat deh, pura nak yang main. Biasanya baru yang mendak langkau deh, pura langkau deh ke berdiga. Berdiga jauhnya deh, seadak lu sungai bin. Okey, ketemu yang akhirnya panjang deh, lu berdiga deh. Langkau nya tadi. Besai nak kau, tanya kunci, tanya kau pibak pintu, tanya kau. Dia kau deh, lemik tu deh, nak deh makai. Kepenai maku ngau nya lebih ke lah. Kebanyakan bisa kunci perahu eba umur enya bama enya tadinya kena yang kena cuak dia apa kuncinya lu buka kuncinya penuh kau yang nasir nama banyak oleh tu datai dia penuh dia pelangkau nya main uang tay dia seberas bisa gula kopi mau ambil tay mana yang dia api berkiat bisa dia tu bisa penuh kau kayu main uang mas perahu. Nampaknya aku dah lapar nak tu yang ngaya lu makan asli penuh tu ya. Yang agak airnya dulu penuh tu ya. Dia mulai ketemu pelangkau. Manyuang lah penuh tu ya. Manyuang ke kalau aku mah dia beli itu. Gagal ketemu pelangkau. Dia dia penuh tu ya. Makai namanya hidup airnya dulu. Ini lingit itu lah buat kita udah sesat. Nah udah lu makai manyuang kita penuh tu ya. Dan mau tu ya nasi lah. Petukar yang ngebari orangnya dia tadi. Pengama yang buat langkaunya dia seminggu ya. Dia buat tanah seminggu kan ada rasai dia. Berdiri aja ya dan manehnya laban bisa buaya dia. Mulai ada saya buat langkaunya malamnya banget aman hujan. Nanti ya berdau tanah mati ya kena tu ya celap. Maka ini pergi dia celap ya. Hidup ke api punya kino malamnya kena tu ya. Nanti dia udah datang dia besar ya, menurun tabainya dulu dia nanya enggak kena tu ya. Dia entah pengamaknya dia nyungetan putar ke dia, eh kena tu ya, hidup ke diri. Dia nanya nyungetan, ini seminggu cuan yang udah berlantau, dia udah 2 minggu udah kesat. Udahnya, bisa ya petuai yang datang ke ni, banyak dia, ni banyak. Tak ni banyak petuai yang dia. Kumai ho pulang kau nya ya tangau ko ya. Lalu nyawut eh ko ya. Aku tu kai pulang kau ko tu ko tersat ko ya. Benya ini dek dek ko ya ngano ngano apa tu wai nya tadi. Tak ni banyak ko ko nya. Ane yang dek ni banyak. Nurung aku ko ya. Anjo ko pulai semua aku ko ya. Tu wai nya. Nasib lah tu wai nya. Tak nanyo ngah semua ko. Ani wong saja jauh hantai eh 2-3 hari ku ya. Nak boleh jalan ya ku ya. Tak berapa jam ya jalan ya di sini. Kudu ke ketua ya. Tak ku ya. Tapi dia udah seminggu dia. Ya. Dapat dia. Dia maya tanya ani wong ketua ya. Tengah ketua ya. Tengah minta hantai ketua ya. Lemik tu lang. Ya aku nak kurus. Alamanya kena pakai. Tanya datai tu. Saya wong dia. Bapak saya yang tak baik itu kan buat dulau tu. Ketuanya kan juga orang tak ladanya. Apa buka jalan ke diliknya. Bisa kan lebih ke lada. Ya ada lebih ke kan. Ya. Tak minta nyong. Ya ngai ketuanya. Bukan tak lima ya. Datai ya dia penuh. Ya. Lama dia pun yang ke. Ngai gede kesat bahu.
0: Lama kan ya.
4: Kalau nuju air ya penuh ke. Nuju sisi air. Kalau pilih ya penuh ke. Datai ya buat sebaik lada. Oh, kepada kata tua ini amat bisa orangnya balada. Sebaiknya aku ya, sebaik tabai siaknya. Saya sayang siaknya, aku kan buat tabai. Sebenarnya benda yang ngangau, ya ngangau punya tua ini. Lu bilang tak, ini tua lah, bang sikit dia bergerak ke kami. Ini kan madah ke, ya bisa kesat nemu ya. Oh, yang penemu yang kesat, yang ngangau madah ke, oh kesat. Lu bilang tak, ini tua ini. Ya, ini nyampe ini tua ini merasa.
0: Ya,
4: kasih ya.
0: Temu mana tadi ne?
4: Nak jadi nak tuai punya lada tadi.
0: Amat.
4: Main ya, kan jual tulai.
0: Ya.
4: Ke rumah. Tak payu uang dia ke rumah dari naik.
0: Amat. Okey, Nain. 8 jam kita itu nya serkat ne.
1: Ya.
0: Nasib kena nyu temu orang tadi.
4: Temu tulai ni udah nyanyo ke pulai.
0: Okey, Nain. Okay, terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, hanya tadi kira ke penudinya tadi nih si.
1: Ya, dengar ke penudi.
0: 8 jam kita ini ke pukul 12:30 malam. Apa ya. Mayu apa peninggal
1: Maya
0: malam
1: tau? Mayu mana-mana cerita sudah ya.
0: Ya.
1: Ya meh, harap ke boleh bertemu baru.
0: Ya.
1: Hari kesama, jam kesama. Kesama. Mereka. Ngatuh, selamat malam.
0: Ya, bertemu baru, minggu baru lah peninggal. Selamat malam semua.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Matang ai tilu, macam-macam lagu.

0: malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ali Masterpiece Lekang Ngautiun Depa Master.

Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: ABC
1: Timang Krabatawas Berangkat hari pukul 12 Tengah malam Nyentuk ngagai pukul 6 pagi
2: YFM Berenang kita 24 jam sehari Segulai sejalan

Ngagati mengagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ali Masterpiece, Lekang Audion, Depa Masterpiece.

0: Bak pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak Yang Itu tahun baru. Tangtik kita beratika tradisi sidak tu ke benda mereka ianya ingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor na. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya gari ti dikena sidak ya gari ti baru lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya leka jakuk tu jakuk pasal kita ninggal ke garik kita itik lama erti jakuknya utai ke dikena kita itik lama lalu dibuka kita lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita lalu laban kita dekat ba meda ba musim ti baru ba maya ti baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan ba utai ti baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku titik baru nama arti jakoknya fresh utetik baru ya ti, diterima oleh kita lalu kenyak megak bab penyirup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya ti ke baru buaya ke lama buaya
2: fa Plaza Jurai 635 Plaza Rendul Berjurai ke mayu macam perkara kenyadi tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, lagan pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup. Pagi rewind.
3: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cah. Nada lakinya berbasuk apa enak.
4: Ya aku benda selalu dishwasher.
3: Lepas itu dishwasher eh. Ya yang dia basuk cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu kan masuk ya.
4: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tuh itu pedak ke dishwasher.
3: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
5: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher ke. Kena ngelempuang ke walau rinok tadi.
3: Pernah dicak, ya dah mantai ketelangai tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
5: Nak kira kelempuang mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya kan?
3: Aku selalu ni kaya aku tu semua.
5: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
4: Betul. Apa bukan kerja apa gitu? Isi dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
3: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
7: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
3: Selamat pagi lalu selamat segulai sejalai. Kami baru bawa Pengerak Pagi YFM yang kedua buka. Bah pagi hari 4 kita ke Sarito. Ianya 13 hari 8 tahun 2026. Kandang sejam ke terubah tu kita dekat segulai sialai ngau. Aku Uncle Stone bawa Pengerah Pagi lalu dalam kenang 6 jam sebedau tu tadi ya. Dia tindu malam kita semua udah dia timang kami dia suah jena agi ba awak timang kerba tawas awaknya kenang 6 jam tadi ke alainya tadi kelimpah harian no ngasuh mata kita bertambah lelah no agi kami mega nang ya segulai selai kebagi kena merindang balah ya ke gawa siap malam ungkup ya ke pagi tu ada tu nyam sedia mulai kediri sida saya ku ya ke gawa siap malamnya tangnya agreement tadi dia tu ba awak 3 jam ya ke dekat datai awak Pengerah Pagi ya YFM tentu ya agreement dah berbalik wei kami dekat ngergas ke mata kita laban nitiah ke utai ke disebut ngelama tu mega ya sebedau manu engku kuat dia kami bagi ban YFM di tu dulu engku kuat ngergas ke mata kita semua ba pagi hari ya kelebih lagi pagi hari tu nya pagi hari 4 tang maka sama mega sebelum kita ngingkang ke hamua agi mana kita itu tadi meri terima kasih ngagai petara dulu laban ti udah nampuang sepet kita ba dunia injau tu lalu habia mega minta berkat ngau embuyang yang ambil ke pawak ya ke di perambu dekat di kerja kita sepemanjai hari 4 tu lagi mujur diatur ngau nadai bisi sebarang penanggul lalu ke pagi tu aram kita itu sama dia jenuh nalama belak bersampi kita dalam hati hadiri di ulu ke orang ya ke megai pengharap bahai bak sampi pagi wife.

semua menua di bumi. Penampak lalau ti datai ari raban ti tinggi. Mama bendar, nuan ti kering, ti berkuasa, ti tegap, ti ngalah semua. Ti seruran meri, amat bendar, nuan ti mentas, ti liut, ti siru, ti pemaduk pemisi. Abdul Baha. Abdul Baha madah ngagai kitai. Bala ti dikerinduk petara, ngebala indai. Mesti ngelatih anak sida, ngenak penghidup, ngau penghabis ati sida. Lalu ngajar sida baskula, pemanah perangai, ngau pemetul. Sida mesti ndak tahu ndak terit dalam perkara tu. Sida mesti ndak tahu ndak landik. Anamit besai benarti batiap komuniti. Sida ukai nyadi orang ti semina patut nerima ajar. Ari apa indai ajak. Genap iku anamitnya utai tempat petara. Disikap ngenak pengelandia ngga pengulih sida empu. Tang anamit bisik pengulih dikenak ngelala seruan petara. Taluak ke hukum ya, lalu mansang dalam pengudus. Nadai anamiatnya nak ulih diubah. Semuanya ulihnya di mana, lalu semua ulih mansang dalam pengudus perangai. Bahaulah ngajar kitai, ianya mensia bakal lumbung tikaya, laban intan gemala tinaka ia berga. Seminak pelajar raja, ulih ngasuh pesaka ia pegari. Serta ngasuh mensia, boleh penguntung aria. Nyadi, dikenak nyawut tanya tiba kawa ngau kebuah, kitai patut ngajak anamit. Aram kitai sama-sama berperagam kejaku Abdul Baha tu. Ia nyebut, ngenang tanya nuan pasal pelajar anamit. Ia berpangai benar bak kitai, nupik sida ari buah dada pengerindu utara. Lalu ngansak sida mansang ngagai utai ti disikap ngenak roh. Awak ke sida tau nungak kemua ngadap petara. Awak ke jalai sida nitiah ke atur perangai ti mana. Enggau ulah sida memaduk tinggi. Awak ke sida nyikap bak sida empu. Semua penelap ngau perangai ti dipuji mensia. Ngulih ke pelajar ti tinggi bak sebarang cabang penemu. Ngambil keberengkah ari pun penghidup, sida dekan nyadi mensia ti kudus perangai. Orang kediau berperintah petara, tertarik ngagai pemanis seput berpengudus. Lalu tahu nerima pelajar pengarap, pengudus, ngau ari dunia serga. Amat benar, aku dekan ngangau ke petara, awak kemeri pengujung ti manah bak semua tu. Dalam semiang tu, kitai minta petara ngemansang ke penghidup semangat anamit. Oh petara, tupi anamit tu baruang ati pengerinduk nuan. Lalu beri ia tusu ari dada penginang nuan. Kemansang ke anak kayu tituci tu dalam kebun bungai ros pengerinduk nuan. Lalu intu ia ngenak panjah ujan penyayau nuan. Gagak ia nyadi siku anamit bak perintah petara, serta ulu kia ngagai dunia petara. Nuan ti kering serta mentas, nuan meh ti penyikap, tinelap, Tuhan keberkat pengasih ti melompak. Oh petara, aja meh sida anamit tu. Sida anamit tu utai tumbuh bak kebun buah nuan. Bungai bak padang nuan, bungai ros bak kebun nuan. Asuh ujan nuan labuh bak sida. Asuh matahari pengamat, mancar bak sida ngau pengerinduk nuan. Awak keribut nuan timuput begadai-gadai, nyidup ke sida ngambil ke sida tau dipatih, mansang serta besai, lalu ayan ngenakak pemanah. Nuan meh ia ti pemeri, nuan meh ia ti penyinuk. Abdul Baha. Oh anak sada nyawa, tungak ke muan-muan ngadap aku. Lalu lengkak ke semua utai kelimpah hari aku. Laban kuasa raja aku meruan, lalu perintah aku nak nemu lesap. Enti nuan ngigak kebukai kelimpah hari aku. Tajak pun enti nuan ngigak singka miga, selama-lamaya gigak nuan teka asap. Nya

0: bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai dikena Kitai ke lelaki maya nebang nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia Kitai Dayak. Nampung singalang buruang tuntung manawal rimba. Tuk bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang Kitai talengga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap Kitai jimat anang kaki kena. Nebang Kitai ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap kayu kadema. Kayu ga udah rebah dan tau reda. Kayu manyuah galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ga Kitai angus nyamai Kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ga dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagila.
3: Selka jaku perangsang kesar itu kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk. Anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai berdaup untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita ndak terbayar tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelu betukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada yang ngawak. Nada ibuh kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memang. Lalu yang upah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita kerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawak kita. Lebuan-luan ngembuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak uliah kita utaiti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ya ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemul itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak uliah ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Bertinya utai timit kerja kita besar itu, boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita itu. Awak kerja mana awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.

0: Mengena pagi.
1: Why FM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: untuk ngagak pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalan.

Ya, tadi lagu Ya Kedibaya, Mae Franklin bawa pengerap pagi kita ke pagi tu kunci hati. Lalu hujung ke jam kita ya di studio ke pagi tu 38 minit sudah limpas hari pukul 6 pagi. Ngarap ke kunci hati kita sudah ditemu mengambil kesemangatnya anda liar tertutup terkenang dalam hati ya dia ngambil hati kita telengak pagi tu. Nerima semua aja utaya ke dekat diatur ngau pemadaban hati ya ke tutup tu kadang-kadang deh ujung kita cari tusah ke nerima jaku ajar jaku pada orang lebih lagi kena kita itu tadi lebih lagi maya orang ke dekat madah ke nama pengilap penimpang dalam penghidup kita nyamai lepas hati kita tutup deh nadi hati ke ningah nadi hati ke merangsang dirimpun dor nyeliah ke pengilapnya nyamai menyekurang hati ya ke terbuka atau nangis bunda benar dor kita teri nyingkang kaki ke mua agi anang nutup hati anang nutup ruliang kita ngambil ke ya lu lekat makanya aja dari pemansang kita erti hanya tadi okey tanya kadang-kadang jakup kena beri orangnya tidak dengar amat terjahit bunyi ya huay tanya meh nama ya penghidup semua penghidup tu datai hari pengilap kadang-kadang jakup ya kejahit jakup kerenjanya meh merangsang kita itu tadi nyali mesia ya ke menyana agi sekali lagi-agi lalu ke peningat mendiang kawal pengerap pagi YFM kelebih lagi ya ke mendiang nak application RTM klik my klik ya kau boleh di download kita ba telefon binci yang takut didengar kita mega ngena online ba komputer rumah kita lalu pihak mega yang ketinggal ya kemudian ke kami ya pagi tu ngena channel Astro 871 ya dia tu YFM nang ya boleh dia pendiang ke kita baru ba channel Astro lalu berkenang ke ba ikas pengamah angin lah bak menua kita ya Sarawak di tau kita nemu mayuh mager-mager besar di tau nang ya nak tu berapa ketegal ke sebuah asap lalu nak ke pukul 7 lemai kemari infografik tu mesti dikeluar ke bah Facebook berita RTM Sarawak madah ke ikas pengamah angin dia menua serian udah datang 198 lalu di Kuching rekod ke 179 Semerahan 180 Serikai 159 Sdeman 156 Bintulu 151 Miria 122 lalu Sibu ngerekod ke 105 lalu semua IPU tak ke indeks pencemaran udara tu tadi enang yang nak mana ke pengerai lalu di menua bukai ke bahasa Melajau ngerekod ke 97 IPU Muka 98 Limbang 76 Kapit 66 lalu bakandang 4 iti 2 tu tadi yang tadi batika sejalan ya nak tu mana mega ke pengerai kita okey jadi nitiah ke berita mega yang kebisi di keluar ke ditu ke alainya 3 kebuah di ngasuh IPU ke indeks pencemaran udara kita tu merosot hanya dari hari angin ti di Sarawak ke satu ya tegal ke sebuah rentas padan kelebih lagi ba perusahaan hangus ya kursi jadi ba Indonesia lalu pihak mega sekedar area kebuahnya tegal penusah angus ba tapak pelupusan sampah di Sibu ba kenang pemesaya 1.5 hektar ngau pihak mega bisi kampung ya ke angus ba menua Seri Aman ya ke dipelabak ke ngangus pemesaya kenang menuanya tadinya 100 hektar pemesai jadinya sekedar area kebuah lapa nusah sebuah sabtu nyari di menua tu di umbak ke mega yang kau fenomena El Nino ngapi mega monsun barat daya serta berapa titik kanan luar menua tu nak yang terima perata hujan ya ke baru hari selama ngarap ke tetu tadi nak kelalu panjai ga laban pedih narga pengawak kita dekat kerja ketegal ke sebuah asap tu okey jadi ya udah tu lagi dia kami dekat ngelatai ke pesan berat ke besi di kirum dia juang peringat ngagai email ngawa piam ngagai
WhatsApp akaunti YFM Iban ke pagi tentang sebenarnya agi terus mai kita berperindang ngergas ke mata pagi hari 4 kita ke sare itu. Terima mai lagu ya ke di bayi Rawing Sheris. Repak semina bawa pengerak pagi terang didinga peninga kita ya di limbang dengan frekuensi 104.9

0: Isay? Oh, Isay.
1: Namo hindi.
0: Bakani kaku ka nulis pesan barato ne.
1: Pesan namo nya?
0: Pesan pemati. Ka asuh ko baca ba radio.
1: Oh, namo ko laban ko sa nya bisingan juang.
0: Ba madah kaku me.
1: Au, oh, beketo. Pesan nya patut disipadah kemaya orang mati ngetas ulit. Ndur nyengai tau ke ngetas ulit. Orang kemati tau ke diketas ulit ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bakenya. Ba, bakeni ku kang anjung ya udah nyak. Agi ngena fake ya kah?
1: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat kita awak perak pagi. Ya pagi tu keterubah ya pesan pemati ke dikiru Mikal Ana Bung Keuang. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau di Miri ya Sibu Kapiet ngau piam ngau balaba rumah Ujang Rantau Lungai Sungai Ngemah rumah Jimmy Kerangan Sibau rumah Magala Lubuk Tanjung sekiam gempuruk nang jagau ngau piam ngau balak diau banangan irwa. Ngau kemelayan ia kenalah dia rintai ke ditu tinggalah Regina Dwi Anak Bantian tau ke Dwi Bantian. Okey, jadi pesan tu madah ke Regina Dwi Anak Bantian. Regina Dwi Anak Bantian tau ke Dwi Bantian. Udah nadai kena 8 dari bulan 8. Nah tu tadi bah hospital sedang Selangor lalu niang Regina Dwi Anak Bantian. Niang Regina Dwi Anak Bantian tau ke Dwi Bantian tu. Deka di Senggai Balamayuah malam atau lagi malam hari 4-13 hari bulan 8 ba rumah William juga sebedau ke di Anjuang pagi hari 5-14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke di pesan atau ke ngelola di pita data yang ngesah penusah Rabatu nando baru isi pesan pemati ya ke dikirim Mikal Ana Bungkuang ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah ke Regina Dwi Ana Bantian. Regina Dwi Ana Bantian tau ke Dwi Bantian udah nadai ba hospital sedang Selangor kena 8 dan 8 tu tadi lalu niang Regina Dwi Ana Bantian. Niang Regina Dwi Ana Bantian tau ke Dwi Bantian tu deka di itu balam maiwah malam tu lagi malam hari 4-13 hari bulan 8 rumah William juga sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5-14 hari bulan 8 bala kamam belayan ia kengelala dipinta sampalah data yang ngesah penusah Rabatu lalu nguyang ngagai pesan yati kedua setiap gak pesan pemati ke datai Ari Anthony Ana cium tau ke apai damiah ke apa gitu jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba sungai Sibau gawis buai melanjan piam ga bala ke diau ba buai nanga keruan sengkabang bungkang kebelayan ya ke diau ba nanga tebat kucuah merutih begiang setapang niah bunu penurian maja ngau piam ga nuju balaraban PGA Battalion 23 kem temuda Seri Aman ngau piam ga rumah ya ke sama semakai maya Rabat. Okey, jadi ya pesan tu tadi madah ke Ira Nadiang tau ke Dami. Ira Nadiang tau ke Dami tau ke Michelle udah nadai kena 11 area bulan 8 ya yang area 2 tu tadi lalu niang Tra Anak Nadiang, Niang Tra Anak Nadiang, tau ke Dami, tau ke Indaya Michelle tu. Deka diintau balam mayuah malam tu lagi, malam hari 4-13 hari bulan 8, sebedau ke di Anjuang pagilok pagi hari 5-14 hari bulan 8. Kabar belayan ke di pesan, tau ke ngelala Niang, diminta datai ngesah penusah Rabatu, ngagai rumah Jensen dan Nyanggau, pematuh betuang. Nandu baru isi pesan pemati ke datai Ari Anthony Ana cuam tau ke apai Dami ke pagi tu nyari pesan madahkan nak ya ianya Ira Anak Nadiang. Ira Anak Nadiang tau ke Dami tau ke Indaya Michelle udah nadai kena 11 hari bulan 8 tu tadi lalu niang Tra Anak Nadiang Niang Tra Anak Nadiang tau ke Dami tau ke Indah Michelle tau ke anak niang semua anak manggat ya deka di Senggai kena malam tu lagi malam hari 4-13 hari bulan 8 sebelum ke di Anjuang Pegilok pagi hari 5 14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke di pesan tokong lalo mencara tai ngesah penusara batu ngagai rumah Jensen nyanggau pematuh betuang lalu nguyang ke pesan kenangkan ketau setiap ga pesan pemati ti adi kirum langan anak upiang tau ke apa ya lubo ngau juli anak upiang tau ke awe okay? Jadi pesan tu tadi menuju kabar melayan ke diau rumah gaduan na sungai Rian rumah Lawrence Wong Batang kabar melayan baru rumah suwa na sungai Libau rumah Paliang Sungai Kunang, rumah Meriang Sungai Buluh, rumah Mamas Kentiang Krupuk, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan Sungai Lepuang, rumah Sibar Lubuk Lembau, rumah Landan Tebuak Muluang, kembalian ke dia rumah Jeman Tebuak Muluang, rumah Libau Tebuak Muluang, pihak Muga Balaba rumah Panggai Dayat, rumah Gadi Dayat Pakan, rumah Rekan Anak Gatal, kembalian ke rumah Rugah Sebangkui, rumah Musyid Garu, rumah Laka Garu, rumah Angi Garu, rumah Jessica Sungai Pawah Garu, ngapai mega kembalian ia ke dia ba Udul Ulu Serikai, Ubuah Ulu Serikai, Andi Nyempal, ngapai mega bala ke dia ba rumah Austin Chali Badal, rumah Lat Gerugu, rumah Antamah Badal, rumah Melina Badal, rumah Seti Anak Ubuang, rumah Janda Sungai Tapang Bayung, kembalian ke dia ba rumah Tracy Anak James, ngau bala ke dia babelah sungai rusak nyeluang berayang mudung uyak sibu suang ketiba serta ia kenalah diharintai ke ditu ti ngelala upiang anak batu jadi pesan tu tadi madah ke upiang anak batu upiang anak batu tau ke salu di kangau ngorang nama apa awe tau ke aki lubo udah nadai kemari hari 3 12 hari bulan 8 lalu haniang upiang anak batu niang upiang anak batu tu dekat di sengai balam mayuah malam pergila malam hari 5 14 hari bulan 8 baru majen anak cimi sungai paku jalai bayuang ulu serikai sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu ila ianya 15 hari bulan 8 kita akan nemu silik agib kawal ngau penusah rabatu tahu bertanya ngagai langan anak upiang bernombor 0132988407 tahu ke ngagai Juli anak upiang bernombor 0135643775 nanda baru isi pesan pemati ke dikirum langan anak upiang tahu ke apa lubung ngau Juli anak upiang tahu ke awe ke pagi tu jadi pesan mereka pais dua ya ianya upiang anak batu upiang anak batu tau ke dikangau ngau nama apai awe tau ke aki lubo udah nadai kemari hari 3 12 hari bulan 8 lalu niang upiang anak batu niang upiang anak batu tau deka di senggai balam mayuah kena malam pergilak malam hari 5 14 hari bulan 8 baru majen anak Jimmy Sungai Paku Jalai Bayong Ulu Serikai sebelah ke di Anjung pagi hari 6 tu ilak ya 15 hari bulan 8 kabar belayan ia ke kanmu silih lagi berkawal dengan penusah Rabatu tahu bertanya gelangan anak upiang bernombor 0132988407 tahu ke ngagai Juli anak upiang bernombor 0135643775 lalu pesan ya kenangkan kenya setiap ga pesan pemati ke dikirim umian anak bunsang jadi pesan tu nuju bala ke dia ba Madur Ulu Madur Ili asan ngau pia mega bala ke dia ba rumah Jampa Blugai Pasien Nansang Lemayung Gemuan Bakuang bala ke dia ba Bawang Asan Muara Bunut Ilas Sungai Sian Rumah Mawa Kapit kelebih lagi bala ke dia ba rumah Pius enggau kabar belayan ia ke nak Allah dia rintai ke ditu tinggala Jennifer anak umian tau ke Linda jadi pesan tadi madah ke Jennifer anak umian Jennifer anak umian tau ke Linda udah nadai kena 11 hari bulan 8 ianya hari 2 tu tadi lalu niang Jennifer anak umian niang Jennifer anak umian tau ke Linda tu deka dintu bala mayuah lemai tu lagi lemai rimpat 13 hari bulan 8 ba sungai Kawi Bintangur sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 5.14 hari bulan 8 kita akan nemu sekali lagi berkawal dengan awak Nusara Batu tahu bertanya ngegai Krishna Subang anak Umin bernombor kusuang 11299667778 tahu ke ngegai Lisa Jania Giman bernombor kusuang 11849777 28. Lalu baru isi pesan pemati ke dikirum Umin anak Busang pagi tu nyari pesan madah ke anak ya yanya Jennifer anak Umin. Jennifer anak Umin tahu ke Linda udah nadai kena hari 2 tu tadi 11 hari bulan 8 lalu niang Jennifer anak Umin. Niang Jennifer anak Umin tahu ke Linda tahu dekat Lintu balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 bah sungai Kawi Bintangur sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 14 hari bulan 8 kabar belayani kan mu siliagi kawal ngepusara batu tahu terus bertanya ngagai Krishna Subang anak Umin bernombor kusung 11299667778 tahu ke ngagai Lisa Jani Giman bernombor kusung 11 8497728. Okey, lalu pesan ya kelima ianya pesan pemati ke dikiru Matthew Guang anak Dato jadi ya pesan tu menuju bala ke dia bah sungai rusak sungai Pawah Simpang Kuko sungai Mas Bintulu Ulu Ngawili kabelian ke dia bah sungai Kawan Batu Garu Empat Borumah Serudiat Bi Berayang piamga menuju bala ke dia bah Engkabang Nyabur, Batang Kerubung Selalang, Sungai Nyiar, Sungai Rumput, Haji Lupang Atas, Simpang, Sebawah, Kelebagi Nuju, Inaci, Bala Kedia Barumah Lewiang, Sungai Pamak Serikai, Rumah Keli Minus Jakar, Rumah Sibar, Lubuk Lembawang, Ngepim Gak Bala Kedia Barumah Padang, Bukit Mas, Rumah Lidom Belawai, Rumah Stiben Dabai, Bala Kedia Barumah Layang, Nangai Ibus, Jabai Atas Rumah Sati Kop Ibus Rumah Dana Kop Ibus Ngau ia kenalah di rintai ke Ditu Magang jadi pesan madah ke Mbuh Anak Alang Mbuh Anak Alang tau ke bini ni yang dato dobeli nama manan anak mujah udah nadai kena 11 hari bulan 8 tu tadi ianya kena hari 2 lalu ni yang Mbuh Anak Alang ni yang Mbuh Anak Alang tau ke bini ni yang dato dobeli nama manan anak mujah tu dekat dintu balam mayuh lemai tu lagi lemai hari 4 2 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 14 hari bulan 8 kebelayan ia ke dipesan dipinta data yang ngesah Nusara Batu ngagai rumah Patrick anak Ipan Muduang Ulu lalu kanmu sili lagi tahu bertanya ngagai duau bernombor kusuang 11299 55575 tau ke ngagai Yiwet bernombor kusuang 11 2483 6392 nando baru isi pesan pemati ke dikirim Matthew Guang anak Dato ke pagi tu jadi pesan madaki Indaya ianya Mbuh Anak Alang Mbuh Anak Alang tau ke bini niang Dato dua beli nama manan anak mujah udah nadai hari 2 tu tadi 11 hari 8 lalu niang Mbuh Anak Alang niang Mbuh Anak Alang tau ke bini niang Dato dua beli nama manan anak mujah tu deka dintu balam mayuah malam atau lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 14 hari bulan 8 kabar belayan ke dipesan dan dipindah datai ngesah penusah Rabatu ngegai rumah Patrick anak Ipan Muduang Ulu lalu kanemu silih lagi tau bertanya ngegai duau bernumber kusuang 11 299 55575 tau ke ngegai Yiwet bernumber kusung 11 2483 6392 ke Siti tu ngatai ke pesan ngetas uliat ke dikirim Josephine Dujung tau ke Indai Jeluak jadi pesan tu nuju balaya ke dia bas manjai batang dijih batang bawah dijih tamian batang muka nanga wuh ulu muka nanga duat sungai wuang balaba nanga lebay batang kenawit, batang uyak, tajam uyak, ngopi muka kebelayan ke dia batu 8 bintulu, batu 15 bintulu, batu 8 sibu, batang julau ngos panjai jalai ulu dijiah selangau. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabat anak sambang. Niang jerabat anak sambang tahu ke ini jelua. Dekat diatur baru masih men ulu dijiah selangau, hanya kena hari 6 tu lah. 15 hari bulan 8. Okey, kita akan mu hasil ya dari kawal ngawa pengamak tu tahu bertanya ngai Yusuf pintau ke ini jelewa penombor kusuang 11 2993 3770 kusuang tahu ngai runai penombor kusuang 11 1986 2611 tahu ke ngai nyaluang penombor kusuang 13 9611210 lalu baru pesan ngetas ulit ke dikirim Josephine nah dujuang tau kena jelua ke pagi tu pesan medah ke pengawal ngetas ulit lalu berantu ke Niang Indaya tadi Niang Jeraba Anak Sambang Niang Jeraba Anak Sambang tau ke ini jelua dekat diatur kena malam hari 6 tula 15 hari bulan 8 baru masa men ulu dijiah Selangau. Kita akan nemu hasil lagi kawal ngawa pengamak tu. Tak banyak lagi. Jisipin tak kena jelawat. Bawa nombor kusuang 11 2993 3770 kusuang tak kena lagi. Runai hanya indah ini. Nombor kusuang 11 1986 2611 tau ke ngagai nyaluang nya apa ya nyai ya nombor kusuang 13 9611 kusuang lalu nangkan kenyata pesan ya ke dikirim senorita jadi ya pesan tu ianya tadi pesan pemati kenuju kabar belayan ke diau ba berayang ruban 3 barumah tingkat ruban 2 barumah metuang ruban licu kerapa selalang kerubuang selalang bala ke dia bertanjung awi belawang awi lubuk kepayang awi engkala wang atas itup semurian kerian pemegak bala ke dia bau lus betan kemudian dua berumah kabelayan kedia baru berniat ulat anensi tapang hujan ngau pia mega pelat di sebubu niah igan ngau pia mega ngagai rumah ia ke samos makai maya harabat jadi isi pesan tu tadi madah ke blulo anak empawi blulo anak empawi tau ke Ali udah nadai kena 11 hari bola 8 hari 2 tu tadi laluan niang Belula Anam Pawi Niang Belula Anam Pawi tau ke Ali tau deka di Senggai Balam Maiwah kena malam tu lagi malam hari 4 13 hari 8 sebedau ke di Anjuang ke Pendam Ulu Maluang Pekila ya pagi 5 14 hari 8 kabar belayan ya ke di pesan dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagaya rumah jemaat ananga maluang awiak seratu anandu baru pesan pemati ya ke datai area senerita ke pagi tu ngari ke sulah anak ampak tau ke inai gawar jadi pesan tadi madah ke belula anak empawi belula anak empawi tau ke Ali udah nadai kena 11 hari bulan 8 yang hari 2 tu tadi laluan yang Belula Anak Empawi Niang Belula Anak Empawi tau ke Ali tu tadi reka dintu Balam Mayuah malam tu lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 baru mah jemaat Anang Maluang Awiak Seratu sebedau ke di Anjuang pagi pergila pagi hari 5 14 hari bulan 8 ya jadi ya minta kabar belayan ya ke dipesan sampalah datai ngesah penusah rabatu. Lalu ke 8 istimewa pesan pemati ke dikirim Sharon anak tungku jadi ya pesan tu nuju kabelayan ya ke dia ba pantuang iban tebun semunjan pemega kabelayan ke dia ba sungai jua sungai bulu senangi ya sebuyaun sungai sabang seteman ngau pemega ia kenala di harintai ke ditu jadi ya pesan tu madah ke lindai anak betuang Lindik anak betuang tau ke Minil udah nadaya kemari hari 3 12 hari bulan 8 laluan niang lindik anak betuang niang lindik anak betuang tau deka dintau balam ayuah malam atau lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 14 hari bulan 8 kapal belayan ya ke ngelala tau ke dipesan dipinta data yang ngesah penusah rabatu ngegelot 646 kusung lurung 12 kampung Sungai Puang Baru laluan yang tu tadi deka di Anjuang pergila ke pendam STNU Siwa Kandias Kuching berang kesini lagi kawal ngawa penusah harabatu kita tahu bertanya ngagai terma lunta anak lindia penumbar kusung 1839 4-0-4-0-3 tau ke ngagai Andy Analindia ba nombor 0198-7469-23 nanu baru pesan pemati ke datai Ari Sharon ana tungkui ke pagi tu yang dipesan malah kaki ya yanya Lindia ana betuang Lindia ana betuang tau ke minil udah nadaya kemari Ari 3-12-8 lalu niang Lindia anak betuang, nyal Lindia anak betuang tu deka di Senggai malam tu lagi malam hari 4-13 hari bulan 8 balut 6-4-6 kusung lorong 12 sungai Apuang Baru sebedau ke di Anjuang Pegila ini pagi hari 5-14 hari bulan 8 ke Pendam SDNU Siul Kandis Kuching. Kita akan nemu si lagi berkawal dengan penusaha rabat tu tak bertanya ngagai runtah anak Lindia menomor 0183940403 tau ke ngagai Indi anak Lindia bernomor 0198746923 lalu nangkan kena pesan ya ke 9 pesan ngetas ulit ngau muai antebalu kedatai Ari Simon debit matan yang dipesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia ba Miri Bintulu Sibu Betuang Sleman Kuching ngau ya kenala dirintai ke itu tinggalah ni yang debit mantan anak ambang yang dipesan tadi madah ke pengawang ngetas ulit lalu muai antebalu ke ni yang debit mantan anak ambang yang debit mantan anak ambang tau ke apa Simon dekat diatur kena hari 6 tu lah 15 hari 8 jam 10 pagi.

Sang debit mantan anak abang tau kapai simbun deka diatur kena hari 6 tu ila 15 hari 8 jam 10 pagi bernombor 67 Taman Laki Garden Jalan Belimbing Seri Aman. Lalu pesan kita ia ke 10 pagi tu ianya pesan ngeta sulit tamuan terbalu ke dikirim Ali Ana Adi yang ngari kita sepilih lalu pesan tu menuju bala ke dia ba pulau Dudung Pak Seni Buang Durian Nesung Penasuk Rian Lucy yang banyu pian megak bala ke dia ba rumah jana Batu Matup Julau sekuau ngau kebelayan kenalah di rintai kerito tik ngalan yang Adi yang Ana entai tau ke apai Ali nyari pesan medah ke pengawak ngetas ulit keniang Adi yang Ana antai, niang Adi yang Ana antai deka diatur ke alai kena malam hari 6 tulok 15 hari 8 pengawak nguan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari Minggu 16 hari 8 tengbu pengawak ngetas ulit lalu deka dia tangkan ngau pengawak ngupas dan terbalu lalu kebelayan dia ke dipesan beradatai nguluk pengawak tu ketika diatur rumah Monica Giri Sungai Spau Jalai Stabau. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai Ali Ana Adi yang tempu menombor 011-87-05-140 tau ke ngagai Saban Ana Adi yang menombor 014-97-19-334 dan baru pesan ngetas ulit ngawa muain terbalu ke dikirim Ali Ana Adi yang ke pagi tu ngari kesilas bilik nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang apa ya yang tadi niang Adi yang Ana entai niang Adi yang Ana entai dekat diatur kalai kena malam hari 6 tulak 15 hari 8 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat dia ketas pagi hari Minggu 16 hari 8 temu pengawal ngetas ulit dekat ditangkan ke ngawal pengawal ngupas nita balu lalu kabelayan di pitar datai ngagai rumah Monica Giri Sungai Spau Jalai Stabau. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai Ali Ana Adi yang tempuh bernombor 011-87-05-140 tau ke ngagai Saban Ana Adi yang bernombor 014-97-19-334 lalu pesan ya ke penudi sempat dibaca bahawa penggerak pagi YFM ianya tadi pesan ya ke dikirim Mike Cagat Adam ngari kesida sadian tahu ke double nama Jos Ana Teganu sebilia ya jadi pesan tu menuju Kabam Belayan ya ke dia bah sungai Kepayang Segak Sungai Indai Mentu Sebuyau Semunjan ngau pia megak bala ke dia baplai mudiang Sungai Rama Sungai Nyamuk Sebuyau ngau pia megak ia ke dia di belah Miri Bintulu Kuciang ngau kenalah dia rintai ke ditu nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang Yun Anak Agus niang Yun Anak Agus dekat diatur ianya kena hari 5 pagi 14 hari bulan 8 jam 10 pagi bak kedumpai Sebuyau Semunyan. Lalu baru isi pesan ia ke dikiru Mat Cagat Adam ke pagi tu ngari kesida sandian dobelin nama Jos Anak Tengganus Pilih yang dipesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Yun Anak Agus niang Yun Anak Agus dekat diatur pagi hari 5 14 hari bulan 8 jam 10 pagi yang dibala ke dipesan diminta datai ngagai kedumpai Sebuyau Semunjan. Okey, jadi nyana ka kami yang natai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ya pagi tu.

0: adalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
3: Amat tuk mana nak? Nau tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nada.

0: ai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujur ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Julua tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau ti jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup. Ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiarila. Lalu tadi mereka aku nyebut, peranan ia, okay, seminat ketua ia jat ti bisik-bisi, peranan ia mereka ti jadi pastor bak ruang bilik. Penguat pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Nama tu kena bisik bak ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasih ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
1: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Mai hari ke Bala Angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
4: Pengerak pagi.
5: YFM.

0: Tu pagi rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas penindak nuan tertarik. Nuan tindak tertarik.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nuan tertarik bekerja.
1: Ya, bukan ke penindak nuan, bukan bekerja.
2: Bukan penindak nuan. Enggak, aku nemu penindak
1: bekerja. Bukan ke penindak nuan, bekerja mau ulah nuan eh.
3: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

pagi dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Joni bab berita pagi hari 4 13 hari bulan 8 2026. Kata rubah tu batang berita. Pemansang ti inklusif ngau lantang mesti pelasau ke integriti. 107 buah sekolah di Serian ditutup pengudah tikas API ngelui hari 200. Rabat induk dilalau cakah hagi ngiring transition tenaga menua. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengelantang Sarawak di bendau mesti inklusif serta uliah diasai ke semua serak komuniti nentu ke nadai bisi Raban di Kelawang. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menyematak madah ke pemansang mesti nyerangkum komuniti menua pesisir ngau menua ulu, Raban Rentan, Nembiak, orang induk ngau rebak dudi ari. Tiap agih belanja, bantu ngau peluang pemansang mesti dipejalai ke ngau sama rata, rurus serta berpelasa ke utai tik diguna rakyat. Ia mantai ke Jakutu bak pengerami ngintu Ari Integriti Sarawak 2026 ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching. Kok ia nambah ramai Jaku Integriti teras kemakmuran Sarawak patutnya di kelalau dalam tiap polisi pemutus ngau atur pengawak dikena ngedegap ke pengarap ati mensia mayu. Bak pengeraminya ia megak ngelancau ke modul pintau pengereja pengawak Perintah Sarawak ngau kelab rakan integriti sekolah Chris. Sepenyampau 107 buah sekolah dibagi menua Serian sudah ditutup berindia hari baca indeks pengamah angin API ngelui hari 200. Chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBNS Dato' Amau Douglas Ugah Mbas madah pengawak nutupnya Siti Atua ke dipejalai dikena nyaga pengerai ngau pengelikun nembiak pelajar ngau Raban Sekolah. Pengawak ngajau ngau belajar hari rumah PDPR dekat terus dipejalai ke sepemanjai timpuah sekolah ke ditutup. Berbak ngonya mensia mayuah dilalau ngambil ke ngurang ke aktiviti bak luar maya penangguh sebut asap tu yang kawam pengawak fizikal tip berat serta lumba ngau main. Raban sidak ke berisiko tinggi bakal nembiak mit, orang tuai, orang induk ke bertubuh bisik ngau sidak ke bisik penanggung seput tau ke jantung megak dilalau ngambil ngurang ke pengawak tip terbuka ungkup kualiti angin tip kamar. Mensia mayuh megak dilalau ngenak sengka bermua tip engkeman. Dalam penerang media ya, dia mensia mayuah ditangkan nguliah ke penerang ke pemaduk baru hari saluran resmi perintah serta nyeliah ke diri hari ngerembai ke penerang ti endak betul. Orang induk mesti bempu pangkuk pengawak ti cakah dalam ngiring transition tenaga menua ukai semutik nyadi Raban penerima penguntung ajak. Atur tu setipak ngau pengawak menua ti ngemansang ke ekonomi gadung ti inklusif. Menteri Pemansang Orang Induk Rombiliak ngau komuniti Datuk Seri Nancy Sukri Madah terjepan Orang Induk majak nyapai tikas pemujur ketinggi dalam pelajar penangguh struktur agi nyekat Raban sidaknya bak market pengerja pengawak. Penyampau tubuh pengerja pengawak induk dalam tahun 2025 manggai 56.6%. Entik dibanding kenggal 83.3% ungkup orang lelaki. Prinsip sama rata gender, orang timpang pendiau, ngau keterangkuman sosial, GETSI, mesti disengkawum dalam polisi, nyadi ketuai, ngau proses ngagak pemutus dikena nentu ke transition tenaga tik rurus. Ia maksud ke jakunya lebuh nutup awam besai tenaga lestari antarabangsa 2026 di Induk Menua. Menua tu ngerikut ke pengerembai tik nyata ungkau report penarafan daya saing dunia 2026. Pemujurnya diayan ke nengah pemujur Niki 8 anak tangga ngagai penuduk ke 15 hari 70 ekonomi dunia nanti dibanding ke bak penuduk ke 23 tahun Siti Nyin kemari.
Pemuju tu megak ngengkah ke Malaysia, nyadi menua kedua pemaduk kompetitif dalam ASEAN entu di Singapura. Ketua Sekretari Menua Tan Sri Datuk Sri Samsul Azri Abu Bakar madah ke pemujunya antaraya ketega pengeransing perintah Timujo Niki hari nombor 25 ngagai 14. Pengulih bak dagang megak manah hari penduduk tangga ke 32 ngagai 16. Ia madah ke Malaysia megak bak penduduk nombor 6 pemadu nyulut berenggat global ungkup indikator birokrasi mandang ke empas positif ngagai inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB. Nakak ke dia tu 447 projek RKB udah dipejalai ke ngau anggau ungkus pematuhan diklimat sepenyampau 2.95 bilion ringgit. Perintah naga 500 agit projek RKB tahun baru ilak enggau penyampau ti uliah diklimat ke 2.5 bilion ringgit. Ia berkongsi ke penerang tu enggau media di Kuching. Bak pengerami bukai dia Tan Sri Datuk Sri Samsul Azri madah ke Intan Leadership Development Park ILED Park Insara di Intan Kampus Wilayah Sarawak di Kota Semarahan. Jadi pelasa ngenegap ke pemansang ngau nyadi ketuai beraban orang ti gawak perintah. ILED Park Insara berengkah beroperasyen bulan 4 tu tadi di kemansang kengena ungkus belanja 3.01 juta ringgit. Palanya dekat nyedia ke latih berpelasa ke penelebak Tinggembuan 7 ngada ke pengerja pengawak perintah ti lebih tan serta ulih gawak cara bersepadu. Kelimpah meri latih nyadi ketua ti moden, interaktif serta dekat meri empas tinggi ngagai pengerja pengawak perintah. Ia maksud ke Jakutuk pengudah berjadi ke ILED Park Insara di Kuching. Dia tu kita menu mending ke berita pagi dari YFM Kuching. Atu nagang penusah hangus nuntung tanah kerapak patut ditegap ke agi dikena nyeliah ke penusah ke bansanya bertanduk nyadi. Menteri Perengka Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah pengawak nyikap diri agensi ke berkawa mesti ditambah. Nyengkawa menentu ke infrastruktur bakal telaga tiup ngau blok parit dalam gaya ke mana. Kok ya pengawak nagangnya atu ke pemaduk berguna. Lebih lagi bak kandang tanah kerapak Kuala Bram ke sebedar tu kala angus tingujung ke penusah sebun di menua tu nyadi. Nakak ke dia tu bisik 11 buah telaga tiup udah digagak dibagi menua miri yang kawum 7 buah di Kuala Bram. Berbak ngaunya 21 blok parit mega udah disedia ke dikena mantuk nyeliah ke penusah angus nyadi bak tanah kerapak. Ia madah ke gaya hari kemarau ngau kurang hujan ke dia tu nambah ke risiko penusah angus tau nyadi. Ia maksud ke jakunya rambau nutup program hands-on procedure operation standard nagang penusah angus tanah kerapak bagi menua miri. Peranak long tap di telang usan dia tu oleh ngasai ke bekal kuasa karan pengudah putus semak 2 tahun ke udah ketegar penusah angus tinuntung stesen kuasa solar genturung pendiau sidak tahun 2024 subak. Pengawak mulai ke bekal kuasa karannya dicapai dengan projek pemungkal rural energy as a service dengan teknologi bateri lithium ion phosphate LFP. Bekal kuasa karan ungkup palan pengentap pendiau komuniti Kenyah timungkul lebih 60 ruang bilik dihidup ke baru kena 10 hari bulan 7 tu tadi kalai sistem barunya dipasang diuji serta dikemendal ke dalam tempoh 5 hari. Kaban Kaunsel Negeri Telan Usan Datuk Dennis Ngau madah teknologi bateri LFP-nya keterubah sekali dikena bak kandang menua Telan Usan. Projeknya nyedia ke modal kuasa ke dijamin dalam pengelamak 10 tahun. Nentu ke bekal kuasa karan ti lebih entap kelimpah ngurang ke ungkus perkara ngintu. Teknologinya bisik potensial nyedi alternatif ngagai sistem solar ke dikena dia tu hari baru skim bekal kuasa karan alternatif menua pesisir Sarawak. Ia maksud ke jakunya di Ulu Bram, Miri.
Program Project of Dream Realize Pro DR Roadshow 2026 siri ke-11. Jadi pelasau ti berguna amat dikena merik penerang ngagin nembiak bekau ngau atu milih pelajau ngau kerjaya pengudah tembuk bersekolah. Kaban Konser Negeri Meradung Datuk Ding Kuang Hing Mada program ke diatur Perintah Sarawak dengan tegasnya meri awak ngagai bala nembiak nguliah ke penerang senantang pilih pelajar tinggi serta megak pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Nembiak ke ngembuan penyulut akademik di mana oleh nampung pelajar ba institusi ke dipilih sidak lalu sidak kerinduk ba perkara pengelandiak praktikal tau milih bidang TVET. Ia maksud ke Jakutuk pengudah berjadi ke Pro DR Roadshow 2026 di Sekolah Menengah Kebangsaan Kai Chung Bintango. Pengawak ngatur roadshownya mantu nembiak pelajar di Meradung merti ke peluang pelajar ke BC disedia ke serta uliah ngagak pilih sidak berpelasal ke minat ngapernau sikuk-sikuk. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Memansang ti inklusif ngau lantang mesti berpelasau ke integriti. 107 buah sekolah di Serian ditutup pengudah tikas API ngelui hari 200. Raban Induk dilalau cakah hagi ngiring transition tenaga menua. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini Makti.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 13/8 dalam tahun 1990. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud menemui berjalan ke pemerintah ke Balingian lalu menjadi pengerami ngintu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ke cukup 30 tahun bak Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mugah lalu diguluk Pupu Raban Bangsa. Sekedar hari kebisi datai mayatu ianya sapit Kepala Menteri Sarawak Dr. Amar Afri Jabu, sapit Menteri Pelajar Dr. Leo Michael Toyat serta sapit Menteri Pemasang Tanah Encik Gramung Juna. Mudahnya Kepala Menteri Sarawak Kedi Sempulang Binia Dato' Amar Puan Sri Laila mengemata ke Pekit Lumbak Perahu ke diatur bak Sungai Balingian. Kala begitu menerima sambut di mana hari orang bandurnya. Penemuan itu ukai seminat nangga pembenar kawal antara Ketua Ngobala Rakyat tamagak ngayan ke pembenar perintah lebih merangsang rakyat berakup lalu nyukung semua pemansang dan pengelantang di Balingian.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Beradak nyawa merdeka, terayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
4: Berterima kasih kitai ngagai tuai tuai kuda Tun Openg Tan Sri Ong Ki Hui Tan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyalan.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja, akal daya. Anang seminak ngerajah ku ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawar.
3: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak 11 sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke berta semesainya merdeka, merdeka, merdeka.
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
6: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
3: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba sirup di pedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu sirup, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serang.
3: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran besri, merik pengangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita tesat.
6: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
3: Pemayak mai penglantang, penglikun mai penyenang.
4: Pemayak penyukung peruang, penglikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
4: pak menua,
3: penanda bangsa, merdeka,
4: merdeka,
3: merdeka.
4: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Oha! Oha! Oha! Ni kita bala ayak bala ibu ke benung bagempuru baka tematu buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: kes buli engau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai, tentu ya bawa FM. Segulai, segulai.